0: dan si pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Hal itu disampaikan Firman Hidayat dalam keterangan pers di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
1: Kami sampaikan kepada Bapak Presiden bahwa fundamental ekonomi kita dalam kondisi yang baik, gitu ya. Bahkan jauh dibandingkan dengan kondisi krisis 1998. Selain dari indikator-indikator makro seperti pertumbuhan yang masih tinggi, inflasi yang masih stabil, salah satu yang kami highlight adalah neraca korporasi yang dalam posisi yang sangat sehat. Salah satunya kalau teman-teman lihat, utang perusahaan dalam dolar itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan kondisi 1998. Ya. Kemudian kalau kita lihat posisi cash dari perusahaan juga dalam posisi yang tinggi, jadi ketidakpastian yang terjadi mereka masih cukup bisa mitigasi. Dari sisi perbankan, kita juga bisa lihat capital adequacy ratio dalam posisi di atas 25. Ini menunjukkan sistem perbankan kita cukup kuat, gitu kan. Namun memang kita perlu waspada terhadap ketidakpastian ekonomi global. Dampak perang ini sepertinya lebih tinggi, lebih lama dari perkiraan kita. Kemudian ada faktor pelemahan rupiah. Tadi Pak Dede sudah sampaikan dampak perang ini, kenaikan harga energi global dan kemudian pelemahan rupiah ini bisa berdampak pada kenaikan biaya produksi dan distribusi.
0: Firman mengatakan upaya untuk menghadapi situasi saat ini diantaranya adalah mendorong pemerintah untuk meningkatkan devisa negara melalui remitansi tenaga kerja di luar negeri, selanjutnya meningkatkan jumlah wisatawan asing ke Indonesia.
1: Kemudian di tengah ketidakpastian global ini, saya kira confidence harus kita terus perkuat. Salah satunya komitmen Bapak Presiden terkait defisit fiskal. Pak Presiden tadi menyampaikan efisiensi anggaran ini akan dilakukan, termasuk untuk program-program prioritas seperti MBG. Jadi tadi angkanya cukup besar yang kita bisa hemat dari sisi MBG, ya. Ada beberapa langkah konkret yang kita bisa lakukan, gitu ya, untuk memperkuat devisa. Potensi yang masih bisa ditingkatkan adalah pendapatan sekunder. Ini adalah remitansi dari tenaga kerja kita di luar. Area yang juga bisa ditingkatkan adalah wisatawan, ya.
0: Adapun anggota dan lainnya yang juga merupakan ekonom senior, Khatib Basri, menjelaskan resiko kenaikan harga akibat potensi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.
2: Dan kami juga menyampaikan bahwa salah satu isu penting yang harus diperhatikan itu adalah kemungkinan mengenai risiko kenaikan harga-harga yang bisa terjadi akibat dari pelemahan rupiah. Karena ini tentu akan berdampak kepada kelompok menengah bawah.
0: Pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto mencerminkan perhatian serius Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika global yang terus berubah. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RR Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: KPK menetapkan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka terkait dengan dugaan suap pengadaan proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
4: Pimpinan sudah memutuskan terkait dengan penyelidikan tertutup di wilayah Sumatera Selatan berdasarkan kecukupan bukti permulaan yang sudah di...
5: Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka. Edison ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan suap pengadaan proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penetapan tersangka dilakukan setelah KPK menggelar perkara atas hasil operasi tangkap tangan pada Senin 8 Juni 2026. Selanjutnya, penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup untuk meningkatkan ke tahap penyidikan dan menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka. KPK menduga Edison menerima suap yang berkaitan dengan sejumlah proyek pengadaan di lingkungan Pemkab Muara Enim. Salah satu proyek yang menjadi perhatian penyidik berada di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim.
4: Tadi malam sudah dilakukan ekspos dan pimpinan sudah memutuskan terkait dengan penyelidikan tertutup di wilayah Sumatera Selatan berdasarkan kecukupan bukti permulaan yang sudah diperoleh dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan tersebut, kemudian diputuskan untuk naik ke tahap penyidikan. Kemudian dari penyidikan tersebut, KPK juga sudah menetapkan pihak-pihak sebagai tersangka, di mana dalam penyidikan ini ditetapkan 4 orang sebagai tersangka.
5: Sementara Edison sendiri yang baru tiba tadi pagi di gedung KPK memilih bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait operasi senyap yang dilakukan KPK terhadap dirinya. Dalam OTT tersebut,

0: Kepala Pusat Kapuspen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan usulan RRI untuk melakukan kerjasama dengan Puspom TNI dalam rangka sosialisasi dan juga edukasi masyarakat mengenai kegiatan TNI di seluruh Indonesia akan segera ditindaklanjuti. Berikut laporan selengkapnya, Bobby Osabulete.
1: Saya Yuliana, tapi lebih akrab dipanggil Meti, sebagai Kepala Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI.
2: Kepala Pusat Pemberitaan Pro 3 Radio Republik Indonesia, Yuliana Marta Doki, yang lebih akrab disapa Meti, berharap ada sinergi antara TNI dan RRI untuk memajukan bangsa dan negara. Menurut Meti, RRI siap memberikan ruang bagi TNI untuk memberikan sosialisasi ataupun edukasi program-program TNI.
1: Antara Kapuspen TNI dengan RRI sudah berjalan bukan baru saja, tapi sudah lebih dari 15 tahun. Untuk peristiwa-peristiwa atau kegiatan yang diselenggarakan oleh TNI, kami tetap melakukan peliputan. Kalaupun ada protes dari masyarakat, kami juga tetap melakukan peliputan. Kalau kerjasama kita dengan Kapuspen ini secara terpusat disiarkan di Pro 3, tetapi masukan dari kami, alangkah bagusnya kalau Kodam, kemudian Korem, dan Kodim di seluruh provinsi bisa bekerja sama dengan RRI dalam rangka kita memberikan edukasi dan literasi. Karena kami berada di 67 provinsi, itu programnya satu yang bisa bersinergi. Kemudian ada 34 stasiun produksi yang berada di wilayah 3T, termasuk yang berbatasan dengan negara tetangga.
2: Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI, Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan sinergi ini sangat baik agar masyarakat mengetahui program-program TNI.
3: Saya juga zaman Danjon pernah diwawancara, dan ini pernah diwawancara juga tentang bagaimana situasi atau sesuai dengan pertanyaan, kayak semacam podcast. Saya rasa bisa langsung kurasi di lapangan, Mbak, ya. Jadi jangan hanya sampai Kodim, Mbak. Di sini ada Kadispen AU, ada Kadispen AL. Kalau cuma Kodim aja nanti lanal protes, Mbak.
1: Semua Pak, masukan dari kami. Karena RRI itu ada di...
2: Lebih lanjut, Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan media sangat penting untuk melakukan klarifikasi, apalagi saat ini di tengah berita bohong atau hoax yang sering muncul di media sosial. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi haji yang akan disampaikan reporter kami dari berbagai daerah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Di tengah tibanya 6.078 jemaah yang tergabung dalam 17 kloter di Debarkasi Solo hingga Rabu 10 Juni, duka menyelimuti kedatangan rombongan kloter 15, di mana seorang jemaah lansia asal kota Pekalongan dilaporkan wafat secara mendadak di udara saat penerbangan pulang menuju ke tanah air. Selain itu, asrama haji juga dijadwalkan menerima 3 kloter tambahan lainnya pada hari ini. Berikut laporan selengkapnya, Dania Rahma. Dania.
5: Baik, pendengar, operasional pemulangan jemaah haji di Debarkasi Solo diwarnai suasana duka, di mana dibalik keberhasilan memulangkan 17 kloter dengan total 6.078 jemaah, satu jemaah asal kota Pekalongan dikabarkan meninggal dunia kemarin. Jemaah tersebut bernama Ibu Nurjana yang berusia 68 tahun dari rombongan kloter 15. Almarhumah mengembuskan nafas terakhirnya di dalam pesawat saat perjalanan transit dari Jeddah menuju Bandara Kuala Namu sebelum penerbangan dilanjutkan ke kota Solo. Kepada RRI Kasih Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amalia membenarkan, almarhumah yang berangkat didampingi sang putra tersebut meninggal mendadak tanpa keluhan medis dan riwayat penyakit menonjol yang diduga akibat serangan jantung. Tibanya di Solo, jenazah langsung dievakuasi ke Asrama Haji Donohudan dan telah diserah terimakan pada malam tadi oleh Ketua PPIH kepada perwakilan pemerintah kota Pekalongan untuk segera dimakamkan. Kejadian ini menambah total jemaah wafat menjadi 39 orang.
6: Kita juga sudah melakukan untuk serah terima oleh Ketua PPIH kami, Bapak Kanwil.

0: bahwa Fitrianto diserahkan kepada asisten satu dari Kota Pekalongan dengan didampingi oleh Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Pekalongan. Kami prosesnya serah terima jemaah evakuasi dari pesawat langsung diserahkan di sini di Asrama Dodogan, lalu dilanjutkan perjalanan menuju ke Pekalongan. Jadi untuk proses pemakaman dan yang lain-lainnya dilakukan di rumah duka.
1: Baik, dan mendengar terkait jemaah yang sakit, Nabila menambahkan saat ini 3 orang masih dirawat di King Faisal Hospital dan 1 jemaah dari kloter 4 tertunda di Dakar, Mekah. Pihaknya berharap seluruh jemaah sakit segera pulih agar dapat melanjutkan sisa ibadah maupun kembali ke tanah air. Adapun agenda penerimaan jemaah di asrama haji ini akan dilanjutkan secara bertahap. Panitia menjadwalkan menerima kloter 19 asal Kendal pada pukul 9 pagi nanti, disusul kloter 20 asal Kendal pukul 17.30 sore, dan kloter 21 gabungan Semarang serta Kendal pada pukul 23.55 jelang tengah malam nanti. Dari Asrama Haji Donohudan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke Jakarta, di mana PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede mencatat 2.000 lebih jemaah haji asal DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Setio Agung. Setio.
3: Ya, terima kasih pendengar. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede mencatat lebih dari 2.000 jemaah haji asal DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Lebih rinci, sebanyak 2.579 jemaah haji dan 24 petugas kelompok terbang atau kloter yang tergabung dalam 6 kloter telah dipulangkan ke Indonesia. Proses pemulangan jemaah haji asal DKI Jakarta telah dimulai sejak awal bulan ini. Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, memastikan seluruh petugas bersiaga selama fase pemulangan berlangsung. Mulai dari petugas layanan lansia, disabilitas dan perempuan, petugas distribusi air zam-zam, petugas porter koper jemaah hingga petugas kesehatan dari Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Soekarno-Hatta dan Puskesmas setempat. Agus juga mengatakan mayoritas jemaah merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh para petugas yang disebutkan tadi.
4: Alhamdulillah, dari nilai kepuasan jemaah yang memang dilakukan oleh tim humas, bahwa mereka merasa puas dengan pelayanan yang kami berikan, baik daripada saat embarkasi maupun sekarang ini pada saat embarkasi.
3: Pendengar, penilaian tersebut sejalan dengan pengakuan sejumlah jemaah yang telah tiba di tanah air. Salah satunya Safrudin, jemaah haji asal Jakarta Barat, yang mengonfirmasi pernyataan Agus tersebut.
4: Pelayanannya cakep, tahun ini pelayanannya cakep. Yang jelas itu untuk pelayanan tahun ini, alhamdulillah berkah untuk makanan semua, nggak kekurangan.
3: Ya, pendengar, fase pemulangan di Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan terus berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Paling dekat, Asrama Haji Pondok Gede atau Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan menerima jemaah haji asal DKI Jakarta pada Sabtu esok, sebanyak dijadwalkan 389 jemaah haji. Secara keseluruhan, Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan menerima kepulangan sekitar 7.000 jemaah haji asal DKI Jakarta yang tergabung dalam 19 kloter. Seluruh proses pemulangan diharapkan berjalan lancar. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setia Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyampaikan kenaikan suku bunga acuan atau BI rate sebesar 25 basis poin atau 5,5% guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mengendalikan inflasi. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
6: Laporan khusus.
7: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi...
8: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyampaikan hasil rapat Dewan Gubernur yang memutuskan menaikkan suku bunga BI rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,5%. Kenaikan juga berlaku pada suku bunga fasilitas simpanan dan fasilitas pinjaman yang masing-masing menjadi 4,5% dan 6,25%. Perry menjelaskan keputusan tersebut diambil setelah Bank Indonesia mencermati pelemahan nilai tukar rupiah yang berlangsung lebih dalam dari perkiraan sebelumnya. Sebelumnya, pada rapat Dewan Gubernur Mei lalu, Bank Indonesia telah lebih dulu menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin.
7: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi 5,5%, 25 basis poin ya, agar memang rupiah itu semakin stabil menguat dan tentu saja agar proyeksi inflasi ke depan tahun ini dan tahun ke depan tetap 2,5%+-1%. Sekaligus kenaikan BI rate ini untuk menarik masuknya investasi portfolio asing.
8: Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi kebijakan moneter dan fiskal bersama pemerintah guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Melalui koordinasi tersebut, Bank Indonesia berupaya meningkatkan daya tarik instrumen keuangan domestik untuk mendorong masuknya aliran modal asing, terutama ke sekuritas rupiah Bank Indonesia atau SRBI dan surat berharga negara atau SBN. Selain itu, kecukupan likuiditas di pasar uang dan sektor perbankan juga terus dijaga untuk mendukung stabilitas sistem keuangan serta nilai tukar. Sementara itu, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi menilai keputusan Bank Indonesia kembali menaikkan BI rate sebesar 25 basis poin merupakan langkah yang tepat.
6: Bagi saya, Bank Indonesia sangat tepat sekali dalam membuat satu kebijakan dengan menaikkan suku bunga. Kenaikan suku bunga ini bertujuan adalah untuk menstabilkan mata uang rupiah dan inflasi pun juga tetap terjaga. Karena kita melihat bahwa inflasi kemungkinan besar setiap bulan, ya bulan ini pun juga kemungkinan akan mengalami kenaikan karena dampak dari kenaikan harga-harga barang-barang impor.
8: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan, koordinasi kebijakan fiskal dan moneter akan terus diperkuat di tengah tingginya ketidakpastian global. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kedua instrumen kebijakan berjalan selaras, sehingga stabilitas ekonomi dan pasar keuangan tetap terjaga serta mampu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk tahun 2027, pemerintah memperkirakan nilai tukar rupiah berada pada kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar Amerika Serikat.
9: Maka pada tahun 2027, nilai tukar diperkirakan di kisaran Rp16.800 sampai dengan Rp17.500 per US dollar. Sedangkan suku bunga surat berharga negara tenor 10 tahun terkendali pada kisaran 6,5% sampai dengan 7,3%.
8: Berdasarkan data Bloomberg, nilai tukar rupiah menguat signifikan usai pengumuman kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia. Pada penutupan perdagangan kemarin, rupiah tercatat menguat 0,71% atau 129 poin ke posisi Rp18.058 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut respon masyarakat terkait dengan langkah dari BI menaikkan suku bunga acuan atau BI rate menjadi 5,5%.
10: Saya seorang ibu rumah tangga, yang paling kami harapkan tentunya kondisi ekonomi yang stabil dan harga kebutuhan pokok tidak terus meningkat. Mudah-mudahan kebijakan pemerintah yang diambil bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat luas.
11: Menurut saya kebijakan seperti ini tuh menunjukkan kalau adanya upaya untuk menjaga perekonomian di tengah tantangan global saat ini ya. Harapannya semoga kondisi rupiah bisa lebih kuat sehingga ekonomi nasional bisa tetap terjaga sih.
12: Kalau menurut saya sih terkait dengan hal ini hal yang wajar ya, karena kita melihat belakangan memang rupiah itu terus melemah ya, dan kayaknya pemerintah juga nggak bisa diem aja gitu terus, karena dari berbagai pihak juga kan selalu mengejar-ngejar, mempertanyakan dan apa yang mau dilakukan pemerintah untuk menjaga stabilitas dari nilai tukar rupiah sendiri. Karena kalau misalnya kita tahu juga yang namanya perlemahan rupiah tuh mengaruhnya ke banyak hal, karena Indonesia itu komoditas yang impor itu masih banyak banget, kayak misalnya kedelai, tempe gitu ya, yang dimakan oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah gitu kan ya. Jadi ya itu sih hal yang necessary sih, dan semoga kenaikan suku bunganya ini nggak terus naik terus, dan mudah-mudahan rupiahnya juga bisa lebih stabil ya ke depan, karena kan kita ngelihat juga perang Timur Tengah masih terjadi gitu, jadi semoga ya kondisinya bisa better lah.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menyelamatkan rupiah di tengah tekanan global. Naskah disusun oleh Tom Hakim, dibacakan Wisnu Wardana.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Menjaga stabilitas ekonomi tidak selalu berjalan beriringan dengan kebijakan populer. Terkadang, otoritas moneter harus menempuh jalan terjal demi membentengi bangsa dari risiko ekonomi yang jauh lebih besar. Langkah itulah yang diambil Bank Indonesia melalui keputusan menaikkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,5%. Kebijakan ini otomatis turut mengerek suku bunga deposit facility ke level 4,5% dan lending facility menjadi 6,25%. Keputusan ini tentu mematik perhatian publik, apalagi diumumkan tepat di tengah tekanan hebat terhadap nilai tukar rupiah. Sebagaimana kita cermati, dalam beberapa pekan terakhir, rupiah terus mengalami pelemahan di luar perkiraan. Bagi Bank Indonesia, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah adalah prioritas mutlak. Sebab, jika pelemahan ini dibiarkan terlalu dalam, dampaknya akan menjalar luas ke seluruh sendi ekonomi nasional. Pelemahan nilai tukar bukan sekadar angka di pasar uang, ia berpotensi mengerek biaya impor, yang pada akhirnya memicu lonjakan harga barang dan melambungkan ongkos produksi industri. Kenaikan suku bunga pun menjadi pilihan instrumen yang rasional, sebuah langkah untuk memancing arus modal masuk, serta menjaga kepercayaan pelaku pasar di tengah ketidakpastian global. Kita sadari, bagi pelaku UMKM, kebijakan ini bukanlah tanpa tantangan. Akses pembiayaan yang lebih mahal tentu akan menguji rencana pengembangan usaha mereka. Namun di sisi lain, bagi penabung, kenaikan suku bunga ini menjadi insentif yang memberikan imbal hasil lebih kompetitif. Inilah dilema klasik yang kerap dihadapi bank sentral. Menjaga rupiah terkadang menuntut harga yang harus dibayar berupa perlambatan sementara pada aktivitas ekonomi tertentu. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kebijakan moneter tidak bisa bekerja dalam ruang hampa. Diperlukan sinergi yang solid dengan kebijakan fiskal pemerintah. Pemerintah dituntut untuk terus menjaga kepercayaan investor dan memperkuat fundamental sektor real. Akselerasi hilirisasi ekspor dan penarikan investasi berkualitas harus dipercepat demi menciptakan ketahanan ekonomi yang lebih mandiri. Pada akhirnya, kita harus meyakini satu hal, semakin kuat fundamental ekonomi dalam negeri, maka semakin tangguh pula daya tahan rupiah terhadap guncangan eksternal. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Beralih ke informasi lainnya, di mana Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kembali menerima surat kepercayaan dari Duta Besar Negara Sahabat. Kali ini Presiden menerima 9 Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh atau LBBP di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Dari dunia olahraga, setelah berupaya sekuat tenaga, ganda putra Indonesia Devin Arta Wahyudi, Ali Fatir Raihan belum bisa masuk ke 32 besar Australia Open 2026 saat menghadapi wakil dari Hong Kong, Hung Kwe Chun Liu Chunwei dalam rubber game dengan skor akhir 17-21, 21-11, dan 13-21. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lalu lintas untuk masyarakat Sumatera Barat. Saya Direktur Lalu Lintas Polda Sumatera Barat, Komisaris Besar Polisi Haji Muhammad Reza Khairul Akbar Sidik, SH/SIKMH, mengajak seluruh masyarakat untuk bersama menciptakan suasana aman, nyaman dan tertib berlalu lintas. Dengarkan informasi arus lalu lintas teraktual setiap hari yang dilaporkan langsung oleh polisi lalu lintas yang bertugas di lapangan dalam acara Pro 1 Lintas dan Cuaca di Pro 1 RRI Padang FM 95,9 MHz, streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Pagi pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Acara ini kerjasama di Ditlantas Polda Sumbar dan RRI Padang. Ayo, tertib berlalu lintas mulai dari diri sendiri. Polantas Sumbar Rancak Bana, RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, mendingan selanjutnya kita update informasi untuk kondisi lalu lintas di kesempatan pagi hari ini, dan kita menuju ke Simpang Lamun Ombak. Dan pagi ini pendengar, kita sudah terhubung bersama Bribtu Gintan Maharani yang sudah ada di lokasi. Selamat pagi, Bribtu Gintan.
1: Selamat pagi, Bang.
0: Apa kabar, Bribtu Gintan, pagi ini? Sehat walafiat?
1: Alhamdulillah, sehat, Bang.
0: Baik, silakan Bribtu Gintan disampaikan informasinya kepada pendengar kondisi lintas di posisinya sekarang.
1: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat lalu lintas, pendengar setia Radio RRI Satu Padang. Pada pagi hari ini, saya Bribtu Gintan telah berada di Simpang Lamun Ombak, akan melaporkan situasi Kamsoltib Sarlantas di seputaran wilayah Kota Padang, terutama di Simpang Lamun Ombak. Baik, langsung saja saya informasikan untuk arus lalu lintas dari arah Khatib Sulaiman menuju Simpang DPRD pada pagi hari ini terpantau lancar, aman, dan terkendali. Begitu juga sebaliknya. Bergeser kita dari arah Simpang Tinju menuju Simpang Ulakarang, pada pagi hari ini juga terpantau aman, lancar, dan terkendali. Baik sahabat lintas, berhubung pada pagi hari ini cukup mendung dan baru selesai hujan, harap perhatikan kendaraan Anda apakah dalam keadaan prima, dan pastikan ban Anda cukup baik untuk melakukan perjalanan agar tidak terslip. Dan kami himbau juga kepada seluruh pengendara agar tertib berlintas, jangan lupa bawa surat-surat kendaraan Anda, dan pastikan utamakan keselamatan daripada kecepatan, karena yang tersayang sedang menunggu di rumah. Baik, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih banyak Bribtu Gintan, dan selamat bertugas berserta rekan-rekan di sana. Sehat selalu Bribtu Gintan, selamat pagi.
1: Pagi.
0: Baik pendengar, sekian informasinya, dan untuk berikutnya di esok hari kami akan update terus untuk Anda sekaitan dengan kondisi lalu lintas di Kota Padang.
2: Pro 1 Lintas dan Cuaca, info terkini biar langkah Anda makin pasti.

0: Sebagian aktivitas manusia bergantung pada kondisi cuaca. Saatnya, info cuaca bersama BMKG Minangkabau.
1: Ya, kita lanjutkan untuk informasi cuaca kesempatan pagi hari ini, dan pendengar, kita akan update langsung dari BMKG Minangkabau. Saat ini kita sudah terhubung bersama salah seorang perkirawan dari BMKG Minangkabau, ada Mas Edo di line telepon. Selamat pagi Mas Edo.
2: Selamat pagi juga Mas Ian.
1: Bagaimana kabarnya, sehat pagi ini Mas Edo?
2: Alhamdulillah baik Mas, sendiri?
1: Alhamdulillah sehat walafiat juga ini Mas Edo. Baik Mas Edo, ini kondisinya memang dari semalam ini hujan ya Mas Edo, mungkin pagi ini bisa diupdate ya, bisa silakan langsung disampaikan ke pendengar Pro 1 RRI Padang. Silakan Mas Edo.
2: Baik, sebelumnya juga selamat pagi untuk para pendengar setia radio RRI Pro 1 Padang dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan updatean informasi perakiran cuaca wilayah Sumatera Barat untuk 24 jam ke depan, hari ini Rabu 10 Juni 2026. Memang masih terpantau untuk pagi hari ini hujan dengan intensitas ringan di beberapa wilayah di Sumatera Barat seperti di Pasaman Barat, kemudian Agam dan Kepulauan Mentawai. Kemudian untuk Kepulauan Mentawai sendiri akan diperkirakan bertahan hingga beberapa jam ke depan. Untuk siang hingga sore hari ini diperkirakan cuaca di Sumatera Barat umumnya berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Tanah Datar, Kabupaten Solo, Sijunjung, Solo Selatan, dan Masraya. Kemudian terdapat potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah Pesisir Selatan. Untuk malam hari, cuaca diperkirakan umumnya cerah berawan hingga berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Solo Selatan dan Masraya. Kemudian untuk dini hari, cuaca diperkirakan didominasi kondisi cerah berawan. Untuk suhu udara berkisar antara 19 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 70 hingga 98%. Angin umumnya bertiup dari arah tenggara hingga barat dengan kecepatan 4 hingga 24 km per jam. Untuk peringatan ini 24 jam ke depan diwaspadai potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat dapat disertai dengan petiran kilat pada siang hingga sore hari ini di wilayah Darmasraya dan sekitarnya. Untuk himbauan sendiri untuk masyarakat yang berada di wilayah yang telah disebutkan tadi, harap waspada apabila akan melakukan kegiatan di luar ruangan, harap berhati-hati ketika terjadi perubahan cuaca secara mendadak dan perhatikan lingkungan sekitar. Selalu update informasi terbaru terkait perakiran cuaca dan peringatan dini cuaca dari BMKG dengan mengunjungi website kami di www.bmkg.go.id, kemudian di media sosial kami di info BMKG dan BMKG Sumbar. Demikian Mas Ian.
1: Baik, terima kasih banyak Mas Edo informasinya, dan beserta rekan-rekan sana. Mas Edo sehat selalu, selamat bertugas Mas Edo, dan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Mas.
0: Sekian informasi cuaca saat ini.

0: baru nih di jalanan. Repet terus skutnya, biar airnya gak bisa ngalir.
1: Siapa suruh habis makan kita malah dibuang seenaknya. Jadi gak salah dong kalau kita juga seenaknya.
2: Manusia emang gak pernah belajar dari kesalahan. Udah sering banjir gini, tetap aja gak peduli lingkungan.

0: digital telah membuka pintu bagi inovasi dan peluang bisnis yang tak terbatas. Namun di balik kemudahan ini, terdapat sisi gelap yang semakin mengkhawatirkan, yaitu maraknya investasi bodong. Dengan hanya bermodalkan perangkat pintar dan koneksi internet, siapapun dapat dengan mudah menjangkau calon korban di seluruh penjuru dunia. Modus operandi pun semakin beragam, mulai dari penipuan berkedok investasi cryptocurrency, trading forex, hingga bisnis multi-level marketing atau MLM yang menjanjikan keuntungan instan. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi, pastikan Anda telah melakukan riset yang cukup tentang perusahaan atau produk yang ditawarkan. Pastikan perusahaan tersebut terdaftar dan memiliki izin usaha yang sah. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan ahli keuangan atau konsultan investasi sebelum mengambil keputusan. Waspadai tawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Jangan mudah percaya dengan janji-janji manis. Pelaku investasi bodong seringkali menggunakan kata-kata yang sangat meyakinkan untuk membujuk korban. Ingatlah, investasi yang sah membutuhkan waktu dan proses yang jelas. Jangan terburu-buru dan selalu utamakan kehati-hatian.
1: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
2: Kamu kenapa, Tari?
1: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
2: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
1: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku enggak?
2: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
3: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Jarba. Satu hari Padang, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Satu Hari Padang. Dan di pukul 8 nanti kita akan ada di Dialog Padang Menyapa Pendengar. Kita akan membahas kaitan dengan sinergi pemerintah dan Pertamina nantinya, kaitan dengan ketersediaan solar. Dan pendengar, nanti untuk Anda yang ingin bergabung, kita akan coba akomodir Anda melalui line interaktif, ya silahkan nanti. Dan dimanapun Anda berada pendengar, kita nantikan saat untuk dialog Padang Menyapa nanti. Tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pukul 8 waktu Insya Allah, selamat pagi pendengar. Pasokan air bersih ke rumah warga hingga saat ini masih terganggu. Irigasi yang berada di Gunung Nago Kuranji yang rusak akibat bencana masih belum dapat difungsikan secara maksimal. Warga hingga kini masih mengharapkan bantuan air bersih yang disalurkan oleh BPBD, Damkar, dan PMI Kota Padang serta relawan kebencanaan. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Padang, Deni Harzandi, kepada RRI kemarin mengatakan pihaknya hingga terus melakukan pendistribusian air bersih ke rumah-rumah warga, terutama warga terdampak bencana dimaksud, seperti di Kecamatan Kuranji, Pauh, dan Koto Tangah. Deni Harzandi berharap masyarakat hemat dalam penggunaan air bersih. Dan menurutnya air bersih yang didistribusikan tersebut dalam satu hari hampir mencapai 15 ribu liter. Lengkapnya informasi ini Anda bisa baca melalui portal berita kami rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1, kanal FM 95,9 MHz, audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital yang bisa download di smartphone Anda. Dan selamat pagi juga untuk Anda yang mendengarkan melalui stasiun relay di beberapa kota Kabupaten Sumatera Barat. Selamat pagi untuk Anda yang mungkin baru bergabung juga, tengah melaksanakan aktivitasnya di kesempatan pagi hari ini pendengar. Dan selanjutnya kita akan ikuti dialog Padang Menyapa untuk kesempatan pagi hari ini. Seperti biasa, Anda akan bisa akses live visual kami melalui aplikasi RRI Digital. Selain itu juga silakan untuk Anda bisa menyaksikan live visual melalui live YouTube channel Pro 1 RRI Padang. Selanjutnya pendengar, kita akan mengikuti dialog Padang pagi ini dimanapun Anda berada. Kami ucapkan selamat mengikuti.
0: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.
3: Saatnya kita ikuti dialog Padang Menyapa. Informasi yang bicara, suara yang berarti.
1: Ya, membahas kaitan dengan sinergi pemerintah dan Pertamina, pendengar, mewujudkan kesediaan solar yang merata. Dan ini akan kita bahas bersama para narasumber kita kesempatan pagi hari ini, bersama Faris Asyriza, Sales Branch Manager Sumatera Barat Pertamina Patraniaga. Dan nanti juga akan bersama kita insya Allah ada Bapak Helmi Herianto STME, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Sumatera Barat. Dan juga dari Dinas Perhubungan Kota Padang, langsung Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang Pak Yudi Indrasyani SSIT MT. Dan juga dari akademisi ya, pendengar, pengamat transportasi Universitas Andalas akan bergabung juga bersama kita insya Allah. Nanti ada Bapak Yoshafra STMNSC PhD. Dan pendengar, alhamdulillah ini keempat narasumber sudah join bersama kita di Zoom meeting ya. Selamat pagi Bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Selamat pagi.
1: Selamat pagi Pak Yudi.
4: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pagi Pak Helmi.
5: Pagi, pagi Pak Yos, Pak Rektor sehat, Pak Yudi.
6: Alhamdulillah.
1: Mas Faris.
6: Pagi Pak Yudi.
7: Selamat pagi Bapak-bapak sekalian.
1: Pagi.
7: Selamat pagi. Okay. Pak Yudi, Pak Helmi.
1: Terima kasih ini Bapak-bapak sudah bergabung bersama kami di pagi hari ini ya. Mudah-mudahan ini dalam keadaan sehat semuanya ya. Mudah-mudahan dan alhamdulillah. Oke. Okay. Baik, Bapak-bapak ini kita coba untuk bahas pembukanya dulu ini bersama Pertamina langsung. Ini ada yang sudah bergabung bersama kita di pagi hari ini. Makasih Mas Faris. Ini Mas Faris, kaitan dengan topik kita pagi ini Mas, mungkin ada proyeksi yang bisa digambarkan kaitan dengan kuota solar subsidi untuk Sumatera Barat tahun 2026 ini Mas, dan apakah ada tantangan dalam memastikan distribusi ini? Dan mungkin juga karena memang ada kondisi-kondisi tertentu gitu ya, ada hal-hal yang memang diberlakukan juga agar pendistribusian juga tetap tepat sasaran, apalagi ini sekaitan dengan subsidi gitu.
7: Ya, oke, terima kasih. Baik, dapur dalam hal ini kita bahas terkait bagaimana proyeksi kuota solar tahun 2026 dan bagaimana juga langkah-langkah dalam hal memastikan penyaluran BBM ini, khususnya yang BBM subsidi ini tepat sasaran. Pertama-tama sebenarnya di sini terima kasih ya, kami sudah sangat, sebenarnya dalam pendistribusian BBM ini kami sering diskusi nih dengan Pak Yudi, Pak Helmi ini khususnya. Untuk di Kota Padang khususnya dan untuk di Sumatera Barat umumnya, bahwa untuk memastikan BBM ini

0: pengawasan hilir itu adalah kita di angka 552.000 KL. Nah, untuk prognosa sampai dengan akhir tahun mungkin bisa di angka sekitar 600 sampai 610.000 KL. Dan saat ini dalam hal mengantisipasi kebutuhan peningkatan kebutuhan demand, kami sudah melakukan beberapa langkah seperti halnya penambahan penyaluran, distribusi, dan kemudian yang sebelumnya di angka 1.500 KL per day menjadi 1.700 KL per day. Dan kemudian kita coba untuk melakukan verifikasi percepatan penyaluran yang ada di SPBU, dan kemudian kita juga menyediakan marshalling. Dan itu tidak terlepas dari kolaborasi-kolaborasi yang telah dilakukan oleh Dinas SDM Provinsi dan beberapa minggu terakhir dengan Polda, dan bahkan untuk di Kota Padang kita juga akan mengeksersais untuk optimalisasi kantong-kantong parkir yang ada di sekitar wilayah bypass ya. Dan mungkin untuk di beberapa titik permasalahan-permasalahan dalam verifikasi penyaluran JBT menggunakan QR ini, apalagi khususnya dalam hal antrian di Kota Padang, mungkin sudah mulai menurun dan relatif lebih stabil. Seperti itu mungkin dari kami
1: ya,
0: sedikit.
1: Tadi memang dimention soal QR ini juga, Mas. Nah ini seperti apa ini sejauh ini efektivitas dari penggunaan QR ini sendiri? Dan mungkin ini dalam hal ini juga ya, upaya dalam menekan kebocoran penyaluran solar di lapangan gitu ya.
0: Ya, betul sekali, Mas. Jadi dalam hal ini kita penggunaan QR atau digitalisasi yang ada di SPBU itu sangat optimal untuk mengcapture pembelian BBM subsidi, dalam hal ini JBT dan JBKV solar atau Pertalite ya. Kita dapat melihat historis transaksi, kita bisa melihat data pengguna kebutuhan yang ada di satu daerah itu dari QR code tersebut. Dan kita juga bisa melihat apakah transaksi tersebut kategori wajar atau tidak wajar dalam hal untuk mengantisipasi adanya penyalahgunaan untuk kedepannya dalam historis transaksi QR.
1: Oke, jadi semuanya bisa dilihat di sana sebagai indikatornya gitu ya, Mas ya. Nah ini kalau dari pemerintah sendiri, bagaimana ini Pak untuk sekaitan dengan pengawasan lah gitu ya? Karena memang kondisinya di lapangan kita tidak betul-betul sepenuhnya tahu bagaimana kondisinya. Pak Helmi bisa mungkin digambarkan bentuk pengawasan yang dilakukan pemerintah dalam hal ini Dinas SDM lah gitu ya Pak, untuk memastikan kuota solar subsidi ini memang diberikan pemerintah pusat benar-benar terserap oleh sektor yang ya membutuhkan solar ini sendiri gitu, Pak Helmi.
2: Ya, terima kasih Pak. Mas apa nih? Apa
1: panggil ini? Ian saja Bapak.
2: Pak Ian ya, makasih ya Bapak Ibu, Bapak-bapak semua ya, Pak Yudi, Pak Faris, Pak Yos, pemirsa RRI yang kami muliakan ya. Yang pertama ingin kami sampaikan begini Pak, antrian ini harus kita lihat sebentuk persoalan yang serius ya. Persoalan serius, karena apa? Karena ini kan mengganggu semua ya. Tidak hanya kemacetan, tapi juga berpotensi mengganggu perekonomian daerah. Ini pemicu inflasi. Nah, padahal kita per minggu itu selalu rapat dengan Mendagri itu mempertahankan atau menurunkan inflasi. Nah, kemudian tidak hanya itu, masyarakat sangat merasa seperti apa ya, hak-haknya dirampas ya. Contohnya saja begini, terdekat itu misalnya ada nelayan-nelayan kita yang justru ingin melaut kesulitan untuk mendapatkan BBM. Nah, kemudian seperti itu juga gitu, di sisi transportasi gitu. Nah, ini logistik terganggu gitu, dan seterusnya gitu. Jadi antrian ini harus kita lihat sebagai sebuah persoalan serius. Nah, kemudian apa persoalannya gitu? Apa penyebabnya gitu? Nah, ini yang kita tadi yang disampaikan

0: oleh Pak Faris kan, yang kita exercise, kita lihat apa kira-kira penyebabnya. Nah, penyebabnya itu apa gitu? Penyebabnya adalah penyelewengan, penyalahgunaan, pendistribusian yang tidak tepat sasaran gitu. Nah, ini kan pemerintah harus hadir ya. Pemerintah itu harus hadir. Bagaimana memberikan akses energi yang berkeadilan gitu.
1: Ya.
0: Tapi konkret gitu. Nah, malah salah satu senior kami ya di pemerintah itu menyampaikan, Pak Kadis, ini negara ini sudah seperti tahun 60-an gitu. Pak Kadis pernah lihat nggak ini ketika apa film G30 SPKI, masyarakat antri pakai dirigen. Nah, sama seperti itu tuh. Nah, begitu begitu seriusnya persoalan antrian itu. Nah, penyebabnya itu tadi gitu. Penyebabnya adalah ketidaktepatan penyaluran. Nah, oleh sebab itu, Bapak Gubernur dalam ini memberikan arahan kepada kami untuk memperketat penyaluran. Nah, kata kunci kan di situ, memperketat penyaluran. Nah, titik serah terakhir itu ada di SBU. Nah, pemerintah kan sudah membuat regulasi. Ada Perpres 191 2014 dan perubahan. Nah, ada keharusan juga untuk sebelum pengisian untuk disyaratkan barcode, QR code gitu. Nah, dan seterusnya dan syarat-syarat seterusnya, ada jenis kendaraan dan sebagainya, dan pembatasan liter harian. Nah, artinya tinggal lagi bagaimana kita mengeksekusi aturan itu secara ketat gitu. Nah, upaya-upaya yang sudah kita lakukan itu tadi juga disampaikan oleh Pak Faris ya. Kita bekerja sama dengan teman-teman di Polda. Pemprov sudah membentuk yang namanya Satgas, Satuan Tugas Pengendalian Pengawasan Pendistribusian JBT dan JBKP ya. Nah, JBT itu Pak Faris ya, JBT itu adalah minyak solar. JBKP itu kalau brandnya apa merek dagangnya Pertamina itu adalah Pertalite hari ini gitu. Nah, sudah dibentuk Satgas gitu. Nah, kemudian Satgas sudah bergerak. Kita berkolaborasi dengan teman-teman di Polda. Dua minggu terakhir di Mei itu hampir setiap hari kita sisir Pak SBU. Terutama di Kota Padang tuh, sepanjang bypass mulai dari ujung ke ujung tuh. Termasuk juga di Marapalam, di Cangkeh gitu, dan di Lubuk Buaya. Memang kita temui penyalahgunaan gitu, penyelewengan solar itu, terutama solar ya. Nah, artinya secara nyata, makanya kami kemarin itu ketika kami rapat koordinasi, kami buka semua data-data yang kami temukan. Nah, kemudian tidak hanya itu, Bapak Gubernur juga sudah memberikan arahan pemerintah kabupaten kota juga terlibat aktif dalam pengawasan BBM di daerah masing-masing gitu. Ini kan daerah kita luas nih, Pak Faris juga tidak akan bisa memantau semua SBU. Berapa hari 131 SPBU di Sumatera Barat gitu. Nah, dan perlu kolaborasi semua pihak. Nah, arahan Bapak Gubernur, pemerintah kabupaten kota, bupati dan unsur Forkopimda juga terlibat aktif dalam melakukan pengawasan. Untuk aksi tercepat kemarin itu Bapak Gubernur bersurat nih ke Pertamina untuk menambah penyaluran harian itu tadi sampai ke Pak Faris. Untuk menambah penyaluran harian sehingga antrian yang sudah mengular begitu luas hampir seluruh Sumatera Barat untuk cepat diantisipasi gitu. Nah, paralel tadi itu kita melakukan sidak dan pengawasan langsung ke semua SBU lah di Sumatera Barat. Dan alhamdulillah dalam 2 minggu itu tidak ada antrian lagi gitu. Nah, artinya terbukti kan Pak, terbukti ketika pengawasan kita diperketat antrian tidak ada. Itu kata kuncinya. Baik. Mungkin itu dulu Pak.
1: Nah, ini
0: dan memang ya senang.
1: Ya. Jadi ini kalau dari permasalahan yang disampaikan tadi Pak Kadis, begini memang sudah merata di Sumatera Barat atau ada beberapa daerah-daerah yang memang jadi sorotan sangat-sangat krusial juga kondisinya sekarang Pak Kadis?
0: Ya, kalau antrian kemarin kan hampir merata ya. Kita menerima laporan dan juga kita lihat di lapangan itu hampir merata ya. Tapi yang paling parah itu adalah daerah-daerah perbatasan. Pasaman Barat, Pasaman, Sijunjung, Darmasraya, kemudian Solok Selatan, Pesel, Kota Padang sendiri selaku pusat pemerintahan, kemudian Di Padang Panjang juga kadang demikian, Bukit Tinggi juga gitu. Hampir merata. Tapi yang paling parah itu adalah daerah-daerah yang perbatasan, yang banyak sawit, dan juga banyak aktivitas ilegal gitu. Itu Mas Ian.
1: Nah, jadi ini dalam lingkupnya juga Kota Padang ini terdampak juga kaitan dengan yang disampaikan tadi Pak Yudi. Juga sempat juga di-mention kaitan dengan kantong parkir, terus juga permasalahan antrian yang mengular seperti itu. Pak Yudi, di Kota Padang sendiri bagaimana ini penindakannya Pak Yudi? Mungkin bisa digambarkan pada kita. Apakah hal-hal yang terjadi seperti itu, pemerintah Kota Padang, dalam hal ini Dinas Perhubungan, Pak Yudi bisa memberi tanggapan mungkin Pak?
2: Baik, kemudian para narasumber juga. Nah, ini memang fenomena rasakan ya. Kami di Dinas Perhubungan tentu memiliki tugas tupoksi kita bagaimana kelancaran lalu lintas ya. Kemudian juga keselamatan lalu lintas. Nah, ini memang fenomena SPBU yang antriannya mengular ini sampai ke jalan ini memang sudah sangat mengganggu dari kelancaran dan keselamatan lintas kita. Nah, sebenarnya persoalan keselamatan lalu lintas ini bukan hanya dari SPBU ini saja ya. Memang tidaknya lokasi-lokasi parkir truk ya, si pengusaha ini tidak memiliki pool. Nah, ini persoalan ini sebenarnya secara umum ya, kita tidak melihat nanti kasih dampak dari SPBU, tapi semata-mata semuanya dari SPBU ya. Nah, di jalan bebas kita lihat itu setiap hari ada truk yang parkir di pinggir jalan. Ini kan sangat mengganggu kelancaran dan juga keselamatan. Bayangkan kalau hari hujan malam, kemudian jarak pandang terbatas, kemudian penerangan kurang, itu berbahaya ya bagi pengguna jalan, apalagi yang suka motong dari kiri ya, mendahului dari kiri, ini berbahaya dan itu sering terjadi. Nah, kami dari Dinas Perhubungan tentu harus mencarikan solusi ya dari persoalan ini. Dulu katanya kami nggak punya full, kalau gitu tuh nggak ada solusi, pemerintah harus solusi dan seperti itu. Nah, memang sebenarnya kita sudah ada parkir truk itu di Koto Lalang ya, buat, tapi kan wilayahnya tuh tidak akan muat ya dengan sekian, kemudian wilayah jangkauannya juga akan bisa seluruh jalan-jalan yang memang selama ini dipakai oleh truk parkir di pinggir jalan. Nah, ini dari persoalan-persoalan itu kita mulai menemukan beberapa solusi, yaitu dengan menciptakan lahan yang ya, swasta mau mengelola parkir ini. Tentu ini kita support ya, support supaya ini menjadi solusi bagi truk yang tidak mempunyai pool. Karena mereka harus masuk ke sana. Kenapa? Karena tidak terbolehkan berhenti di badan jalan karena membahayakan selamat dan juga kelancaran lintas. Nah, ini yang kita coba sosialisasikan terus, kemudian tentu penekan lagi. Ketika sosialisasi sudah dilakukan, tidak juga perbaikan dari pengemudi truk atau perusahaan truk ini, tentu kita melakukan penindakan. Nah, penindakan ini di dalam ini sudah kita lakukan sebenarnya, tapi memang yang direct yang kita lakukan karena memang keterbatasan, tidak mempunyai derek yang untuk truk ini, yang ada derek untuk kendaraan kecil. Nah, ini memang persoalan kita di situ. Nah, dengan adanya masalah BBM di SPBU, ini sebenarnya ini bisa kita manfaatkan juga solusi ini untuk mengatasi antrian BBM itu. Sebenarnya tadi sudah disampaikan oleh Pak Kadis dan Pak Faris dari Pertamina. Kalau persoalannya sebenarnya kalau tepat sasaran, kuotanya sama dengan kebutuhan dan demand, mungkin akan kemudian sampai ke badan jalan kan. Nah, masalah utamanya ini sekarang yang oleh dari pihak keamanan, kemudian dari Pertamina dan juga dari SDM, untuk di sisi lain kalau ini belum 100% juga diterapkan, ini kan juga potensi antrian ke luar jalan kan tetap ada gitu loh. Kita nggak yakin, pasti lah satu saat yang kan sulit juga Pak mengkombinkan seluruhnya itu bisa segitu loh. Yang antri di sini ada terus karena kapasitas yang ada adalah 100 juga. Nah, kan susah juga, karena orang memilih kan. Hmm. Orang nggak tahu. Nah, yang komensi ketika di sana, mungkin kita yang ke sana sudah 120. Sementara di tempat lain, kapasitas 100, malah seperti itu. Hmm. Jadi itu tentu terjadi juga persoalan tadi. Hmm. Antrian tetap jadi gitu. Hmm. Antrian ke jalan. Ini yang jadi persoalan kita. Jadi kita mencoba untuk solusi pangkalan, solusi pelan truk ini menjadi solusi juga untuk antrian bagi SP. Yeah, gitu. Yeah. Jadi yeah, ini mereka antri di jalan, itu mengganggu orang yang punya jalan juga ketutup ya, itu juga banyak plan, belum lagi keselamatan, kelancaran. Antrinya ini kita pindahkan ke, sehingga ketika dia masuk ke SPBU tidak ada space, dia harus mencari tempat parkir, dan di tempat parkir itu dia mengambil nomor antrian. Hmm. Ketika SPBU itu sudah space, maka dipanggillah antrian itu nomor satu yang mendapat antrian, maka dipanggil, sehingga tidak terjadi ujung dari antrian itu sampai ke jalan. Hmm. Nah ini ini pola-pola yang pemikiran kami ini harus kita lakukan supaya jangan terjadi ini selalu. Kalau persoalan yang tadi SPBU tadi, kita sangat mendukung. Supply demand selesai, apaan tuh? Gak ada mas. Cuman kalau terjadi sesuai, nah ini kan persoalan yang harus kita carikan solusi yang bersama. Kita juga udah koordinasi dengan Pak Paga, waktu itu kita akan duduk bersama ini, mudah-mudahan dengan solusi ini juga bisa jam PBU yang antriannya mengganggu lalu lintas itu bisa kita selesaikan juga. Itu sementara dari kami.
1: Secara teknis sebenarnya mungkin ada hal-hal yang bisa dijalani gitu ya Pak Yudi ya. Karena memang kondisinya sekarang harus berjalan seperti yang mungkin bisa dilakukan terlebih dahulu. Namun ini kalau di lapangannya sendiri mungkin memang kita lihat memang yang memenuhi jalan untuk antri itu beberapa waktu lalu itu memang truk-truk besar seperti itu. Nah ini kalau dari sudut pandang akademis bagaimana ini Pak Yos, ini sudah bersama kita juga Pak Yos. Bagaimana ini Pak Yos menanggapinya? Mungkin dampak yang paling dirasakan langsung oleh masyarakat gitu, kaitan dengan distribusi yang ya mungkin kalau kita bisa bilang ini belum terlalu optimal lah gitu ya. Tapi ini menuju kita upayakan dalam optimalisasinya ini gitu. Pak Yos bisa ditanggapi mungkin.
0: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Edianto.
1: Ya.
0: Yang terhormat Bapak narasumber pagi hari ini ada Pak Kadis Pak Helmi, kemudian Pak Kadis Yudi dan GM-nya Pertamina, Faris, Pak Faris, dan juga para pendengar RRI Pro 1 Padang di mana saja berada yang mendengarkan, dan mungkin ya juga live streaming juga dengan RRI saat ini. Terima kasih atas pertanyaannya. Cuma sebelum kita masuk pada pertanyaan itu, tadi sudah diungkap bahwa permasalahan kekurangan BBM pada masyarakat tentu banyak ya, sangat banyak. Tapi mungkin yang secara garis besar tadi sudah diungkap oleh Pak Faris, kemudian Pak Helmi juga, bahwa pertama itu adalah ada masalah pasokan ya. Kemudian yang kedua itu adalah masalah perubahan konsumsi, itu bisa menyebabkan penggunaan pada satu varian gitu ya, akan menjadi sangat banyak. Kemudian juga penyebabnya juga adalah bencana dan atau cuaca gitu ya, bencana. Mungkin kalau di Sumatera Barat bisa kita juga sebenarnya ungkap sebagai masalah bencana gitu ya. Kalau lebih detail dan lebih menariknya gitu ya. Dan terakhir tadi sudah diungkapkan itu adalah adanya distribusi dan penyalahan subsidi sebenarnya. Nah kalau kita lihat tadi Pak Kadis menyebutkan, Pak Kadis Helmi ya menyebutkan kemungkinan yang terbesar itu adalah masalah penyalahgunaan subsidi gitu ya. Nah ini sangat menarik, dan memang kalau kita mau gali lebih jauh lagi ketika kita bicara tentang yang tadi disebutkan penyalahgunaan ya, penyebabnya tentu ya mungkin BBM subsidi yang banyak disalahgunakan gitu ya, bahwa penyalahgunaan misalnya konsumsi yang biasanya katakanlah satu truk itu misalnya katakanlah 100 liter sekarang mungkin menjadi 200 menjadi 500 liter gitu ya. Dan pola konsumsi ini saya juga berkomunikasi atau mendapatkan informasi dari misalnya dari truk-truk gitu ya. Mereka biasanya katakanlah hanya memikirkan untuk satu kali pergi saja gitu ya, pergi saja ya, pulang nanti ya, pas pulang baru beli lagi gitu. Sekarang enggak. Jadi mereka langsung memikirkan untuk satu kali isi itu untuk beli, pergi dan pulang gitu. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya tentu bermacam-macam. Ada yang mungkin memodifikasi apa ya, memodifikasi tangki atau memperbanyak katakan simpanan-simpanan yang ditaruh di dalam apa, misalnya bahasa masyarakatnya adalah di region-region, sehingga misalnya yang biasanya mengkonsumsi misalnya 200 liter atau 100 liter untuk berangkat, kemudian mereka akan memikirkan udah 200 liter beli langsung gitu lah. Karena apa? Karena peluang terjadi keantrian akan terjadi di ketika balik gitu. Nah, sehingga di, kita katakan bahwa ada pola konsumsi yang menyebabkan dia berbeda gitu ya. Misalnya ada komoditi di Sumatera Barat ini, dia mau dikirim ke katakanlah ke Jambi, ke Pekanbaru gitu ya, atau ke Medan gitu. Sopir, si sopir akan langsung mengisi, kalau bisa pergi ke Medan, balik dari Medan tuh nggak perlu antri, balik langsung ke Padang gitu loh. Nah tentu apa jumlah yang mereka beli makin bertambah gitu ya. Yang biasanya tadi saya sebutkan mungkin 100, 150 menjadi 200 atau 250 gitu ya. Karena mereka tidak mau berisiko nanti balik harus antri lagi di SPBU gitu, di tempat lain gitu. Nah sehingga ada pola yang berbeda, yang berubah di situ. Nah tentu yang tadi disampaikan oleh Pak Pak Faris, kemudian Pak Helmi tadi, ada perlu pengawasan yang menjadi salah satu kata kunci bahwa di SPBU perlu diperkuat. Nah, kemudian yang tadi juga saya sampaikan ada modus ya, memperbesar pembelian BBM. Nah satu lagi yang mungkin ini kadang lupa, ini bukan masalah teknis tapi masalah non teknis, yaitu faktor psikologis gitu loh. Masyarakat menjadi psikologis, masyarakat menjadi apa ya, menjadi berubah. Jika itu misalnya tadi yang pembelian konsumsi menjadi bertambah, mereka daripada antri, misalnya beli dua untuk konsumsi 3 hari dengan harga katakanlah 200 ribu, mereka beli langsung 400 untuk persediaan seminggu. Gitu. Nah ini juga bisa memperpanjang antrian. Nah ini ini penyebab juga di lapangan kalau kita mau melihat. Jadi, nah apa dampaknya yang tadi disampaikan, ditanyakan Pak Adrian, tentu dampaknya pertama yang inilah terjadi yang fakta di lapangan bahwa ketika pembelian bahan bakar meningkat, kemudian ada penyalahgunaan subsidi, kemudian ada katakanlah ada kalau apa penyimpanan menstok gitu ya. Nah tentu kalau ibaratnya kalau hukum pasar adalah hukum ekonomi mengatakan bahwa ketika barang langka harga beli akan menaik gitu loh, harga jual akan meningkat gitu ya. Nah itulah yang terjadi fakta di lapangan, sehingga atau ada juga karena BBM sekarang ini ya, BBM antara yang non subsidi dengan subsidi itu sangat beda jauh, terutama yang solar ya, itu harganya sangat jauh. Dulu misalnya katakanlah dengan harga hanya dua kali lipat atau 2,5, sekarang menjadi 4 kali lipat harganya perbandingan itu. Nah tentu masyarakat akan menstok gitu ya, menstok. Nah ini jadi bukan saja masalah teknis pengawasan juga ya, tapi juga masalah katakanlah tadi yang saya sampaikan, pola pikir, pola konsumsi dan psikologis masyarakat gitu dalam konteks itu. Nah dampak yang saya sampaikan tadi bahwa akan terjadi antrian, kemudian akan terjadi biaya ya, biaya transportasi, ongkos transportasi ya, atau di dalam dunia transportasi dengan transport cost gitu ya, menyebabkan katakanlah tiket atau apa untuk angkutan umum menjadi meningkat, walaupun ya untuk angkutan umum sudah ditentukan tidak akan berubah gitu ya. Tapi kalau misalnya di angkutan udara yang sangat fleksibel ada yang tarif bawah, tarif atas, itu akan sangat berubah sekali. Nah untung saja di transportasi darat sudah dipatok begitu ya. Nah cuma tetap akan dimainkan antara tarif bawah dengan tarif atas. Pasti ketika kondisi seperti sekarang tarif akan mengambil tarif atas. Ketika ngambil tarif atas, berarti biaya transportasi masyarakat akan meningkat. Baik. Biaya transportasi masyarakat meningkat, kalau kita katakan misalnya selama ini katakanlah biaya transportasi suatu keluarga dibandingkan dengan pendapatan mereka, mungkin biaya transportasi sudah menghabiskan angka 20-30%,
2: Sekarang kalau meningkat lagi tentu menjadi 35-40%. Sehingga apa? Terdampak juga kepada katakanlah yang selama ini ada bukan bahan pokok saja gitu yang dikonsumsi oleh keluarga tersebut. Ada misalnya ada tambahan, ada nutrisi dan segala macam tambahan additional makannya gitu. Mungkin mereka akan memperketat sekarang karena apa? Pendapatan mungkin relatif sama saja gitu ya. Dan tapi sudah dihabiskan untuk biaya transportasi yang semakin besar gitu ya. Nah, yang tadi inflasi akan terjadi dan turunannya seperti yang disebutkan oleh Pak Elmi tadi bahwa daya beli masyarakat berkurang, semuanya berkurang jadinya. Yang tentu yang paling terdampak sekali ada yang terasa itu adalah biaya transportasi akan semakin mahal. Ketika biaya transportasi makin mahal terutama untuk komoditas, maka tentu harga jual komoditas itu akan juga semakin mahal. Nah, mahal masyarakat tentu membeli harus di harga yang mahal gitu.
1: Dan itu runut semuanya gitu ya, Pak Yos.
2: Betul, dia beruntung. Jadi inilah yang dikatakan rantai pasok.
1: Efeknya domino banget.
2: Ternyata di ujung akhirnya kembali ke yang akan merasakan itu juga masyarakat.
1: Masyarakat gitu. Kembali gitu ya. Baik.
2: Ya, betul.
1: Baik.
2: Jadi memang diperlukan sekali ini adalah kerjasama antar stakeholder yang ada ya dari pemerintah dan Pertamina. Dikatakan bahwa pemerintah melihat ada dampak di masyarakat dan ini merupakan kewajiban pemerintah untuk katakanlah menyelesaikan atau memberi mencarikan solusi terhadap permasalahan atau tantangan yang terjadi pada kondisi sekarang ini.
1: Baik Pak Yos dan juga bapak-bapak yang lainnya juga. Mungkin kita break sejenak dulu, nanti masih ada mungkin beberapa poin yang akan kita bahas. Jelas untuk Anda juga pendengar yang ingin bergabung, nanti kita akan terima juga di line telepon dan juga WhatsApp. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
4: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
3: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
4: Iya, sekarang ada BIFAST dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real time, cepat, dan biaya juga lebih ringan.
3: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100.000?
4: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
3: Loh Bang, cepet banget potongnya.
4: Namanya juga BI Fast. Transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, Abang lebih fast lagi ingetnya.
3: Yah, Abang memang bukan bank. Tapi sistem penagihannya real time juga.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

tertentu yang memiliki peran penting dalam perekonomian masyarakat. Penyalurannya diatur secara ketat agar tepat sasaran dan dapat dimanfaatkan oleh pihak yang berhak sesuai ketentuan yang berlaku. Penggunaan solar yang

0: Indonesia.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih mengikuti Dialog Padang Menyapa. Informasi yang bicara, suara yang berarti.
3: Ya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Dialog Padang Menyapa untuk kesempatan pagi hari ini dan masih di kanal FM 95,9 MHz. Audio streaming rri.co.id. Mas Faris, ini karena tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Elmi tadi ya, dari pemerintah ada himbauan juga untuk bisa meningkatkan distribusi harian, juga mungkin ada hal-hal yang lain. Sebenarnya strategi dari Pertamina sendiri seperti apa ini, Mas Elmi? Tapi sebelum itu kita coba ke penelpon dulu. Selamat pagi.
4: Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ian.
3: Waalaikumsalam. Ini dengan?
4: Dengan Pak Ilham.
3: Pak Ilham, silakan Pak Ilham.
4: Oke, senang saya dengar ini tentang subsidi-subsidi BBM ini.
3: Oke.
4: Ya, kalau dari cerita, dari pengamat yang pertama itu saya setuju itu. Sudah survei ke lapangan. Tapi action-nya nggak benar gitu. Kalau mau kita tahu aja, lansir ini yang menghabiskan karena dioper ke pabrik. Nah, kita nyata aja, katanya Pertamina itu gunanya CCTV kan bisa dilihat. Itu cerita bohong aja. Ngeles saja. Itu yang nggak enaknya. Masyarakat kalau mau lihat, saya juga kasihan loh. Saya juga pengantri. Truk-truk itu orang miskin semua. Ya. Berpanas, menunggu. Alhamdulillah. Beginilah pemerintah. Kalau saya mau kasih tahu, kita nggak usah lah kepakai subsidi-subsidian lah. Swasta aja nggak akan hilang BBM dimanapun lah. Berapapun akan minta kuota, dia akan hilang di jalan. Itu, kalau enggak sama aja. Kalau Pertalite 10.000, kalau di luar negeri itu 15.000, kita jual 15.000 enggak hilang. Ini enggak solar 10.000, nanti dijual ke anu, itu kan kalau pabrik bayarnya mahal itu. Distribusinya. Ya, pemakaiannya. Itu, jadi kalau mau jujur pemerintah ini enggak usah ngeles-ngeles lah. Kalau saya berharap, gak usahlah pakai subsidi negara ini untuk rakyat kecil ini. Biar kita merasakan semua yang miskin, mana yang kaya, mana kan lihat di sana. Gak usah subsidi. Itu cerita ngeles saja dari dulu, ini gak selesai-selesai. BBM inilah menjadi penyakit. Kalau betul-betul menganu lansir, orang yang lansir itu, gak bisa aja itu semua. Oke, terima kasih.
3: Kalau Pak Ilham. Baik.
4: Kalau terlalu keras, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini mungkin sebelum ditanggapi dari penelpon kita tadi, Mas Faris bisa mungkin, kalau dari Pertamina sendiri bagaimana ini strateginya? Kalau misalnya memang terjadi lonjakan gitu, yang mungkin memang kebutuhan masyarakat itu kondisinya, apalagi mungkin kalau kita lihat momen ya, kemarin Idul Adha pasti mobilitas masyarakat itu makin tinggi juga sekaitan dengan angkutan ya, angkutan apalagi ini yang pasti-pasti itu angkutan hewan ternak ya. Nah, bagaimana ini kalau Pertamina sendiri punya strategi selain tadi mungkin ada himbauan dari pemerintah daerah agar meningkatkan distribusi harian atau sebagainya macamnya. Bagaimana ini Mas Faris?
5: Terima kasih. Terus sudah disampaikan banyak hal tadi dari pemerintah daerah, baik itu dari provinsi maupun Kota Padang, dan dari akademisi ya, bahwa memang distribusi atau penyaluran BBM ini menjadi hal yang vital dan perlu ada pengawasan yang ketat, dan karena akan mempengaruhi rantai pasok. Rantai pasok kebutuhan masyarakat. Yang pertama yang lakukan adalah pastinya kita lakukan penindakan ke ranah yang memang menjadi domainnya Pertamina, yaitu domainnya Pertamina siapa? Yaitu di SPBU. Kami berkontrak dengan SPBU ini, kemudian kami sudah berikan beberapa surat peringatan, bahkan sampai dengan surat sanksi pemberhentian pasokan sementara untuk di SPBU. Dan SPBU selaku perusahaan yang menaungi di lembaga penyalur resmi Pertamina itu kemudian memberikan sanksi tegas juga kepada operator-operator atau tim di lapangannya. Bahkan mungkin sudah ada puluhan atau beberapa operator itu yang sudah sampai diberikan SP terakhir, bahkan mungkin sudah ada yang dikeluarkan atas pelanggaran-pelanggaran dalam hal penyaluran yang ada di SPBU. Nah, bagaimana Pertamina dapat mengeluarkan surat peringatan, surat sanksi, yaitu tadi tools-toolsnya itu. Kami sudah ada sidak bersama dengan Pemprov, kami juga ada turun lapangan bersama BPH Migas, kami sudah memverifikasi menggunakan pembuktian terbalik, menggunakan CCTV. Nah, itu yang menjadi tools untuk kita melakukan verifikasi ketepatan penyaluran. Nah, tadi memang poinnya banyak ya Pak ya, kami sempat juga turun sendiri di lapangan, misalkan 1-2 SPBU, kami temukan penyalahgunaan, kami temukan pembelian berulang. Jadi ada pihak-pihak yang sebenarnya memang tahu kalau misalkan dia pembeli berulang, tapi masih melakukan pembelian itu. Tapi kalau misalkan kita minta untuk keluar dari SPBU, kami coba edukasi hal-hal seperti ini yang akan membuat antrian, yang akan membuat kelangkaan. Nah, itu kemudian mereka keluar, bisa satu SPBU itu bisa 9-10 mobil itu kalau misalkan ada yang kami coba verifikasi kembali. Nah, setelah itu kami juga melakukan, setelah kami melakukan analisa data itu, kami juga melakukan tindak lanjutnya dalam hal request blokir QR. Kami juga sudah melakukan beberapa hal terkait pemblokiran QR, kami request ke kantor pusat atas transaksi-transaksi tidak wajar, atas potensi-potensi penyalahgunaan yang ada berdasarkan data yang kami bisa capture di data digitalisasi kami. Mungkin totalnya bisa sampai terakhir 400 atau 600 atau 700 QR, kami lupa. Seperti itu Pak.
3: Tapi dengan analisa terus juga dengan penerapan mekanisme yang baru ya untuk menanggulangi hal-hal seperti itu, yang mungkin jadi perhatian sebenarnya orang kita juga kelewat kreatif nih sebenarnya Mas Faris ya. Kadang-kadang dengan mekanisme baru mereka juga akan menemukan celah baru juga gitu, kadang-kadang yang kita perhatikan seperti itu ya Mas Faris ya. Tapi tadi mungkin dari pihak pemerintah, dari penelpon kita, Pak Helmi bisa menanggapi, mungkin Pak Helmi yang mungkin ya dia sendiri bilang ya maaf ini agak keras katanya, tapi ya bagaimana mungkin kondisinya ada hal-hal yang memang tidak kita inginkan terjadi lah seperti itu. Pak Helmi bagaimana menanggapi penelpon kita tadi Pak?
6: Ya, kami tadi menangkap kalau subsidi, yang menarik subsidi dihilangkan ya. Nah ini tidak semudah itu ya, ini akan menimbulkan gejolak yang tidak tidak kecil ya. Jadi kalau subsidi dicabut, ini butuh kajian yang komprehensif di pemerintah pusat ya. Nah, contohnya saja, jangankan menaikkan subsidi, menghilangkan subsidi, mengurangi subsidi, artinya untuk menaikkan harga solar saja pemerintah tidak mau, karena dampaknya akan luas ya. Nah kita kembali ke ini Pak pengawasan ya. Makanya titik kita untuk mengatasi antrian ini, kami tetap poin kami adalah memperketat pengawasannya. Artinya makanya di rapat kemarin ada beberapa poin rekomendasi yang menurut kami agak di luar ini ya, agak di luar kebiasaan yang pernah dilakukan gitu. Nah, yang pertama itu tadi kami menginginkan Pemprov itu menginginkan kendaraan-kendaraan yang dicurigai dicek STNK-nya gitu.
3: Oke.
6: Okay. Nah, kemarin kan di beberapa media baik itu di sosial dan juga netizen masyarakat yang tidak setuju. Mempersulit. Tidak akan bersulit. Ini dalam rangka untuk memastikan solar yang menjadi hak masyarakat itu benar-benar tersalurkan untuk masyarakat.
3: Ini gitu. Bagian dari ketegasan gitu ya, Pak.
6: Tadi juga sudah disampaikan. Ketegasan gitu. Nah, kan itu tidak semua STNK yang akan dicek ya. Teman-teman operator di SPBU dengan data-data yang dimiliki SPBU kan sudah tercatat tuh. Sudah direcord dengan baik mana pernah kendaraan yang berulang. Nah, silakan nanti dicek gitu. Dicek STNK gitu. Nah, jadi tidak setiap pengisian diminta STNK tidak. Tapi kendaraan-kendaraan yang dicurigai, yang diduga sebagai pelansir pembelian berulang itu yang akan dicek STNK-nya gitu. Jadi jangan khawatir masyarakat. Bahwasanya ini dalam rangka tidak akan mempersulit. Ini dalam rangka untuk memastikan itu. Nah, kemudian satu lagi poin yang penting yang dia yang kita rekomendasikan kemarin adalah di setiap SPBU. Nah, sehingga pihak SPBU mempersoalkan kami bertindak ancaman itu hubungan aparat TNI atau itu ditempatkan di setiap SPBU. Ini kan harus dipandang sebuah kolaborasi bersama gitu. Nah, kemudian kami juga
3: Halo, Pak Kadis. Sepertinya sinyalnya kurang bagus ini di sana, Pak Kadis.
6: Iya.
3: Oke, sepertinya ada kendala jaringan mungkin ya di situ ya, Pak Kadis ya. Oke. Mungkin kita ke ya mungkin karena memang tadi yang ya kita tangkap dari Pak Kadis tadi memang ini ya memang kondisinya di pemerintah itu memang melakukan mekanisme yang harusnya memang itu dianggap sebagai ketegasan ya, mempersulit gitu ya Pak Elmi ya, bukan mempersulit tapi yang jelas ini ketegasan dan agar ini semua merata gitu ya Pak Kadis ya. Ya, ini juga mungkin kita bisa pandang seperti apa ini memang terjadi di Kota Padang. Hanya di sektor transportasi lah Pak Yudi, ini bisa digambarkan juga mungkin Pak Yudi.
6: Tidak.
3: Ya, Pak Yudi, kalau di Kota Padang sendiri bagaimana ini kondisinya? Apakah ini kebutuhan solar untuk sektor transportasi di Kota Padang sudah terpenuhi dengan baik atau bagaimana ini Pak Yudi? Ya, sebut saja mungkin kalau di Kota Padang itu yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat itu adalah untuk mobilitas di Kota Padang yang sangat digandrungi sekarang itu adalah Transpadang lah atau mungkin angkutan-angkutan lainnya gitu Pak Yudi. Apakah sudah terpenuhi ya, atau bagaimana Pak?
7: Ya baik, kalau kita lihat ya laporan dari operator Transpadang ini juga masih agak kesulitan Pak. Jadi karena banyaknya dan ini mereka mungkin menggal dari waktu operasional gitu ya. Karena memang harus antri sehingga tidak bisa malam tidak bisa diharapkan untuk setelah saya nanti tidak pasti gitu mendapatkan BBM hari sehingga mereka kadang-kadang siang juga antri ya. Ini juga dari sisi transportasi pelayanan umum ini sangat mengganggu ya di mana kita menjadi mungkin agak tidak tepat waktu kemudian penumpang menunggu ini juga akan dampak yang dari kirian BBM ini. Saya kira itu untuk konsumsi secara itu sudah disampaikan ya dari data dari Pertamina, dari Pak Kadis SDM ya. Tentu ini sudah pasti itu seperti itu adanya gitu ya, sampaikan tadi. Masuk persoalan masalah yang tadi ya, guna subsidi itu jelas terjadi saat ini. Nah, ini ke depan tentu kami dinas perhubungan tentu bagaimana solusi untuk dampak ini, kami lebih concern terhadap tugas pokok dinas perhubungan ini itu loh, pelayanan angkutan umum, kemudian juga di antrian truk yang udah berjalan. Kalau dari sisi dinas perhubungannya seperti itu,
3: kemudian. Oke, baik. Dan dari Pak Yos sendiri bagaimana nih Pak Yos? Tadi juga sudah disampaikan oleh pihak Pertamina sendiri. Ada strategi-strategi yang dilakukan oleh Pertamina untuk mengatasi hal-hal yang mungkin ditemukan gitu ya. Dan distribusinya untuk saat ini karena juga imbasnya kepada transportasi massa dan juga publik juga mungkin ada pandangan dari Pak Yos sendiri. Apakah sistem distribusi ini sendiri sudah cukup efektif atau memang perlu ada perbaikan atau pembenahan gitu Pak Yos?
8: Ya, terima kasih Pak Endianto. Jadi bagaimanapun juga kalau ada apa yang kita lihat dan kita saksikan saat ini tentu berarti ada suatu permasalahan sebenarnya. Gak bisa juga kita dan gak bisa diabaikan ini. Kita harus mencarikan solusi seperti apa. Tadi sudah diungkapkan beberapa bahwa katakanlah tadi penambahan kuota, kemudian tadi penyebabnya sangat banyak tadi yang sudah saya sebutkan juga kita narasumber lain sebutkan gitu ya. Nah tentu dalam saat ini sekarang bagaimana yang paling memungkinkan tentu adalah ya penambahan kuota sambil jalan pengawasan gitu loh. Karena bagaimanapun juga ketika kita dua hal itu yang jangka pendek yang bisa dilakukan gitu ya. Nah setelah itu mungkin ya menata sistem ya yang ada di pemerintahan. Dan juga mungkin pertimbangan tadi memang kata Pak Helmi bahwa dari pendengar kita tadi bahwa kalau tidak ada subsidi mungkin orang akan ini. Itu ya jadi mungkin diambil jalan tengah di antara itu. Bahwa subsidi jangan artinya gap antara yang subsidi dan non subsidi terlalu besar, maka itu juga menjadi penyebab sebenarnya sehingga ada manipulasi atau penyalahgunaan bahan bakar subsidi tersebut gitu ya. Nah, ya saya juga melihat di lapangan seperti itu kenyataan gitu. Misalnya saya mau merental mobil gitu ya. Sering saya lakukan rental mobil. Saya tanyain dulu bahan bakarnya apa gitu ya. Kalau saya katakan kalau bahan bakarnya dia sediakan ada pilihan Pak terserah Pak mau solar atau mau bahan bakar katakanlah Pertalite atau Pertamax gitu ya. Nah, kalau saya bilang kalau memang ada yang solar gitu ya diesel, mesin diesel, saya katakan saya harus yakin bahwa saya BBM yang ada di tangki itu pulang pergi udah saya nggak perlu nambah gitu loh. Nah, akhirnya mereka memberikan cadangan kepada saya seperti itu gitu. Itu terjadi di lapangan gitu loh. Sehingga yang tadi saya katakan penambahan kuota pembelian itu oleh seseorang, oleh customer, oleh konsumen itu terjadi. Nah, makanya ketakutan masyarakat bahwa BBM sulit, kemudian BBM ya antrian itu menjadi penambah perilaku antrian yang semakin panjang. Dan kita lihat juga bahwa mungkin beberapa kendaraan kita lihat mungkin ya kendaraannya mungkin harganya di atas 1M gitu ya. Tapi masih antrian juga di solar yang bersubsidi.
3: Ini saya jadi sorotan nah, kan saya juga pribadi ini biasanya Pak Yos. Yang kinclong-kinclong ini loh.
8: itu pertanyaan. Nah, pertanyaan kenapa itu bisa terjadi? Nah, mungkin ya ketidaktepatan sasaran tadi. Nah, ada mengatakan bahwa, nah ini saya juga mau menyampaikan mungkin kalau bisa nih ke Pertamina gitu ya. Bahwa kalau misalnya bahan bakar bensin gitu ya, Pertamax, Pertalite itu sebenarnya bukan pada CC kendaraan gitu ya. Tapi rasio kompresi mesin. Semakin tinggi rasio kompresi mesin, maka memang pakai RON yang lebih tinggi, misalnya Pertamax Turbo gitu ya. Tapi tidak semua mesin yang CC tinggi itu dengan kompresi tinggi, ada beberapa CC besar tapi kompresinya kecil, rasio kompresi mesinnya kecil. Nah, maka dia tidak bisa juga cocok dengan Pertamax, dia malahan cocoknya dengan Pertalite gitu loh. Nah, ini memang perlu kajian yang mendalam dari sisi operator ya, bukan dari sisi Pertamina, dari sisi pemerintah sendiri gitu. Nah tentu yang jangka pendek saya katakan tuh saat ini memang pengawasan bahwa ada pengetatan. Katakanlah tadi Pak, Pak Faris kalau mengatakan ada tadi 300-400 yang di-ban QR code-nya. Nah itu harusnya ketika ada dalam satu hari pembeliannya lebih dari katakanlah yang dipersyaratkan oleh atau yang dihitung sejak yang dianalisis dengan baik bahwa nggak mungkin seseorang itu beli sampai 200 liter pada satu hari untuk kendaraan pribadi gitu ya. Ya sudah di-ban aja QR code-nya. Karena itu bagian dari penyalahgunaan, katakanlah penyalahgunaan bahwa mungkin tadi terindikasi dijual lagi kan gitu.
3: Oke, baik.
8: Nah itu juga terjadi. Jadi memang yang tadi pengawasan itu untuk apa? Untuk bahwa jangan over kuota orang membeli atau over dari yang sebenarnya seharusnya layaknya membeli gitu ya. Misalnya kalau saya sekarang ini, ini terjadi bukan untuk BBM saja, untuk semua barang sebenarnya. Ketika ya istilahnya panik atau shock pada masyarakat ketika menyatakan bahwa bahan bakar itu kosong atau sulit ya, barang itu sulit, maka orang akan membeli dalam jumlah besar dan stok menjadi kurang. Nah itu terjadi banyak di negara, misalnya ada di Amerika terjadi, di Meksiko terjadi. Karena apa? Mereka masyarakat mengatakan wah barang tidak ada, sulit dan segala macam. Itu terjadi kemarin waktu pada bulan Januari dan Februari kemarin, orang over buying gitu ya. Jadi orang membeli banyak sehingga stok kurang gitu loh.
3: Panik ya,
8: dan itu menyebabkan panik gitu ya, masyarakat panik gitu loh. Jadi mungkin ya kuotanya saat ini tidak ada jalan lain, memang kuota diperbesar dulu, tentu enggak langsung kuotanya semakin apa ya. Nah juga di Sumatera Barat sebenarnya kalau saya melihat ini kan saya kebetulan ada penelitian dengan mahasiswa saya. Saya ada beberapa SPBU gitu ya yang di penempatan yang terdistribusi mungkin 130 lebih di Sumatera Barat ini. Memang ada SPBU itu yang memang kalau kita skalakan risiko dalam konteks kebencanaan gitu ya, ini dalam konteks kebencanaan, itu memang ada beberapa lokasi yang tuh risiko tinggi. Kalau risiko tinggi dia akan putus bahan bakar ke sana, maka masyarakat akan antri dan segala macam gitu. Saya dari penelitian itu ada beberapa SPBU yang katakan tersebar memang di Indonesia, Sumatera Barat ini yang memang risiko dan memang harus katakanlah distribusinya memang harus tepat waktu. Kalau sempat terlambat atau terjadi gangguan maka dia akan putus gitu loh. Terutama ketika akses ke SPBU itu minim gitu loh.
3: Baik, Pak Yos. Mungkin nanti juga ada penelitian kenapa ada SUV mewah terjepit di antara truk-truk yang antri gitu. Baik. Baik, terima kasih Mas Faris, terima kasih Pak Yudi. Ini karena waktu kita juga yang membatasi. Pak Yos juga terima kasih, Pak Kadis, Pak Helmi, terima kasih banyak untuk waktunya di kesempatan pagi hari ini. Sehat-sehat Bapak semuanya. Selamat beraktivitas kembali, selamat bertugas dan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. Ya, baik. Selamat pagi. Baik, itu dia tadi pendengar Padang Menyapa untuk kesempatan pagi hari ini ya. Mudah-mudahan ini semuanya kendala apapun itu bisa teratasi ya. Dan kita juga seperti yang disampaikan oleh pemerintah ya, tidak ada yang namanya mempersulit ya, itu sebuah ketegasan agar juga semua merata gitu. Ada hal-hal yang memang perlu kita perhatikan secara, jangan hanya secara kasat mata, tapi hal-hal yang kita perlu perhatikan bagaimana imbasnya juga ada tadi kita sampai efek domino dan juga berimbas beruntun gitu ya. Yang jelas ini mudah-mudahan akan ada solusi yang lebih baik lagi. Dan untuk Anda semuanya, kita sudahi dulu, jangan kemana-mana. Pastikan tetap bersama kami di Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Baru saja kita ikuti Dialog Padang Menyapa. Informasi yang bicara, suara yang berarti.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Yang mendengar beredar di media sosial WhatsApp dengan nomor 082346923597 mengatasnamakan Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DPUPR Kabupaten Garut Diki Hasbi, dilansir dari akun Instagram Garut Cyber Hoax @GarutCyberHoax. Masyarakat diimbau untuk lebih waspada terhadap pihak yang menghubungi melalui telepon atau pesan WhatsApp dengan mengatasnamakan pejabat maupun instansi pemerintah. Jangan mudah percaya pada nomor yang tidak dikenal, terlebih jika meminta informasi pribadi, sejumlah uang, ataupun menjanjikan sesuatu yang mengatasnamakan kedinasan. Ya, demikian kami kutip dari turnbackhoax.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI. Jalan berlubang, listrik sering padam, atau pelayanan publik bikin geram. Jangan cuma mengeluh di warung kopi, sampaikan langsung di Halo RRI. Program interaktif di mana keluhanmu kami hubungkan dengan otorita terkait. Suaramu langsung sampai ke telinga yang tepat. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sampaikan keluhanmu melalui telepon 0751-812-878 atau GSM 0811-66-66975 serta melalui live chat RRI Digital. Halo RRI, karena solusi dimulai dari suara kita bersama.
2: Ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: saatnya kita ikuti Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi publik melalui line interaktif kami. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Halo RRI. Ya, seperti biasa kita akan undang partisipasi Anda di line telepon 8128778 atau bisa juga di 0811666975. Pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung menyampaikan ya keluhan Anda, permasalahan sekaitan dengan mungkin pelayanan publik atau sarana prasarana umum ya, dan juga infrastruktur mungkin ya. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung, kita terima di 8128778 sekali lagi, atau bisa juga di 0811666975. Baik, kita coba terima penelpon pertama. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya.
2: Selamat pagi, Bang Ian.
1: Selamat pagi. Ini dengan?
2: Ini dengan Nofri.
1: Nofri. Di ya. Posisinya di mana ini, Bang Nofri?
2: Di pesisir selatan.
1: Besar. Silakan.
2: Di Kecamatan Bayang.
1: Di Kecamatan Bayang ya, oke. Okay.
2: Ya.
1: Silakan, Nofri.
2: Saya pengen apa, Bang Yan? Memberitahukan kepada pemerintah Provinsi Selatan.
1: Pemkap ya?
2: Yang dipimpin oleh Pak Indra Joni.
1: Pak Indra Joni.
2: Di sini di Nagari Kapujan di Kecamatan Bayangsani. Kami sini kekurangan tiang listrik, Pak.
1: Tiang listrik ya. Oke. Okay.
2: Iya.
1: Berarti akibatnya ini permasalahannya di distribusi listrik atau penerangan jalan atau apa lagi ini permasalahannya?
2: Keduanya. Tiang listriknya enggak ya. Ada, perlu penerangan jalan enggak ada juga, kan. Ini ada rumah orang tua saya di sini kan, kabel listriknya itu kan ditompangkan ke rumah orang itu.
1: Oke.
2: Okay. Jadi masih listriknya nggak ada.
1: Jadi karena tiang listrik nggak ada, kabel distribusinya menumpang di rumah warga gitu ya, tertopang ya. Gitu ya, tertopang di atap rumah warga gitu ya. Oke. Okay.
2: Kemarin ada pohon. Ini kan karena pohon itu tertumbang kena badai kan, terus nggak bisa lagi ditumpangkan ke pohon itu dan roboh kan, itu ditumpangkanlah ke rumah warga gitu.
1: Okay.
2: Ya mohon kepada PLN yang lainan, tolong ini Pak, tiang listriknya dikasih Pak, sama penerang jalannya. Kalau malam sini gelap Pak, Bang Yan.
1: Penerang jalan juga ya?
2: Iya, karena dalam ini rumah banyak kan. Di namanya di Bayang Bungu namanya.
1: Bayang Bungu, Nagari apa tadi?
2: Kapujan.
1: Kapujan ya.
2: Iya.
1: Nagari Kapujan, Kecamatan Bayang Bungu. Oke.
2: Okay. Ya, kecamatannya Bayang Sani.
1: Oh, Bayang Sani. Bayang Sani ya. Kapujan ya.
2: Iya, nama apanya yang apa di sini Bayang Bungu. Orang tahu saya Bayang Bungu.
1: Itu Bayang Bungu apanya lagi
2: nama
1: itu?
2: Nama batang airnya.
1: Oh, okay.
2: Batang Air Bayang Bungu.
1: Batang Air Bayang Bungu, Nagari Kapujan, Kecamatan Bayang Sani ya.
2: Iya. Yeah.
1: Oke, okay, siap. Berarti kondisinya memang kekurangan tiang listrik ya.
2: Iya, okay. Kekurangan tiang listrik.
1: Baik, baik, baik. Itu aja, Nofri.
2: Saya kedapat langsung dikasih lampu penerang jalannya. Karena kalau malam
1: ya.
2: Kan susah kan.
1: Baik, baik.
2: Masyarakat sini banyak rumah di dalamnya.
1: Oke, okay, baik.
2: Kalau ada penerangan kan kita

0: nggak susah gitu kan. Itu Bayan.
1: Ya baik, terima kasih Bang Nofri untuk
0: ya, sama-sama Bayan.
1: Assalamualaikum ya. Okay, warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Nagari Kapujan, Kecamatan Bayang Sani ya, di mungkin itu daerah nama daerah kecilnya itu Bayang Bungo gitu ya, Kecamatan Bayang Sani, Nagari Kapujan. Baik, jadi kendalanya memang di sana kekurangan tiang listrik. Jadi kondisinya sekarang kabel-kabel distribusi itu di sana, Nagari Kapujan itu katanya tertumpangkan ke rumah-rumah warga gitu. Jadi karena memang kondisinya kabel distribusi ini ya, kabel distribusinya, atau memang di ada ketentuan dari pihak PLN mungkin ya, atau apa, karena memang diparalelkan kah atau diserikan atau bagaimana, itu teknis mungkin ya. Lebih lengkapnya nanti kita coba hubungi pihak terkait ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Halo. Halo, selamat pagi. Halo. Oke. Sepertinya ada kendala dengan device-nya sendiri itu ya. Oke, kita coba terima, silakan di 812878 ya. Ingat untuk bisa menyampaikan keluhan Anda berkaitan dengan mungkin ada pelayanan publik kah, atau sarana dan prasarana infrastruktur dan sebagainya macamnya, silakan Anda sampaikan keluhan Anda. Kami akan coba nanti hubungkan dengan otoritas terkait atau pihak-pihak yang memang menangani hal yang mungkin menjadi keluhan Anda. Baik, kita coba lagi di line telepon. Selamat pagi.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan
2: Pak Mas di Padang.
1: Pak Mas.
2: Ya.
1: Silakan Pak Mas.
2: Ini yang pertama, ini kemarin-kemarin kita sudah sampai juga. Tidak ada realisasinya.
1: Soal sekaitan apa itu Pak Mas?
2: Itu di simpang kedokteran, itu kan ada rambu-rambu mobil tidak boleh parkir di sana. Kalau diparkir,
1: ya,
2: itu diderek. Malah malam banyak mobil yang berhenti di sana. Ditambah lagi ada pula satu mobil, seperti dia punya simpang itu, berdiri di simpang pakai rambu-rambu.
1: Oke, permasalahan pulsa mungkin ya. Baik, jadi mungkin hal-hal seperti ini sering ditemukan juga ya. Jadi di tempat-tempat tertentu ada mobil parkir titik tertentu, terus juga di persimpangan katanya berhenti. Nah ini mungkin sudah disampaikan oleh Pak Mas. Cuman mungkin pertama-tama yang perlu kita satukan pemahaman dulu ya Pak Mas ya, mungkin kalau misalnya sekiranya hal-hal yang disampaikan ya belum terrealisasi, bisa jadi ya penindakannya itu butuh proses ya. Kita tidak tahu prosesnya seperti apa, jadi mungkin nanti kita coba konfirmasi lagi ya. Kita akan bahas bersama produser dan juga pengarah acara seperti apa ini. Mungkin sudah dicatat juga kondisinya ya. Jadi nanti kita akan coba hubungkan dengan pihak terkait untuk Anda juga yang lain, silakan kalau misalnya masih ada kita coba terima lagi. Selamat pagi.
3: Selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa?
3: Dengan gimana? Siapa saya bicara?
1: Dengan Ian.
3: Ian.
1: Ya, ini
3: Ian
1: dengan
3: pasti tahu DJ.
1: Oh di DJ di Ampang.
3: Okay.
1: Dajang ya.
3: Yo.
1: Oke. Okay. Silakan Dajang.
3: Kalau kita ini masalah perkereta apian nih ya. Iya, masukannya. Pertama-tama biasanya kan kita beli karcis itu di loket.
1: Oke.
3: Di loket dapat beli karcis langsung naik.
1: Oke.
3: Sekarang memang zaman udah maju pakai WA, AI segala macam.
1: Pakai aplikasi sekarang ada
3: akses, pakai aplikasi ya,
1: akses
3: gitu,
1: by KAI.
3: Jadi kasihan kalau orang gaya-gaya ini ribut, dia pusing dia ngurus itu.
1: Ya, ya, ya.
3: Jadi diminta kepada Bapak KAI akses itu jalan terus dan di loket juga dijual karcisnya biar gampang orang seperti biasa naik gitu kan. Nah, terus yang kedua ini ya, terdapat mungkin di kereta api itu ada, halo masih di
1: dalam? Ya, masih, masih.
3: Nah, di kereta api itu dibuat suatu gerbong barang.
1: Ya, ya, ya.
3: Maksud gerbong barang ini untuk menaikkan sepeda motor. Jadi kan ada yang mereka mau jalan-jalan ke Pariaman. Nanti naik kereta api turun cari kendaraan lagi, repot lagi kan.
1: Ya, ya.
3: Cari ojek lagi segala macam. Jadi bapak bapak PJK-nya bawa sebuah gerbong dan dinaikkan sepeda motor ke sana. Jadi nanti yang turun di Pariaman bisa keliling-keliling pakai motor sendiri.
1: Ya, intinya ada gerbong khusus untuk kendaraan pribadi gitu.
3: Betul,
1: ya. Maksudnya kendaraan
3: betul,
1: roda dua ya. Lah ya.
3: Ya, gitu. Jadi sampai di Pariaman kita bisa keliling-keliling, nggak pusing cari ojek. Habis round-round nanti naik kereta lagi balik ke Padang. Nah, ini saran saya.
1: Okay,
3: dan
1: okay,
3: yang ketiga baik. Untuk PJK itu, biasanya kereta api ini kan muatannya full banyak gitu kan.
1: Yeah.
3: Di Jakarta itu di atas atap segala macam. Nah, ini kok terbatas gitu. Ada yang penuh, ada yang nggak dapat Pak duduk, nggak dapat karcis.
1: Yeah.
3: Gerbong itu kan bisa 10-15. Nah, ini supaya ditambah lagi. Kita udah ancar-ancar dari rumah mau jalan-jalan sama anak cucu. Kereta api penuh, karcis udah dijual lagi. Sedih juga kan. Nah, ini cuma saran kita, Yan.
1: Jadi,
3: demikian aja dari DJ dulu baik, ya.
1: Ada 3 poin ya.
3: Ya,
1: okay,
3: ini
1: baik.
3: Disampaikan ke PJK-nya kalau bisa gitu.
1: Okay.
3: Kalau malam kita nggak bisa nelpon, soalnya cucu dekat jadi tidur nggak bisa keganggu.
1: Baik, jadi
3: pertama
1: sekaitan tiketing, terus juga yang kedua itu sekaitan
3: ya.
1: Dengan gerbong khusus, terus juga
3: Yogi.
1: Yang ketiga tadi apa?
3: Volumenya ditambah.
1: Volumenya ditambah ya. Oke.
3: Okay, jadi nggak terbatas orang mau rodaun ke Pariaman cuma bisa sekian orang di kereta api ini kan. Sedih juga,
1: iya,
3: jadi
1: iya,
3: gerbongnya ditambah gitu.
1: Ada yang pengen
3: aja, ya.
1: Ya baik, baik,
3: ya.
1: Terima kasih Dejang ya.
3: Yo, yo, titip salam buat seluruh kru, terima kasih, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dejang, DJ di Ampang ya. Ada 3 poin tadi kaitan dengan tiketing ya. Mungkin kalau misalnya untuk orang-orang yang sudah tua gitu ya, itu mungkin akan menyulitkan menggunakan aplikasi. Terus ingin juga gerbong khusus ya agar bisa membawa kendaraan roda dua gitu. Terus juga tambah lagi yang ketiga adalah kaitan dengan penambahan gerbong mungkin. Oke, nanti kita coba akan tanggapi. Kami akan coba hubungkan dulu dengan pihak terkait. Untuk Anda semua yang pendengar, jangan kemana-mana, tetap sama kami di Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
1: Tuhan memberkati.
0: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
3: Tahun Radio Republik Indonesia.
4: Mars Angkasa One telah menjadi ikon dalam sejarah panjang Radio Republik Indonesia mengudara di Nusantara. Lagu Mars Angkasa One RRI menggambarkan konsistensi Radio Republik Indonesia yang mengudara dengan memprioritaskan program-program siaran di seluruh Nusantara termasuk wilayah perbatasan, bahkan pulau-pulau terluar dan terpencil tanah air. Dengan irama bertempo cepat, lagu Mars Angkasa One RRI mampu memvisualisasikan Radio Republik Indonesia yang selalu terdepan dalam menjawab tantangan untuk meningkatkan dan mempertajam kualitas siaran agar punya pengaruh yang kuat. Lagu Mars Angkasa One RRI tidak hanya sebatas ikon, namun diyakini menjadi media pemersatu bangsa dengan semangat Tri Prasetya Angkasawan Angkasawati Radio Republik Indonesia.
5: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Anda masih mengikuti Halo RRI. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

0: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Dan tadi kita sudah mendengarkan sekaitan dengan keluhan dari Mas Nofri tadi ya, di Bang Nofri ya, di pesisir selatan ya. Dan Bang Nofri, saat ini kita sudah terhubung langsung ya, alhamdulillah ini ada Pak GM ya, Pak GM PLN Unit Induk Distribusi UD UID Sumatera Barat ya. Ada Pak Ajrun Karim di line telepon, Pak Ajrun Karim MMT. Selamat pagi Pak Ajrun.
1: Iya. Selamat siang. Selamat pagi Mas. Ya,
0: pagi jelang siang Pak Ajrun dengan Ian di Sibi Pro 1.
1: Ini Mas Ian.
0: Apa kabar Pak Ajrun?
1: Alhamdulillah sehat, semangat pagi ini.
0: Alhamdulillah. Pak Ajrun, ini kita dapatkan informasi dari pendengar kita di pesisir selatan. Tepatnya detailnya ini Nagari Kapujan, Kecamatan Bayangsani, Kabupaten Pesisir Selatan katanya. Jadi
1: Nagari Kapujan, Kecamatan Bayangsani, Kecamatan
0: Kabupaten
1: Kabupaten Pesisir Selatan. Pesisir Selatan. Nah,
0: jadi nagarinya itu Kapujan Kecamatan Kapujan. Bayangsani, ya. Jadi beliau ini mengeluhkan katanya di daerahnya ini, di negarinya ini, di negeri Kapujan ini sepertinya kekurangan tiang listrik. Jadi katanya kabel-kabel distribusi itu kadang tertumpang ke rumah warga.
1: Pohon-pohon.
0: Ke rumah warga, ke rumah warga bahkan katanya. Pohon nih mungkin ada juga sempat dia mention soal pohon tadi, tapi lebih ke rumah warga katanya. Ini mungkin Pak Ajrun bisa ditanggapi, mungkin ini keluhan dari masyarakat Nagari Kapujan ini, namanya Nofri, Pak Ajrun.
1: Nofri, ya Mas Ian. Yang pertama terima kasih buat RRI yang terus berkomunikasi aktif menyuarakan aspirasi masyarakat juga.
0: Sama-sama Pak.
1: Bagi saya ini juga sebuah koreksi positif, dua masukan dan review sama-sama berbangsa dan sama-sama berusaha untuk memakmurkan Sumatera Barat. Yang kedua, buat Mas Nofri yang di Kapujan Pesisir Selatan,
0: Kecamatan Bayangsani.
1: Jadi gini, saya kebetulan tidak mendapatkan data foto langsung dari Mas Nofri, tapi dapat saya sampaikan tiga hal. Yang pertama, kalau di sana sudah ada listrik, tapi ditarik dari rumah warga, itu namanya SR deret. Istilahnya kalau dalam bahasa kita SR deret. Biasanya kita narik sampai tiga rumah. Jadi dari rumah, dari tiang ke rumah satu, ke rumah dua, ke rumah tiga. Itu namanya SR deret. Masih memungkinkan dengan asumsi pertama tidak mengganggu jalur rumah itu. Yang kedua masih aman secara safety, secara kelistrikan. Yang ketiga kapasitasnya tidak lebih besar dari rumah yang pertama ditarik. Atau sama. Jadi kalau misalkan 1.300 narik ke 2.200 itu nanti berbahaya. Karena nanti akan membebani. Membebani rumah yang pertama ditarik. Tapi jika tidak, maka masih dianggap wajar dan itu memang lazimnya dilakukan oleh PT PLN. Yang kedua, terkait dengan tadi, kalau bukan SR deret, kita akan pastikan kalau ada data, foto, atau apapun di lapangan, apakah itu resmi tarian dari PLN atau warga yang kemudian berusaha mendapatkan dari rumah warga tetangganya sebelah. Kita akan pastikan, kita akan upayakan jika memang itu tidak memungkinkan, Mas Ian, kita akan tarik dan kita akan upayakan untuk pasang tiang sendiri jika memang di situ sudah ada tiang existing di sekitarnya. Dan yang terakhir, gini, kalau di situ memang dimungkinkan ada potensi penambahan jumlah pelanggan, maka kita akan narik tiang dan jaringan tersendiri. Biasanya yang dilakukan seperti itu di ujung-ujung. Jadi tinggal satu rumah, dua rumah kita tarik. Itu pun dengan pertimbangan keamanan dan jumlah kapasitas daya yang memang masih memungkinkan. Kalau yang daya besar di atas TR, di atas mungkin 10.000 apa VA, 13.000 VA, kita akan narik sendiri, tidak akan tumpangkan kepada rumah salah satu warga. Demikian Mas Ian. Tapi tidak apa-apa, matur nuwun. Kalau misalkan dari Mas Nofri berkenan mengirim datanya, fotonya ke kami, ke PLN terdekat atau ke RRI, nanti kami akan upayakan koordinasikan hari inilah paling nggak biar dicek lapangan.
0: Baik, baik, baik. Ini sebenarnya kalau secara teknis sebenarnya ada standar ya Pak Ajun ya?
1: Masih
0: ada
1: mungkin, standar. Namanya SRT rate. Ya, ya.
0: SRT rate ini masih mungkin untuk 3 rumah, makanya mungkin ada yang beliau lihat ini ada rumah yang tertumpangkan gitu ya.
1: Iya, benar.
0: Bisa jadi itu masih standar gitu, tapi kalau misalnya memang di luar standar itu mungkin Mas Novi bisa ini ya, bisa kirimkan evidence gitu ya.
1: Iya, kadang-kadang dicantolkan ke pohon kelapa, ke bambu itu jangan, laporkan. Nanti kami akan bantu untuk pasang tiangnya tersendiri, tiang SR-nya sendiri. Tapi gak apa-apa, makasih ini mungkin masukan juga buat kita di lapangan di daerah ujung-ujung itu.
0: Iya, contoh ke pohon jadi grounding dong Pak ya.
1: Iya.
0: Bahaya.
1: Iya, malah itu, bahaya nanti. Okay, bahaya.
0: Pak. Tapi ini penting juga mungkin Pak, karena kondisinya siapa tahu itu memang daerah-daerah yang agak-agak ini ya, agak terisolir juga, kita tidak tahu ini.
1: Iya, benar, di ujung-ujung nanti, biasanya Mas.
0: Atau ada, memang ujung-ujung. Nanti ada bisa Mas Nofri-nya ke hotline service atau ada
1: monggo ke PLN 123 monggo, PLN atau kalau 123. Enggak disun datanya dikirim ke RRI nanti. Baik. Kami bantu langsung koordinasikan, kami segerakan untuk koordinasikan.
0: Baik, baik. Jadi, baik. Jawabannya sangat-sangat luar biasa ini Pak Jun. Baik, Pak Jun, ini tambahan terakhir Pak Jun, ada himbauan monggo, mungkin silakan. Karena ini juga monggo. Belakangan cuaca ekstrim ya, atau mungkin ada kaitannya juga dengan pohon tumbang, atau ada hal-hal lain yang mungkin mau diimbaukan kepada masyarakat sekaitan dengan pelanggan listrik PLN gitu Pak Ajrun?
1: Oh ya, jadi yang pertama memang sesuai dengan yang disampaikan oleh Mas Ian. Tadi malam sejak jam 9 itu hujan petir lumayan agak besar. Jadi kita mengikuti juga web yang perkembangan informasi cuaca dan iklim oleh BMKG. Biasanya potensi kalau ada hujan badai itu ada pohon roboh, ada daun-daun, batang-batang pohon yang kemudian menimpa listrik. Jadi terkait dengan tersebut, pertama segera diinformasikan kepada PLN terdekat atau pada PLN Mobile 123 bila mana ada pohon roboh atau daun-daunan yang mengganggu jaringan listrik sehingga ada potensi gangguan terhadap pelayanan kelistrikan ke warga. Tadi malam terjadi di dua titik Mas, tadi malam gara-gara hujan, satu di Muara Labuh, satu di Darmasraya, di Simpang 4 Citiung. Itu ada kejadian pohon roboh. Yang kedua, kami tetap akan mengupayakan listrik bisa hadir, aman, andal, tanpa gangguan buat warga, tapi bila mana misalkan pun terjadi apa-apa, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tapi alhamdulillah kemarin kejadian semalam hanya terjadi di dua titik. Itu pun kita akan segera melakukan upaya perbaikan sesegera mungkin, paling maksimal 3 jam. Cuman kalau kejadian pas hujan lebat malam-malam juga mohon waktu, karena pertimbangan kondisi geografis di lapangan, kadang di tengah hutan, kadang di daerah terpencil, maupun pertimbangan safety buat petugas kami di lapangan. Kalau hujan deras masih petir, petugas kami juga mohon waktu untuk tidak kami izinkan naik ke atas dulu. Karena nanti malah ada apa-apa di lapangan. Dan yang ketiga, saya tetap berharap masyarakat bijak menggunakan listrik. Harapannya dengan listrik kita bisa memberdayakan ekonomi dan menggerakkan ekonomi mikro maupun makro di lapangan. Listrik tidak hanya untuk sekedar penerangan, tapi listrik bisa menggerakkan perekonomian warga lewat sektor-sektor mikro yang ada di lapangan UMKM atau apapun. Baik. Demikian Mas Ian.
0: Baik, makasih Pak Ajrun.
1: Kami-kami Mas Ian.
0: Kami doakan dari sini sehat selalu Pak Ajrun dan juga anggota semuanya di sana sehat selalu Pak. Dan selamat bertugas Pak Ajrun. Selamat pagi.
1: Terima kasih banyak Mas Ian.
0: Terima kasih banyak Pak Ajrun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Baik, itu tadi mudah-mudahan Bang Nofri itu bisa di bisa ditanggap ya jawaban dari Pak GM langsung ini. Alhamdulillah nih Bang Nofri dapat tanggapan langsung dari GM PLN langsung unit induk distribusi Sumatera Barat ya. Dan seperti yang disampaikan Pak Ajrun tadi, Bang Nofri silakan kalau misalnya masih ragu silakan langsung ke hotline PLN 123 atau bisa dikirimkan ke WhatsApp kita evidence-nya, fotonya mungkin seperti apa kondisinya yang dikeluhkan oleh Bang Nofri, nanti kami akan sampaikan ke PLN nanti ya. Dan juga tadi sekaitan ya, mungkin kalau misalnya Bang Nofri melihat ada kabel distribusi yang ditumpangkan ke rumah-rumah warga dan menyimpulkan kalau di sana kekurangan tiang listrik ya. Tadi ada yang disampaikan Pak Ajrun, sebenarnya ada standar ya. Standar kalau penumpangan distribusi ke rumah-rumah warga itu masih aman dalam tiga rumah gitu. Maksudnya untuk tiga rumah gitu. Itu memang sudah standarnya juga gitu ya. Karena kalau misalnya ditarik satu rumah, satu tiang atau berapa rumah gitu ya, mungkin akan membutuhkan banyak ini juga, tiang juga jadinya gitu. Terus juga selanjutnya mungkin ada lagi, silakan di 812878. Selamat pagi jelang siang.
2: Selamat pagi Pak Ajo, ya, Pak.
0: Ajo, silakan Ajo.
2: Ulang lagi Pak, untuk Basnas Provinsi Sumatera Barat,
0: Basnas.
2: Pak.
0: Basnas.
2: Sumatera Barat, Pak ya, bukan Kota Padang, Pak. Ada yang memberitahu ke saya. Permohonannya sudah 2 bulan tidak ada respon. Padahal itu kan adalah titipan dari orang-orang yang mempunyai kelebihan harta menyerahkan ke Basnas.
0: Iya, iya.
2: Harusnya kan seketika disalurkan juga, Pak. Ini direspon untuk diperiksa aja 2 bulan belum dilaksanakan. Kalau tidak mampu, ditutup aja sementara, Pak. Tidak menerima zakat dari orang dulu. Diselesaikan yang memohon ini.
0: Ya, ya.
2: Ya, jadi jangan amalan orang terganggu oleh Basnas Provinsi Sumatera Barat, Pak. Nabi Muhammad pun dulu pernah saya dengar dalam salah satu khutbah, dia meng-cancel dulu sholatnya untuk membagikan zakat, Pak. Begitu Nabi Muhammad, Pak. Jadi kalau bisa mohon direspon lah, karena orang-orang yang bermohon ini adalah orang-orang yang sangat butuh, Pak. Nah, itu aja Pak, terima kasih Pak.
0: Oke, okay. Terima kasih Ajo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ajo di Padang ya. Oke, okay. Kami masih mencoba untuk menghubungi para narasumber nanti ya. Sementara itu dulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: makin cinta nih sama Bang Nagari.
1: Ada apa, Pak Reza?
0: Sekarang ada program KPR Sejahtera FLPP, Pak.
1: Fitur dan keunggulannya apa aja, Pak Reza?
0: Fiturnya kepemilikan rumah sejahtera tapak siap huni. Keunggulannya, uang mukanya ringan 1% untuk penghasilan yang dibayarkan melalui Bank Nagari, atau 10% untuk penghasilan yang tidak dibayarkan melalui Bank Nagari. Ada subsidi dan bantuan uang mukanya juga, Pak. Suku bunganya ringan lagi, 5% per tahun dengan angsuran tetap. Dan angsurannya, Pak, juga ringan tentunya.
1: Wah, kebetulan sekali. Syaratnya apa ya?
2: Buat Anda yang mau ikut program Bank Nagari KPR Sejahtera FLPP, syaratnya memiliki penghasilan maksimal 4 juta rupiah per bulan, belum memiliki rumah, dan belum pernah menerima subsidi perubahan rumah dari pemerintah. Memiliki IKTP dan NPWP, kepemilikan rumah untuk ditempati sendiri, dan tidak sedang menikmati fasilitas kredit pembiayaan dengan kualitas non-lancar.
3: Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
4: Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.
5: Pembangunan infrastruktur di daerah 3T terdepan, terluar, dan tertinggal adalah langkah penting untuk mendorong pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan jalan dan jembatan sangat diperlukan untuk meningkatkan konektivitas, memudahkan mobilitas penduduk, serta distribusi barang dan jasa. Infrastruktur pelabuhan dan bandara juga sangat diperlukan untuk wilayah-wilayah yang terpencil, memungkinkan transportasi laut dan udara yang lancar dan efisien. Layanan telekomunikasi dan internet adalah infrastruktur lain yang sangat penting untuk dikembangkan di daerah 3T. Ini membantu mengurangi isolasi geografis dan memberikan akses ke informasi serta layanan yang penting bagi perkembangan ekonomi dan sosial masyarakat setempat. Infrastruktur pendidikan seperti sekolah, perpustakaan, dan fasilitas pelatihan vokasional perlu dibangun dan dilengkapi dengan tenaga pengajar berkualitas serta materi pendidikan yang memadai. Pendidikan yang baik membuka peluang bagi generasi muda untuk meningkatkan keterampilan mereka dan berkontribusi pada pembangunan daerah. Layanan kesehatan juga harus diperkuat dengan pembangunan puskesmas, klinik, dan rumah sakit yang memiliki peralatan medis dan tenaga medis kompeten sehingga masyarakat dapat mengakses perawatan yang diperlukan. Pembangunan infrastruktur di daerah 3T memerlukan pendekatan terpadu dan komprehensif dengan kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah, sektor swasta, dan masyarakat setempat. Dengan investasi yang tepat dalam transportasi, telekomunikasi, pendidikan, dan kesehatan, daerah 3T dapat mengatasi tantangan keterisolasian dan ketertinggalan sehingga mampu berkontribusi lebih besar pada pembangunan nasional dan mencapai kesejahteraan yang lebih merata.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. 101, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda masih mengikuti Halo RRI. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
1: Terus satu dari Padang Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan pendengar masih di Halo RRI. Untuk Bang Nofri tadi di Bayang Sani ya, sudah disampaikan, sudah dijawab oleh Pak Ajrun Karim tadi ya. Dan selanjutnya sekaitan dengan KAI ya, tadi gerbong kereta untuk DJ di Ampang, kami sudah mencoba menghubungi pihak KAI, cuman belum mendapatkan respon ya sementara ini, karena sudah bisa dihubungi, hanya pihak KAI belum bisa belum, mungkin masih ini ya, masih ada agenda atau ada pekerjaan yang belum bisa ditunda oleh pihak KAI, jadi belum bisa bergabung on air bersama kita. Dan selanjutnya juga terakhir tadi ada Ajo ya, karena Ajo sudah mengatakan berulang katanya, kami pun sudah berulang untuk terus mencoba menghubungi pihak Basnas, hanya belum direspon sama sekali. Sejauh ini kami sudah berusaha ya untuk Ajo, terima kasih sudah masih setia terus bersama kami, cuman kami belum mendapatkan respon ya dari pihak Basnas. Baik, untuk selanjutnya kalau misalnya masih ada, okay, kita sepertinya dapat tanggapan dari ini ya, dari KAI sepertinya. Kita coba dulu, ada dari pihak Kereta Api Indonesia yang tadi sekaitan dengan yang disampaikan oleh DJ tadi ya, yang mengatakan soal ticketing ya, kalau kalau untuk pengguna ya, pengguna smartphone mungkin ya, silakan. Okay, jadi silakan untuk Anda yang mungkin masih mendengarkan kami. Kami masih mencoba ya. Kita akan mencoba terhubung dengan pihak KAI yang saat ini mungkin sudah ada waktu ya. Sekaitan tadi ticketing ya, yang katanya mungkin bisa dipermudah juga untuk yang offline, yang tidak hanya online ya. Terus juga sekaitan tadi gerbong khusus untuk kendaraan roda 2, terus juga penambahan gerbong karena beliau merasakan saat ingin liburan ke Pariaman mungkin sering penuh katanya. Oke. Kita akan coba, masih akan coba terhubung ya di line telepon bersama pihak KAI ya. Dan saat ini tim kami masih mencoba terhubung dengan pihak KAI. Ya, saat ini masih mencoba untuk terhubung bersama Pak Reza dari Humas PT KAI ya, Sumatera Barat. Hanya saja belum mendapat tanggapan sepertinya ya. Kita sudah mencoba lagi untuk terhubung bersama Humas PT KAI. Sepertinya masih belum ya, tapi kami masih akan mencoba terus ya. Mudah-mudahan kalau misalnya belum bisa untuk hari ini, mungkin edisi berikutnya kami berusaha lebih keras lagi. Hanya saja karena memang waktu kita telah mendekati akhir gitu ya. Jadi sepertinya kita sudahi dulu untuk Halo RRI hari ini. Dan sekaligus saya akan menutup untuk Padang pagi ini ya. Dan pendengar pastinya masih dengan rangkaian acara siaran yang akan kami hadirkan untuk Anda semuanya pendengar. Dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pukul 10 waktu Indonesia Barat, selamat siang pendengar. Cuaca ekstrim dan kemarau panjang melanda sejumlah wilayah membawa dampak serius tidak hanya bagi sektor pertanian tetapi juga kesehatan masyarakat. Kekeringan yang berlangsung lama dapat menjadi ancaman nyata bagi kelompok masyarakat rentan. Kepala Program Studi Prodi S3 Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas UNAN, Dr. Rima Semiarti kepada RRI di Padang kemarin menyatakan perlu langkah konkret dan tindakan preventif yang cepat dari seluruh pihak terkait. Penanganan yang lambat dikhawatirkan dapat memicu dampak kesehatan yang jauh lebih fatal bagi masyarakat, dan dalam situasi krisis air, kelompok rentan menjadi pihak yang paling pertama dan paling berat merasakan dampaknya. Dan kelompok tersebut meliputi bayi dan balita, ibu hamil dan menyusui, lansia, warga dan dengan komorbid. Dan untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1

0: Iya, masih dari kosan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang pendengar untuk Anda di kesempatan Padang siang ini ya. Bersama saya Rani Zue menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan di kesempatan hari Rabu ini tanggal 10 Juni 2026 kami masih akan terus menghadirkan beragam informasi serta hiburan yang tentunya juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital serta juga secara streaming di rri.co.id. Dan pendengar, untuk Anda tetap selalu berhati-hati dalam menjalankan segala aktivitas dan pastikan juga tetap selalu mengupdate informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat dan pastinya Kota Padang di pagi menjelang siang kali ini cukup cerah ya pendengar, walaupun kemarin sempat diguyur hujan yang cukup lebat, tapi sekarang sudah kelihatan mataharinya ya, dan sudah cerah, langitnya sangat biru juga. Jadi pastikan untuk Anda walaupun cuaca cerah, mungkin boleh untuk selalu mengupdate informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat. Tetap selalu berhati-hati dalam menjalankan segala aktivitas Anda di siang hari ini. Untuk Anda pendengar, sebelum kami hadirkan juga nantinya rangkaian hiburan di ruang dengar Anda, kita ke program sanksi dulu dengan tema pencegahan penyalahgunaan narkoba di Kota Solo dalam majalah udara ya pendengar. Untuk Anda dimanapun berada, selamat mengikuti.
1: Selamat siang pendengar, kita bertemu kembali dalam program siaran sanksi, suara anti narkoba, korupsi, dan judi. Pada siang ini kita akan berbincang membahas penyalahguna narkoba di Kota Solo bersama Kapolres Kota Solo, Bapak Agung Pranajaya, SIK. Kita akan coba-coba tanya nih pendengar kepada Pak Agung ya, seputar hal-hal terkait dengan penyalahgunaan narkoba di Kota Solo. Oke, Pak Agung, ini mohon informasinya nih Pak Agung, apakah faktor utama yang menyebabkan lonjakan penyalahgunaan narkoba di Kota Solo?
2: Faktor utama melonjaknya penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Solo, ya ada beberapa penyebabnya. Yang pertama yaitu penyebab melonjaknya penyalahgunaan narkoba di Solok ya, di wilayah Kabupaten Solok merupakan karena memang wilayah Solo ini merupakan daerah transit ya, atau perlintasan jalur narkoba dari Kota Padang, ya, Solo Kota, dan Kota Solo. Jadi para pengedar ini dapat dengan mudah memperoleh narkoba untuk diedarkan di Kabupaten Solo. Yang pertama. Yang kedua, penyebab penyalahgunaan narkoba karena faktor ekonomi. Nah, ini memang faktor klasik lah ya, boleh dikatakan. Karena banyaknya pengangguran sehingga mungkin peluang untuk mencari pekerjaan ini relatif sulit saat ini, sehingga mereka melakukan jalan pintas ya untuk mendapatkan uang dengan cara mengedarkan narkoba. Ya, yang paling terakhir, faktor lingkungan dan sosial ya, serta kurangnya pengawasan dari para orang tua terhadap anak yang dapat dengan mudah terpengaruh untuk menggunakan narkoba.
1: Tapi kalau untuk strategi gimana Pak Agung? Strategi preventif mungkin yang dilakukan Polres Solo yang sudah diterapkan untuk menekan angka penyalahgunaan narkoba ini.
2: Selanjutnya, strategi preventif Polres Solo yang kita terapkan untuk menekan angka penyalahgunaan narkoba. Nah, yang pertama, strategi preventif. Nah, ini yang kita lakukan di Polres Solo untuk menekan penyalahgunaan narkoba tersebut dengan cara memberikan penyuluhan kepada pelajar. Nah, di sini termasuk mulai dari SD, SMP, SMA, kepada pemuda-pemudi di Nagari di Kabupaten Solo, dan kepada tokoh masyarakat di Nagari di Kabupaten Solo tentang bahaya penyalahgunaan narkoba. Selanjutnya, Polres Solo membentuk kampung bebas dari narkoba di setiap nagari. Nah, ini sudah kurang lebih kita buat kurang lebih 1 tahun ya.

0: narkoba yang memicu lonjakan peredaran narkoba di Solo ini, Pak? Ada terdeteksi mungkin pola barunya?
1: Pola peredaran narkoba terbaru yang picu lonjakan para pengedar narkoba ini memanfaatkan para anak-anak dan remaja yang masih muda, dipengaruhi untuk ikut mengedarkan narkoba dengan cara menjadikan mereka kurir atau pengantar narkoba ke tempat yang dituju dengan diiming-imingi dengan bayaran berupa uang ataupun dengan narkoba, sehingga pengedar yang jadi target operasi dapat menghindari pemantauan para petugas di lapangan. Nah, ini strategi yang diterapkan ya. Selanjutnya, para pengedar juga menerapkan sistem baru, yaitu sistem lempar narkoba tanpa mentransaksi langsung. Nah, ini juga susah ya, sehingga petugas di lapangan untuk melakukan undercover buy atau pura-pura menjadi pembeli di lapangan menemui kendala dengan sistem tersebut. Jadi mereka tentukan titik, koordinat, atau mungkin ada tanda medan, dia lemparkan di situ narkobanya. Nah, nanti ada yang ambil. Nah, ini yang mempersulit ya, bagaimana anggota ini undercover buy pada saat ingin melakukan penangkapan.
0: Bentuk kolaborasi Polres Solok dengan BNN nih, Pak Agung, kita juga ingin tahu. Jadi kolaborasi antar Polres Solo dan Badan Narkotika Nasional mungkin dalam mengatasi lonjakan kasus penyalahgunaan narkoba.
1: Nah, saat ini kita masih bekerjasama dengan BNN dalam hal saling tukar informasi ya, tentang peredaran narkoba. Itu yang pertama. Selanjutnya kita juga melakukan razia cek urin gabungan ya, di tempat-tempat yang boleh dikatakan rawan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Solok.
0: Oke, baik Pak. Apakah ada program rehabilitasi pengguna narkoba di Solok, Pak? Sudah berjalan efektif maksimal, Pak Agung?
1: Nah, untuk rehabilitasi, bila ada pengguna atau pemakai yang tertangkap, itu domain untuk Polres, kita masih lakukan proses sesuai SOP ya, kita lakukan penegakan sesuai SOP. Nah, bila ada direhab, nah ini memang kita cleaning sektornya yang langsung kita serahkan ke BNN untuk melakukan rehabilitasi pengguna tersebut. Jadi ya, batasan Polri saat ini memang kita hanya penegakan hukum aja, kita proses sesuai SOP. Nah, bila memang namanya pengguna ini bisa direhab, nah itu kita serahkan kepada BNN karena mereka yang akan berkoordinasi lebih lanjut terkait rehabilitasi.
0: Baik, Pak Agung, terima kasih atas penjelasannya ya Pak. Mungkin sekarang Bapak bisa memberikan himbauan kepada pendengar kita agar dapat terhindar dari penyalahgunaan narkoba di Kota Solo. Silakan Pak.
1: Himbauan kepada masyarakat terkait narkoba, saya Kapolres Solok ya, mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjauhi dan memerangi penyalahgunaan narkoba. Narkoba tidak hanya merusak kesehatan ya, tetapi juga menghancurkan masa depan. Mari kita tingkatkan pengawasan terhadap lingkungan sekitar kita, terutama terhadap pergaulan anak-anak dan generasi muda. Tanamkan nilai-nilai agama, moral, dan kedisiplinan sebagai benteng utama dalam mencegah penyalahgunaan narkoba. Hidup sehat tanpa narkoba, prestasi gemilang untuk masa depan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Pak Agung Pranajaya SIK telah berkenan berbincang dengan kita dalam program Sanksi kali ini. Pendengar, cukup sekian program Sanksi hari ini. Selamat siang dan sampai jumpa dalam program Sanksi berikutnya.

0: Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Halo, Pacak ngomong dengan Wak Dola?
5: Yo, ini Wak Dola. Ada yang Pacak dibantu?
4: Apa bener Wak Dola ini nak nyual laptop gego 500 ribu?
5: Iya nian Bu, tapi itu barang bekas Bu.
4: Dak papo, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
6: Dua hari berikutnya.
4: Mana laptopnya Wak?
7: Ini nah laptopnya.
4: Nah, apa rusak sama ini? Mano kaconya pecah, catnya ngelocek, tombol berambungan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong ke gua murah, laptop bekas, dak tahunya?
7: Ya bekas, laptop ini bekas tercampak dari lantai 10.
6: Ingat, teliti sebelum membeli.
4: Sungguh, teganyo.
3: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Kita ke informasi dulu pendengar, di mana PPIH Arab Saudi menemukan pelanggaran pembayaran dam jemaah haji oleh sejumlah KBIHU. Di temuan tersebut, umumnya berupa setoran dana melalui warga lokal bukan lembaga resmi. Juru bicara Kementerian Haji dan Umroh Ihsan Marsya menjelaskan kasus ini pada Selasa 9 Juni 2026 kemarin, di mana kasus ini melibatkan ratusan jemaah dari berbagai daerah di Indonesia, di mana kelompok bimbingan dari Malang, Tegal, dan Pati terbukti mengalirkan dana ke Mukimin. Sementara itu, petugas langsung melakukan pembinaan agar pengelola menarik kembali uang tersebut, di mana pelanggaran juga terjadi pada kelompok bimbingan asal Balikpapan dan Purwakarta. Sementara itu, pendengar, tim pengawas bahkan menemukan upaya penyusupan jemaah tanpa visa resmi, serta oknum tersebut berniat melaksanakan ibadah badal fiktif demi keuntungan sepihak, di mana penanganan perkara jemaah non-prosedural ini telah diserahkan kepada KJRI Jeddah. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.

0: ada pesan dari kurir. Katanya paket aku gagal dikirim. Disuruh scan barcode ini nih buat ngelacak paket.
1: Tunggu dulu, jangan langsung di-scan.
0: Kenapa?
1: Sekarang banyak penipuan lewat barcode atau link palsu. Kalau asal klik, bisa-bisa data pribadi atau rekening kita dicuri.
0: Hah? Terus gimana dong?
1: Cek dulu kebenarannya lewat aplikasi resmi jasa pengiriman atau cari informasi keamanan digital dari Bank Indonesia. Kita harus bijak di dunia digital agar terhindar dari penipuan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
4: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Pro 1, kanal informasi

Masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi menjelang siang kembali. Udah siang ya. Oke, untuk Anda selamat beraktivitas juga di siang hari ini ya, tetap selalu semangat ya, walaupun mungkin ada yang apa ya, yang kurang sehat mungkin, tapi harus tetap beraktivitas. Mudah-mudahan cepat pulih ya, yang mungkin sakit juga cepat pulih, cepat diberikan kembali kesehatan biar bisa beraktivitas seperti biasa juga. Yang mungkin lagi sibuk-sibuknya ya pendengar, tetap selalu semangat ya. Mudah-mudahan ini menjadi ladang ibadah kita juga ketika kita bekerja melakukan hal-hal yang positif, yang baik. Nah, pastinya akan mendapatkan apa ya, menjadi ibadah juga untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, pendengar, masih dengan rangkaian informasi dan juga hiburan yang akan kami hadirkan juga di ruang dengar Anda. Tapi kita sebelum ke hiburan kembali, kita ke informasi dulu, pendengar. Oke, di mana Timnas Indonesia menang tipis 1-0 atas Mozambik pada FIFA Match Day di Stadion Utama Gelora Bung Karno, GBK Jakarta. Meski begitu, pelatih John Herdman menilai timnya masih memiliki pekerjaan rumah dalam penyelesaian akhir. Herdman sendiri mengaku bangga dengan performa para pemain yang mampu mengendalikan pertandingan sejak awal laga. Dan menurutnya Indonesia menunjukkan kualitas sekaligus ketangguhan saat menghadapi tekanan dari tim tamu. Sementara itu pendengar, meski puas dengan kemenangan tersebut, Herdman menyayangkan timnya gagal memaksimalkan sejumlah peluang emas, di mana Indonesia memang beberapa kali mengancam tetapi hanya mampu mencetak satu gol melalui Ole Romeni. Di mana pendengar, pandangan serupa juga disampaikan sang pencetak gol kemenangan Ole Romeni, di mana pemain Oxford United itu mengatakan timnya menikmati permainan meski tetap menuntut standar lebih tinggi. Ole juga menegaskan para pemain belum sepenuhnya puas dengan hasil yang diraih melawan Mozambik. Menurutnya Indonesia seharusnya mampu menghasilkan lebih banyak gol dari peluang yang tersedia. Untuk informasi selengkapnya pendengar, dapat Anda baca di rri.co.id. Dan mendengar, tentunya nanti di pukul 11 waktu Indonesia Barat kita juga akan mengupdate informasi olahraga ya, dalam dinamika olahraga bersama dengan program 3 RRI. Jadi untuk Anda pastikan jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di RRI Pro 1 Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pernahkah kamu bertanya kenapa simbol @ digunakan untuk alamat email? Simbol yang terlihat seperti seekor burung merpati ini punya sejarah yang unik. Simbol @ yang kita kenal sekarang ini ternyata berasal dari bahasa Latin, yaitu @ yang berarti di. Simbol ini awalnya digunakan oleh para pedagang di abad pertengahan untuk menunjukkan ukuran dan harga barang. Lambat laun, simbol ini menjadi semacam singkatan untuk kata @ dalam bahasa Inggris. Kenapa simbol ini kemudian diadopsi dalam dunia email? Sebenarnya tidak ada alasan yang sangat spesifik. Namun diperkirakan simbol @ dipilih karena bentuknya yang unik dan mudah diingat. Jadi, setiap kali kamu mengetik alamat email, sebenarnya kamu sedang menggunakan simbol kuno yang dulunya digunakan untuk berdagang. Menarik bukan?
1: Piala Dunia makin seru kalau dibahas bareng. Yuk gabung di opsi spesial Pesta Bola Dunia 2026. Sampaikan komentar, prediksi, atau dukungan untuk tim favorit Anda. Lalu request lagu kesayangan. Setiap hari pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di RRI Radio Sepak Bola Dunia 2026. Opsi spesial Pesta Bola Dunia 2026. Komentarnya seru, lagunya pilihanmu.

0: kalau kita hidup di daerah rawan bencana?
1: Tahu dong sayang.
0: Mama tahu kalau kita harus punya tas siaga bencana.
1: Tahu.
0: Kita punya, Ma.
1: Punya dong. Nah, ini tas siaga bencana kita beserta isinya.
0: Wah, lihat, Ma. Ada senter, pakaian, makanan, dokumen penting, masker, dan sanitizer.
1: Nih, banyak lagi isinya.
0: Wah, banyak sekali, Ma.

Iya, masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang kembali berdengar untuk Anda dimanapun berada di siang hari ini. Selamat beraktivitas juga ya, tetap selalu berhati-hati dalam menjalankan segala aktivitas Anda. Dan pastikan juga tetap selalu jaga kesehatan ya pendengar, biar segala aktivitas yang kita lakukan juga hari ini berjalan dengan baik. Mudah-mudahan tidak ada kendala juga pendengar. Oke, sebelum kita nanti di pukul 11 waktu Indonesia Barat ya bergabung bersama dengan program 3 RRI dalam dinamika olahraga, kita masih akan ke informasi dulu pendengar, di mana Gubernur Bank Indonesia BI Perry Warjio meyakini rupiah akan kembali menguat ke rentang Rp16.800 sampai dengan Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Menurutnya ada sejumlah faktor utama yang dapat mendorong penguatan nilai tukar rupiah. Dari sisi eksternal, Perry menilai kondisi global akan membaik sehingga mendorong masuknya kembali aliran modal asing, terutama ke negara-negara emerging market seperti Indonesia. Dari dalam negeri, Perry menyebut fundamental perekonomian Indonesia masih kuat, ditandai pertumbuhan ekonomi yang cukup baik, dan ini ditambah dengan tingkat inflasi relatif rendah, cadangan devisa mencukupi, dan imbal hasil yang menarik bagi investor asing. Sementara itu, pendengar, Gubernur BI mengaku optimistis ekspor dan devisa hasil ekspor akan meningkat untuk menambah penerimaan negara. Menurutnya, kehadiran PT Danantara Sumber Daya Indonesia, DSI, akan membantu meningkatkan kinerja ekspor di Indonesia. Dan untuk informasi selengkapnya pendengar, dapat Anda baca di rri.co.id. Dan kami informasikan kembali pendengar di siang hari ini, nanti di pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung ya bersama dengan program 3 RRI. Jadi kami masih akan hadirkan dulu serangkaian hiburan di ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

Iya, pendengar dimanapun Anda berada, kami cukupkan sementara rangkaian hiburan di siang hari ini. Selanjutnya kita bergabung bersama dengan program 3 RRI dalam Dinamika Olahraga.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Wabah Ebola hantui Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia mengalahkan Mozambik dalam laga kedua FIFA Matchday. MSP FC dan Capybara Angel tampil sempurna pada pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 10 Juni 2026, bersama saya, Safira Malia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga terpopuler sepak bola. Meksiko dan Afrika Selatan akan saling berhadapan dalam pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 yang diprediksi akan berlangsung seru. Kualitas teknis dan permainan umpan cepat Meksiko akan diuji saat menghadapi tim Afrika Selatan yang dikenal dengan kecepatan, kekuatan fisik, dan gaya permainan menekan mereka. Momentum di awal pertandingan akan menjadi kunci di sini, karena kedua tim berupaya mencetak gol pertama secepatnya dan menguasai penguasaan bola. Back Genoa sekaligus back Meksiko, Johan Vazquez, mengatakan bahwa tim Afrika Selatan mengandalkan fisik yang kuat.
1: Saya pikir semua negara dan tim layak dihormati. Piala Dunia mencakup segalanya. Kita telah melihatnya sekarang dalam pertandingan persahabatan. Negara-negara besar telah kalah dari negara-negara kecil. Tetapi secara teori, mereka seharusnya tidak kalah. Saya pikir di Piala Dunia ini tentang menyerang atau diserang. Ada hal-hal yang tidak bisa dikatakan dengan angka. Saya pikir kita tahu, kita menyadari Afrika Selatan bahwa itu adalah negara yang sangat mengandalkan fisik. Negara yang tidak akan memberikan Anda apapun untuk kekalahan, dan mereka tahu bagaimana cara melakukan serangan balik dengan sangat baik.
0: Untuk menang, Meksiko membutuhkan umpan-umpan tajam, pergerakan cerdas, dan ketenangan di sepertiga akhir lapangan. Jika Meksiko memainkan permainan dengan kombinasi cepat dan lebar dengan serangan dan pertahanan yang disiplin, ini akan menjadi pertandingan yang dapat mereka kendalikan dan ubah menjadi kemenangan awal di grup. Sementara itu, di saat seluruh penggemar sepak bola dunia menantikan pesta Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, wabah Ebola yang tengah terjadi di Afrika Timur membawa kekhawatiran kepada tuan rumah penyelenggara turnamen. Wabah tersebut diumumkan pertama terjadi di Republik Demokratik Kongo pada 15 Mei lalu. Dalam upaya mengantisipasi hal tersebut, negara-negara tuan rumah Piala Dunia mengumumkan langkah-langkah perjalanan kesehatan masyarakat yang diselaraskan untuk individu yang datang dari wilayah Afrika yang paling beresiko terkena virus Ebola. Perwakilan Gedung Putih Amerika Serikat Andrew Guilani menegaskan bahwa Amerika melarang semua warga negara asing yang telah melakukan perjalanan ke DRC, Uganda atau Sudan Selatan dalam 21 hari sebelumnya untuk memasuki negara.
1: Setelah berbicara langsung dengan Menteri Kesehatan Republik Demokratik Kongo, berbicara langsung dengan petinggi FIFA mengenai hal tersebut, dan memberitahu mereka bahwa tidak ada ruang gerak untuk hal tersebut, Presiden kemudian memperlakukan Title 42 yang membatasi perjalanan dari Kongo, sehingga siapapun di Kongo dalam 21 hari terakhir tidak dapat datang ke Amerika Serikat. Kami sebagai satuan tugas bersama dengan Departemen Luar Negeri bekerja sama dengan Kanada dan Meksiko untuk memastikan bahwa pembatasan perjalanan mereka sejalan dengan kami, karena kami ingin memastikan bahwa seluruh benua akan terlindungi saat Republik Demokratik Kongo memainkan pertandingan kedua mereka di Guadalajara.
0: Sejumlah bandara Amerika Serikat termasuk Washington Dulles dan Hartsfield Jackson Atlanta juga telah menerapkan langkah-langkah penyaringan yang lebih ketat untuk pelancong dari wilayah terdampak. Sementara Kanada telah melarang sementara penduduk Kongo, Uganda, dan Sudan Selatan untuk memasuki negara tersebut selama 90 hari, menurut Badan Kesehatan Masyarakat negara tersebut.

0: Pendengar RRI, Argentina menargetkan untuk kembali meraih kejayaan global secara beruntun pada Piala Dunia FIFA 2026 di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat yang akan menjadi partisipasi mereka yang ke-19 di turnamen ini. Skuad asuhan Lionel Scaloni akan memasuki turnamen dengan kepercayaan diri tinggi sebagai juara dunia sekaligus juara benua. Lalu bagaimana ketangguhan dari tim nasional negeri Tango tersebut? Bersama bedah tim, kita kupas selengkapnya.
1: Bedah tim Argentina. Jadi, kalau kita ngomongin Piala Dunia, nggak afdol rasanya kalau kita itu nggak ngebahas sang juara bertahan, La Albiceleste Argentina. Ngomongin Piala Dunia tahun ini ya, ini kan bisa jadi era terakhir, Piala Dunia terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina. Di timnas Argentina sekarang itu di bawah asuhan Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun. Mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez,

Pemain ini mengikuti sistem yang sangat rigid. Jadi pemain A bakal main di posisi A, B di posisi B. Sedangkan di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid tetapi kolektif. Julian Alvarez misalnya, dari striker bisa jadi gelandang, atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albiceleste menjadi unggulan yang harus diperhatikan lawan-lawannya. Selain itu, timnas Argentina ini juga terkenal dengan striker-striker yang tajam, mulai dari zamannya Gonzalo Higuain, lalu ada Carlos Tevez, Sergio Aguero, dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kelemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi, ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain muda di lini belakang naik, step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. Menarik untuk kita nantikan bagaimana kiprah timnas Argentina fase akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti.

0: Sementara itu dari lapangan tenis, Serena Williams kembali ke dunia tenis dengan kemenangan setelah 4 tahun pensiun. Saat legenda Amerika itu berpasangan dengan Victoria Mboko dalam kemenangan putaran pertama ganda di Queen's Club pada Selasa malam waktu Indonesia Barat. Williams kembali ke performa terbaiknya bersama petenis remaja Kanada Victoria dalam kemenangan 7-6-6-2 atas unggulan ketiga Erin Rutledge dan Nicole Melichar Martinez di turnamen lapangan rumput di London Barat. Seolah-olah ia tidak pernah absen, petenis berusia 44 tahun itu menampilkan servis dahsyat khasnya dan pukulan dasar yang menakutkan, yang disambut gembira oleh penonton yang membadati stadion, termasuk kedua putrinya yang masih kecil, Olympia dan Adira, serta suaminya Alexis Ohanian. Serena Williams mengatakan selesai pertandingan bahwa dirinya senang bisa kembali bermain tenis.
1: Itu sangat menyenangkan. Aku sangat menikmati bermain dengan Vicky. Dia benar-benar mampu menopang tim dan bermain bagus di poin-poin penting. Dan aku benar-benar bisa mengandalkannya. Dan kami belum pernah bermain bersama, tetapi rasanya sangat alami bermain dengannya. Jadi itu benar-benar menyenangkan.
0: Selanjutnya Williams dan Victoria yang berusia 19 tahun akan berhadapan dengan Leila Fernandez dan Laura Sigemon di perempat final yang dijadwalkan pada hari Kamis malam waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke informasi sepak bola dalam negeri. Timnas Indonesia menutup FIFA Match Day Juni 2026 dengan sempurna usai menundukkan Mozambik pada laga kedua. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

0: mampu melepaskan atau terlepas dari oleh Romania.
1: Timnas Indonesia menutup FIFA Matchday Juni 2026 dengan sempurna usai menundukkan Mozambik pada laga kedua. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan tadi malam itu berakhir dengan 1-0 untuk keunggulan Indonesia. Gol kemenangan Garuda dibukukan oleh Ole Romeni pada menit ke-11. Usai pertandingan, pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyatakan timnya masih memiliki pekerjaan rumah dalam penyelesaian akhir. Namun pelatih asal Inggris itu juga mengaku bangga dengan performa para pemain yang mampu menunjukkan kualitas sekaligus ketangguhan saat menghadapi tekanan dari tim tamu.
2: Sedikit mengecewakan, kami tidak mendapatkan lebih banyak gol, tetapi pada saat yang sama, saya sangat senang melihat penampilan yang tangguh. Kami diuji selama pertandingan ini dan para pemain mampu mengatasinya. Kami membutuhkan ujian seperti itu. Saya tidak merasa saat melawan Oman, kami menghadapi tekanan transisi, tapi para pemain kami malam ini bisa bergerak dari depan ke belakang lebih cepat daripada yang diharapkan.
1: Melalui kesempatan yang sama, Ole Romeni juga mengungkapkan seharusnya memang ada lebih dari satu gol yang tercipta. Pemain Oxford United itu pun bertekad memberikan penampilan yang lebih baik bersama skuad Merah Putih di kesempatan berikutnya.
2: Saya sangat setuju dengan pelatih. Kami sangat menikmati sepak bola hari ini dan saya pikir Anda bisa melihat kegembiraan itu. Dan saya pikir itu adalah alasan kenapa kami mulai bermain sepak bola. Jadi itu sangat menyenangkan. Tapi juga seperti yang dikatakan pelatih, kami juga mengharapkan lebih banyak dari diri kami, seperti membuat lebih banyak gol. Tapi di pemusatan latihan selanjutnya, kami akan memaksimalkannya.
1: Kemenangan atas Mozambik melengkapi dua hasil positif Indonesia pada FIFA Matchday Juni 2026. Sebelumnya, skuad Garuda menundukkan Oman dengan skor 3-0 di SU GBK pada Jumat lalu. Dari Jakarta, Nier Abdulidi Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari lapangan sepak bola kita ke lapangan futsal. MSP FC dan Capybara Angel tampil sempurna pada pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026. Kedua tim menyapu bersih dua pertandingan di Gor Bung Karno, Sukoharjo. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Alexia, dorong bola ke depan dari Kapil Bailo!
2: MSP FC dan Capybara Angel tampil sempurna pada pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026. Kedua tim menyapu bersih dua pertandingan di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah pada Senin hingga Selasa kemarin. MSP FC membuka seri dengan kemenangan 2-0 atas 6 ABP Women. Mereka kemudian berhasil mengalahkan Dragon Kuning Ladies dengan skor meyakinkan 4-0. Penampilan gemilang dari Kapean Pailun menjadi kunci keberhasilan MSP FC sepanjang seri. Ia mencetak total 4 gol dan membantu timnya mencatat 2 clean sheet pada pekan ke-8 ini. Usai pertandingan hari kedua kemarin, physical trainer MSV FC Yunita Sari mengaku senang dengan raihan poin penuh yang didapat timnya.
3: Oke, terima kasih. Alhamdulillah, ucap syukur hari ini mendapatkan 3 poin kembali walaupun di babak pertama cukup sulit mendapatkan gol melawan Dragon dengan pertahanan yang cukup solid, tapi di babak kedua alhamdulillahnya pemain bisa fokus untuk bisa mendapatkan poin.
2: Sementara itu, Capybara Angels juga menunjukkan konsistensi pada pekan ke-8 ini. Mereka menundukkan Mojang Bandung Bedas Futsal 2-0 sebelum mengalahkan 6 ABP Women 2-1 kemarin. 6 poin dari 2 laga tersebut membuat Capybara Angel terus menjaga peluang untuk masuk ke Final Four WPFL 2026. Usai pertandingan hari kedua kemarin, pelatih kepala Capybara Angels Mateus Balubun mengaku senang dengan performa yang ditampilkan pemainnya pada pekan ke-8 ini.
4: Ya, yang pertama terima kasih Tuhan Yesus karena hari ini kami dapat berkat 3 poin lagi. Ini semua karena kerja keras, kekompakan, kebersamaan yang sudah kami bangun dari awal sampai dengan hari ini. Puji Tuhan akhirnya kami bisa dapat 3 poin di hari ini dan membuka peluang kami untuk melaju ke Final Four.
2: Hasil ini membuat MSP FC dan Capybara Angel semakin memperkokoh posisi mereka di 4 besar klasemen sementara. MSP FC kini berada di posisi kedua dengan 34 poin, sementara Capybara Angel duduk di posisi ketiga dengan koleksi 25 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari futsal kita ke net. Turnamen bulu tangkis level Super 500 Australia Open 2026 memasuki hari kedua. Babak 32 besar tengah berlangsung di Quay Center Sydney sejak pagi hingga sore nanti. Sejumlah pebulu tangkis Indonesia telah selesai bermain. Ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando Daniel Martin sukses melangkah ke babak selanjutnya setelah mengalahkan pasangan tuan rumah Andika Ramadiansyah Frederick Zhao dua set langsung dengan skor akhir 21-18-21-7. Ganda putra ranking 109 dunia asal Indonesia tersebut tampil impresif di game kedua. Leo Daniel secara konsisten mencetak poin secara beruntun dan tidak memberikan peluang untuk lawan mengejar selisih poin. Sementara dari sektor tunggal putra, Awi Farhan memastikan satu tempat di 16 besar setelah menang dengan meyakinkan atas wakil Chinese Taipei, Liao Jufu. Awi menang 2 set langsung dengan skor akhir 21-13, 21-12.

Kabar terakhir Ketua Umum KONI Kalimantan Timur periode 2026-2030 Andery Syahrum meninjau kantor KONI Kalimantan Timur di Samarinda. Selain melihat fasilitas kantor, Andery juga memastikan proses pembentukan kepengurusan baru berjalan sesuai target. Laporan disampaikan Ahmad Junaidi dari Samarinda.

0: Ketua Umum KONI Kalimantan Timur periode 2026-2030, Andri Syahrum, mengunjungi kantor KONI Kaltim di Jalan Kusuma Bangsa Samarinda pada Selasa 9 Juni 2026. Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung kondisi kantor yang nantinya menjadi pusat aktivitas organisasi olahraga prestasi di Kalimantan Timur. Dalam tinjauannya, Andri berkeliling melihat sejumlah ruangan dan fasilitas pendukung yang ada di lingkungan kantor. Ia mengaku sebenarnya sudah beberapa kali datang ke kawasan KONI Kaltim, namun baru kali ini berkesempatan masuk dan melihat langsung kondisi ruangan di dalam gedung tersebut. Selain meninjau fasilitas kantor, Andri juga menyampaikan perkembangan pembentukan kepengurusan KONI Kaltim periode 2026-2030. Menurutnya, tahapan awal melalui pembentukan tim formatur telah selesai dilaksanakan dan kini tinggal dilakukan penyempurnaan susunan kepengurusan.
1: Yang untuk awal kan kita untuk apa pembentukan formatur. Nah ini sudah, alhamdulillah sudah terbentuk lah, cuma tinggal dipastikan lagi, mungkin mudah-mudahan malam ini bisa rampung semua.
0: Ketua Umum KONI Kalimantan Timur, Andri Syahrum, memastikan pelantikan pengurus KONI Kaltim belum dapat dilakukan dalam waktu dekat. Menurutnya, fokus utama saat ini adalah menyelesaikan proses pembentukan kepengurusan hingga terbitnya surat keputusan atau SK sebagai dasar legalitas organisasi. Andri menjelaskan tim formatur yang bertugas menyusun struktur kepengurusan telah terbentuk. Saat ini proses tersebut memasuki tahap finalisasi sebelum diajukan untuk mendapatkan pengesahan melalui SK.
1: Kalau pelantikan belum, tapi yang jelas kita sampaikan ke kawan-kawan setelah formatur terbentuk kita kirim, begitu SK sudah keluar masalah pelantikan mungkin biar belakangan, dan masalah yang penting kerjanya cepat dulu. Karena kita pelantikan itu mau dimundur berapa bulan lagi juga ada masalah. Yang penting kita SK-nya selesai, kawan-kawan semua bisa jalan.
0: Andri menegaskan percepatan pembentukan kepengurusan menjadi prioritas agar KONI Kaltim dapat segera fokus mempersiapkan agenda pembinaan atlet dan peningkatan prestasi olahraga daerah. Dengan kepengurusan yang segera terbentuk, diharapkan berbagai program strategis menuju ajang nasional maupun internasional dapat berjalan lebih optimal. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ahmad Junaidi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar dengan disampaikan kabar dari Samarinda tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Ayah, hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
5: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
4: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
6: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.
4: Oh,

Masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang kembali, berkat untuk Anda dimanapun berada. Selamat beraktivitas ya di siang hari ini. Tetap selalu berhati-hati pendengar dalam menjalankan segala aktivitas Anda di hari ini. Untuk Anda tentunya juga dapat mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital serta juga secara streaming di rri.co.id. Tetap selalu menjalankan segala aktivitas Anda dengan penuh kehati-hatian, tetap selalu jaga kesehatan juga. Berger, sebelum kami hadirkan kembali rangkaian hiburan di ruang dengar Anda, kita ke informasi dulu, di mana Kepala Bepom Taruna Iqrar menegaskan pentingnya penguatan ekosistem self-care, swamedikasi yang aman dan bertanggung jawab. Penguatan tersebut perlu didukung regulasi adaptif, kolaborasi lintas sektor, serta peran strategis apoteker. Taruna menyoroti pentingnya praktik swamedikasi dalam transformasi sistem kesehatan global, di mana tema konferensi tahun ini mengangkat penguatan self-care melalui keunggulan regulasi dan kepemimpinan apoteker. Ia juga mengungkapkan swamedikasi telah menjadi bagian penting dalam sistem pelayanan kesehatan masyarakat. Data Badan Pusat Statistik tahun 2025 menunjukkan 78,43% masyarakat Indonesia melakukan swamedikasi. Sementara itu, menurutnya pelaksanaan self-care yang aman membutuhkan landasan regulasi kuat untuk melindungi masyarakat. Perlindungan tersebut mencakup pencegahan penggunaan obat tidak rasional, penyalahgunaan produk ilegal, serta misinformasi kesehatan. Untuk informasi selengkapnya pendengar, dapat Anda baca di rri.co.id.

0: Cucu Eyang main game terus nih. Udah berhenti dulu main sama Eyang di luar yuk.
1: Aku gak mau, panas. Loh,
0: kok gitu?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Ada Eyang.
0: Lihat tuh, anak kamu dari tadi main gadget terus.
2: Iya, sudah biasa. Anteng kok dia.
0: Loh, kok dibiarin? Dilarang atuh. Bahaya kalau didiamkan terus.
2: Iya sih, sebetulnya. Tapi anaknya nggak bisa dilarang.
0: Tidak ada anak yang tidak bisa dilarang. Ya tergantung orang tuanya. Kamu juga dulu seperti itu. Dan ayah bisa kan melarang kamu dan mengarahkan kamu sampai seperti sekarang ini.
3: Bill Gates, salah satu orang terkaya di dunia yang juga pendiri dari raksasa teknologi, menerapkan aturan ketat kepada anak-anaknya dengan membatasi waktu anak menggunakan gadget dan baru memperbolehkan anak-anaknya memilikinya setelah usia 14 tahun. Sayang itu bukan berarti membiarkan apa yang anak inginkan. Sayang itu mengendalikan anak jadi baik dan hebat.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tori Rambalinata Jumudo, Rangmudo Sumatera Barat. Senang sekali dan ingin menyampaikan selamat RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung Sepak Bola Dunia 2026. Nah, Anda semua ikut terus di RRI, jangan sampai ketinggalan dan pegang ya negara jargonnya. Oke, okay, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Iya, masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang kembali pendengar. Wah, ini semakin siang kayaknya semakin lapar ya. Karena memang udah mendekati jam makan siang juga nih pendengar. Jadi nanti kalau udah jam istirahat boleh menambah energi ya, makan, sholat, apalagi nih istirahat sebentar ya, menenangkan apa yang mendinginkan otak kita dulu ya, setelah beraktivitas dari pagi tadi sampai sekarang ya pendengar. Dan untuk Anda tentunya di siang hari ini tetap selalu berhati-hati dalam menjalankan segala aktivitas Anda pendengar, dan pastinya tetap selalu jaga kesehatan juga untuk Anda di siang hari ini. Oke. Di era digital nih, kalau ngomongin soal era digital ya, memang sekarang udah digitalisasi banget nih pendengar, karena memang semuanya serba digital. Nah, artinya memang era digital ini sangat cepat gitu pergerakannya. Dan tentunya produktivitas tidak hanya bergantung pada lamanya kita bekerja ya pendengar. Lamanya kita bekerja, lamanya kita beraktivitas. Nah, kebiasaan sederhana yang dilakukan konsisten sering memberikan tentunya hasil lebih efektif dalam aktivitas sehari-hari. Nah, pada masa pertumbuhan, produktivitas berperan penting dalam membentuk karakter dan kebiasaan positif. Periode remaja hingga awal dewasa menjadi waktu penting untuk mengembangkan kemampuan belajar dan beradaptasi. Dan pendengar, dilansir dari rri.co.id, ada beberapa kebiasaan kecil yang tentunya ini bisa membuat hidup kita tuh bisa jadi lebih produktif. Nah, mungkin ini di kadang kita berpikir ya, aktivitas ini kayaknya tidak terlalu kayaknya nggak perlu deh gitu. Tapi ternyata tuh ada dampak positifnya juga nih untuk kita. Nah, yang pertama adalah jangan langsung buka gawai atau gadget saat bangun. Nah, menghindari gawai sesaat setelah bangun dapat membantu kita untuk menjaga fokus sejak awal hari. Nah, paparan notifikasi ataupun media sosial terlalu dini sering membuat konsentrasi mudah terpecah. Kemudian minum air putih setelah bangun tidur, di mana setelah tidur semalaman tubuh kita kehilangan cairan dan membutuhkan asupan air untuk kembali segar. Minum air putih pada pagi hari membantu menjaga metabolisme dan meningkatkan konsentrasi. Nah, meski sederhana ya pendengar, kebiasaan ini tentunya memberi manfaat bagi kesehatan tubuh juga dalam jangka panjang, karena tubuh yang terhidrasi dengan baik lebih siap menjalani aktivitas sepanjang hari. Kemudian juga buat daftar prioritas atau to-do list. Nah, ini mungkin kita pikirnya kayak dijalani aja, tapi ternyata dengan membuat daftar prioritas ini membantu pekerjaan kita menjadi lebih terarah dan mudah diselesaikan. Nah, cukup tuliskan aja beberapa tugas utama agar fokus tetap terjaga sepanjang hari. Kemudian kebiasaan ini membantu mengurangi distraksi dan membuat penggunaan waktu lebih efektif. Nah, dengan prioritas yang jelas, energi dapat diarahkan pada tugas yang paling penting. Kemudian ada juga olahraga singkat tiap hari. Nah, olahraga ringan setiap hari ini dapat membantu meningkatkan produktivitas dan menjaga kebugaran tubuh. Kemudian ada juga meluangkan waktu untuk refleksi. Nah, ini juga cukup penting ya pendengar, karena meluangkan waktu untuk refleksi ini dapat membantu meningkatkan produktivitas dalam aktivitas sehari-hari. Nah, kebiasaan ini memungkinkan seseorang mengevaluasi pencapaian dan memahami tantangan yang dihadapi. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.

0: Killers Info.
1: Pukul 12 waktu Indonesia Barat, selamat siang pendengar. Siswa dengan penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Dukungan keluarga dan sekolah menjadi faktor penting dalam membantu mereka meraih pendidikan yang lebih tinggi. Dosen Departemen Pendidikan Luar Biasa PLB Fakultas Ilmu Pendidikan UNP Johandri Taufan di Padang kemarin mengatakan, masih banyak siswa disabilitas yang kesulitan menentukan program studi karena belum memahami bakat dan kemampuan yang dimiliki. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian sekolah dalam membimbing peserta didik sebelum lulus. Menurut Johandri, sekolah perlu membantu siswa mengenali potensi yang dimiliki selama proses pembelajaran. Dengan demikian, siswa dapat lebih mudah menentukan pilihan pendidikan yang sesuai dengan minat dan kemampuannya. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.
0: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
2: Kilau Pancasila,

1, saya Dedi Jantolani, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat dan bangga kepada RRI atas keberhasilannya menyiapkan Piala Dunia 2026. Bagi kami, ini bukan hanya tentang sepak bola, tapi tentang kebersamaan, tentang suara yang menemani setiap momen berharga. Dari kota hingga pelosok desa, RRI hadir menyatukan jutaan pendengar dalam satu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita kami. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pesta Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku

0: Iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.
4: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pro 1

Masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dapat kami informasikan di ruang dengar Anda bahwa waktu azan zuhur hari ini masuk pada pukul 12 lebih 21 menit waktu Indonesia Barat untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Pendengar, jelang kumandang azan zuhur, kami akan hadirkan dulu lagu Islam yang berikut ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Medina.

siapa yang pada hari ini hanya memikirkan dirinya sendiri, maka pada hari esok ia pun akan memikirkan dirinya saja. Lebih dari itu, siapa yang pada hari ini memikirkan Allah, maka besok ia akan selalu

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
3: Ade, ayo makan nak. Kakak, lihat nih, mama buatkan makanan kesukaan kakak. Abang, nanti kalau sudah pulang sekolah, jangan main kemana-mana ya, nak.
4: Semua perhatian itu untuk kita.
5: Mampu nggak ya kita memberikan perhatian yang sama ketika beliau tua nanti?
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Twitter dari Padang, kanal informasi dan inspirasi. Untuk Anda sebelumnya kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amalan kita lakukan di siang hari ini tentunya dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bergerak kita ke informasi dulu, di mana pada hari ini Rabu tanggal 10 Juni 2026 Muhammad Arif Anwar sebagai jurusita pada Pengadilan Agama Padang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 389 garing PDT.G garing 2026 garing PA.PDG telah memanggil Hendrik Gustiawan bin Herman, tempat dan tanggal lahir Damar Gadang 27 Agustus 1998, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan sekolah dasar, tempat kediaman di dahulu beralamat di Pasia Kandang RT 04 RW 04 Kelurahan Pasianan Tigo Kecamatan Koto Tengah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat. Sekarang tidak diketahui alamat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia. Dan sebagai tergugat agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Padang pada hari Senin tanggal 13 Juli 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, tempat di ruang sidang Al-Aqsa Pengadilan Agama Padang, Jalan Durian Tarung nomor 1 Bypass Padang, Sumatera Barat. Untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Vidya Yolanda binti Mawardi sebagai penggugat melawan Hendrik Gustiawan bin Herman sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena itu, tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu Radio Republik Indonesia. Panggilan ini merupakan panggilan pertama.

0: Penasaran nggak sih kenapa urutan huruf di keyboard tidak mengikuti aturan alfabet?
1: Dahulu, mesin tik menggunakan susunan huruf sesuai urutan abjad, yaitu A, B, C, D, dan seterusnya. Namun, susunan ini menimbulkan masalah karena banyak dari kata bahasa Inggris menggunakan huruf yang terlalu berdekatan yang mengakibatkan tuas pada mesin tik sering slip atau tersangkut saat digunakan. Oleh karena itu, diciptakanlah keyboard format QWERTY yang dicetuskan Christopher Latham Sholes tahun 1868. Ia menciptakan mesin ketik pertama yang dikenal dengan nama Sholes and Glidden Typewriter atau Remington. Dalam proses menemukan keyboard QWERTY, Sholes beberapa kali melakukan percobaan. Lalu, Sholes dan investornya mulai menjual hak produksinya ke perusahaan manufaktur Remington. Lalu Remington beberapa kali melakukan modifikasi. Pergantian susunan keyboard dari A, B, C, D ke QWERTY dilakukan agar pengguna bisa lebih nyaman saat menggunakan mesin tik.

0: pecinta sepak bola. Jangan cuma nonton, ikut kasih komentar Anda juga dong. Kami temani siang Anda bersama Opsi Spesial Pesta Bola Dunia 2026. Ruang interaktif untuk berbagi komentar, prediksi, dan cerita seru seputar perhelatan Piala Dunia. Usai berbagi pendapat serta komentar, Anda juga bisa request lagu favorit. Apapun tim jagoan Anda, apapun hasil pertandingannya, suarakan euforianya bersama RRI. Catat waktunya, setiap hari pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Komentarnya kami tunggu, lagunya kami putarkan. Hanya di Opsi Spesial Pesta Bola Dunia 2026.
1: Rif, saya mau bacurhat, Le.
2: Kenapa kau menangis?
1: Ivan, Rif, Ivan. Dia kasih tinggal saya pas lagi sayang-sayangnya. Tisu, mana tisu?
2: Ini tisu. Sudah, berhenti cuma nangis.
1: Tapi saya jengkel, kau tahu, Rif. Ivan bakal kasih sakit hatiku. Tisu lagi, bawa kemari itu tisu, Rif.
2: Kau menangis, terus bakal kasih habis tisu. Kau tahu, semakin lama kau menangis, semakin gundul hutang kau bikin.
3: Sahabat, tahukah kamu? Jika dalam sehari, separuh penduduk Indonesia menggunakan setengah gulung tisu, artinya butuh sekitar 100 juta gulungan tisu. Bisa kamu bayangkan berapa jumlah pohon yang harus ditebang dan berapa hektar hutan yang mesti digunduli? Saatnya kita mengurangi penggunaan tisu untuk melindungi hutan dan menjaga keberlangsungan kehidupan di muka bumi.
1: Terus, saya hapus pakai apa air mataku ini, Dan?
2: Bisa aja kok pakai taplak meja.

Pendengar, dimanapun Anda berada, kami cukupkan sementara rangkaian hiburan di siang hari ini. Dan berkas selanjutnya kami sampaikan warta berita daerah pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
2: Tunda sampai kapan kita belum tahu. Jelas untuk saat ini makanya ditunda. Kita fokus untuk mengadakan acara dalam rangka rangkaian Hari Bhayangkara.
3: Kota Padang itu kan seluruhnya kan 6 kloter, Pak. Yang penuh itu 2 kloter. Kloter 1 dan kloter 8. Yang selanjutnya adalah campuran, Pak, dengan kabupaten kota lain.
1: Sari berita, operasi Patu Singgalang 2026 resmi ditunda. Jemaah Haji Kloter 6 Debarkasi Padang telah mendarat di BIM pukul 2 dini hari tadi. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 10 Juni 2026 bersama saya, Rani Zue. Pelaksanaan operasi Patu Singgalang 2026 yang semula dijadwalkan berlangsung pada 8 hingga 21 Juni resmi ditunda. Penundaan tersebut dilakukan karena Kepolisian Republik Indonesia sedang memfokuskan rangkaian kegiatan dalam menyambut Hari Bhayangkara ke-80 yang diperingati pada 1 Juli 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Sali Dela Putri.
2: Nggak jadi kita laksanakan, karena kita fokus untuk dalam rangka menyambut Hari Bhayangkara.
4: Kepala Satuan Lalu Lintas Kasat Lantas Polres Padang Panjang AKP Pif Zen Vinod di Padang Panjang kepada RRI pagi tadi mengatakan, penundaan operasi Patuh Singgalang berlaku di seluruh wilayah hukum Sumatera Barat bahkan secara nasional. Keputusan tersebut diambil agar jajaran kepolisian dapat memusatkan perhatian pada berbagai kegiatan menyambut Hari Bhayangkara ke-80. Pif Zen Vinod menjelaskan selama bulan ini, beberapa agenda kepolisian akan difokuskan pada kegiatan sosial, olahraga, dan pelayanan masyarakat. Salah satu kegiatan yang akan digelar yaitu Bhayangkara Run 2026 Polres Padang Panjang.
2: Tunda sampai kapan kita belum tahu, jelas untuk saat ini makanya ditunda. Kita fokus untuk mengadakan acara dalam rangka rangkaian Hari Bhayangkara seluruh Indonesia, karena kita menghadapi fokus untuk menghadapi rangkaian kegiatan Hari Bhayangkara. Kita juga ada Bhayangkaran, bakti sosial, bakti religi. Kalau kita untuk Bhayangkaran kita tanggal 28 Juni. Tetap kita laksanakan pengamanan sekitar jalur, nanti jalur yang dilewati ataupun oleh para reser. 5K. Kita di Polres, kemudian ke Tanah Hitam, PDAM, arah ke Asiba, kemudian ke mutar lagi, depan lagi ke Polres. Ini di Polres.
4: Pif Zen Vinod mengatakan, Bhayangkara Run 2026 akan dilaksanakan pada 28 Juni mendatang dengan titik start dan finish di Mapolres Padang Panjang. Kegiatan ini terbuka untuk masyarakat umum dengan jarak tempuh lari sejauh 5 km. Pada kesempatan ini, Pif Zen Vinod mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam ajang tersebut karena selain menyehatkan tubuh, panitia juga menyediakan total hadiah puluhan juta rupiah bagi para pemenang. Pendaftaran Bhayangkara Run 2026 masih dibuka dan akan ditutup pada 20 Juni mendatang. Sali Dela Putri melaporkan.
1: Dinas Perhubungan di Subkota Padang mengantisipasi kemacetan lalu lintas akibat antrian kendaraan yang mengular di beberapa SPBU hingga memakan badan jalan di Kota Padang. Kondisi tersebut dinilai mengganggu keselamatan dan kelancaran arus lalu lintas, terutama di ruas jalan utama yang padat kendaraan setiap hari. Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang Yudi Indrasyani dalam dialog Padang Menyapa pagi tadi mengatakan pihaknya memiliki tugas menjaga keselamatan dan kelancaran lalu lintas sehingga fenomena antrian SPBU yang melebar ke jalan menjadi perhatian serius. Gangguan lalu lintas tidak hanya disebabkan antrian pengisian BBM, namun juga banyaknya truk yang parkir di bahu jalan karena sebagian pengusaha belum memiliki kantong parkir sendiri, terutama di kawasan bypass Padang.
5: Kalau persoalannya sebenarnya kalau tepat sasaran, kuotanya sama dengan kebutuhan dan demand, mungkin akan ketergian dan sampai ke badan jalan. Kalau ini belum 100% juga diterapkan, ini kan juga potensi antrian ke luar jalan kan tetap ada gitu loh. Kita nggak yakin pasti satu saat kan sulit juga mengkompenkan seluruhnya itu bisa gitu loh. Yang antri di sini ada terus karena kapasitas adalah 100 juga. Nah, kan susah juga karena orang memilih kan. Orang nggak tahu komensi ketika di sana mungkin kita yang kesana udah 120. Sementara di tempat lain kapasitas 100 malah kan seperti itu. Itu terjadi juga antri ke jalan.
1: Yudi menambahkan pemerintah Kota Padang telah menyiapkan lokasi parkir truk di kawasan Koto Lalang dan terus mensosialisasikan pemanfaatan kepada para pengusaha angkutan. Jika imbauan tidak diindahkan, di Supadang melakukan penindakan berupa penderekan kendaraan yang melanggar. Sementara untuk antrian BBM di SPBU diharapkan dapat teratasi melalui distribusi yang tepat sasaran dan ketersediaan kuota yang mencukupi sehingga tidak lagi menimbulkan antrian panjang di badan jalan. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman bergerak cepat dalam mengatasi masalah banjir. Bandar buangan di Korong Rimbo Karambia Nagari Tapaki, Kecamatan Ulakan Tapakis, mulai dilakukan pengerukan.
6: Masalah banjir yang sering terjadi di Kecamatan Ulakan Tapakis Padang Pariaman sangat berdampak terhadap perekonomian masyarakat setempat. Selain merusak rumah warga, banjir juga memporak-porandakan lahan pertanian dan peternakan masyarakat. Basir, salah seorang warga di Korong Rimbo Karambia, Nagari Tapaki, Kecamatan Ulakan, Tapakis, Padang Pariaman, kemarin berharap dengan dilakukannya normalisasi atau pengurukan bandar ini oleh pemerintah Padang Pariaman, permasalahan banjir yang setiap tahun melanda Nagari ini dapat teratasi. Menurutnya, setiap hujan dengan intensitas sedang hingga lebat dengan durasi yang cukup lama terjadi, bencana banjir sudah tidak dapat dielakkan lagi.
7: Jadi dengan adanya bantuan dari pemerintah Kabupaten Padang Pariaman untuk pengerukan bandar irigasi ini, jadi masyarakat sangat terbantu, sangat berterima kasih kepada pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Setelah dibantunya ini, mudah-mudahan banjir akan segera teratasi di korong kami di Nagari Tapaki.
6: Sementara itu, Kepala Alat Perlengkapan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Padang Pariaman Hendra Abdillah menjelaskan pengerukan dilakukan karena kondisi sungai atau bandar saluran air di kawasan tersebut telah mengalami pendangkalan akibat sedimentasi yang terus menumpuk. Akibatnya aliran air tidak lagi lancar dan kerap meluar saat terjadi hujan dengan intensitas tinggi. Menurut dia, pekerjaan yang sedang berlangsung mencakup pengerukan sepanjang sekitar 700 meter dengan lebar saluran mencapai 7 meter. Proses pengerjaan diperkirakan memakan waktu sekitar 7 hari tergantung pada kondisi cuaca di lapangan.
8: Permintaan masyarakat Korong Rimbo Karambia Nagari Tapaki untuk menormalisasikan aliran pembuangan irigasi dan itu kami tidak lanjut cepat dan kami minta doa kepada Bapak supaya mesin bagus, operator sehat dan cuaca bagus.
6: Kawasan Rimbo Karambia diketahui menjadi salah satu titik rawan banjir di Kecamatan Ulakan Tapakis saat bencana hidrometeorologi yang melanda Padang Pariaman pada November 2025 lalu. Sejumlah lahan pertanian dan pemukiman warga di sekitar lokasi sempat terendam akibat saluran air yang tidak lagi mampu menampung debit hujan. Armen Ramli melaporkan.
0: Saatnya kita ikuti Liputan Haji RRI Padang 1447 Hijriah 2026 Masehi.
1: Dua jemaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang Kloter 6 Debarkasi Padang belum dapat kembali ke tanah air bersama rombongan pada hari ini. Keduanya terpaksa tertunda kepulangannya karena masih menjalani perawatan akibat sakit di Arab Saudi. Informasi selengkapnya disampaikan Sali Dela Putri.
9: Pulang tadi jumlahnya 391 karena dua orang yang tinggal di Tanah Suci.
4: Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Umroh Kementerian Agama Sumatera Barat Yudi Hidayat di Padang kepada RRI pagi tadi mengatakan Kloter 6 Debarkasi Padang tiba di Bandara Internasional Minangkabau BIM pada pukul 2 waktu Indonesia Barat dini hari tadi. Sebanyak 391 jemaah asal Kabupaten Agam dan Kota Parang Panjang berhasil kembali ke Tanah Suci dengan selamat. Akan tetap Tetapi kata Yudi, dua jemaah asal Kota Padang Panjang tidak dapat pulang bersama rombongan karena kondisi kesehatan yang belum memungkinkan. Keduanya atas nama Syafruddin Sutan Badarun berusia 62 tahun dan Emma Yudianti berusia 57 tahun yang saat ini masih menjalani perawatan di Arab Saudi. Yudi menjelaskan kedua jemaah tersebut akan dipulangkan pada kloter berikutnya setelah kondisi kesehatan mereka membaik dan tersedia kursi penerbangan. Pihak penyelenggara haji terus memantau perkembangan kesehatan keduanya hingga siap diberangkatkan ke Indonesia. Yudi menyampaikan setibanya di BIM, seluruh jemaah kloter 6 terlebih dahulu menuju asrama haji Padang sebelum diberangkatkan ke daerah masing-masing usai sholat subuh. Dalam rombongan ini, jemaah termuda berusia 23 tahun, sedangkan jemaah tertua berusia 86 tahun.
9: Sakit aja kemarin sebenarnya dari Mekahnya udah 393 karena pada saat mau berangkat ada yang sakit saat ini ya, jadi dua orang pencipta. Jam 2 tadi kan sampai di asrama haji jam 4, langsung masuk aula, langsung diserahkan panitia daerah. Subuh tadi habis selesai subuh, salat subuh udah berangkat ke daerah masing-masing.
4: Kepala Bidang

0: masih berada di Arab Saudi dan akan dipulangkan secara bertahap sesuai jadwal penerbangan yang telah ditetapkan. Salidla Putri melaporkan.
1: Kepulangan jemaah haji asal Kota Padang pada musim haji 1447 Hijriah 2026 Masehi mulai berlangsung secara bertahap melalui Debarkasi Haji Padang. Hingga saat ini, sebagian jemaah telah kembali ke tanah air dan berkumpul kembali bersama keluarga masing-masing.
2: Saat dikutip dari Padang pagi tadi, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Kota Padang Zulfami mengatakan, berdasarkan laporan diterima dari Ketua Kloter, kondisi jemaah haji Kota Padang secara umum berada dalam kondisi sehat menjelang kepulangan ke Indonesia. Ia menjelaskan jemaah haji Kota Padang tahun ini tergabung dalam 6 kelompok terbang atau kloter, yakni kloter 1, kloter 8, kloter 12, kloter 13 dan kloter 14. Dua kloter diantaranya merupakan kloter penuh yang seluruh anggotanya berasal dari Kota Padang, yaitu kloter 1 dan kloter 8. Sedangkan kloter lainnya bergabung dengan jemaah dari kabupaten kota lainnya di Sumatera Barat.
3: Untuk jemaah haji kloter 8, berdasarkan informasi dari ketua kloter, semua jemaah alhamdulillah berada dalam keadaan sehat. Hanya saja ada 2 orang yang dirawat saat ini di rumah sakit Arab Saudi, dan insyaallah hari ini akan balik ke hotel bergabung bersama dengan jemaah yang lain. Kota Padang itu kan seluruhnya kan 6 kloter, Pak. Yang penuh itu 2 kloter, kloter 1 dan kloter 8. Yang selanjutnya adalah kloter 11, 12, 13, 14. Campuran, Pak, dengan kabupaten kota lain.
2: Menurut Zulfami, kloter pertama yang telah tiba di Kota Padang adalah kloter 1 dengan jumlah jemaah 384 orang. Selain itu, sejumlah jemaah yang tergabung dalam kloter lainnya juga telah lebih dahulu kembali dan berkumpul bersama keluarga di Kota Padang. Sementara itu, kepulangan berikutnya dijadwalkan berasal dari kloter 12. Jemaah pada kloter tersebut direncanakan berangkat dari Arab Saudi pada Kamis 11 Juni 2026 pukul 19.40 waktu setempat dan diperkirakan tiba di Bandara Internasional Minangkabau BIM pada Jumat 12 Juni 2026 sekitar pukul 8.55 waktu Indonesia Barat. Secara keseluruhan, jemaah haji asal Kota Padang pada musim haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi tercatat sebanyak 1089 orang. Kemenhaj Kota Padang berharap seluruh proses pemulangan berjalan lancar dan seluruh jemaah dapat kembali ke kampung halaman dalam keadaan sehat dan selamat. Iwan Setiawan melaporkan.
4: Baru saja kita ikuti Liputan Haji RRI Padang 1447 Hijriah 2026 Masehi.
1: Selanjutnya kita beralih ke berita olahraga. Sekolah sepak bola SSB PSTS Tabing terus menunjukkan perkembangan positif sejak terbentuknya kepengurusan baru yang dipimpin Desri Ayunda pada akhir Maret 2026 lalu. Berbagai program pembinaan usia dini hingga pembenahan sarana olahraga mulai dijalankan untuk meningkatkan prestasi klub.
2: Saat dikonter hari di Padang pagi tadi, Wakil Ketua Umum PSTS Tabing Padang Alek Dido mengatakan setelah pelantikan pengurus baru, pihaknya langsung berbagi tugas dan fokus melakukan pembinaan organisasi terutama pada sektor pembinaan pemain muda melalui SSB PSTS Tabing Padang. Menurutnya, PSTS Tabing saat ini aktif mengikuti berbagai kompetisi kelompok umur, salah satunya ajang top skor yang sebelumnya telah dirintis pengurus lama dan kini dilanjutkan oleh kepengurusan baru. Hasilnya, tim kelompok usia 10 tahun berhasil meraih peringkat ketiga, sementara U14 keluar sebagai juara grup A dan berpeluang melaju ke tingkat nasional di Jakarta. Selain itu, PSTS Tabing juga berpartisipasi pada Wali Kota Cup yang menjadi ajang penjaringan pemain menuju Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov 2026. Dari 20 tim peserta yang bertanding, PSTS Tabing berhasil meraih posisi ketiga dan sejumlah pemainnya telah mengikuti seleksi atlet Porprov.
5: Berbagi tugas, sekarang kami telah melakukan kegiatan-kegiatan yang mana pembenahan SSB dari usia dini kami sudah bentuk, walaupun dulunya sudah terjadi, sudah terbentuk juga. Kami sekarang membenahi bagaimana perkembangan anak ini lebih baik lagi. Kami pengurus sangat giat melakukan kegiatan-kegiatan yang positif supaya SSB PSTS Tabing ini semakin jaya.
2: Kedepan, Alek Dino bersama pengurus lainnya berencana memperkuat sistem pembinaan dengan menghadirkan pelatih-pelatih profesional. Struktur organisasi SSB akan diperjelas dengan

adanya kepala sekolah, ketua harian, serta ketua pelatih guna mendukung pembinaan atlet secara lebih terarah dan berkelanjutan. Tidak hanya fokus pada pembinaan pemain, PSTS Tabing juga mulai melakukan renovasi fasilitas olahraga. Melalui bantuan dana pokok pikiran atau POKIR, anggota DPRD Kota Padang, Utias Fauzi, lapangan PSTS akan dibenahi secara bertahap. Mulai dari pembersihan tribun, penambahan rumput lapangan, hingga pergantian jaring gawang yang telah rusak. Pengurus berharap langkah tersebut dapat menunjang perkembangan SSP PSTS Tabing dan melahirkan lebih banyak pesepak bola berbakat dari Kota Padang. Iwan Setiawan melaporkan.

Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita siang ini. Operasi Patuh Singgalang 2026 resmi ditunda. Jemaah Haji Kloter 6 Debarkasi Padang telah mendarat di BIM pukul 2 dini hari tadi. Demikian berita siang untuk hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kentongan, antisipasi saat terjadi gempa bumi. Jika berada dalam ruangan, lindungi kepala dan badan dari runtuhan bangunan dengan bersembunyi di bawah meja atau lainnya yang dapat mengurangi resiko. Segera lari keluar ruangan jika masih memungkinkan. Jika berada di luar ruangan atau area terbuka, sebisa mungkin hindari bangunan yang ada di sekitar, misalnya gedung, tiang listrik, pohon, dan lainnya. Selain itu, perhatikan tempat berpijak Anda dan segera hindari apabila terjadi rekahan tanah. Jika gempa terjadi dan Anda sedang mengendarai mobil, segera keluar, turun, dan jauhi mobil apabila terjadi rekahan tanah atau kebakaran. Anda dapat berlindung di samping mobil jika memang dirasa aman. Jika tinggal atau berada di pantai, segera jauhi pantai dan menuju ke tempat yang lebih tinggi untuk menghindari gelombang tsunami. Jika tinggal di daerah pegunungan, hindari daerah-daerah yang memungkinkan akan longsor. Akan ada langkah-langkah berikutnya dalam program Kentongan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

0: Saatnya kita ikuti Liputan Haji RRI Padang 1447 Hijriah 2026 Masehi.
1: Pendengar, hingga kepulangan jemaah haji kelompok terbang kloter 6 debarkasi Padang dini hari tadi, tercatat 8 jemaah meninggal dunia di Tanah Suci. Untuk informasi selengkapnya, pendengar, siang ini kita sudah terhubung bersama rekan kami, Sali Dela Putri. Halo, Assalamualaikum, selamat siang rekan Sali.
2: Ya, selamat siang rekan Rani.
1: Iya, silakan dengan laporan Anda.
2: Ya, baik. Terima kasih rekan penyiar yang berada di studio. Selamat siang pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Dapat saya sampaikan bahwasannya Kementerian Agama Sumatera Barat mencatat sebanyak 8 jemaah haji debarkasi Padang meninggal dunia di Arab Saudi hingga hari ini, Rabu 10 Juni 2026. Data tersebut termasuk 6 jemaah asal Sumatera Barat dan 2 jemaah asal Provinsi Bengkulu yang tergabung dalam kelompok terbang Embarkasi Padang atau Debarkasi Padang. Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Sumatera Barat, Yudi Hidayat, kepada RRI mengatakan bahwasanya seluruh jemaah yang wafat telah mendapat penanganan sesuai prosedur yang berlaku di Arab Saudi. Mereka juga telah dimakamkan di pemakaman setempat setelah proses administrasi dan pelayanan kesehatan diselesaikan. Pendengar, berdasarkan laporan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH, jemaah yang meninggal dunia berasal dari daerah Sumatera Barat itu seperti Bukit Tinggi, Pasaman, Pesisir Selatan, Sawah Lunto, dan Payakumbuh. Sementara 2 jemaah lainnya berasal dari Bengkulu dan Kabupaten Bengkulu Utara. Nah, rincian identitas jemaah haji 2026 Debarkasi Padang yang meninggal di Tanah Suci yaitu atas nama Tukiman Sandi Kromo Karso, itu berasal dari Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, umur 54 tahun dan dimakamkan di Baki. Kemudian untuk jemaah yang meninggal itu atas nama Yunilis Muin, asal dari Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat, dengan usia 74 tahun. Sofian Ardi itu dari Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, berusia 41 tahun. Kemudian Imam Kanapi Imam Wodir itu berasal dari Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, berusia 81 tahun. Sementara untuk jemaah haji yang meninggal dunia itu Samsu Karisudin, asal Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, berusia 59 tahun. Mainus Ni Marukun itu asal Kota Sawah Lunto, Sumatera Barat, berusia 75 tahun. Kemudian Mustina Abdul Basir, berasal dari Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, dengan usia 66 tahun. Dan terakhir itu ada Nur Jasmi Tamar Hamzah dari Kota Payakumbuh, Sumatera Barat, dengan usia 70 tahun. Nah, pendengar, Yudi juga menjelaskan bahwasannya untuk data kematian jemaah ini terus diperbarui berdasarkan laporan resmi dari sistem komputerisasi haji terpadu dan petugas kesehatan di Tanah Suci. Nah, pemantauan dilakukan secara berkala untuk memastikan seluruh informasi yang diterima keluarga jemaah tetap akurat dan transparan. Nah, Yudi juga menyebutkan pendengar, mayoritas jemaah yang wafat ini merupakan kelompok usia lanjut usia dengan berbagai faktor risiko kesehatan. Meskipun demikian, pelayanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia tetap diberikan secara maksimal oleh petugas medis yang bertugas di Arab Saudi. Nah, selain mencatat data jemaah wafat, PPIH Debarkasi Padang juga terus memantau proses kepulangan jemaah ke tanah air. Nah, hingga kedatangan kloter 6 pada pukul 2 dini hari tadi di Bandara Internasional Minangkabau BIM, sebanyak 2.342 jemaah haji dan petugas telah kembali melalui Debarkasi Padang. Nah, demikian Sali Dela Putri melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih rekan Sali, selamat bertugas kembali.
0: Baru saja kita ikuti Liputan Haji RRI Padang 1447 Hijriah 2026 Masehi.
3: 101 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1.
5: Selanjutnya, kita ikuti program Opsi, obrolan lagu pilihan siang ini.

0: Iya, masih dari kosan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Selamat siang kembali untuk Anda di kesempatan siang hari ini. Kita berjumpa kembali dalam program Opsi 100% Indonesia. Untuk edisi hari Rabu tanggal 10 Juni 2026, tentunya masih bersama saya Rani Zue, menemani Anda dalam program Opsi hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tentunya untuk Anda di siang hari ini dapat bergabung ya bersama kami, pilih lagu-lagu pop Indonesia sesuai dengan list kita di hari ini. Untuk Anda dapat bergabung melalui line telepon 812878 atau juga dapat melalui WhatsApp di 0811 666 6975, serta juga untuk Anda dapat bergabung melalui aplikasi RRI Digital. Langsung aja ya pendengar di chat aja, live chat kita di siang hari ini. Oke, sebelum kita ke nerima telepon ya, saya akan bacakan list lagu opsi kita dulu untuk hari ini. Ada Andra and the Backbone, Sempurna, kemudian The Overtune, Sayap Pelindungmu, Vidi Aldiano, Nuansa Bening, Noah, Hayalan Tingkat Tinggi, ada Chris Patih, Tertatih, Mahadewi, Satu-Satunya Cinta, kemudian ada Virgon, Surat Cinta Untuk Starla, Glenn Fredly, Kasih Putih, Niji Suda, Netral Garuda di Dadaku, ada Melly Guslau, Suara Hati Seorang Kekasih, Rizky Febian Hingga Tua Bersama, ada Adera, Lebih Indah, Raja Benci Bilang Cinta, kemudian ada Ari Lasso, Cinta Terakhir, Slang Seperti Para Koruptor, ada Lila, Bernafas Tanpamu, Judika Jikalau Kau Cinta, terakhir ada Afgan, Panah Asmara. Itu dia list lagu opsi kita untuk siang hari ini. Pendengar, kita ke telepon dulu ya. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya ini 100% Indonesia.
0: Iya, 100% Indonesia. Bang Hanafi, ya, apa kabar?
1: Sehat, alhamdulillah. Kalian ini gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, sehat juga. Udah makan siang belum nih?
1: Udah, kalian ini udah makan siang juga.
0: Udah juga.
1: Ya, ini mau nanya, ini opsinya nanti pas suruh komentar sama prediksi skor nanti ketika Piala Dunia kan.
0: Betul,
1: ini.
0: Iya. Ya. Nanti ngomongin soal Piala Dunia ya.
1: Ya, kalau opsi spesial Piala Dunia di tanggal-tanggal sepak bola gitu.
0: Betul. Oke deh, Bang Hanafi mau lagu apa siang hari ini?
1: Lagunya Selama Dunia Ini Berputar.
0: Rizky Febian ya.
1: Ya.
0: Oke deh, Hingga Tua Bersama dari Rizky Febian. Boleh salam-salam dulu Bang Hanafi, silakan.
1: Salam buat Kania gitu guys. Semoga sehat selalu, lancar aktivitasnya.
0: Amin.
1: Dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Terus buat Bang Tajuddin di Minahasa, Bu Izanum, Bang Pecan, kemudian buat Angse Gazi, Kak Rahma, Kak Mary, lalu salam buat ini Pak Ilham, Pak Bang Hendra, Bang Didisira, buat Mikin Ditabing, Bu Nancy Veteran, buat semuanya aja yang lagi dengarkan Po 1. Itu aja, nanti kalau ada waktu lain waktu saya lanjutkan salamnya gitu.
0: Oke.
1: Itu aja Karani, terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Hanafi di Rimo Datar. Pendengar, kita ke WA dulu. Ini ada Ibu Irza Hanum. Halo, assalamualaikum, selamat siang Bu Irza.
2: Waalaikumsalam, selamat siang Rani.
0: Iya, apa kabar Bu Irza siang hari ini?
2: Alhamdulillah, baik, sehat. Sehat Rani?
0: Alhamdulillah, sehat juga Bu Irza. Gimana, udah makan siang dong jam segini?
2: Udah.
0: Oke deh. Rani udah juga Bu Irza. Oke, okay, Bu Irza mau lagu apa ini siang ini?
2: Ari Lasso aja.
0: Ari Lasso tadi ada, Cinta Terakhir ya?
2: Ah, ya, okay. Itu aja deh.
0: Oke, Oke, boleh salam-salam dulu Bu Irza, silakan.
2: Salamnya buat Rani yang lagi bertugas, sehat selalu.
0: Amin.
2: Lancar aktivitasnya, murah rezekinya, semoga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
2: Terus buatnya Nafi tadi ya, salam kembali buatnya Bu Nur, buatnya Bang Techan, buatnya Diana, buatnya Ika di Batipu, buatnya Uncle Gazi, Rahma dan Mary. Terus buatnya Tajudin di Minahasa, sehat selalu Tajudin.
0: Amin.
2: Buat nya Cut Abang Tamame, buatnya Widira, pokoknya buat semuanya aja Rani yang biasa gabung di Pro 1, salam kompak selalu, sehat selalu. Amin. Makasih Rani.
0: Sama-sama Bu Irza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Irza Hanum ya di Para Pisang. Oke, ditunggu aja lagunya Bu Irza, nanti kita putarkan. Kita kita terima satu lagi deh. Oke, halo, assalamualaikum, selamat siang.
3: Selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bang Taichan, apa kabar nih?
3: Ah, Dinda Macan, apa kabar nih?
0: Ya, jawab dulu pertanyaan saya dong.
3: Oh iya. Alhamdulillah, baik, sehat.
0: Oke. Gimana, udah makan siang belum nih, Bang Taichan nih?
3: Jawab dulu pertanyaan Bang Taichan tadi.
0: Oh, sama-sama.
3: Makan udah sarapan, okay. Dinda gimana, udah makan ya?
0: Udah juga.
3: Ya, kalau siap tempo tuh emang kayak gitu. Prediksi sedikit, Indonesia-Australia ini kemana?
0: Wah, apa ya, tadi belum lihat lagi. Prediksinya
3: Indonesia
0: apa ya?
3: Lawan Australia U19.
0: Ya seperti biasa, menang aja deh untuk Indonesia ya.
3: Oke deh.
0: Biar
3: kalau
0: cepet
3: begitu.
0: Iya,
3: betul banget ya. Salam-salam deh buat yang udah gabung tuh, nanti akan gabung disalamin semua.
0: Oke.
3: Spesialnya buat Trio Macan Madusana dan Duo Love Song. Terima kasih banyak Dinda.
0: Sama-sama.
3: Bang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini lagi banyak yang ngantri ya. Oke, Bang Taichan, kita tidak bisa berlama-lama tadi prediksinya ya. Yang penting prediksinya Indonesia menang gitu. Oke, kita lagunya udah kita pilihkan untuk Bang Teddy, jadi ditunggu aja. Dan kayaknya kita langsung ke lagu dulu pendengar. Ada 3 lagu dulu yang akan kita putarkan di siang hari ini. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, kita masih akan bersama ya dalam program Opsi 100% Indonesia.

para pecinta sepak bola. Jangan cuma nonton, ikut kasih komentar Anda juga dong. Kami temani siang Anda bersama Opsi Spesial Pesta Bola Dunia 2026. Ruang interaktif untuk berbagi komentar, prediksi, dan cerita seru seputar perhelatan Piala Dunia. Usai berbagi pendapat serta komentar, Anda juga bisa request lagu favorit. Apapun tim jagoan Anda, apapun hasil pertandingannya, suarakan euforianya bersama RRI. Catat waktunya, setiap hari pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Komentarnya kami tunggu, lagunya kami putarkan. Hanya di Opsi Spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo.
1: Loh.

0: Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.
1: Pisang emas di bawah berlayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi di bawah mati.
2: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu, mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.

0: 101 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Iya, pukul 14 waktu Indonesia Barat, selamat siang pendengar. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim memperlihatkan di belakang layar produksi hantavirus dengan tampilan beberapa orang memakai pakaian alat pelindung diri APD. Faktanya, klaim unggahan video memperlihatkan proses di belakang layar produksi rekayasa hantavirus menggunakan APD adalah hoax. Dilansir dari tirto.id, video tersebut merupakan proses evakuasi penumpang kapal pesiar ekspedisi MV Hondius yang dilakukan oleh tim medis dan petugas keamanan yang mengenakan pakaian hazmat di Bandara Tenerife Sur, Spanyol. Demikian kami kutip dari trumpetcox.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Iya, pendengar, kita masih bersama dalam program Opsi 100% Indonesia. Pendengar, untuk Anda masih dapat bergabung ya hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, masih dengan list kita. Tapi kita terima telepon dulu nih, sudah ada yang berdering-dering sejak tadi malah ya. Oke, halo, assalamualaikum, selamat siang.
1: Halo, assalamualaikum, selamat siang.
0: Selamat siang. Halo Uncu.
1: Halo Uni.
0: Apa kabar Uncu?
1: Aman, baik. Uni gimana nih?
0: Alhamdulillah baik juga.
1: Uni gimana nih, Bukit Kempong 93,5 mati-mati melulu nih. Sebentar lagi piala dunia nih, mati juga ini nih.
0: Oh iya, udah kita laporkan Uncu, jadi ditunggu aja ya. Emang begitu Uncu.
1: Iyalah nih, kita harus bisa sabar hidup nih, diuji kesabaran kita ini. Nanti ketinggalan aku piala dunianya nih.
0: Enggak bakal ketinggalan piala dunianya. Pasti Uncu bisa mendengarkan.
1: Tapi kan mati 93,5 ya.
0: Iya, makanya ditunggu Uncu. Ini lagi di ini diperbaiki.
1: Iya, dia bukan berpasir nih, tapi ending aja radionya, ending diam aja.
0: Iya. Ini sudah dilaporkan, tenang aja Uncu.
1: Apa yang tersisa list cewek ini?
0: List cewek ada siapa sih ini yang masih ada ya? Mahadewi, satu-satunya cinta. Ada Meli Guslau, suara hati seorang kekasih. Cuma itu aja Uncu yang tinggal.
1: Meli lah nih.
0: Meli Guslau.
1: Ya, salam dan spesial untuk Uni.
0: Lanjut.
1: Yang mendengarkan suara kita. Pokoknya salam aja lah untuk semua-semuanya ya nih.
0: Oke.
1: Ya udah, terima kasih banyak. Maaf, assalamualaikum nih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Uncu Dipo di Kota Solo ya, sudah bergabung bersama kita di siang hari ini. Oke, kita mau terima telepon lagi ya. Mana nih? Oke. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
2: Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Opsi 100% Indonesia.
0: Oke, ini Pak Saf ya.
2: Enggak, salah sambung. Kok ada di Simpang Haru, Mak?
0: Iya, Pak Saf di Simpang Haru. Apa kabar, Pak Saf?
2: Alhamdulillah, Rani.
0: Sehat, Pak Saf?
2: Alhamdulillah.
0: Gimana, udah makan siang belum nih, Pak Saf? Udah makan siang, Pak Saf?
2: Alah.
0: Oh, udah. Oke deh. Oke,
2: Pak Saf. Lagu sih, Rani.
0: Apa, Pak?
2: Bisa lagu.
0: Lagu apa tuh, Pak Saf? Yang mana?
2: Kita kasih.
0: Oh, udah diambil sama Uncu? Pak Saf, ini masih ada dari apa ya? Ada Judika juga nih, Pak Saf. Ada Peter Pan masih ada. Terus ada Chris Patih juga masih ada nih, Pak Saf. Slang juga ada. Pandang pertama dari slang kita yang ada ini seperti para koruptor nih, Pak Saf. Seperti para koruptor dari slang.
2: Apa lagu itu?
0: Iya, dari slang, dari band slang, Pak Saf.
2: Jadi Semarang Selatan ini.
0: Yang mana slang aja, Pak Saf?
2: Untuk Rani gua.
0: Terima kasih, Pak Saf.
2: Untuk Anapi. Aku Gazi.
0: Oke.
2: Pak Nur kayak itu, Pak Liam kayak itu. Pak Endra kayak itu.
0: Oke.
2: Pak Terus Sembilan kayak itu, ini Samudiana. Bu Irza tentang tadi ya?
0: Iya, tadi Bu Irza di segmen sebelumnya, Pak Saf.
2: Bung Tejan. Itu salah kan nih?
0: Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Saf di Simpang Haru ya, sudah bergabung bersama kita di siang hari ini. Kita terima di WhatsApp dulu nih. Halo, assalamualaikum, selamat siang Bang Hendro.
3: Selamat siang Kak Rani Sue.
0: Apa kabar nih Bang Hendra?
3: Kabarnya kabar-kabar burung saja.
0: Kabar-kabari.
3: Kabar-kabari. Check and

0: tuh kayaknya satu bulan tuh kayaknya udah bisa sampai ke pelosok-pelosoknya deh. Kayaknya sesumbar.
1: Sesumbar bisa.
0: Sesumbar. Oke okay, iya. Deh. Bang Hendra.
1: Cuaca gimana di Padang siang ini?
0: Di Padang cuacanya cerah-cerah tapi kayaknya ada mendung-mendung. Mendung tipis gitu ya.
1: Iya, tapi arus lalu lintasnya ramblan.
0: Ramai dan lancar
1: sih. Iya, kok tahu?
0: Wah, jangan main singkatan-singkatan. Soalnya Rani jago nih menyingkat-nyingkat nih. Bang Hendra udah makan siang?
1: Baru aja habis makan.
0: Pantasan ya.
1: Sama nasi Padang, cuman di sini nggak ada nasi Padang.
0: Nasi batu sangkar ya.
1: Adanya nasi ampera, nasi ampera batu sangkar tuh.
0: Tuh, iya benar.
1: Gulai cincang, gulai kambing adanya gitu kan.
0: Aduh.
1: Gulai embe.
0: Iya. Oke deh.
1: Karani udah makan belum?
0: Udah. Abis sholat
1: ini
0: zuhur.
1: Ini ada tadi. Sekilas info.
0: Oh, apa tuh kilas infonya?
1: 93,5 sudah menghilang dari
0: ya?
1: Semalam. Kemana ini ceritanya?
0: Oh iya, emang kayaknya karena cuaca deh, Bang Hendra. Soalnya kan pemancar 93,5 ini di gunung ya, di puncak gunung gitu.
1: Gunung ini Kerinci?
0: Bukan,
1: apa gunung
0: bukan.
1: Kelut?
0: Bukit Gompong namanya.
1: Bukit Gompong, kalau di Batu Sangkar ada Bukit Gombak.
0: Oh iya.
1: Yang tempat pacuan kuda tuh.
0: Oh iya. Uncle Gazi sering ngomong itu masalah itu pacu.
1: Pacuan kuda di pacuan Bukit kuda. Gombak. Iya.
0: Oke deh. Udah kita laporkan.
1: Bilang dong kok. Sama teknisinya.
0: Udah aman. Nanti udah kita sampaikan juga sih tadi. Soalnya udah ada laporan juga sih Bang Hendra. Jadi ditunggu aja ya.
1: Ini terpaksa nih Bang Hendra lewat digital. Terus yang muncul malah ini Karani.
0: Apa?
1: Pro 2 Bukit Tinggi sama Pro 3.
0: Wah, kok bisa?
1: Nggak tahu tuh.
0: Wah, nanti kita
1: yang coba lewat FM.
0: Yang lewat FM. Oke, nanti kita coba ini
1: iya.
0: Coba cek
1: sama
0: cek
1: seperti
0: lagi.
1: Yang dikonfirmasikan tadi oleh Onsu tuh yang ada di Solo ya.
0: Oke,
1: bener nanti sih 93,5 lagi menghilang.
0: Iya, nanti kita ini udah kita laporkan sih, Bang.
1: Ya, cuman di daerah-daerah lain tuh nggak ada yang komplain itu. Di kayak di Darmasraya, kayak di pesisir selatan di Mentawai yang ada stasiun relay RRI Padangnya kan nggak ada yang komplain, cuma di Solok doang tuh yang sering hilang kayaknya.
0: Oh, mungkin yang Darmasraya dengerinnya di 98,4 kayaknya, Bang.
1: Iya beda sih.
0: Beda ini ya, beda pemancar itu.
1: Beda pemancar.
0: Ya, okay.
1: Oh, lagunya sisa apa aja nih?
0: Wah, banyak ini mah, kalau tersisa lagunya masih banyak ini, mau dibacakan dulu nggak?
1: Iya, boleh biar mulutnya ini.
0: biar ini ya, biar lebih ini, biar lebih ringan gitu. Ada ini ya,
1: biar dan mulutnya enggak berat.
0: Iya, biasanya berat habis makan nih, biasanya berat nih. Ada Andran the Backbone Sempurna, terus The Overtune Saya Pelindungmu, Vidi Aldiano Nuansa Bening. Ada Noah, Hayalan Tingkat Tinggi, Kris Patih, Tertatih, Mahadewi Satu-Satunya Cinta, Glenn Fredly, Kasih Putih, ada Niji, Sudah, Netral, Garuda di Dadaku, Adera, Lebih Indah, ada Raja, Benci Bilang Cinta, Lila, Bernafas Tanpamu, kemudian Judika, Jikalau Kau Cinta, sama Afgan, Panah Asmara.
1: Nuansa bening dari almarhum Pidi Aldiano.
0: Oke deh, Bang Hendra, boleh salam-salam dulu, silakan.
1: Salam buat yang baru aja turun, buat Onsu yang ada di Solo, terus buat Uncle Gazi, buat Kak Mary di Bekasi, buat Rahma di Batu Sangkar juga, Ika di Batipu Tanah Datar.
0: Oke.
1: Terus buat Mas Pur yang ada di Solo, Bu Zur, Pak Zur. Terus yang udah masuk siapa aja, Karani?
0: Oh, udah banyak nih.
1: Siapa aja?
0: Ada Bu Irza udah masuk. Terus
1: iya,
0: ada
1: salam buat Bu Irza.
0: Pak Navi, Bang Teddy, Pak Saf tadi sebelum Bang Hendra.
1: Buat Pak Saf salam kenal aja. Terus buat semua yang lagi dengar Pro 1 RRI Padang, baik melalui digital maupun melalui jalur FM.
0: Oke. Okay.

0: Udah aja kayak gitu dulu. Aku capek ngomong nih karena ini perutnya
1: Ya
0: lagi
1: udah.
0: kembung nih habis makan nih.
1: Oh ya udah, berarti ini
0: Udah
1: dulu.
0: dulu ya.
1: Oke.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Hendra ya, lagi di Batu Sangkar ini sudah bergabung. Kita langsung ke lagu dulu ya, pendengar. Nanti kita akan terima ini lagi. Terima pendengar lagi deh. Kita langsung ke Milik Guslow dulu, ada Suara Hati Seorang Kekasih.

0: Pesta Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Saya Muhammad Abdul Majid Ikram, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menjadi host daripada penyelenggaraan Piala Dunia Sepak Bola yang akan diselenggarakan pada pertengahan tahun ini. Semoga apa yang disiarkan oleh RRI ini dapat bermanfaat dan tentunya bisa menjadi hiburan sekaligus mengedukasi masyarakat bahwa Piala Dunia ini bisa menjadi kebanggaan tidak hanya bagi negara-negara yang ikut tapi juga bagi Indonesia. Kita juga bisa melihat bagaimana RRI terus hadir dan tetap dekat untuk menjadi bagian masyarakat Indonesia terutama melalui penyatuan siaran-siaran seperti Piala Dunia 2026. Jadi selamat dan sukses buat RRI dan Piala Dunia 2026. Mudah-mudahan 4 tahun berikutnya Timnas Indonesia juga bisa menjadi bagian dari Piala Dunia Sepak Bola 2030.
0: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal korteks manusia. Pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.
3: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
4: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang loh. Cuma, kadang kita nan indah peduli. Lamo-lamo jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
5: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala urang awak.
6: Anda masih mendengarkan Opsi obrolan lagu pilihan siang ini.

0: Iya, masih bersama kami dalam program Opsi 100% Indonesia. Oke, pendengar, kita masih dengan lagu-lagu pop Indonesia ya, hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tapi kita terima telepon dulu, nanti kita baca-baca ada yang udah gabung juga nih tadi di medsosnya, medsos siapa nih? Oke, kita terima telepon dulu. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
1: Waalaikumsalam, selamat siang menjelang sore Rani.
0: Halo Bang Tajudin, apa kabar?
1: Iya betul, udah sehat nih.
0: Oh alhamdulillah.
1: Udah sembuh.
0: Udah sembuh ya.
1: Tapi suara mungkin masih belum kembali, tapi udah fit kembali gitu.
0: Mantap. Gimana di Minahasa ini cuacanya?
1: Lagi gerimis ini di Minahasa Rani.
0: Oh baiklah, emang musim hujan kah di sana atau gimana tuh?
1: Kemarin panas, tapi hari ini memang mendung, tadi siang mendung, terus sore ini udah gerimis.
0: Oke, deh Bang Tajudin, gimana, di sana udah jam ini ya, udah jam setengah 4 ya?
1: Iya, setengah 4 lewat, betul.
0: Udah sore itu.
1: Iya, okay, makanya deh. Aku bilang selamat siang menjelang sore.
0: Oh,
1: kan.
0: Oh iya, selamat siang menjelang sore. Atau selamat siang dan selamat sore.
1: Siang menjelang sore aja, siang nanti kalau selamat siang aja. Menjelang sore kayak gimana gitu.
0: Oke deh Bang Tajudin, mau lagu apa ini?
1: Iya. Rani aja yang pilih.
0: Oh baik, nanti dipilihkan deh untuk Bang Tajudin. Boleh salam-salam dulu Bang Tajudin, silakan.
1: Oke, salamnya buat Bang Anafi, buat Kak Rahma, buat semua deh. Ibu Irza Hanum juga, buat semua pendengar Persatu Padang aja.
0: Oke.
1: Ini gimana kabarnya hari ini?
0: Alhamdulillah sehat juga Bang Tajudin.
1: Oke, buat juga kesehatan, sampai ketemu lagi Rani. Makasih.
0: Oke.
1: Assalamualaikum. Selamat siang menjelang sore.
0: Oke, selamat siang menjelang sore juga untuk Bang Tajudin ya di Minahasa tadi. Oke, tadi ada teman saya yang bergabung, ada Fikla di TikTok sudah bergabung ya. Pilih lagu dari Afgan tadi katanya. Panah Asmara. Oke, nanti kita putarkan ya lagunya. Tapi kita ke telepon dulu ini pendengar. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
2: Waalaikumsalam, selamat siang. Opsi 100% Indonesia, Rani Samsezwi.
0: Oke, halo Uncle, apa kabar Uncle?
2: Alhamdulillah, sehat. Raninya gimana?
0: Alhamdulillah, sehat juga nih Uncle.
2: Alhamdulillah.
0: Lagi di mana nih, di Padang Panjang ya?
2: Iya, lagi di Padang Panjang. Lagi.
0: Oke, gimana cuaca Padang Panjang, Angkel?
2: Dibilang cerah banget enggak juga, tapi lumayan lah deh.
0: Cemen
2: gitu
0: lah.
2: Apa
0: pasti,
2: ya?
0: Cemen, cerah ya, mendung.
2: Cemen lah.
0: Oke deh, Angkel. Mau lagu apa ini, Angkel?
2: Apa yang tertinggal lagi gitu lah?
0: Ada dari ini, dari The Overtune, Saya Pelindungmu. Ya. Ada Slang seperti Para Koruptor, terus ada Noah.
2: Udah.
0: Pasti Slang ya?
2: Iya.
0: Oke deh, kita langsung sediakan lagunya ini, Angkel.
2: Oke.
0: Oke, boleh salam-salam dulu, Angkel, silakan.
2: Oke, salamnya yang pertama dan utama sekali, gak lain gak bukan buatnya Ibu Semaya. Sehat selalu, panjang umur, rezeki dan bahagia selalu.
0: Amin.
2: Buatnya Rani Samsezwi yang lagi tugas. Sehat selalu, lancar selalu aktivitasnya, moral rezeki dan bahagia selalu keluarga. Sukses selalu buatnya Rani. Salam buatnya Kak Mary, sehat selalu, bahagia selalu keluarga yang ada di lokasi.
0: Ya.
2: Udah gabung Kak Mary-nya Rani?
0: Kak Mary belum nih, Angkel.
2: Belum
0: gabung.
2: Salam buatnya Ibu Irza Hanum, salam buatnya Ibu Asmara Murni, Oma Nur gak lupa juga, sehat selalu buatnya Oma Ayu, salam buatnya ini, buatnya Ibu Cica, buatnya Bang Hanafi, Citron Cudipo, Bang Dechan, buatnya Ibu Anwar, salam buatnya Kediana Gaulan Kaika, salam buatnya Bang Cita Mame, salam buatnya Bang Binijo, salam buatnya Bang Ali, buatnya Bang Hendra, Ajunnya gak lupa, buatnya Bang Rian, buatnya Bang Daniel.
0: Okay.
2: Pokoknya salam keempat adalah buat teman-temannya yang lagi menikah Persatu Padang, Rani.
0: Oke, Angkel.
2: Spesialnya untuk pemilik 3H yang selalu ada di hati. Makasih, Rani. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Angkel ya, Angkel Gazi di Padang Panjang ini sudah bergabung. Kita langsung ke lagu dulu ya, pendengar. Nanti kita terima lagi. Tapi kayaknya nih udah mepet juga sih waktunya ya. Angkel nih kayaknya yang terakhir sih. Oke, tapi kita langsung ke lagu dulu pendengar. Lagu yang sudah kita pilihkan juga untuk Bang Tajudin tadi di Minahasa. Dan nanti ada dua lagu lagi yang akan kita putarkan di siang hari ini. Pendengar, tetap bersama kami dalam program Opsi 100% Indonesia.

0: Pesta Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzi Bahar, Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau. Kepada seluruh anak kemanakan, jangan pernah ketinggalan. RRI sekarang menyiarkan tentang Piala Dunia tahun 2026. Dan itu jangan sibuk main gadget aja. Ini harus tahu tentang siapa yang menang, siapa yang kalah pada kejuaraan dunia 2026 ini. Pada anak-anakku semua, pertandingan ini sangat-sangat berharga, sangat-sangat happy. Dan itu jangan sampai ketinggalan, karena RRI bisa kita dengar sambil menyetir, kita sambil kerja, sambil kita baca-baca, kita bisa nyimak telinga kita. Dan itu bagus sekali program ini. Saya menghimbau, Piala Dunia, siapa yang tidak suka dengan sepak bola? Semua orang suka sepak bola. Jangan sampai ketinggalan. Ayo kita dengarkan tentang pertandingan sepak bola dunia 2026 di RRI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lalu lintas untuk masyarakat Sumatera Barat. Saya Direktur Lalu Lintas Polda Sumatera Barat, Komisaris Besar Polisi Haji Muhammad Reza Khairul Akbar Sidik, SHSIKMH, mengajak seluruh masyarakat untuk bersama menciptakan suasana aman, nyaman dan tertib berlalu lintas. Dengarkan informasi arus lalu lintas teraktual setiap hari yang dilaporkan langsung oleh Polisi Lalu Lintas yang bertugas di lapangan dalam acara Pro 1 Lintas dan Cuaca di Pro 1 RRI Padang FM 95,9 MHz, streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital pagi pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Acara ini kerjasama di Ditlantas Polda Sumbar dan RRI Padang. Ayo, tertib berlalu lintas mulai dari diri sendiri. Polantas Sumbar Rancak Bana, RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Anda masih mendengarkan Opsi obrolan lagu pilihan siang ini.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, tetap sudah kebersamaan kita dalam program Opsi 100% Indonesia untuk edisi hari Rabu tanggal 10 Juni 2026. Sekaligus saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda ya untuk Padang siang ini. Setelah ini akan ada rekan saya Lydia akan menemani Anda dalam Padang sore ini. Jadi pastikan untuk Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Umroh Kementerian Agama Sumatera Barat, Yudi Hidayat di Kota Padang kepada RRI mengatakan, kloter 6 debarkasi Padang tiba di Bandara Internasional Minangkabau BIM pada pukul 2 waktu Indonesia Barat dini hari tadi. Sebanyak 351 jemaah asal Kabupaten Agam dan Kota Padang Panjang berhasil kembali ke tanah air dengan selamat. Akan tetapi, 2 jemaah asal Kabupaten Agam tidak dapat pulang bersama rombongan karena kondisi kesehatan yang belum memungkinkan. Keduanya atas nama Syafruddin Sultan Badarun, berusia 62 tahun, dan Emma Yulianti, berusia 57 tahun, yang saat ini masih menjalani perawatan di Arab Saudi. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

0: Terus satu kanal informasi dan inspirasi. Hai, selamat sore. Apa kabar? Ketemu lagi nih bareng sama saya Lydia. Kamu dapat Anda semuanya sampai ke pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti ya. Kota Padang tadi cerah banget ya. Tadi cerah banget, sekarang itu masih cerah tapi udah mulai ini agak redup gitu ya. Karena mungkin udah mau sore juga. Yang nyuci tadi pagi itu kering sih, saking panasnya ya. Tapi alhamdulillahnya kemarin itu Padang diguyur hujan deras banget malam ya. Dan alhamdulillah adem ya, adem jadinya karena emang sama-sama kita tahu sendiri itu cuaca di Sumatera itu khususnya itu parah banget panasnya ya, begitu ya pendengar. Alhamdulillah diberi berkah hujan semalam gitu. Nah, untuk kalian yang sedang mendengarkan sekarang Pro 1 sembari beraktivitas ya, atau yang baru pulang juga dari kerjaannya, mungkin tadi shift pagi, atau sekarang ada yang baru mau mulai aktivitasnya kayak aku. Baru mulai buat menemani Anda semuanya. Tetap setia di Pro 1 ya, hiburan informasi untuk Anda. Kita ke informasi dulu ya, lewat majalah udara. Ini tentang inflasi dan investasi. Deposito investasi rendah resiko. Nah, seperti apa? Kita akan dengarkan.
1: Selamat sore saudara pendengar. Semoga tetap semangat menjalani hari di sore ini. Saudara, hari ini kita akan membahas topik mengenai deposito investasi rendah resiko. Saudara, seringkali kita merasa uang cepat sekali habis karena kebiasaan belanja yang tidak terkontrol. Namun, bagaimana caranya jika kita mulai ingin merubah menjadi lebih hemat? Apa yang harus kita lakukan? Pertama, menabung saja atau melakukan cara lain yang dapat memberikan keuntungan yang lebih besar. Nah, saudara, dalam program hari ini kita akan membahas perubahan kebiasaan dari boros menjadi lebih hemat serta mengenal pilihan menabung dan investasi yang aman dan rendah resiko. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita dengarkan percakapan berikut ini.

0: Kenapa sih?
1: Ini Vin, aku baru sadar kalau akhir-akhir ini uangku cepat banget habisnya.
0: Memang uang kamu untuk apa aja sih, Sil?
1: Ya, sebenarnya itu untuk macam-macam sih. Kadang beli kopi, belanja online, terus makan di luar. Awalnya tuh aku ngerasa itu kecil, tapi lama-lama terasa boncos juga.
2: Nah, itu tuh Sil. Pengeluaran kecil yang sering dilakukan biasanya tanpa terasa akan jadi besar.
1: Iya, Dit. Makanya aku mulai kepikiran untuk hidup hemat. Aku mulai nyisikan sebagian uangku untuk ditabung.
0: Itu keputusan yang bagus. Menabung adalah langkah yang tepat supaya kita punya cadangan keuangan.
1: Iya, Vin. Jadi aku mulai menyisakan uang setiap bulannya untuk ditabung.
2: Bagus tuh untuk langkah awal. Tapi ada satu hal juga yang perlu kamu tahu.
1: Apa tuh, Dit?
2: Kalau uang hanya disimpan lama di tabungan, sebenarnya nilainya bisa berkurang loh karena inflasi.
1: Inflasi? Maksudnya gimana?
0: Inflasi itu kondisi ketika harga barang naik dari waktu ke waktu. Jadi uang yang kita punya hari ini mungkin daya belinya akan lebih kecil beberapa tahun ke depan.
1: Oh, jadi walaupun jumlah uangnya tetap, nilai belinya bisa berkurang.
2: Betul sekali. Misalnya, dulu tuh harga permen tuh satunya 100 rupiah. Tapi sekarang harga satu permen tuh udah 500 rupiah.
1: Jadi kalau cuma menabung saja kurang tepat ya?
0: Menabung tetap perlu, tapi ada cara lain supaya uang kita bisa berkembang, yaitu investasi.
1: Aku pernah dengar sih tentang investasi, tapi jujur saja aku agak takut.
2: Kenapa takut?
1: Takut ketipu. Aku ada dengar cerita orang kehilangan uang karena investasi yang tidak jelas.

0: biasanya memberikan bunga yang lebih tinggi dibandingkan tabungan biasa.
1: Oh gitu.
2: Selain itu, deposito juga termasuk investasi yang relatif aman karena disimpan di bank resmi.
1: Jadi ini aman kan?
0: Selama kita menaruhnya di bank yang terpercaya dan resmi, risikonya tuh jauh lebih kecil.
1: Kalau begitu, kenapa tidak semua orang memilih deposito?
2: Karena setiap jenis investasi punya kelebihan dan kekurangannya. Deposito memang aman, tapi keuntungannya biasanya tidak sebesar investasi yang lebih berisiko.
0: Namun untuk pemula, deposito bisa menjadi langkah awal yang baik.
1: Oke, Dit. Jadi, kita kumpul uang di tabungan terlebih dahulu, lalu sebagian uang di luar dana darurat bisa dipakai untuk investasi.
2: Betul, menabung itu seperti membangun pondasi keuangan, sedangkan investasi membantu uang kita bertumbuh.
1: Kalau misalnya aku ingin mulai berubah dari boros menjadi lebih hemat, aku sebaiknya mulai dari mana ya?
0: Pertama, coba catat semua pengeluaran keuangan. Dengan begitu, kamu tahu uangmu sebenarnya digunakan untuk apa saja.
2: Dan kita harus membatasi pengeluaran bulanan, misalnya untuk makan, transportasi, dan kebutuhan lain. Jadi kita tahu kapan harus menahan pengeluaran.
0: Mungkin cara yang bisa kita pakai adalah dengan menyisihkan sebagian uang kita di awal, bukannya di akhir bulan.
1: Maksudnya?
0: Begitu menerima gaji, langsung pisahkan uang untuk tabungan atau investasi. Jangan menunggu sisa uang digunakan terlebih dahulu.
1: Oh, jadi kita sudah tentukan pengeluaran uang setiap awal bulan gitu?
2: Iya, Sil. Cara itu biasanya lebih efektif.
1: Oh, oke. Oke deh, aku bakalan mulai budgetin uang bulanan setiap awal bulan. Aku tuh selalu ngerasa gampang ngabisin uang karena aku gak pernah tentuin uang yang akan disimpan dan diinvestasikan setiap awal bulan. Jadi selama ini tabunganku uang sisa pengeluaran di akhir bulan.
0: Padahal kalau dikelola dengan baik, uang bisa membantu kita mencapai banyak tujuan loh.
2: Misalnya untuk dana darurat, pendidikan, atau rencana masa depan.
1: Aku akan mencoba lebih semangat untuk berubah dari sekarang.
0: Yang penting itu konsisten, tidak perlu langsung besar. Mulai saja dari jumlah yang kecil.
2: Benar, karena kebiasaan kecil yang dilakukan terus-menerus akan memberikan hasilnya besar.
1: Makasih ya, aku akan mulai belajar mengenai mengelola keuangan.
0: Nah, itu baru langkah yang tepat.
2: Semoga kebiasaan baru ini bisa konsisten dan memberikan manfaat pada pengelolaan keuangan.
1: Iya, Vin. Mulai bulan ini, aku akan mencoba hidup lebih hemat dan mulai merencanakan keuanganku setiap di awal bulan.
2: Iya, Sil.
3: Ada lagi, Kak?
4: Udah cukup, Bang. Itu aja.
3: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
4: Serius tuh Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
3: Iya Kak, masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
4: Hah? Inflasi? Apaan tuh?
5: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
4: Belanjaan pakai cara jatuh lagi, saking berat.

Saudara pendengar, mengelola keuangan adalah keterampilan penting dalam kehidupan. Kebiasaan boros bisa berubah jika kita mulai menyadari pentingnya menyisihkan uang dan mengatur pengeluaran. Menabung merupakan langkah awal yang baik untuk membangun keamanan finansial. Namun, memahami konsep investasi juga penting agar nilai uang kita tidak tergerus oleh inflasi. Dengan memilih investasi yang tepat dan berisiko rendah seperti deposito, kita dapat mulai belajar mengembangkan uang secara lebih bijak. Semoga program ini memberikan wawasan dan motivasi bagi kita untuk lebih bijak dalam mengatur keuangan. Saudara pendengar, demikianlah program hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: seconds till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga loh.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
1: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
3: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
4: Pernahkah kamu mendengar atau bahkan mengalaminya sendiri? Ketika ada saudara atau kerabat yang sedang sakit parah, namun tiba-tiba ada suatu masa dia menjadi sangat sehat dan bersemangat kembali, sebelum pada akhirnya dia meninggal dunia. Fenomena ini di dunia medis disebut dengan istilah terminal lucidity. Terminal lucidity adalah fenomena misterius yang terjadi pada beberapa pasien yang berada dalam tahap akhir penyakit terminal atau kondisi neurodegeneratif. Fenomena ini ditandai oleh periode singkat di mana pasien yang sebelumnya menunjukkan penurunan kognitif yang parah tiba-tiba menunjukkan peningkatan kesadaran, kemampuan berpikir yang jernih, dan kemampuan berkomunikasi secara normal. Fenomena ini seringkali terjadi pada orang-orang yang menderita penyakit seperti demensia, penyakit Alzheimer, atau penyakit terminal lainnya. Beberapa teori menyebutkan penyebab terminal lucidity bisa jadi ada perubahan mendadak dalam kimia otak yang dapat mempengaruhi fungsi kognitif, perubahan dalam sirkulasi darah ke otak yang mungkin mempengaruhi kesadaran, atau juga perubahan dalam pengobatan yang mungkin mempengaruhi status kognitif pasien. Meskipun penyebab terminal lucidity ini masih dalam tahap penelitian, namun fenomena ini memberikan wawasan penting tentang otak manusia dan proses kematian, serta menawarkan momen berharga bagi pasien dan keluarga untuk berinteraksi sebelum perpisahan terakhir.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id,

Rosa itu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pernah gak sih ngerasa kok cepet banget ya uangnya habis? Jajan apa? Dibeliin apa? Ternyata hal-hal sepele punya potensi ya membuat uang cepat habis, gak sadar. Gak sadar, udah gak ada lagi di dompet, gak ada lagi di rekening. Jadi pendengar, mengatur keuangan gak hanya bergantung pada besarnya gaji, tapi juga cara Anda menggunakan setiap penghasilan dengan lebih bijak. Tanpa disadari, pengeluaran kecil yang dilakukan berulang dapat perlahan menguras saldo dan menghambat rencana menabung untuk kebutuhan mendatang. Sering ya masalahnya bukan pendapatan yang kurang, melainkan kebiasaan harian sederhana yang terus melekat dalam rutinitas tanpa disadari. Nah, Anda bisa mengenali berbagai kebiasaan sepele yang diam-diam membuat kondisi finansial menjadi rapuh dan menghambat pertumbuhan tabungan. Apa? Kebiasaan ngopi di kafe setiap hari, terlalu banyak berlangganan layanan aplikasi, terus juga kebiasaan pesan makanan online, jarang meriksa tagihan otomatis, dan ketergantungan sama promo diskon. Nah, tuh siapa yang kayak begitu tuh?

0: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, kita cukupkan dulu ya hiburan untuk sore hari ini. Pukul 15.46 menit waktu Indonesia Barat, kita akan dengarkan kumandang azan salat asar bagi wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

الله أكبر الله أكبر.

Sesuatu yang membuat kita bahagia, bangga, senang dan menikmati hidup, pernahkah kita tahu itu apa? Nikmat. Ya, itu merupakan sebagian kecil nikmat yang diberikan Allah kepada umatnya. Karena masih begitu banyak nikmat-nikmat lain yang kita peroleh tanpa kita menyadarinya. Mampukah kita menghitung nikmat-nikmat Allah Ta'ala yang telah kita dapatkan hingga saat ini? Tentulah tidak. Menghitung jumlah nikmat dalam sedetik saja kita tidak mampu. Terlebih sehari, bahkan selama hidup kita di dunia ini. Bahkan jika dirupiahkan, sudah berapa rupiah nikmat Allah itu? Mampukah kalkulator menghitungnya? Tentulah tidak. Sudah berapa oksigen yang kita hirup? Berapa kali mata kita bisa melihat atau sekedar berkedip? Sampai kapanpun, kita tidak akan bisa menghitungnya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Quran Surah An-Nahl ayat 18. Lalu apakah yang harus kita lakukan setelah kita mendapatkan semua nikmat itu? Bersyukur atau kufur? Jika memang bersyukur, apakah diri ini sudah tergolong hamba yang mensyukuri nikmat-nikmat itu? Nikmat mana lagi yang akan kita dustakan?

0: Mata, jangan bilang I love you. Ya, karena sekarang harus dibilang, kita harus ke mana? Kita harus ke Pro 1 RRI Rana ya, pendengar, untuk mengikuti warta berita lintas berita Korwil 15 Pedang Prabu untuk sore hari ini. Selamat mengikuti.
1: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
2: Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Selamat sore pendengar, berjumpa kembali dalam berita berjaringan Lintas Berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu untuk edisi hari ini, hari Rabu tanggal 10 Juni 2026. Dari RRI Ranai, inilah Lintas Berita Korwil selengkapnya bersama saya, Rita Retnandari.

0: Kita awali berita berjaringan sore ini dari Bengkalis. Pendengar, pemerintah Kabupaten Bengkalis menegaskan tidak akan memberikan toleransi maupun perlakuan khusus bagi aparatur sipil negara yang terlibat kasus narkoba. Informasinya dilaporkan Nur Fitriani.
1: Kabupaten Bengkalis Ersan Saputra menegaskan pemerintah daerah akan menindak tegas setiap aparatur sipil negara yang terbukti terlibat dalam penyalahgunaan maupun peredaran narkoba. Kebijakan tersebut berlaku bagi seluruh pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Bengkalis, baik pegawai negeri sipil, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, maupun tenaga non-ASN. Menurut Ersan, penanganan kasus narkoba menjadi perhatian serius pemerintah daerah mengingat Bengkalis merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga dan rentan menjadi jalur masuk peredaran narkotika.
2: Sesuai dengan ketentuan dan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bupati kepada kita semua, khususnya saya selaku Kepala Daerah Kabupaten Bengkalis, tentunya kita akan menindak tegas apabila ada ASN, baik itu pegawai negeri sipilnya, P3K-nya, ataupun tenaga database-nya, outsourcing-nya, tetap akan kita lakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dan ini tidak ada tidak ada main-main untuk penanganan pemberantasan narkoba. Karena jangan sampai kita ini tetap menjadi semacam pintu masuk daripada narkoba ini. Dan alhamdulillah Pak Kapolres sangat respon dengan penanganan narkoba ini. Sudah ada memang beberapa ASN kita yang memang ditangkap dan ini sedang kita proses sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
1: Ersan menambahkan, pemerintah Kabupaten Bengkalis mendukung penuh langkah aparat penegak hukum dalam memberantas narkoba dan tidak akan melakukan tebang pilih terhadap siapapun yang terlibat. Ia juga mengaku telah mengingatkan seluruh ASN agar tidak bermain-main dengan narkoba karena dapat berdampak pada karir dan masa depan mereka. Pemerintah daerah berharap seluruh aparatur dapat menjadi contoh bagi masyarakat dengan menjauhi narkoba dan mendukung upaya pemberantasan yang terus dilakukan oleh aparat penegak hukum. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Dari Pekanbaru, pendengar, Polda Riau musnahkan barang bukti narkotika hasil pengungkapan 20 kasus narkotika dengan 24 tersangka diamankan. Selengkapnya dilaporkan reporter Santi Yunas.
3: Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau pagi tadi memusnahkan barang bukti narkotika hasil pengungkapan 20 kasus dengan total 24 tersangka. Adapun barang bukti yang dimusnahkan yakni 5,2 kg sabu, 3.191 butir pil ekstasi, 743 pieces liquid etomidate, serta 812 gram ganja. Kabak Wasidik Ditres Narkoba Polda Riau AKBP Edi Munawar mengatakan barang bukti yang berhasil diamankan tersebut diperkirakan telah menyelamatkan 32 ribu jiwa dari ancaman penyalahguna narkotika.
4: Hasil ini adalah pengungkapan dari 20 kasus. Ya, dari 22 kasus yang telah diungkap, kemudian tersangkanya itu sebanyak 24 orang. Dengan barang bukti yang telah kita sita dan sudah ada penetapannya itu sebanyak sabu sebanyak 5.226,74 gram atau 5,26 kilogram. Kemudian ekstasi sebanyak 3.191 butir. Kemudian ketrik liquid sebanyak 743 pieces dan ganja sebanyak 812,2 gram. Jadi ini merupakan satu prestasi yang sudah diungkap oleh Direktorat Narkoba Polda Riau. Memang agak sedikit perubahan, sekarang lebih banyak ke etomidate atau liquid cair ini. Dan ini ada perubahan dari mana biasanya kita sabu banyak, sekarang berubah ke etomidate.
3: Sementara itu Ketua Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Nasional Anti Narkotika Granat Provinsi Riau Ferdi Simanjuntak mengapresiasi langkah Polda Riau yang konsisten melakukan penindakan terhadap jaringan peredaran narkotika.
5: Memberikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada jajaran Polda Riau yang telah berhasil mengungkap jaringan sindikat peredaran narkotika ya, khususnya di Provinsi Riau dan lebih terkhusus lagi di Kota Pekanbaru ya. Sebagaimana dikatakan tadi bahwa dampak dari penyalahgunaan peredaran narkotika ini memang sangat besar dirasakan oleh masyarakat ya. Tapi dengan adanya kesigapan dari aparat dalam rangka untuk meminimalisir maraknya penyalahgunaan peredaran narkotika di Provinsi Riau ini, kita apresiasi ya. Dan ini merupakan satu prestasi yang memang pantas diacungkan jempol ya kepada jajaran Polda Riau. Dan kita harapkan ke depan supaya bisa lebih ditingkatkan lagi.
3: Dalam proses pemusnahan, seluruh barang bukti dimusnahkan dengan metode berbeda sesuai jenisnya. Narkotika jenis sabu, ekstasi, dilarutkan ke dalam wadah berisi cairan pembersih lantai hingga tidak dapat digunakan kembali. Sedangkan ganja dan cairan etomidet dimusnahkan dengan cara dibakar di hadapan para undangan yang hadir. Reporter Santi Yunas, RRI, Pekanbaru.
0: Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia bersinergi bersama pemerintah daerah dan akademisi Kepulauan Riau perkuat sinergi perlindungan pekerja migran. Informasinya disampaikan Rizvan Badrian dari Tanjung Pinang.
6: Sesuai arahan Presiden, kami harus mempersiapkan ke depan adalah penempatan pekerja migran yang skill. Dan alhamdulillah sekarang sudah banyak pekerja-pekerja kita yang skill, formal bahkan profesional yang sudah bekerja di luar negeri.
7: Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI Republik Indonesia Mukhtarudin menandatangani kesepakatan bersama dengan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan sejumlah pemerintah daerah serta akademisi. Kerjasama ini bertujuan membangun ekosistem perlindungan komprehensif bagi pekerja migran Indonesia, mulai dari sebelum berangkat hingga kembali ke tanah air. Sinergi ini dinilai sangat krusial, mengingat posisi strategis wilayah Kepri yang berbatasan langsung dengan negara tetangga seperti Singapura. Menteri Mukhtarudin menegaskan, kesepakatan ini tidak boleh berhenti di atas kertas, melainkan harus segera diwujudkan dalam langkah implementasi nyata. Pihaknya berkomitmen mengoptimalkan seluruh instrumen dan keunggulan lokal demi memastikan keamanan para pekerja domestik.
6: MOU ini menjadi sangat penting dalam rangka kita membangun ekosistem dari hulu ke hilir. Tidak hanya menyiapkan sumber daya manusia, tapi MOU juga nanti konteksnya adalah bagaimana perlindungan baik ketika bekerja maupun sebagai pulang setelah
7: bekerja. Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Asr Rahmat menyambut baik kunjungan kerja sekaligus penandatanganan kesepakatan yang diinisiasi oleh Kementerian P2MI tersebut. Menurut Ansar, Kepri sebagai pintu gerbang internasional memegang peranan sangat penting dalam tata kelola penempatan pekerja migran.
8: Nah, intinya kita akan terus nanti bekerja sama ya, terutama dengan P3MI di sini, kemudian dengan semua stakeholder yang apa yang menjadi tujuan kita dalam perlindungan terhadap pekerja migran.
7: Melalui langkah taktis ini, pemerintah pusat dan daerah berharap ekosistem perlindungan yang ideal dapat segera terbentuk. Upaya bersama ini diharapkan mampu menekan angka pengiriman pekerja secara non-prosedural di masa mendatang. Reporter Rizvan Badrian, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari Batam, pendengar, literasi keuangan menjadi keterampilan penting yang perlu dimiliki generasi muda. Kemampuan mengatur pengeluaran dan menabung dinilai menjadi langkah awal untuk menjaga kondisi finansial tetap sehat. Laporannya disampaikan Renita Suharjana.
9: Meningkatnya berbagai pilihan konsumsi dan kemudahan transaksi digital membuat anak muda perlu lebih cermat dalam mengelola keuangan. Kebiasaan mencatat pemasukan dan pengeluaran menjadi salah satu cara sederhana untuk mengetahui kondisi keuangan secara nyata. Selain itu, keseimbangan antara kebutuhan dan keinginan juga menjadi hal yang perlu diperhatikan. Dengan perencanaan yang baik, generasi muda dapat menghindari pengeluaran berlebihan yang berpotensi mengganggu kondisi keuangan di masa depan. Menurut Direktur Kepatuhan BPR Dana Nusantara, Suprianto, kondisi ekonomi saat ini menuntut masyarakat untuk lebih disiplin dalam mengatur keuangan pribadi.
10: Ekonomi global juga lagi bergejolak, jadi ada langkah baiknya itu mau generasi muda maupun itu tidak, perlunya adanya membuat keseimbangan terhadap pendapatannya, terus mencatat pengeluarannya, dan menjaga keseimbangan terhadap cost dan benefit yang dia terima.
9: Sementara itu, bagi generasi muda yang mulai tertarik pada dunia investasi, penting untuk memastikan kondisi keuangan dasar telah terbentuk dengan baik. Menurut Funding Officer BPR Dana Nusantara Selin, tabungan tetap menjadi fondasi utama sebelum melangkah ke instrumen investasi yang memiliki resiko yang lebih besar.
11: Menurut saya, sebenarnya yang seharusnya itu Yang perlu dikuatkan itu fondasi di tabungan dulu harusnya. Jadi tabungan ketika fondasinya sudah kuat, baru kita beralih ke investasi.
9: Prinsip pengelolaan keuangan yang sehat dinilai semakin diterapkan saat kondisi ekonomi belum sepenuhnya stabil. Selain mengatur pengeluaran, masyarakat juga diingatkan untuk mulai membangun kebiasaan menabung secara konsisten sebagai bentuk persiapan menghadapi berbagai kebutuhan di masa mendatang. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Suarjana melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten 50 Kota mulai memacu kesiapan para pelaku usaha di daerahnya untuk menghadapi pemberlakuan wajib sertifikasi halal yang akan memasuki batas akhir pada Oktober 2026 mendatang. Berikut laporannya disampaikan oleh Irsyad.
12: Pemerintah Kabupaten 50 Kota mulai memacu kesiapan para pelaku usaha di daerahnya demi menghadapi pemberlakuan wajib sertifikat halal yang akan mencapai batas akhir pada Oktober 2026 mendatang. Hal itu disampaikan oleh Wakil Bupati 50 Kota, Ahlul Badri Torsya, saat membuka secara resmi kegiatan Sosialisasi Nasional Wajib Halal Oktober atau WHO 2026. Dalam sambutannya, Wakil Bupati menjelaskan bahwa program nasional ini dinilai sangat strategis sekaligus menjadi momentum luar biasa bagi daerah untuk memperkuat ekosistem halal serta ekonomi syariah setempat. Bupati menambahkan bahwa penguatan sistem ini juga menjadi bentuk komitmen nyata dari pemerintah daerah melalui Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah sebagai salah satu pilar pembangunan ekonomi. Di samping itu, kegiatan sosialisasi yang digelar di 1.621 titik lokasi di seluruh Indonesia itu menjadi bagian dari langkah strategis pemerintah pusat untuk mempercepat pemenuhan kewajiban sertifikasi terhadap produk yang beredar di masyarakat. Pada kesempatan yang sama,

0: Wakil Bupati 50 Kota Ahlul Badri Torisha menambahkan sinergi yang kuat dari berbagai pemangku kepentingan itu akan menjadi modal dalam membangun ekosistem produk halal yang kuat dan berdaya saing di Kabupaten 50 Kota. Irsyad melaporkan.
1: Saat ini Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Mendengar keterbukaan informasi publik menjadi salah satu upaya penting dalam memperkuat transparansi dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan pemerintahan desa, termasuk melalui penyampaian realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa atau APBDES lewat media sosial, baliho, serta musyawarah bersama Badan Permusyawaratan Desa. Informasi selengkapnya dilaporkan Erik Muhammad.
3: Pembukaan informasi publik menjadi salah satu upaya penting dalam memperkuat transparansi dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan pemerintahan desa, termasuk melalui penyampaian realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa atau APBDES lewat media sosial, baliho, serta musyawarah bersama Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. Pemerintah Desa Kelanga dan Desa Sempang terus berupaya menyampaikan informasi pembangunan serta penggunaan anggaran desa kepada masyarakat secara terbuka. Langkah tersebut dilakukan agar masyarakat dapat mengetahui program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah desa. Sekretaris Desa Kelanga, Abdul Sami, kepada RRI mengatakan keterbukaan informasi menjadi bagian penting dalam tata kelola pemerintahan desa yang baik. Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui penggunaan anggaran dan capaian pembangunan yang telah dilaksanakan pemerintah desa.
4: Di Desa Kelanga, pertama kami menggunakan baliho papan realisasi penggunaan anggaran. Sudah kami pasangkan. Kedua, kami mempunyai melalui musyawarah tadi, melalui BPD.
3: Abdul Sami menjelaskan keterbukaan informasi juga menjadi sarana membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Selain itu, masukan dan saran dari masyarakat dapat menjadi bahan evaluasi dalam pelaksanaan program pembangunan berikutnya. Sementara itu, Sekretaris Desa Sempang Johan mengatakan transparansi anggaran merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa kepada masyarakat. Menurutnya, penyampaian informasi secara terbuka dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.
5: Kami di Desa Sempang sudah membuat informasi APBDES di Baledes, di Baliho, yang kami pasang di dua titik, Dusun 1 sama Dusun 2, yang bisa diakses langsung di masyarakat oleh masyarakat. Yang mana Dusun 2 itu terletak di Pelabuhan Tulu Baru, kemudian yang Dusun 1 kami letak di depan kantor Desa Sempang. Media lainnya kami menggunakan website desa, Facebook desa, kemudian ada Instagram desa sama TikTok desa yang sudah kami lampirkan informasi APBDES.
3: Melalui berbagai media informasi yang tersedia, pemerintah desa berharap masyarakat semakin mudah mengakses informasi terkait pembangunan dan penggunaan anggaran desa. Keterbukaan tersebut juga diharapkan mampu memperkuat sinergi antara pemerintah desa dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Dari Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Padang, peringat pelaksanaan operasi Patuh Singgalang 2026 yang semula dijadwalkan berlangsung pada 8 hingga 21 Juni resmi ditunda. Penundaan tersebut dilakukan karena Kepolisian Republik Indonesia sedang memfokuskan rangkaian kegiatan dalam menyambut Hari Bayangkara ke-80 yang diperingati pada 1 Juli 2026. Informasinya dilaporkan Sali Dela Putri.
6: Nah, jadi kita laksanakan karena kita fokus untuk dalam rangka menyambut Hari Bayangkara.
7: Kepala Satuan Lalu Lintas Kasat Lantas Polres Padang Panjang AKP Pif Zen Vinod di Padang Panjang kepada RRI pagi tadi mengatakan penundaan operasi Patuh Singgalang berlaku di seluruh wilayah hukum Sumatera Barat bahkan secara nasional. Keputusan tersebut diambil agar jajaran kepolisian dapat memusatkan perhatian pada berbagai kegiatan menyambut Hari Bayangkara ke-80. Pif Zen Vinod menjelaskan selama bulan ini beberapa agenda kepolisian akan difokuskan pada kegiatan sosial, olahraga, dan pelayanan masyarakat. Salah satu kegiatan yang akan digelar yaitu Bayangkara Run 2026 Polres Padang Panjang.
6: ditunda sampai kapan kita belum tahu. Jelas untuk saat ini makanya ditunda. Kita fokus untuk mengadakan acara dalam rangka rangkaian Hari Bhayangkara seluruh Indonesia. Karena kita menghadapi fokus untuk menghadapi rangkaian kegiatan Hari Bhayangkara. Kita juga ada bhayangkaran, bakti sosial, bakti religi. Kalau kita untuk Bhayangkara, kita tanggal 2.

0: 28 Juni. Tetap kita laksanakan pengamanan sekitar jalur, nanti jalur yang dilewati ataupun oleh para reser. 5K. Kita di Polres, kemudian ke Tanah Hitam, PDAM, arah ke Asiba, kemudian ke mutar lagi, depan lagi ke Polres. Ini di Polres.
1: Pifzen Finat mengatakan, Bayangkara Run 2026 akan dilaksanakan pada 28 Juni mendatang dengan titik start dan finish di Mapolres Padang Panjang. Kegiatan ini terbuka untuk masyarakat umum dengan jarak tempuh lari sejauh 5 km. Pada kesempatan ini, Pifzen Finat mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam ajang tersebut karena selain menyehatkan tubuh, panitia juga menyediakan total hadiah puluhan juta rupiah bagi para pemenang. Pendaftaran Bayangkara Run 2026 masih dibuka dan akan ditutup pada 20 Juni mendatang. Salidala Putri melaporkan.
2: Kita kembali ke Bengkalis. Dalam upaya penurunan angka stunting di satu wilayah, sinergi lintas sektor sangat diperlukan sehingga kasus stunting dapat ditekan sejak dini dengan program lintas instansi. Informasinya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
3: Penanganan stunting di Kabupaten Bengkalis terus dilakukan melalui sinergi berbagai instansi terkait. Upaya menurunkan angka stunting tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan, tetapi juga membutuhkan keterlibatan perangkat daerah lainnya agar penanganan dapat berjalan lebih efektif dan menyentuh kelompok masyarakat yang rentan. Salah satu instansi yang turut berperan dalam upaya pencegahan stunting adalah Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis. Melalui berbagai program bantuan sosial, pemerintah berupaya membantu keluarga kurang mampu agar kebutuhan gizi ibu hamil dan anak dapat terpenuhi dengan baik. Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis, Eji Marlina, mengatakan salah satu program yang mendukung pencegahan stunting adalah program Keluarga Harapan atau PKH.
4: Selain untuk fungsi dinas sosial, ya kami juga melakukan intervensinya dalam sosial ekonomi masyarakat. Salah satu bentuk program yang kita berikan yang ada dinas sosial itu adalah berupa bantuan sosial. Bantuan sosial kepada masyarakat miskin dan tidak mampu. Apa saja jenis bantuannya? Ada beberapa jenis. Dari pusat, kita Kementerian Sosial, kita punya bantuan PKH namanya. Ya, bantuan untuk keluarga harapan. Khusus kalau sekarang itu diutamakan untuk desa 1 dan 2 dalam data sosial dan ekonomi nasional.
3: Sementara itu, berdasarkan data Puskesmas yang disampaikan dalam Lokakarya Mini Triwulan 1, Kecamatan Rupat Utara menjadi salah satu wilayah dengan jumlah kasus stunting yang cukup tinggi. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah untuk memperkuat langkah-langkah pencegahan dan penanganan di tingkat kecamatan maupun desa. Camat Rupat Utara, Rizky Subagia mengatakan desa Titiakar menjadi salah satu wilayah yang rentan terhadap kasus stunting. Hal itu dipengaruhi oleh kondisi sosial budaya sebagian masyarakat suku Akit yang masih hidup di garis kemiskinan.
5: Kemudian harus sangat diketahui bahwa hasilnya bisa dikatakan belum baik. Angka penurunan sosial yang masuk ini dalam hal ini upaya dari kecamatan akan berdasarkan di bawah kepatuhan secara seluruhnya. Ada yaitu desa antar lingkup kualitas atau inovasi sesuai dalam desa antar lingkup kualitas.
3: Melalui kolaborasi antara Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Pemerintah Kecamatan, Puskesmas, dan berbagai pihak terkait lainnya, pemerintah Kabupaten Bengkalis komit agar angka stunting dapat terus ditekan. Sinergi lintas sektor tersebut menjadi bagian dari komitmen daerah dalam mewujudkan Bengkalis yang sehat, berkualitas, dan memiliki generasi yang tumbuh optimal di masa depan. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
6: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Mendengar informasi dari Pekanbaru, pelaksana tugas Gubernur Riau SF Haryanto mengingatkan organisasi perangkat daerah yang melaksanakan kegiatan program strategis nasional untuk menjalankannya sesuai target. Selengkapnya dilaporkan Femi Astiofani.
7: Program strategis nasional seperti sekolah rakyat, koperasi desa kelurahan Merah Putih, kampung nelayan, dan yang lainnya saat ini masih terus berjalan di seluruh wilayah Indonesia termasuk di Provinsi Riau. Untuk di Provinsi Riau, pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto mengingatkan organisasi perangkat daerah atau OPD yang melaksanakan program strategis nasional untuk menjalankannya sesuai target. PLT Gubernur meminta seluruh jajaran OPD tidak hanya fokus pada administrasi, tetapi juga memahami perkembangan di lapangan secara rinci. PLT Gubernur mengatakan pentingnya validasi data yang disampaikan kepada pemerintah pusat. Menurutnya, laporan yang lengkap dan sesuai kondisi real akan menunjukkan pemerintah Provinsi Riau benar-benar melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program nasional di daerah.
8: Apa yang ada di situ yang disampaikan? Tidak usah, Bapak. Rekayasa, nampaknya kita tidak boleh pendidikan, Bapak. Tapi kita bicara jujur kali ini, loh. Ini perlu catatan, ini sudah selesai. Namun perlu perbaikan-perbaikan 1, 2, 3, dikatakan ini, gitu, loh. Buat justifikasinya, gitu, loh, Pak.
7: Sementara Kepala Dinas Sosial Provinsi Riau Zulfadli menjelaskan pihaknya telah memaparkan pelaksanaan program sekolah rakyat di Provinsi Riau. Program tersebut menjadi salah satu fokus utama dalam mendukung peningkatan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Zulfadli juga menambahkan sekolah rakyat memiliki dua kategori pembangunan, yakni sekolah rintisan dan sekolah permanen, di mana kedua konsep ini disesuaikan dengan kebutuhan serta kesiapan daerah dalam mendukung pelaksanaan program nasional tersebut.
9: Sekolah rakyat kan ada dua jenis, sekolah rakyat yang rintisan dan sekolah rakyat permanen. Jadi di Riau itu sekolah rintisannya ada tiga. Pertama tingkat SRM, sekolah rakyat menengah atas 35, ini asrama haji. Sekolah rakyat tingkat SMP di UPT ABCK Kemensos. Lagi ada satu lagi sekolah rakyat SMP SMA di Rohil. Juga kami mengekspos tentang akan ada prioritas pembangunan sekolah rakyat. Nah, itu sekarang, untuk tahun ini, sekarang sedang berjalan pembangunan sekolah rakyat di Kuancing. Itu sekarang progresnya sudah 65%. Ya, kita harap cepat siapnya. Kemudian akan ada prioritas pembangunan lagi nanti di tiga lokasi, yaitu Provinsi Riau, Kabupaten Rohil, dan Kabupaten Rohil. Mudah-mudahan hal ini dapat terwujud demi Riau.
7: Kepala Dinas Sosial Provinsi Riau Zulfadli mengharapkan seluruh program strategis nasional yang digagas pemerintah pusat dapat berjalan lancar dan dukungan pemerintah daerah menjadi bagian penting dalam mewujudkan visi pembangunan nasional yang diusung Presiden Prabowo Subianto. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
2: KPP Basarnas Natuna ajak masyarakat untuk dapat meningkatkan koordinasi keselamatan guna mengantisipasi jika terjadi kendala dalam beraktivitas di laut. Informasinya dilaporkan reporter Afrizal.
10: Dalam upaya mengantisipasi keselamatan para nelayan dan pengguna jalur pelayaran, khususnya di wilayah perairan Natuna dan Anambas, Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan KPP Basarnas Natuna Abdurrahman mengharapkan koordinasi seluruh pihak untuk dapat menginformasikan kepada pihak Basarnas Natuna jika terjadi kendala saat beraktivitas di laut.
11: Manakala ada informasi-informasi ataupun juga menyangkut tentang keselamatan para nelayan, berkabar pada kami sehingga kami bisa merespon untuk mencari solusi dan juga bisa melakukan search and rescue-nya ketika memang ada terjadi kendala dalam beraktivitas di laut.
10: Abdurrahman juga menghimbau masyarakat, terutama para pengguna jalur pelayaran dan nelayan, untuk selalu berhati-hati dan waspada saat melakukan aktivitas di laut.
11: Kita menghimbau kepada masyarakat kita tetap ya berhati-hati dalam melaksanakan aktivitas di laut, yang mana kondisi cuaca kita yang saat ini yang terkadang tidak bisa diprediksi.
10: Selain itu, kepada nelayan khususnya di wilayah perairan Natuna dan Anambas juga dipinta untuk dapat melengkapi kelengkapan alat keselamatan saat melakukan aktivitas. Dari Ranai Natuna, Aprizal melaporkan.
2: Kita beralih ke Bukit Tinggi. Pendengar, Makodim 0304 Agam pada triwulan 2 tahun anggaran 2026 ini mengasah akurasi menembak prajurit, safety dan kemampuan mental. Selengkapnya dilaporkan Joni Marbeta.
12: 30 prajurit TNI dari Makodim 0304 Agam di unsur perwira, intel dan juga provos mengikuti latihan menembak triwulan kedua tahun anggaran 2006. 9 Juni 2006 di lapangan tembak pistol Aru Padatu Makodim 0304 Agam di Bukit Tinggi dipimpin koordinator materi Kormat Pistol Leda CZI Asmanto mewakili Dandim 0304 Agam, dan latihan dilakukan tersebut merupakan bagian dari program pembinaan satuan untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalisme prajurit dalam dalam penggunaan senjata api laras pendek. Dalam pelaksanaan, para peserta menggunakan pistol pindad G2 Combat dan G2 Elite berkaliber 9x19mm parabellum dengan jarak tembak efektif sekitar 25 meter. Senjata tersebut menjadi salah satu perlengkapan yang kerap digunakan prajurit dalam mendukung tugas sehari-hari. Kormat Pistol Letda CZI Asmanto kepada RRI sampaikan bahwa latihan menembak secara berkala sangat penting untuk meningkatkan keterampilan sekaligus pemahaman prajurit terhadap standar operasional prosedur SOP penggunaan senjata yang dilakukan. Lebih lanjut disebutkannya, selain kemampuan teknis, aspek keamanan menjadi prioritas utama selama latihan. Seluruh personel diwajibkan mematuhi prosedur keamanan, memperhatikan arah tembakan, serta memastikan peluru tetap berada di area latihan, mengingat lokasi lapangan berdekatan dengan permukiman warga. Dan untuk penilaian latihan dilakukan dengan posisi menembak berdiri menggunakan dua tangan. Kegiatan ini juga bertujuan membangun kesiapan mental, konsentrasi, pengendalian diri, dan rasa tanggung jawab setiap prajurit saat memegang maupun menggunakan senjata api. Melalui latihan menembak triwulan 2 tahun anggaran 2006 dilaksanakan tersebut, kemampuan personel terus meningkat dan mampu meraih hasil yang lebih baik dibandingkan pelaksanaan latihan pada triwulan pertama, sehingga semakin profesional dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok TNI di wilayah.
13: Pelaksanaan menembak triwulan ini untuk meningkatkan kemampuan sebagai prajurit, khususnya perwira, karena senjatanya yang dibawa sering pistol. Jadi untuk meningkatkan kemampuan prajurit triwulan 2, ini yang ikut unsur-unsur yang memegang senjata laras pendek aja, pistol, perwira, unit intel, sama propos 30-an. Iya, karena pistol ini sering dibawa, krusial, jadi sering diadakan latihan menembak agar memahami kemampuan senjata itu tersendiri. Penilaian hanya berdiri dua tangan. Sebenarnya kan kegiatannya ada yang berdiri satu tangan, berdiri dua tangan. Memang untuk nembak ini safety itu harus diutamakan. Kalau kita menembak di daerah yang banyak penduduknya itu tanggul harus tinggi. Kemudian peluru bisa keluar mana-mana. Makanya tanggul harus tinggi. Prajurit ketika sudah melaksanakan latihan nembak triwulan 1 meningkat, nanti triwulan 2 harus lebih mahir lagi.
12: Tidak juga psikologi juga ya?
13: Pemegangan pistol memang benar, psikologi itu harus diutamakan. Ketika psikologi manusia tersebut agak kurang bahaya, makanya tidak dibenarkan untuk membawa senjata pistol.
12: Juga sebelumnya pada 8 Juni 2006, prajurit TNI Makodim 0304 Agam telah melakukan latihan menembak menggunakan senjata laras panjang SSI, F3, dan FNC di lokasi lapangan tembak Kutmolap Panorama Baru, Bukit Tinggi. Dari area Bukit Tinggi, Cinimar Beta melaporkan.
2: Kita beralih ke Batam. Kenaikan bahan bakar minyak untuk BBM jenis Pertamax sudah diterapkan di Batam dengan harga khusus FTZ dengan harga Rp15.500 per liter. Selengkapnya dilaporkan Ahmad Rifai Kasim.
14: Pas ke Pertalit, harga jual yang disemayangin aja sehari yang...
15: Penyedia BBM dalam negeri PT Pertamina Persero kembali melakukan penyesuaian harga BBM di seluruh wilayah termasuk di wilayah Free Trade Zone Batam, Bintan, dan Karimun. Terpantau sejumlah jenis BBM non-subsidi seperti Pertamax dan Pertamax Green mengalami pergerakan. Salah satu driver online, Andri, mengaku khawatir dengan kenaikan BBM tersebut sebab bukan tidak mungkin kenaikan akan juga terjadi pada BBM jenis Pertalite setelah sebelumnya Pertamax Turbo, Pertamina Dex, Dex Lite, dan kini Pertamax 90 dan Pertamax Green 95 mengalami kenaikan.
14: Naik 1.000, kalau naik 500.000 nggak masalah. Takutnya nanti bisa jadi berimbas ke Pertalit juga, harga jual yang disemayangin aja sehari yang biasa isi minyak 200 jadi 400, 200.000 kali sebulan, tenang, utang.
15: Di tempat yang sama, masyarakat Batam, Endro mengaku terkejut dengan kenaikan tersebut. Sebab ia mengira kabar yang baru terdengar pada Selasa malam tersebut hanya isu belaka. Namun ternyata harga BBM Pertamax telah berubah pada pagi harinya.
16: Antri semua udah, Pak, tanggal sebelum naik dong. Aku kan gak ngeleng gitu kan, Bu. Pertamax atau Pertalite, tau kan. Kalau ke bandara itu kan ada orang jalan gitu kan. Pesan itu, antus itu aja mainnya. Nyata, dari mana keluar dari sini.
15: Berdasarkan pantauan di SPBU Tiban 3 Kecamatan Sekupang, Pertamax Turbo RON 98 berada di harga Rp19.700 per liter. Sementara itu, Pertamax dengan RON 92 tercatat naik menjadi Rp15.500 per liter. Di SPBU yang sama, tampak BBM bersubsidi Pertalite masih dijual dengan harga Rp10.000 per liter dan biosolar bertahan di Rp6.800 per liter. Selain itu terpantau di aplikasi My Pertamina, BBM jenis diesel Pertamina DEX atau CN53 dipatok dengan harga Rp23.550 per liter. Sedangkan DEX Lite dengan CN51 berada di level Rp21.850 per liter. Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
6: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Dari Tanjung Pinang dikabarkan hadirnya program studi sejarah di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Maritim Raja Ali Haji dapat menjadi bekal untuk kemajuan pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau. Selengkapnya Febrian Syah menyampaikan laporannya.
17: Meski baru resmi berdiri pada tahun 2026 ini, kehadiran program studi Prodi Sejarah di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan FKUP Universitas Maritim Raja Ali Haji Umrah Tanjung Pinang dinilai sebagai bagian penting bagi pengembangan ilmu sejarah di Kepulauan Riau, Kepri. Koordinator Prodi Sejarah Umrah Robi Patria mengatakan, Kepri kaya akan warisan sejarah budaya dan peradaban Melayu yang dinilai membutuhkan wadah akademik khusus untuk mengkaji serta mengembangkan berbagai kajian sejarah yang tersebar di wilayah perbatasan Indonesia. Kajian sejarah tidak hanya berkaitan dengan masa lalu, tetapi juga dapat menjadi landasan dalam merancang masa depan yang lebih baik bagi Kepri. Dengan demikian, hadirnya Prodi Sejarah di Umrah dapat menjadi bekal untuk kemajuan Kepri. Apalagi masih banyak potensi kajian sejarah yang belum tergali secara maksimal. Oleh karena itu, kehadiran Prodi Sejarah di Umrah diharapkan mampu menjadi pusat penelitian dan pengembangan ilmu sejarah yang berkontribusi terhadap pembangunan daerah.
18: Kuliah di sana, mumpung dibuka jalur mandiri begitu. Nah, sekarang juga sedang dilakukan penulisan buku sejarah Provinsi Kepri. Itu kan misalnya menarik ya, sekarang ini kan Kepri itu sedang mengusulkan Raja Ali Haji itu, peninggalan karyanya itu kan ada di Inggris dan di Belanda yang jelas ya, manuskrip sebagai peninggalan nasional. Dan maka pentingnya hadir Prodi Sejarah itu kan untuk mengkaji hal seperti itu.
17: Menurut Koordinator Prodi Sejarah Umrah Robi Patria, selain menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan, keberadaan Prodi Sejarah juga membuka peluang besar bagi lulusan sekolah menengah atas dan sederajat lainnya yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi di bidang sejarah dan pendidikan. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
2: Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman bergerak cepat dalam mengatasi masalah banjir. Bandar Buangan di Korong Rimbo, Karambia, Nagari Tapakih, Kecamatan Ulakan, Tapakis mulai dilakukan pengerukan. Armin Ramli menyampaikan laporannya.
19: Masalah banjir yang sering terjadi di Kecamatan Ulakan Tapakis Padang Pariaman sangat berdampak terhadap perekonomian masyarakat setempat. Selain merusak rumah warga, banjir juga memporak-porandakan lahan pertanian dan peternakan masyarakat. Basir, salah seorang warga di Korong Rimbo Karambia, Nagari Tapaki, Kecamatan Ulakan, Tapakis, Padang Pariaman, kemarin berharap dengan dilakukannya normalisasi atau pengurukan bandar ini oleh pemerintah Padang Pariaman, permasalahan banjir yang setiap tahun melanda Nagari ini dapat teratasi. Menurutnya, setiap hujan dengan intensitas sedang hingga lebat dengan durasi yang cukup lama terjadi, bencana banjir sudah tidak dapat dielakkan lagi.
20: Jadi dengan adanya bantuan dari pemerintah Kabupaten Padang Pariaman untuk pengerukan bandar irigasi ini, jadi masyarakat sangat terbantu, sangat berterima kasih kepada pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Setelah dibantunya ini, mudah-mudahan banjir akan segera teratasi di Korong kami di Nagari Tapaki.
19: Sementara itu, Kepala Alat Perlengkapan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Padang Pariaman Hendra Abdillah menjelaskan pengerukan dilakukan karena kondisi sungai atau bandar saluran air di kawasan tersebut telah mengalami pendangkalan akibat sedimentasi yang terus menumpuk. Akibatnya aliran air tidak lagi lancar dan kerap meluar saat terjadi hujan dengan intensitas tinggi. Menurut dia, pekerjaan yang sedang berlangsung mencakup pengerukan sepanjang sekitar 700 meter dengan lebar saluran mencapai 7 meter. Proses pengerjaan diperkirakan memakan waktu sekitar 7 hari tergantung pada kondisi cuaca di lapangan.
0: Permintaan masyarakat kurang dibuka rambia negeri Tepeke untuk menormalisasikan aliran pembuangan irigasi, dan itu kami tidak lanjut cepat, dan kami minta doa kepada Bapak supaya mesin bagus, operator sehat, dan cuaca bagus.
19: Kawasan Rimbo Karambia diketahui menjadi salah satu titik rawan banjir di Kecamatan Ulakan Tapakis saat bencana hidrometeorologi yang melanda Padang Pariaman pada November 2025 lalu. Sejumlah lahan pertanian dan pemukiman warga di sekitar lokasi sempat terendam akibat saluran air yang tidak lagi mampu menampung debit hujan. Armen Ramli melaporkan.

0: Mendengar informasi dari RRI Padang tadi sekaligus mengakhiri berita berjaringan lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu untuk hari ini. Dari RRI Ranai, saya Rita Retnandari dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Sekian, lintas berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila, Pro 1.

terus satu kanal informasi dan inspirasi. Kenapa ada telepon berbunyi? Gak ada, kita angkat telepon hari ini ya. Maksudnya sore ini, nanti malam boleh. Gak juga. Nanti malam kan drone rindunya berjaringan. Besok berarti ya, pendengar. Oke deh, kembali di Perusahaan Ring Padang 95,9 MHz. Ya, setelah tadi kita ke Perusahaan Ranai mengikuti lintas berita Koro 15 Padang Prabu ya. Lanjut hiburan informasi untuk Anda semuanya di sore hari yang kembali cerah. Yang lagi di jalan pulang, hati-hati, jangan lupa peraturan berlalu lintas ya, atribut berkendarnya jangan sampai

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di jalan utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
3: Udah, Beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya, Beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
4: Kamu udah aku maafin.
3: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
4: Karena kamu kasih aku tisu.
3: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
5: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
3: Ya udah, Beb. Nih, sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
4: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tahu.
6: Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi dan tautan yang diklaim sebagai akses untuk berpartisipasi dalam undian berhadiah Bank Jateng. Hadiah ditawarkan dalam undian tersebut meliputi mobil, sepeda motor, TV, ponsel, kulkas, emas, serta paket umroh gratis. Unggahan tersebut beredar pada Juni 2026. Faktanya, narasi dalam unggahan tersebut adalah tidak benar. Dikutip dari Kompas.com, tidak ditemukan informasi undian berhadiah tersebut di laman media sosial resmi Bank Jateng, melalui akun Instagram resmi Bank Jateng, @bankjateng, masyarakat dan nasabah diimbau untuk tidak mudah mengklik tautan dengan iming-iming hadiah besar. Nasabah juga diminta untuk bersikap waspada dalam menanggapi setiap penawaran yang datang, terutama dari akun-akun yang tidak resmi atau tidak terverifikasi. Demikian kami kutip dari turnbackhawks.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Rosetakanlah informasi dan inspirasi di bawah langit ibu kota Sumatera Barat, Kota Padang, tercinta, kujaga dan kubela. Aduh, sore-sore begini enaknya nyemil apa ya? Ya, ini ada yang baru mulai buka buka dagangannya sore itu biasanya martabak, terus ada gorengan ada dua, biasa pagi sama sore ya, terus apalagi roti bakar, nasi goreng itu juga dua, pagi sama malam. Tapi kalau pagi itu biasanya nasi goreng tek-tek ya, nasi goreng Jawa. Kalau malam tuh biasanya nasi goreng, sore ke malam itu nasi goreng Kubang. Nah, ada itu tim-timnya. Anda memilih untuk nyemil apa sore hari ini? Aku tim mana ya? Aku tim gurih deh ya, karena gurih itu apa ya? Gurih itu the best lah ya, walaupun manis juga enak.

0: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
1: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
0: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
1: Iya, sekarang ada BI Fast dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real time, cepat, dan biaya juga lebih ringan.
0: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Eh, tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
1: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
0: Loh Bang, cepet banget potongnya.
1: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, abang lebih fast lagi ingatnya.
0: Yah, abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Halo, hai Eko, apa kabar nih? Wah, sudah lama ketemu nih. Tiba-tiba nelpon. Oh, ini lagi di jalan. Biasa bawa keluarga keliling-keliling. Enggak ganggu kok. Aman sih. Lagi sibuk apa sekarang?
4: Ya.
3: Wah, mentang-mentang
4: ya.
3: Kita jadi bos.
4: Ya.
3: Lupa sama teman lama.
4: Ya.
5: Hah, ada apa sih, Dek?
3: Ya. Bagaimana kok? Hah? Ada proyek baru. Mantap dong.
4: Ayah.
5: Apa sih, Dek?
4: Menelpon sambil berkendara itu berbahaya.
5: Iya. Maaf ya, Nak.
6: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, oke, udah ya, sekarang istirahat yuk. Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, good job, kamu udah kuat hari ini.
7: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Perhelatan sepak bola terakbar, Piala Dunia kembali digelar. Berikut kita dengarkan Gusti Chandra, Direktur Utama Bank Nagari.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa RRI yang berbahagia, Piala Dunia bukan hanya tentang pertandingan sepak bola. Ia adalah panggung dunia yang mempertemukan berbagai bangsa dalam satu semangat, semangat juang, sportivitas dan persatuan. Sejak dahulu, RRI telah hadir sebagai sahabat masyarakat, menjadi sumber informasi yang terpercaya sekaligus hiburan yang menyejukkan. Di tengah arus perkembangan teknologi, RRI tetap setia menjangkau masyarakat hingga ke pelosok negari, menghadirkan kabar dan kebahagiaan tanpa batas. Penyiaran Piala Dunia ini menjadi bukti bahwa RRI tidak hanya menyampaikan informasi

hingga perjalanan masyarakat di jalanan, suara siaran pertandingan ini menyatukan rasa, menghadirkan suasana stadion ke tengah kehidupan sehari-hari orang awak, menjadikan setiap warga tetap terhubung dengan peristiwa dunia. Managari memberikan apresiasi atas dedikasi RRI dalam menghadirkan siaran yang tidak hanya ini.

bukan hanya soal pertandingan, tetapi tentang menghadirkan pengalaman kolektif yang mempererat hubungan sosial di tengah masyarakat. Mari kita saksikan tim-tim hebat tim nasional yang bertanding

0: juga tim-tim yang memang secara kualitas sudah mendunia. Mari kita saksikan bersama-sama. Selamat buat RRI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Terus satu kanal informasi dari Inspirasi. Pendengar, ini ada panggilan dari Pengadilan Agama Padang kepada Hendrik Gustiawan bin Herman. Tepat tanggal lahir, Damar Gadang, 27 Agustus 1998, beragama Islam. Pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan sekolah dasar, tempat kediaman dahulu. Beralamat di dahulu Pasia Kandang RT 004 RW 004 Kelurahan Pasianan Tigo, Kecamatan Kota Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Dan sekarang tidak tahu tempat alamatnya. Sebagai tergugat agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama pada Senin 13 Juli 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, ruang sidang Al-Aqsa Pengadilan Agama Padang, Jalan Durian Tarong nomor 1, Bypass Padang, Sumatera Barat. Untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Vidya Yolanda binti Mawardi sebagai penggugat melawan Hendrik Gustiawan bin Herman sebagai tergugat. Panggilan ini merupakan panggilan kedua.

0: Sebagian aktivitas manusia bergantung pada kondisi cuaca. Saatnya, info cuaca bersama BMKG Minangkabau.
1: Baik warga dimanapun Anda berada, kembali info cuaca kerjasama RRI Padang dengan BMKG Minangkabau ya. Di Lentoko sudah terhubung sekarang dengan perkirawan BMKG Minangkabau, ada Bang Herland, kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum, selamat sore Bang Herland.
2: Ya, waalaikumsalam, selamat sore Widya.
1: Iya, wah sudah lama tidak bertemu di udara ini.
2: Iya, betul sekali.
1: Oke, gimana sehat kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah, baik. Oke deh, kita nungguin informasi nih dari Bang Herland. Silakan Bang Herland.
2: Oke, terima kasih Widya. Untuk sore hari ini dapat kami sampaikan dari BMKG Minangkabau update kondisi cuaca terkini di wilayah Sumatera Barat. Secara umum untuk Sumatera Barat cuaca relatif baik, cenderung cerah berawan hingga berawan, kecuali untuk wilayah sebagian Kabupaten Solo, kemudian Solo Selatan dan Namas Raya saat ini sedang terjadi dengan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Kemudian untuk perkiraan 24 jam ke depan, untuk malam hari nanti secara umum Sumatera Barat masih cenderung didominasi cuaca cerah berawan hingga berawan. Potensi hujan masih ada namun intensitasnya sudah berkurang menjadi ringan hingga sedang untuk wilayah Sijunjung dan Namas Raya. Kemudian untuk dini hari nanti secara umum untuk Sumatera Barat cuaca sudah sangat baik untuk perkiraannya, cenderung cerah berawan hingga berawan merata di seluruh wilayah. Dan kemudian untuk perkiraan cuaca esok hari, Kamis 11 Juni 2026, pada pagi hingga siang hari diperkirakan untuk seluruh Sumatera Barat cenderung didominasi cuaca cerah hingga cerah berawan. Kemudian untuk siang hingga sore hari secara umum juga masih relatif baik, cenderung cerah berawan hingga berawan. Ada potensi hujan di beberapa wilayah namun hanya intensitas ringan hingga sedang, yaitu untuk wilayah Kepulauan Mentawai, Pasaman, 50 Kota, Tanah Datar, Kabupaten Solo, dan Solo Selatan. Kemudian beralih untuk kondisi cuaca di wilayah perairan Sumatera Barat sendiri diperkirakan juga relatif baik, cenderung cerah berawan hingga berawan, baik malam, dini hari, maupun esok, pagi hingga sore hari. Dan untuk kondisi ketinggian gelombang, secara umum untuk pesisir pantai Sumatera Barat masih berada di kategori rendah, dengan ketinggian berkisar antara 0,5 hingga 1,2 meter, kecuali untuk wilayah perairan di Kabupaten Pesisir Selatan hingga wilayah perairan Kepulauan Mentawai secara keseluruhan, ketinggian gelombang berada di kategori sedang, dengan ketinggian berkisar antara 1,2 meter hingga maksimum dapat mencapai 2,5 meter. Ya demikian Widya untuk perkiranya 24 jam ke depan.
1: Oke, terima kasih informasinya Bang Herland. Selamat kembali bertugas.
2: Iya, sama-sama.
1: Selamat sore.
2: Sore.
0: Sekian informasi cuaca saat ini.
3: Pro 1.

0: bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
3: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
4: Piala Dunia 2026 akan mencatat sejarah baru. Untuk pertama kalinya, jumlah peserta bertambah menjadi 48 tim. Sebuah perubahan yang besar dalam perjalanan Piala Dunia FIFA. Lalu kenapa ya jumlahnya diperbanyak? Alasan utamanya adalah memberi kesempatan lebih luas. FIFA ingin membuka peluang bagi lebih banyak negara dari berbagai penjuru dunia untuk tampil di panggung terbesar sepak bola. Selama ini banyak tim dengan potensi besar harus tersingkir lebih awal di babak kualifikasi. Dengan 48 tim, kesempatan itu kini lebih terbuka. Bukan hanya soal jumlah, tapi juga perkembangan. Ketika peluang tampil di Piala Dunia semakin besar, negara-negara akan lebih serius membangun tim nasionalnya. Pembinaan pemain muda, kualitas liga, hingga manajemen sepak bola ikut terdorong untuk berkembang. Selain itu, format baru ini juga membuat turnamen semakin hidup. Lebih banyak pertandingan berarti lebih banyak cerita, kejutan dari tim kuda hitam, rivalitas baru, dan momen tak terduga yang selalu dinantikan pecinta sepak bola. Tentu ada tantangan, jadwal lebih padat, dan kualitas pertandingan menjadi perhatian. Namun, FIFA melihat ini sebagai langkah menuju sepak bola yang lebih merata di seluruh dunia. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanya milik segelintir negara kuat, tapi milik seluruh dunia.

Dari kawasan Sudirman 12 pada pendengar, mie shirataki ini semakin populer di kalangan masyarakat yang menjalani pola hidup sehat. Bentuknya menyerupai mie biasa, namun memiliki kandungan kalori yang lebih rendah. Mie shirataki berasal dari tanaman konjak yang kaya kandungan serat alami, di mana serat tersebut membantu tubuh merasa kenyang lebih lama setelah makan. Banyak pelaku diet memilih mie shirataki sebagai pengganti mie berbahan tepung biasa ya. Kandungan kalorinya rendah sehingga cocok mendukung program penurunan berat badan. Selain rendah kalori, mie shirataki juga punya kandungan karbohidrat yang relatif sedikit. Kondisi tersebut membuatnya sering dipilih dalam pola makan tertentu sehari-hari. Pada mie shirataki ini ya pendengar, punya tekstur yang kenyal yang berbeda dibanding mie pada umumnya. Sebagian orang ini membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri dengan tekstur khas tersebut. Sebelum dimasak, mie shirataki ini biasanya perlu dicuci agar aromanya berkurang. Setelah itu mie dapat diolah menjadi berbagai menu makanan lezat dan praktis. Warnanya putih ya, seperti bihun tapi yang tebal, kayak agar-agar gitu bentukannya. Ih, tapi enak sebentar ya. Diolah seperti makanan mie biasa ya, dengan bumbu-bumbu yang ada juga. Jadi bisa lah untuk pengganti makanan bagi yang lagi program diet.

Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, kita cukupkan dulu hiburan untuk sore hari ini ya. Karena waktu sholat maghrib dulu nih informasi untuk Anda adalah pukul 18.23 menit waktu Indonesia Barat. Saat lagi kita akan dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran, surat Al-Insan ayat 1 hingga 19. Dibacakan oleh Qori Budi Henry dengan terjemahan Rosnidar. Lanjutkan dengan bimbingan rohani oleh Ustazah Fitriyani dengan judul Ikhlas dan Tawakal, Sumber Ketenangan Jiwa. Baik pendengar dimanapun Anda berada, kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan bimbingan rohani agama Islam untuk sore hari ini.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bukankah pernah datang kepada manusia waktu dari masa yang ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut? Sungguh, kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu, kami jadikan dia mendengar dan melihat. Sungguh, kami telah menunjukkan kepadanya jalan yang lurus. Ada yang bersyukur dan ada pula yang kufur. Sungguh, kami telah menyediakan bagi orang-orang kafir rantai, belenggu, dan neraka yang menyala-nyala. Sungguh, orang-orang yang berbuat kebajikan akan minum dari gelas yang berisi minuman yang campurannya adalah air kapur. Mata air dalam surga yang diminum oleh hamba-hamba Allah, dan mereka dapat memancarkannya dengan sebaik-baiknya. Mereka memenuhi nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana. Dan mereka memberikan makanan yang disukai kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan, sambil berkata, "Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah karena mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak mengharapkan balasan dan terima kasih dari kamu. Sungguh, kami takut akan azab Tuhan pada hari ketika orang-orang berwajah masam penuh kesulitan. Maka Allah melindungi mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka keceriaan dan kegembiraan. Dan Dia memberi balasan kepada mereka karena kesabarannya berupa surga dan pakaian sutra. Di sana mereka duduk bersandar di atas divan. Di sana mereka tidak melihat, merasakan teriknya matahari, dan tidak pula dingin yang berlebihan. Dan dengan naungan pepohonannya dekat di atas mereka, dan dimudahkan semudah-mudahnya untuk memetik buahnya. Dan kepada mereka diedarkan bejana-bejana dari perak dan piala-piala yang bening, laksana kristal. Kristal yang jernih, terbuat dari perak. Mereka tentukan ukurannya yang sesuai dengan kehendak mereka. Dan di sana mereka diberi segelas minuman bercampur jahe, yang didatangkan dari sebuah mata air di surga, yang dinamakan Salsabil. Dan mereka dikelilingi oleh para pemuda yang tetap muda. Apabila kamu melihatnya, akan kamu kira mereka mutiara yang bertaburan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pendengar RRI Padang yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah tausiah dengan judul Ikhlas dan Tawakal, Sumber Ketenangan Jiwa. Dalam perjalanan hidup kita, Setiap kita tentu pasti menghadapi berbagai macam cobaan dan tantangan. Yang kadangkala tantangan tadi begitu berat kita rasakan. Sehingga membuat hati dan pikiran kita menjadi gelisah, resah, dan kadang-kadang membuat kita frustasi dan pesimis. Dalam konteks ini, ajaran Islam menawarkan dua kunci utama untuk mencapai ketenangan jiwa, menghilangkan keresahan tadi, yakninya dengan ikhlas dan tawakal. Pendengar RRI Padang yang berbahagia, ikhlas dan tawakal ini merupakan dua sifat terpuji yang dituntut kita untuk memilikinya. Karena kedua sifat ini bisa menghindarkan kita dari frustasi dan putus asa. Pertama adalah ikhlas. Ikhlas dalam artian memurnikan amal kita semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang ikhlas, dia akan melakukan amalan atau perbuatan hanya karena Allah. Tidak mengharapkan pujian, tidak mengharapkan pengakuan, dan tidak mengharapkan balasan ataupun imbalan dari manusia. Ketika seseorang itu ikhlas, ia hanya fokus mengharapkan ridha Allah sebagai tujuan akhir dari setiap perbuatan yang dilaksanakannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 5 yang berbunyi, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu dinan hunafa." Artinya, dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas dalam menjalankan agama yang lurus. Pendengar RRI Padang yang berbahagia, sikap ikhlas apabila dimiliki oleh seseorang akan membuat dirinya terbebas dari belenggu ekspektasi duniawi yang seringkali menjadikan sumber kegelisahan. Ketika seseorang ikhlas, ia tidak merasa terbebani oleh pendapat orang lain

ikhlas. Jika dia bekerja, ia akan melaksanakan tugasnya dengan sungguh-sungguh tanpa mengharapkan pujian dari atasannya ataupun dari rekan kerjanya. Ketika pujian itu tak kunjung datang, maka tidak membuat dirinya merasa kecewa. Kenapa? Karena tujuannya bukanlah untuk mendapatkan itu semua, melainkan untuk memenuhi tanggung jawabnya dengan baik karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, sikap ikhlas ini akan membebaskan hati dari kekecewaan dan kepedihan, sehingga orang yang ikhlas akan selalu tenang jiwanya, baik ketika usahanya berhasil ataupun ketika dia gagal, karena tujuan dari amalnya hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin pendengar RRI Padang yang berbahagia, sifat yang kedua adalah tawakal, bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawakal artinya berserah diri. Setelah kita berikhtiar, berusaha dengan semaksimal mungkin untuk mewujudkan tujuan kita, dan kita sempurnakan dengan berdoa, bermohon, berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawakal bukanlah berarti pasrah tanpa usaha, tapi tawakal harus diyakini bahwa hasil akhir dari usaha dan doa yang telah kita laksanakan adalah ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat At-Talaq ayat 3 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Tawakal juga mengajarkan kepada manusia bahwa manusia harus melakukan upaya yang maksimal dalam setiap urusannya. Namun, apapun hasilnya, dia harus menerimanya dengan lapang dada. Kenapa? Karena semua yang terjadi itu tidak lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat tawakal ini, jika dimiliki oleh seseorang, akan mampu memberi ketenangan dan ketenteraman batin kepadanya. Karena seseorang tidak lagi merasa tertekan oleh kekhawatiran tentang masa depan atau tentang hasil dari usaha yang telah dilaksanakannya. Ketika seseorang telah berusaha keras, namun hasil yang diharapkan belum maksimal atau belum tercapai sama sekali, maka dengan bertawakal akan membuatnya tetap tenang dan selalu bersyukur kepada Allah. Ia yakin bahwa Allah lebih mengetahui apa yang terbaik untuknya, dan bahwa segala sesuatu yang terjadi pada waktu yang tepat. Dengan tawakal, hati tidak akan terombang-ambing, hati tidak gelisah oleh ketidakpastian hidup, karena kita bersandar kepada Yang Maha Kuat, Yang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar RRI Padang yang berbahagia, ketenangan jiwa yang sejati tidak datang dari pencapaian duniawi, melainkan dari kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ikhlas dan tawakal ini menyatu dalam diri seseorang, maka ia akan merasakan kedamaian yang mendalam. Ikhlas akan membersihkan niat dari segala bentuk keserakahan dan keegoismean. Sementara tawakal akan mengajarkan kita untuk mempercayakan hasil akhir kepada Allah setelah kita berikhtiar. Dengan demikian, hati kita akan menjadi lapang dan pikiran kita akan

0: menjadi tenang. Setiap kesulitan yang kita hadapi akan terasa lebih ringan karena disadari bahwa semua itu adalah bagian dari rencana Allah yang maha sempurna. Dalam setiap keadaan, baik suka maupun duka, ikhlas dan tawakal memberikan kekuatan untuk tetap teguh dan tenang. Ikhlas dan tawakal ini merupakan dua pilar penting untuk mencapai ketenangan jiwa. Dengan ikhlas, kita bersihkan hati kita dari ambisi duniawi yang sering menjadi sumber kegelisahan. Dengan tawakal, kita menyerahkan segala urusan kita kepada Allah setelah kita berikhtiar, sehingga ketidakpastian hidup tidak lagi menakutkan. Kedua sifat ini mengajarkan kita untuk fokus pada Allah dalam setiap aspek kehidupan kita, dan dengan itu, ketenangan yang sejati dapat kita raih. Hadirin pemirsa RRI Padang yang berbahagia, mudah-mudahan kita semua memiliki sifat ikhlas dan tawakal ini dalam kehidupan kita. Semoga kita bisa meraih ketenangan dan ketentraman dalam hidup dalam kondisi apapun yang kita alami. Baik kita dalam kondisi yang menguntungkan, apalagi ketika kita ditimpa ujian atau musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran Surat Al-Insan ayat 1 hingga 19 yang dibacakan oleh Qori Budi Henry dengan terjemahan yang dibawakan oleh Rosnidar. Lalu dilanjutkan dengan bimbingan rohani agama Islam yang dibawakan oleh Ustazah Fitriyani dengan judul Ikhlas dan Tawakal Sumber Ketenangan Jiwa. Terima kasih mendengar untuk Anda yang masih setia mendengarkan siaran RRI Padang di mana saja berada, baik terestrial, aplikasi RRI Digital, ataupun rri.co.id. Untuk Anda yang di rumah, di tempat kerja juga, ataupun yang sedang berada dalam perjalanan pulang dari beraktivitas di sore hari ini. Oke, baik pendengar, sesaat lagi pukul 18:23 waktu Indonesia Barat, kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar.

Dari Imam Al-Ghazali, tidak bisa merasakan betapa berharganya empat hal ini kecuali empat orang. Tidak akan tahu betapa berharganya sebuah kehidupan kecuali orang yang meninggal. Tidak tahu betapa berharganya sebuah kesehatan kecuali orang yang sakit. Tidak tahu betapa berharganya masa muda kecuali orang yang sudah tua. Tidak tahu betapa berharganya sebuah kekayaan kecuali orang yang jatuh miskin.

0: Siap-siap berarti. Lampu kuning ya.
1: Buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua komoran. Biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti. Bukan malah batancap gas.
1: Astaga, untung leh. Saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu tuh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.
3: Indonesia merupakan daerah tropis yang mengalami musim kemarau atau musim kering akibat pengaruh sistem muson. Saat musim kemarau, curah hujan turun menjadi di bawah 60 mm per bulan atau 20 mm per dasarian selama 3 dasarian berturut-turut. Wilayah tropis di Asia Tenggara dan Asia Selatan, Australia bagian timur laut, Afrika, dan sebagian Amerika Selatan adalah wilayah-wilayah yang mengalami musim kemarau. Ada beberapa langkah yang harus kita lakukan untuk mitigasi bencana kekeringan. Di antaranya, masyarakat disarankan untuk memanfaatkan sumber air yang ada secara efektif dan efisien, memprioritaskan pemanfaatan sumber air yang tersedia untuk keperluan air baku dan air bersih, menanam pohon sebanyak-banyaknya di lingkungan sekitar, membuat waduk yang disesuaikan dengan keadaan lingkungan, membuat dan memperbanyak resapan air dengan tidak menutup semua permukaan dengan plester semen atau keramik, memberikan perlindungan terhadap sumber air bersih yang tersedia, serta melakukan panen dan konservasi air, yaitu metode pengumpulan atau penampungan air hujan atau air pada aliran saat curah hujan tinggi yang bertujuan untuk menyediakan tampungan air bersih saat curah hujan menurun. Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Saya Dr. Andes Haji Muhidi MM, Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat dan bangga kepada RRI atas keberhasilannya menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Bagi kami, ini bukan hanya tentang sepak bola, tapi tentang kebersamaan, tentang suara yang menemani setiap momen berharga dari kota hingga pelosok desa. RRI hadir menyatukan jutaan pendengar dalam satu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bahagian dari cerita kami. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sepak Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1

0: Ma, pamit dulu ya.
1: Mau kemana nih? Bawa-bawa papan surfing segala. Udah tahu belakang ini cuaca lagi jelek.
0: Iya, Ma. Mumpung ombak lagi bagus. Makin enak kan surfingnya?
1: Enak-enak. Keseret ombak baru tahu rasa kamu.
2: Oh, no.
1: Yang surfing kamu, Mama yang jantungan. Udah, surfingnya di kamar mandi aja tuh. Sampai besok juga nggak apa-apa.
0: Ya, gagal deh nikmatin pantainya.
3: Waspadai gelombang tinggi, utamakan keselamatan.
4: Tidak hanya penyakit saja, biasanya memasuki musim penghujan bisa disertai badai dan petir. Tentunya hujan badai cukup mengkhawatirkan, mengingat banyak pohon dan rumah yang bisa rusak akibat sambaran petir. Nah, jika tiba-tiba ada hujan badai saat kamu di rumah, ada beberapa hal yang harus kamu lakukan. Hal pertama yang perlu kamu lakukan saat hujan badai adalah mematikan semua sumber listrik di rumah. Jika perlu, kamu bisa mematikan meteran listrik agar tidak menyebabkan korsleting akibat sambaran petir ke rumah, khususnya pada alat elektronik. Selain mematikan sumber listrik, hindari juga menyalakan perangkat elektronik. Bahkan, kita juga harus mengurangi penggunaan handphone, apalagi kalau handphone sedang dalam pengisian daya. Hal itu akan berbahaya. Selanjutnya, kita perlu memeriksa bagian atap rumah yang seringkali rawan terjadi kebocoran. Kekuatan hujan badai bisa merusak bagian pintu dan jendela rumah. Jadi, saat terjadi hujan badai, kita perlu menutup semua pintu dan jendela dengan rapat. Hujan badai seringkali disertai dengan pemadaman listrik setempat. Untuk itu, kita harus menyiapkan beberapa peralatan penting saat mati lampu, seperti lampu emergency, power bank, dan sebagainya. Di beberapa daerah, hujan badai seringkali menyebabkan genangan air tinggi. Untuk mengantisipasi bencana ini, kita perlu menyiapkan tas siaga bencana untuk menyimpan benda-benda berharga.
5: Pro 1.

Terus saya tukar informasi dan inspirasi. Baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih setia di Prosatu dari Padang. Sekarang waktunya Lydia pamit dari ruang dengar Anda semuanya. Dilanjutkan nanti rekan saya Wahyudi Maswer ya. Dan langsung kita ke Pro 3 RRI mengikuti Warta Berita untuk malam hari ini.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita akan usahakan obat-obat kepada rakyat yang semurah-murahnya. Saya berharap dalam satu tahun ini kita sudah mulai bisa.
2: Melalui strategi pro-growth, pro-welfare, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus percepatan perbaikan kesejahteraan.
0: Pemerintah memperkuat layanan kesehatan melalui pembangunan dan modernisasi fasilitas kesehatan. Menteri Keuangan mengatakan kebijakan fiskal tahun depan diarahkan untuk kesejahteraan rakyat. PBB menyebut situasi kemanusiaan di Lebanon Selatan semakin memburuk. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 10 Juni 2026, saya Rudi Zain. Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan dan modernisasi 350 hingga 400 unit rumah sakit di daerah dalam waktu 3 tahun ke depan. Sugania Fandi melaporkan selengkapnya.
1: Ada yang meninggal karena pendarahan, kalau melahirkan menuju rumah sakit memerlukan waktu yang lama. Hal ini harus kita atasi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah menyiapkan program pembangunan dan renovasi rumah sakit di berbagai kabupaten di Indonesia. Pemerintah menargetkan pembangunan ataupun renovasi hingga 400 ribu rumah sakit di setiap kabupaten serta modernisasi 10 ribu puskesmas. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah telah membangun 22 rumah sakit RSUD pada tahun lalu dan membangun 22 rumah sakit RSUD pada tahun ini. Pembangunan dan modernisasi rumah sakit demi memperluas akses layanan kesehatan berkualitas dan menjangkau seluruh masyarakat. Penegasan Presiden Prabowo saat meresmikan RSUD K. Haji Muhammad Thohir Krui di Kabupaten Pesisir Barat Lampung siang tadi.
1: Dan pemerintah dalam 3 tahun yang akan datang, kita akan membangun, bila mana membangun baru, kalau bisa memperbaiki, renovasi 350 sampai 400 rumah sakit di seluruh kabupaten di Indonesia. Kita juga akan memperbaiki, memodernisasi 10.000 puskesmas di seluruh Indonesia. Ini sudah kita rencanakan. Kemudian pemerintah sekarang menjalankan program modernisasi layanan kesehatan nasional.
3: Pemerintah sudah membagi hampir 1.000 unit alat kesehatan modern ke semua rumah sakit daerah di 514 kabupaten kota. Pemerintah juga mendorong obat-obatan yang murah untuk rakyat.
1: Kita akan usahakan obat-obat kepada rakyat yang semurah-murahnya. Saya berharap dalam satu tahun ini kita sudah mulai bisa memberi obat generik dengan harga yang murah kepada rakyat.
3: Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan Rumah Sakit K. Haji M. Thohir Krui akan melayani penyakit berat seperti kanker, stroke, dan jantung.
4: 66 rumah sakit termasuk di sini dibangun agar bisa melayani sakit stroke, jantung, kanker, ginjal, ibu anak, 5 penyebab kematian utama agar semuanya dilayani di sini dan selesai di sini.
3: Keberadaan RSUD K. Haji Muhammad Thohir Krui menjadi bukti nyata bagi pembangunan kesehatan tidak lagi terpusat di kota besar. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, layanan kesehatan yang modern, lengkap dan berkualitas terus diperluas hingga menjangkau wilayah pesisir, perbatasan dan daerah terpencil agar setiap warga negara memperoleh hak yang sama atas pelayanan kesehatan yang layak. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah bersama Komisi 11 DPR RI mulai membahas arah dan kebijakan fiskal Indonesia untuk tahun 2027. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sariwa mengatakan kebijakan fiskal Indonesia tahun depan diarahkan untuk mendorong pertumbuhan yang tinggi dan mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat. Magdalena Krisnawati melaporkan.
2: Melalui strategi pro-growth, pro-welfare, Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus.
5: Di pertengahan tahun ini, Menteri Keuangan dan Komisi 11 DPR RI sudah mulai membahas arah dan kebijakan fiskal untuk tahun 2027 yang terangkum dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal KEM PPKF. Dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan bahwa arah dan kebijakan fiskal tahun depan dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi atau pro-growth, serta mempercepat pencapaian kesejahteraan rakyat atau pro-welfare. Untuk itu, dalam asumsi makro 2027, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi antara 5,8 hingga 6,5%.
2: Melalui strategi pro-growth, pro-welfare, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus percepatan perbaikan kesejahteraan. Penguatan sinergi tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi tahun 2027 pada kisaran 5,8% sampai dengan 6,5% dengan trajektori menuju 8% pada tahun 2029.
5: Pemerintah juga menetapkan target inflasi tahun 2027 di rentang 1,5 hingga 3,5%, harga minyak mentah di level 70 hingga 95 dolar per barrel, dan nilai tukar rupiah di rentang 16.800 hingga 17.500 rupiah per dolar Amerika Serikat. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio yang juga hadir dalam rapat kerja dengan Komisi 11 hari ini menyampaikan sejumlah faktor yang menurutnya bisa mendorong nilai tukar rupiah kembali ke level yang ditargetkan pemerintah. Dari sisi eksternal, Perry mengatakan dinamika global memang sulit diprediksi, tapi kondisi tahun depan tidak akan seburuk tahun ini. Begitu pula di dalam negeri, kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang masih cukup kuat, serta kebijakan pemerintah terkait ekspor sumber daya alam akan membantu penguatan nilai tukar rupiah di tahun depan.
6: Dan karena kebijakan ini tidak saja akan memperbesar penerimaan negara untuk pembiayaan bagi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga akan meningkatkan devisa, meningkatkan cadangan devisa, dan mendukung penguatan nilai tukar rupiah ke depan.
5: Bank Indonesia maupun pemerintah menyatakan akan memperkuat sinergi kebijakan moneter dan fiskal untuk menjaga stabilitas ekonomi, termasuk di dalamnya stabilitas nilai tukar rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI mendukung usulan tambahan anggaran Kementerian Perindustrian tahun 2027 sebesar 1,59 triliun rupiah. Eliana Zahra melaporkan.
7: Kalau ini Pak Menteri, karena ketika kita turun-turun, kunker spesifik ke...
8: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan usulan tambahan anggaran Kementerian Perindustrian perlu diperjuangkan bersama. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat kerja dengan Menteri Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Menurutnya, tambahan anggaran tersebut penting untuk memperkuat industri kecil dan menengah nasional, pembangunan sumber daya manusia industri, serta penguatan standarisasi industri.
7: Kalau ini Pak Menteri, karena ketika kita turun-turun, kunker spesifik ke politeknik, ke perusahaan-perusahaan, ya memang kita itu masih kekurangan SDM untuk industri ini Pak Menteri. Apalagi industri sekarang ini sudah melakukan modernisasi, kan Pak Menteri, sudah sampai kepada sudah yang namanya teknologi yang ada. Nah ini kan SDM-SDM kita ini harus kita tingkatkan, Pak Menteri.
8: Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan, tambahan anggaran sebesar 1,59 triliun rupiah diusulkan untuk mendukung peningkatan produktivitas, daya saing, dan percepatan program hilirisasi industri. Salah satu program yang diusulkan mendapat tambahan anggaran adalah restrukturisasi mesin dan peralatan industri sebesar 202 miliar rupiah.
9: Kemudian juga pengadaan alat uji pendukung penerapan SNI dan hilirisasi industri sebesar 162,55 miliar. Kemudian hilirisasi berbasis sumber daya alam dan pengembangan industri prioritas sebesar 138,69 miliar.
8: Tambahan anggaran juga akan digunakan untuk mendukung fasilitasi pengembangan produk, standar produk, dan akses pasar bagi IKM sebesar Rp136,62 miliar. Selain itu, Kementerian Perindustrian mengusulkan program Restart Industri Kecil dalam rangka penanganan pasca bencana sebesar Rp120,51 miliar, serta program penumbuhan wirausaha baru industri kecil dan menengah sebesar Rp78 miliar. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Langsa Aceh menaruh harapan pada LPP RRI sebagai media radio tameng informasi di wilayah Langsa dan sekitarnya guna membantu edukasi masyarakat dan miskomunikasi dan informasi yang tidak benar. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Pradipta Rahadi.
10: Wali Kota Langsa Aceh, Jeffrey Santana Putra berharap Radio Republik Indonesia dapat memperlancar komunikasi di wilayah Langsa dan sekitarnya. Keberadaan RRI di Langsa, menurut Jeffrey, akan mengedukasi masyarakat dalam menghadapi berita bohong. Pernyataan itu disampaikan oleh Jeffrey Santana Putra ketika menyerahkan sertifikat hibah tanah kepada LPP RRI dari Pemerintah Kota Langsa Aceh pada hari ini.
11: Di era saat ini, masyarakat membutuhkan sumber informasi yang edukatif, kredibel, dan mampu menangkal berbagai informasi yang tidak benar. Oleh karena itu, keberadaan RRI sebagai media republik yang independen dan terpercaya sangat penting membangun masyarakat yang cerdas, berwawasan, dan berkarakter.
10: Adapun Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo dalam kesempatan tersebut mengaku bersyukur atas hibah dari Pemerintah Kota Langsa kepada RRI. Baginya ini akan semakin mengoptimalkan peran daripada RRI di wilayah Langsa dan Aceh sekitarnya.
12: Ucapkan terima kasih atas hibah tadi. Kami berharap bisa mengoptimalkan peran kami di Langsa, ya, dan juga tadi kami juga menonton tayangan, ya, tentang momentum pada saat banjir di Aceh, ya, dan kami turut kreatif. Kami terus berharap bahwa semoga kondisi di Langsa, di Aceh pada umumnya itu berangsur membaik, ya. Karena itu pertemuan kita pada pagi ini, harapan kami adalah bagaimana kita bisa bersinergi, berkolaborasi untuk bisa bukan hanya melakukan yang umum, ya, yang segera kolaborasi, tapi kami bisa membantu, ya, Bapak dan teman-teman di Langsa, ya, bagaimana bisa mengoptimalkan diseminasi, mengoptimalkan informasi pentingnya kita segera membangun kembali Langsa, membangun kembali Aceh, ya, dan daerah-daerah lain yang terdampak banjir di sana.
10: Pemerintah Kota Langsa menyerahkan hibah tanah kepada LPP RRI seluas 400 meter persegi. Tanah tersebut berstatus hak pakai dan bagian dari tanah milik Pemerintah Kota Langsa dengan sertifikat nomor 6 tahun 2018. Rencananya LPP RRI akan membangun rumah atau studio produksi untuk penyebaran informasi di wilayah Aceh Langsa sekitarnya. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Penyerahan sertifikat.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah di tanah air berikut ini.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi Haji 2026 dari Tanah Suci. Jamaah Haji Indonesia berziarah ke makam dan melaksanakan sholat di Masjid Abdullah Ibnu Abbas di Taif, Arab Saudi, yang merupakan salah satu situs bersejarah penting dalam Islam. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Taif, dapat kami informasikan Masjid Abdullah Ibnu Abbas yang berlokasi di Taif, Arab Saudi, merupakan salah satu situs bersejarah penting dalam Islam. Masjid ini

0: Peternakan unta, betul? Seru ya, seru? Bagaimana untanya? Enak?
1: Enak. Unta aja langsung dimakan?
0: Langsung diminum.
2: Minum susunya.
0: Langsung diminum. Segar sudah, Pak?
3: Segar.
0: Maka ini serasa muda kembali.
1: Enak. Rasa ganteng.
3: Ya.
0: Buat jos.
1: Mana lagi, Pak?
0: Sekarang ke Maktabah Abdullah bin Abbas. Sedangkan...
4: Nah, pendengar, kota Thaif sangat istimewa karena menjadi sentra pertanian subur berhawa sejuk di Arab Saudi. Berjarak sekitar 75 km dari Mekah, kota ini sangat kaya akan sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW dan terkenal sebagai kota mawar penghasil parfum dunia. Daya tarik utama kota Thaif meliputi iklim sejuk dan pusat agrikultur terletak di dataran tinggi pegunungan sekitar 1.500 hingga 1.800 mdpl. Saksi sejarah dakwah Islam menjadi destinasi hijrah pertama Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah. Di kota ini pula peristiwa bersejarah pelemparan batu oleh penduduk Bani Tsakib terjadi yang berujung pada doa penuh kasih sayang dari Rasulullah untuk keturunan mereka. Dari Thaif Arab Saudi, Syarikul Alam Media Center Haji terus mengudara untuk...
5: Ya, dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air. Seluruh jamaah haji asal kota Sabang yang berjumlah 74 orang telah menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji di Tanah Suci dan kini bersiap kembali ke Tanah Air. Laporan selengkapnya bersama dengan Irzam dari RRI Stasiun Produksi Sabang. Irzam.
6: Baik pendengar, seluruh jamaah haji asal kota Sabang berjumlah 74 orang telah menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Setelah menyelesaikan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina, para jemaah saat ini memasuki tahapan akhir perjalanan sebelum kembali ke tanah air. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Sabang, Ustaz Haji Ghazali, katakan seluruh jemaah Sabang yang tergabung dalam 4 kelompok terbang atau kloter berada dalam kondisi sehat dan berhasil melaksanakan seluruh rukun serta wajib haji sesuai tuntunan yang telah diberikan selama manasik maupun pembinaan di Tanah Suci. Dirinya menjelaskan jemaah Sabang tersebar di beberapa kloter keberangkatan. Sebagian besar jemaah tergabung dalam kloter 2 yang berjumlah 68 orang. Selain itu, dapat 1 jemaah di kloter 4, 2 jemaah di kloter 5, dan 3 jemaah di kloter 11. Dirinya menerangkan jemaah kloter 2 saat ini telah berada di Madinah setelah bergerak dari Mekah. Selama berada di kota suci kedua tersebut, jemaah melaksanakan program Arba'in berupa salat berjemaah selama 40 waktu di Masjid Nabawi serta mengikuti berbagai kegiatan ziarah yang menjadi bagian dalam perjalanan spiritual Islam. Ghazali menyebutkan sesuai jadwal yang terbitkan panitia debarkasi Aceh, jemaah kloter 2 akan bertolak dari Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada 16 Juni 2026 menuju Bandar Aceh. Kloter 2 ini berjumlah 391 jemaah didominasi oleh jemaah asal Kabupaten Aceh Besar, Kota Bandar Aceh dan Kota Sabang.
5: Ya, Irzam. Ya, Irzam mungkin bisa Anda lanjutkan untuk laporan Anda karena pernyataan narasumber kurang bisa terdengar dengan baik. Silakan.
6: Kemudian dirinya juga menerangkan dalam memastikan kepulangan jamaah berjalan lancar, Kementerian Haji dan Umrah Kota Sabang telah berkoordinasi dengan pemerintah Kota Sabang melalui Dinas Syariah Islam dan Pendidikan Daerah serta panitia daerah. Koordinasi tersebut dilakukan mulai dari penyambutan di Bandar Aceh ketika kepulangan jemaah hingga proses penyeberangan menuju Pulau Sabang. Dirinya mengatakan sebagian besar jemaah kota 2 ini akan bermalam terlebih dahulu di asrama haji Bandar Aceh, belum melanjutkan perjalanan ke Sabang keesokan harinya. Sementara terdapat beberapa jemaah yang telah meminta dijemput langsung oleh keluarga setibanya di Bandar Aceh. Dia juga menjelaskan setibanya di Sabang nanti, jemaah dijadwalkan mengikuti prosesi penyambutan yang dipusatkan di Masjid Agung Babu Salam, dan setelah itu para jemaah akan kembali ke tempat masing-masing dan berkumpul bersama keluarga. Dia juga menerangkan selain transportasi, panitia daerah juga mengantisipasi berbagai kebutuhan teknis selama proses pemulangan. Salah satunya penyediaan konsumsi bagi jamaah yang menempuh perjalanan panjang dari Madinah hingga Sabang. Menurut Ghazali, upaya tersebut dilakukan dalam memberikan keamanan bagi jamaah yang sebagian besar telah lanjut usia. Lebih lanjut diterangkan panitia daerah memastikan distribusi air zam-zam berjalan lancar di mana air zam-zam itu telah dikirim lebih dahulu ke Aceh dan sebagian besar telah diambil oleh keluarga jamaah. Sementara untuk barang bawaan jemaah dan bagasi, panitia daerah telah menyiapkan kendaraan khusus untuk membantu proses pengangkutan dari Bandar Aceh menuju Sabang. Di sisi lain, Ghazali menilai penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 secara umum berlangsung baik dan tetap akan dilakukan evaluasi setelah seluruh jemaah kembali ke daerah. Karena menurut dia, sejumlah kebijakan baru yang diterapkan memberikan dampak positif terhadap keamanan

0: jemaah, terutama dalam mengurangi kepadatan di sejumlah titik pelaksanaan ibadah haji. Dirinya mencontohkan penerapan skema murad di Muzdalifah bagi jemaah lanjut usia dan jemaah dengan kondisi kesehatan tertentu. Selain itu, terdapat pula skema tanazul yang memungkinkan sebagian jemaah kembali ke hotel di Mekah setelah melempar jumrah. Kedua skema tersebut dinilai mampu mengurangi kepadatan di Mina yang selama ini menjadi salah satu titik paling padat selama musim haji. Lebih jauh, dia berharap pengalaman penyelenggaraan haji tahun ini menjadi bahan perbaikan untuk pelaksanaan haji pada tahun-tahun mendatang, sehingga pelayanan kepada jemaah khususnya asal kota Sabang dapat terus ditingkatkan. Demikian laporan reporter RRI Sabang, Islam Wana, 3 RRI terus mudara untuk Indonesia.
1: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Informasi mancanegara, Wakil Direktur Biro Investigasi Federal Amerika Serikat atau FBI, Andrew Bailey menegaskan, pihaknya berkomitmen untuk terus mendukung upaya pemerintah Kamboja dalam memberantas jaringan penipuan daring di Asia Tenggara. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
3: Wakil Direktur Biro Investigasi Federal Amerika Serikat atau FBI, Andrew Bailey, menegaskan pihaknya berkomitmen terus mendukung upaya pemerintah Kamboja dalam memberantas jaringan penipuan daring di Asia Tenggara, yaitu melalui kantor perwakilan hukum FBI atau LIGAT yang telah menjalin kolaborasi erat dengan Komisi Kamboja untuk memerangi penipuan daring atau CCOS. Bailey dalam press briefing secara daring hari ini turut mengungkapkan Komisi Kamboja telah memberikan akses yang belum pernah terjadi sebelumnya kepada FBI untuk meninjau langsung kompleks-kompleks penipuan yang telah digerebek aparat setempat. Bailey menjelaskan FBI akan terus memanfaatkan hubungan dengan CCOS untuk memperkuat pertukaran informasi.
4: Melalui hubungan liga tersebut, kami akan terus menekankan pentingnya kerjasama dan mendorong pemerintah Kamboja untuk mengintensifkan upaya mereka dalam mengganggu dan membongkar kompleks penipuan. Liga kami akan terus memperluas kolaborasi dengan CCOS dan pemerintah Kamboja secara keseluruhan, tetapi fokus kami adalah mengganggu dan membongkar jaringan kriminal yang mengoperasikan kompleks-kompleks ini dan melindungi para korban.
3: Sebelumnya, Parlemen Kamboja telah mengesahkan Undang-Undang Kejahatan Siber penting untuk menargetkan operasi penipuan daring pada April lalu. Menteri Kehakiman Kamboja, Kutrit, mengatakan, Undang-Undang ini bertujuan untuk memperkuat apa yang disebutnya sebagai operasi pembersihan yang berlangsung di seluruh Kamboja dan untuk memastikan pusat-pusat penipuan tidak kembali setelah penindakan tersebut.
5: Bahwa undang-undang ini adalah undang-undang yang ketat seperti jaring ikan. Ketat untuk memastikan kita tidak lagi memiliki penipuan daring di Kamboja. Ketat untuk melayani kepentingan bangsa dan rakyat Kamboja. Penipuan daring ini tidak hanya berdampak pada keamanan dan ketertiban, tetapi juga menyebar ke bidang pariwisata, ekonomi, dan investasi. Hal ini terutama berdampak pada martabat dan harga diri rakyat Kamboja.
3: Wakil Direktur FBI Andrew Bailey menilai fenomena penipuan daring di Asia Tenggara telah berkembang menjadi sebuah ekosistem kriminal yang kompleks. Bailey mengatakan kelompok-kelompok kriminal yang berbasis di Tiongkok memanfaatkan jaringan lintas negara untuk menjalankan operasi penipuan berskala besar. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi mancanegara lainnya, kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA menyatakan situasi kemanusiaan di kota Tyre di Lebanon Selatan semakin memburuk akibat perintah pengungsian berulang dan serangan yang terus dilakukan oleh Israel. PBB mendesak perlindungan terhadap warga sipil dan akses bantuan kemanusiaan yang aman di tengah meningkatnya pelanggaran wilayah udara dan aktivitas militer di kawasan tersebut. Dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memastikan tim yang akan diturunkan pada Piala AFF berbeda dari tim yang ia mainkan di FIFA Matchday edisi Juni 2026. Aniar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.
6: The coaches of Vietnam national team attend to this match. What do you think about your opinion?
7: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memastikan tim yang akan diturunkan pada Piala AFF berbeda dari tim yang ia mainkan di FIFA Matchday edisi Juni 2026. Pernyataan tersebut disampaikan Hartman saat konferensi pers usai menghadapi Mozambik di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan tadi malam. Menurut Hartman, Piala AFF merupakan ajang yang berbeda dari FIFA Match Day, sehingga baik pendekatan hingga formasi tim tentu akan berbeda.
8: Pelatih Vietnam tentu saja malam ini melakukan scouting. Saya tidak yakin itu tim yang akan saya turunkan di AFF, karena turnamen AFF berbeda. Tim yang berbeda dan pendekatan yang berbeda. Itu yang sedang kami lakukan di sini. FIFA Match Day Juni berbeda karena ada pemain yang berbasis di Eropa. Sedangkan AFF akan menjadi sedikit berbeda juga. Semoga kami bisa memiliki beberapa pemain di antara mereka. Jadi semoga beruntung untuk semuanya.
7: Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan, apa yang dilakukan oleh pelatih Vietnam adalah hal yang wajar, mengingat Indonesia akan menjadi salah satu pesaing mereka di penyisihan grup Piala AFF nanti.
9: Ya, jadi ya mereka pasti memantau, karena sama lihat bahwa Thailand juga mengerti regional pesaing kita, mereka pasti ada comongan, cuman konten, siapa bola.
7: Pelatih timnas Vietnam Kim Sang Sik terlihat berada di antara penonton saat Indonesia menghadapi Mozambik dalam ajang FIFA Match Day. Kim Sang Sik memantau jalannya pertandingan hingga akhir. Indonesia dan Vietnam sendiri akan sama-sama berada di grup A pada Piala AFF 2026. Ajang ini akan dimulai pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Dari Jakarta, Mira Gulitiloli, Pro 3

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: 101 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Padang malam ini.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
3: Kilau Pancasila,
1: kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
5: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, berdengar selamat malam. Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Padang. Saat ini pukul 19.31 menit waktu Indonesia Barat. Tadi telah Anda ikuti warta berita dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional Padang malam ini bersama saya Yudi Maswar hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Saya informasikan juga pendengar, waktu sholat Isya untuk Kota Padang hari ini masuk pada pukul 19.37 menit waktu Indonesia Barat. Saya hadirkan dulu yang berikut ini ke ruang dengar Anda semuanya untuk Anda nikmati. Dari jangan kemana-mana, tetap bersama Pro 1 RRI Padang, karena informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Padang. Satu lagu telah saya hadirkan ke ruang dengar Anda semuanya untuk kesempatan malam hari ini. Saat ini waktu menunjukkan pukul 19:36 waktu Indonesia Barat. Waktu sholat Isya hari ini masuk pada pukul 19:37 waktu Indonesia Barat. Tidak lupa kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya untuk kaum muslimin dan muslimat di Kota Padang dan sekitarnya. Baik pendengar, kaum muslimin dan muslimat di Kota Padang, saatnya kami kumandangkan azan tanda masuknya waktu sholat Isya untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

الله أكبر الله أكبر

biasanya saat marah, manusia cenderung melakukan hal-hal di luar kendali.

0: tawuran antar pelajar yang sering terjadi menimbulkan dampak negatif baik itu terhadap pelajar itu sendiri, lingkungan, ataupun terhadap sekolah yang bersangkutan. Menurut Hasbi E, ada 4 dampak negatif dari tawuran antar pelajar. Pertama, pelajar yang terlibat tawuran tersebut akan mengalami dampak negatif, yaitu cedera atau terluka, bahkan bisa mengakibatkan kematian. Kedua, tawuran tersebut bisa mengakibatkan rusaknya fasilitas umum dan fasilitas pribadi. Ketiga, tawuran bisa mengakibatkan terganggunya proses belajar mengajar di sekolah. Dan yang terakhir, yang paling mengkhawatirkan, adalah tawuran mengakibatkan berkurangnya penghargaan siswa terhadap toleransi perdamaian dan nilai-nilai kehidupan terhadap sesama. Para pelajar percaya bahwa kekerasan merupakan satu-satunya cara untuk memecahkan masalah yang mereka hadapi. Oleh sebab itu, mereka akan melakukan berbagai hal agar tujuan mereka dapat tercapai. Hal tersebut memiliki konsekuensi jangka panjang terhadap kelangsungan hidup bermasyarakat di Indonesia, terutama kehidupan remaja dan generasi muda.
1: Lah, Gus, udah ditusuk, minumnya nggak dihabisin, kan jadi sampah.
2: Sisa minuman dalam kemasan yang tidak habis cukup mengusik perasaan. Air di dalamnya tidak mungkin disuguhkan ulang, karena sifatnya sudah bekas pakai. Kalau dikumpulkan, jumlahnya nggak sedikit. Gelas plastiknya juga menambah tumpukan sampah. Pokok permasalahannya ada pada kebiasaan masyarakat dalam memperlakukan minuman dalam kemasan, terutama yang berbentuk gelas plastik. Cara masyarakat dalam mengkonsumsi minuman dalam kemasan berdampak pada menumpuknya sisa air minum dalam kemasan. Bertamu untuk bersilaturahmi, sebaiknya tidak usah mengambil minuman dalam kemasan jika memang tidak haus. Di saat haus dan ingin minum, pastikan bahwa setelah menusuk gelas plastiknya, kita akan benar-benar menghabiskan isinya. Kalau sudah ditusuk, tolong dihabiskan.
3: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1

0: Plus Info.
1: Pukul 20 waktu Indonesia Barat. Selamat malam dengar, pelaksanaan operasi Patuh Singgalang 2026 yang semula dijadwalkan berlangsung pada 8 hingga 21 Juni resmi ditunda. Penundaan tersebut dilakukan karena Kepolisian Republik Indonesia sedang memfokuskan rangkaian kegiatan dalam menyambut Hari Bayangkara ke-80 yang diperingati pada 1 Juli 2026. Kepala Satuan Lalu Lintas, Kasat Lantas Polres Padang Panjang AKP Pivjen Vinod di Padang Panjang kepada RRI pagi tadi mengatakan penundaan operasi Patuh Singgalang berlaku di seluruh wilayah hukum Sumatera Barat bahkan secara nasional. Pivjen Vinod menjelaskan, selama bulan ini beberapa agenda kepolisian akan difokuskan pada kegiatan sosial, olahraga, dan pelayanan masyarakat. Salah satu kegiatan yang akan digelar yaitu Bayangkara Run 2026 Polres Padang Panjang. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News. Demikian kilas info pukul 20 waktu Indonesia Barat. Saya Wahidu Maswar, kita lanjut kebersamaan kita. Kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta guna mengikuti Ruang Rindu Berjaringan Nasional. Selamat mendengarkan. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, saat ini pukul 20 lewat 1 menit waktu Indonesia Barat, kita akan segera bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta guna mengikuti program Ruang Rindu Berjaringan Nasional dengan bintang tamu Johan Untung dan bersama presenter Ita Purnamasari dan Yudi Ismail. Selamat mendengarkan.

0: keperluan tentang Nusantara, rindu selalu pulang ke Indonesia yang sederhana tapi penuh makna. Saat lagu Nusantara mengalun, hanya bukan hanya merindukan seseorang, tetapi juga aroma tanah air yang membesarkan kita semua. Rindu ini seperti kaset lama berisi lagu-lagu Nusantara. Semakin diputar, semakin terasa cinta pada Indonesia. Dan lagu-lagu Nusantara era 80-an mengajarkan bahwa rindu bukan sekedar tentang cinta, tetapi tentang tanah kelahiran. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Oh oh, rindu, rindu semakin membara. Ku berlari untuk menggapai asmara. Oh oh, rindu, rindu tak tertahankan. Ku ingin segera berjumpa dengan pujaan. Ku tunggu-tunggu jawabanmu, hatiku tak menentu. Masa indah seperti dulu di dalam pelukanmu. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Dan kutipan lirik lagu yang dibawakan Baita tadi, yes, ini merupakan hits besar, di mana yang membawakan lagunya bintang tamu kita malam hari ini. Aku mau nanya, film Ranjo Cinta siapa yuk bintangnya?
1: Ya, bestiku sendiri dong.
0: Kok ngerti kan sih?
1: Gimana sih?
0: Ih, gak suka aku kalau Mbak Ita tahu gitu. Tapi udah nonton filmnya, Mbak?
1: Oh, itu kan tahun berapa ya? Tahun 1984 kalau gak salah. Aku masih di Surabaya.
0: Oh, iya. Jadi nonton di Bioskop Purnama ya?
1: Iya. Purnama Sari maksudnya, Mbak.
0: Oh, Purnama Sari. Loh. Ada loh, Bioskop Purnama itu di pasar ini loh, Mbak. Aduh. Di, pokoknya di bioskop Purnama itu
1: sekarang udah gak ada.
0: Iya udah gak ada, kan udah 21 semua ya. Jadi dulu saudara pendengar, ada bioskop di Surabaya itu namanya Bioskop Purnama. Terus di sebelah Bioskop Purnama itu ada nasi apa? Pecel enak banget, Mbak. Nasi
1: Mas
0: pecel Purnama.
1: Di situ ya?
0: Iya dong, langganan. Setelah itu bukan banyak urik apa sih?
1: Mas,
0: sebentar nih, deh.
1: Ini Indonesia, Mas ya.
0: Kok sebentar, maksudku ya? Gini. Maksudku itu daerah mana ya?
1: Enggak lupa kan, Lali kan?
0: Sebelum Tunjungan gitu loh pokoknya, Mbak. Aduh, Lali aku namanya.
1: Sebelum
0: bukan. Sebelum Tunjungan kalau dari arah Ahmad Yani. Ya pokoknya di situ lah ya.
1: Mas.
0: Itu tempat nostalgia saya waktu zaman-zaman kuliah. Dulu.
1: Wala ngunuta Mas. Malam ini Mas, tanggal 10 Juni 2026 kita di Relay Suma Pro 1 RRI di seluruh Indonesia.
0: Iya, betul
1: termasuk
0: banget.
1: Masuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Iya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera di-follow dong Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya RRI Pro 1
1: yes,
0: Jakarta.
1: Pastinya Mas. Oh ya Mas, nanti kita ngobrol seru pastinya dengan bintang tamu yang satu ini yang wajahnya dari dulu seperti sekarang ini Mas.
0: Emang ya?
1: Iya. Di era 80-an beliau ini sering banget masuk dapur rekaman untuk bikin album cover.
0: Nah itu.
1: Dan semuanya tuh keren-keren semua lagunya.
0: Betul. Yang di cover itu bukan hanya penyanyi Indonesia,
1: tapi juga lagu-lagu barat.
0: Betul.
1: Ya, betul.
0: Jadi kalau menurut cerita beliau ini, dulu sebenarnya gak ada kaset barat itu yang campuran namanya ya, gak kita
1: kompilasi.
0: Ngomong dulu ya. Kompilasi ya. Dulu kita kalau beli kaset campuran gitu katanya
1: ya, misalnya keluaran misalnya Billboard, ya. Blackboard yang campuran. Jadi seluruh lagu hits itu ada sih.
0: Nah, yang barat-barat pun dulu ada.
1: Ada banget Mas.
0: Jadi karena untuk mengakali hal itu Mas Johan Untung ini menjadi
1: meng-cover
0: gitu.
1: Tapi secara legal.
0: Yang pasti dia asalnya sama dengan kita, Mbak.
1: Podo Mas, dari Jawa Timur. Penyanyi yang satu ini meskipun ada darah Jermannya.
0: Ada darah Jermannya ya.
1: Kelihatan kok dari wajahnya.
0: Oke, nanti kita ngobrol dengan pastinya Mas Johan Untung karena beliau masih latihan buat konser. Banyak banget konser.
1: Oh Mas, jangan salah, yang sebelahmu itu sebenarnya konser kok Mas.
0: Saya kan lirik-lirik begini. Mbak Ita ini juga akan konser dengan teman-temannya.
1: Di 7 bintang
0: ya. Iya, dengan teman-temannya 7
1: akan
0: bintang.
1: Akan ada konser 7 bintang, yaitu Ita Purnamasari, Vina Panduwinata, terutama Yuni Syara, Memes, Dedi Dukun, dan Mus Mujiono.
0: Sebentar ya. Mbak, teman-temannya Mbak Ita itu kok keren-keren ya, Mbak? Ambo aku dikenalin gitu sama teman-teman.
1: Wah, ini biro.
0: Mbak Ita ini teman-temannya memang penyanyi-penyanyi hits Indonesia ya. Ya, Rek. Ya. Soalnya
1: sama-sama legend,
0: penyanyi rock dari Surabaya, teman aku ini.
1: Wah. Thank you, ya.
0: Ya, penyiar masalah. Ruang Rindu yang satu ini memang wah penyanyi legend pokoknya. Oh, ya kan? Oke, sebelum nanti kita ngobrol dengan Mas Johan Untung, kita ke bau-bau dulu. Mudah-mudahan mau menitipkan penyiar pertanyaannya ya. Mas, lagi.
1: Malam,
0: Bang Albert.
2: Mas, malam.
0: Bang Albert, apa kabarnya?
1: Hai, Mas.
2: Baik, sehat.
0: Apa yang mau ditanyakan Bang Albert?
2: Hubungannya dengan Ernie Johan.
0: Hubungannya dengan Ernie Johan. Oke. Kayaknya sih enggak ada kalau menurut saya ya.
1: Oh, karena sama-sama Johan.
0: Sama-sama ada Johannya.
1: Iya, ada Johannya.
0: Kan itu Johannya di belakang kalau.
1: Kenapa, Bang?
0: Coba nanti kita cross check ya, Bang ya.
1: Nanti di cross check lagi, Bang Albert. Ada lagi, Bang, yang mau disampaikan?
2: Ya, itu saja.
0: Oke.
1: Oke, Bang Albert.
0: Nah, siap. Terima kasih, Bang Albert.
2: Terima
0: kasih. Oke. Lanjut kita ke Manado.
1: Ada Bang Benijo, selamat malam.
0: Selamat malam, Bang Benijo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, karya anak bangsa. Bung Yudi Ismail, Ita Purnamasari, apa kabar?

0: dikit. Jadi pertanyaan silakan Bang Menijo.
1: Ini kan Johan Untung penyanyi era 80-an, itu lagu-lagunya Ranjau-Ranjau Cinta, Nusantara 5, bahkan Nusantara 3.
0: Betul, tadi udah diputer.
1: Lagu mancanegara yang di cover ke Indonesia, di translate atau di cover ya, lagu-lagu
2: ya, barang. Ya, siap. Nanti akan ditanyakan. Nah,
1: itu judulnya apa sih ya? Konsep ada berapa buah lagu mancanegara yang di cover ke translate ke Indonesia? Itu aja ya pertanyaannya, nanti
2: kalau dijawab.
1: Ya. Pasti salam dong.
0: Silakan
2: Bang.
1: Ada Ayu Malukna, ada juga Gilang Kertasono, Angkel Gaji di mana ya? Angkel Gaji di Sumatera Barat,
0: Ibu
1: Fatmawati di Bandung. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju Bondowoso. Pak Putra,
2: ada Pak Putra
0: Magenda.
2: Selamat malam.
0: Langsung silakan Pak Putra, pertanyaannya apa nih? Halo?
2: Pak Putra.
0: Pak Putra? Pak Putra? Pak, kemanakah dirimu? Ya sudah, kayaknya Pak Putra masih menunggu. Coba kita angkat lagi, Pak Putra, selamat malam.
2: Selamat malam. Sudah nyambung padahal.
0: Pak Putra? Where are you?
3: Selamat
0: malam. Ya, selamat malam Pak Putra. Akhirnya. Langsung pertanyaannya apa ini?
2: Pak Putra.
3: Yang saya tanyakan dengan bintang tamunya ya. Siapa Mas?
0: Ada Johan Untung.
3: Oh itu.
0: Ya, siap.
3: Terima kasih.
0: Oke, sama-sama. Yang, udah itu aja.
3: Yang saya tanyakan karirnya sebagai
2: penyanyi.
3: Cipta lagu mulai tahun berapa?
0: Oke.
3: Okay. Juga sampai sekarang apa masih berjalan? Gitu aja Mas.
0: Oke, siap. Terima kasih Pak Putra.
2: Oke, Pak Putra.
3: Salam-salam.
2: Boleh silakan.
3: Ya, salamnya buat saudaraku di Tanggamus Lampung, ada Bung Leman, juga di kawasan Jember ada saudaraku, ada Bapak Ahmad Abdullah, dan semua kru RRI Jember, semua dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin, terima kasih Pak Putra.
2: Siap.
3: Gitu aja Mas.
0: Oke.
2: Oke, Pak Putra.
3: Terima kasih waktunya.
2: Sama-sama.
3: Ruang
2: berbagi rindu.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasihan deh gak dilanjutin. Ibu Tiara di Sulawesi Tenggara, selamat malam.
2: Selamat malam Bu Tiara.
4: Selamat malam Mbak Ita, aku nama Sari.
2: Iya.
0: Siap.
4: Bersama Bang Yudi Ismail ya.
2: Iya betul.
0: Apa nih yang mau disampaikan Bu Tiara?
4: Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap.
2: Iya Bu.
0: Oke. Okay.
4: Bintang tamunya ada siapa ya,
2: Bung nanti? Johan Untung.
0: Ya betul.
4: Oh Bang Johan Untung, tapi ya. belum.
2: Ya. Nanti jam 9 akan hadir.
4: Oh iya. Cuman ya. Aku monitor aja deh sebentar.
0: Oke, siap.
2: Oke, Bu Tiara.
4: Iya. Yeah, terima kasih.
0: Sama-sama, Bu Tiara. Silakan.
4: Salam-salamnya buat Ibu Farida yang ada di Palu. Terus Bang Andi Yudhistira. Selamat malam. Buat semuanya tempat terkecuali Mbak Ita Purnamasari bersama Bang Yudi Ismail.
0: Terima kasih.
2: Sama-sama.
4: Yang rindu, yang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman, selamat malam.
2: Selamat malam Bang Leman.
5: Selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi Ismail, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Mas. Gimana Bang?
5: Ya, langsung saja nih Mbak Ita.
2: Boleh, silakan.
5: Yang saya tanyakan dicatat di Mas Yudi.
2: Iya pasti.
5: Gini, apakah Mas Johan Untung itu yaitu mantan penyanyi jalanan ataupun pengamen?
2: Oh iya, nanti akan disampaikan.
5: Di Jakarta Mas Yudi.
0: Oke.
5: Yang kedua, apakah dia itu punya talenta, bakat atau kemampuan sejak kecil?
0: Oke.
2: Oke Bang Leman.
0: Siap.
5: Tadi untuk kakak saya yang ada di Bondowoso, selamat agenda, selamat malam, salam sehat selalu untuk Ibu Fatmawati, untuk Pak Ayu di Maluku dan semuanya tanpa kecuali yang ada di Lampung, Petagung, Tengah Lampung.

0: Makasih Mas Yudi.
1: Sama-sama, terima kasih Bang Leman. Jadi kalau kita ngomongin Bang Mas Johan Untung, dia juga pernah duet. Sebenarnya bukan istilahnya bukan duet kayak Mbak Ita sama Yang Son AI gitu, enggak. Ya. Tapi dia sebagai
2: featuring.
1: Cuman kadang-kadang juga enggak ditulis namanya. Iya. Dan itu banyak banget. Salah satunya dengan Andy Mary Matalata.
2: Oh iya betul.
1: Di lagu yang berjudul Rela.
2: Ya,
1: jadi apa ya istilahnya kalau zaman dulu rekaman Mbak? Jadi memang yang mendominasi sih memang Andy Mary ya di lagu Rela. Tapi ada suara cowoknya.
2: Suara cowoknya. Jadi Johan kayak
1: Untung.
2: Ini. Kayak lagunya Mbak Dewi Yul.
1: Iya. Iya itu ada Johan Untung. Bukit berbunga. Nah, itu.
2: Oke, iya. Cuman memang tidak ditulis namanya.
1: Tidak ditulis namanya.
2: Tapi suaranya ada.
1: Suaranya ada. Kita langsung dengerin Andy Mary Matalata Rela.
2: Johan Untung.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Dan kita tadi sudah menyampaikan kepada pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Ya. Tanggal 13 Juni nanti
1: akan ada konser 7 bintang.
0: Waduh, salah satu personilnya ada di studio, yakni Ita Purnamasari.
1: Ya.
0: Dan satu lagi di line telepon.
1: Ya.
0: Ada Mas Jody Dukun.
2: Selamat malam. Kita jumpa dengan konser 7 bintang plus Vina Panduwinata.
0: Wih. 7 bintang plus Vina Panduwinata. Oke. Okay.
1: Ya. Mantap. Mas Jedi, bisa diceritakan Mas mengenai nanti konser 7 bintang persiapannya seperti apa, konsepnya seperti apa, Mas?
2: Iya, kita konsepnya pop komunikatif. Kita ingin berkomunikasi dengan masyarakat musik Indonesia lewat lagu dan lirik yang mudah tapi tidak punya kesan murah. Kami dari 7 Bintang Plus Vina Panduwinata ingin mengajak semua para pengunjung, para penonton untuk nyanyi bersama dengan 7 Bintang Plus Vina Panduwinata.
1: Singalong ya.
2: Konsepnya konsep yang ringan-ringan aja.
1: Nostalgia intinya ya, Mas ya. Aduh, mantap ini, Mas.
0: Mas, itu kan berarti 7 Bintang versi baru plus Vina Panduwinata gitu ya. Apakah nanti yang personil-personil 7 Bintang ini juga akan nyanyi solo atau gimana, Mas?
2: Iya, betul. Masing-masing nyanyi solo 2 sampai 3 lagu.
1: Iya, betul.
2: Dan nanti ada Rumpis nyanyi juga lagu. Dan nanti closing lagu 7 Bintang plus Vina Panduwinata dengan judul Jalan Masih Panjang.
1: Wah, seru.
0: Oke, ini kalau boleh di ya Mas Dedi kan boleh dibilang salah satu founder 7 Bintang yang artinya ikut dari formasi pertama sampai sekarang. Waktu itu 7 Bintang dibentuk seperti apa sih ceritanya, Mas?
1: Tahun berapa, Mas Dedi?
2: Tahun 87 kita bentuk 7 Bintang. Waktu itu kita personelnya mendadak aja. Saya telpon Tri Utami, saya telpon Mus Mujiono, saya telpon teman-teman yang lain. Ada Dian Pramana Putra, ada Yopi Latul, ada Malida, ada Atik Sibi. Dan kita bilang saya ada lagu konsep dengan Dian Pramana Putra, judulnya Jalan Masih Panjang. Ini harus nyanyi rame-rame, gak bisa sendiri. Dan alhamdulillah mereka kumpul semua di studio. Mereka tanpa latihan di studio. Dan Tri Utami waktu itu saya ingat dia hanya ngisi 1,5 jam per lagu tanpa diulang. Dan yang lain-lain juga ikut seperti Tri Utami, nyanyi cepat. Dan alhamdulillah Jalan Masih Panjang direkam dengan baik. Dan
1: hasilnya luar biasa.
2: Mudah dimengerti oleh masyarakat musik Indonesia. Dan lagu itu hits dan
1: hits
2: mendapat BET Award waktu itu.
0: Oke.
1: Luar biasa.
0: Behind the scene-nya, apakah waktu itu yang dihubungi hanya 7 orang ini atau barangkali sebenarnya lebih dari 7 tapi yang benar-benar ikutan 7 orang ini atau gimana, Mas?
2: Enggak.
1: Konsepnya memang 7, konsepnya 7 bintang ya. Betul.
0: Konsepnya memang 7 bintang. Ya.
2: Dan pada saat pendirian 7 bintang itu saya sumpah di depan anak-anak, mulai hari ini kita bergabung dan kita putuskan urat sambung kita dimanapun kita berada dan sampai kapanpun. Itu konsep awalnya.
0: Pantas ini Mbak Ita juga gak pernah sombong sih sebenarnya.
2: Iya, betul. Ita tuh paling sayang sama saya, Mas.
0: Oh gitu ya.
2: Kalau ketemu minta diambung terus, Mas.
1: Keselak lu, Mas. Mas jadi tuh kan perjanjian Mas jadi ini kayak gini loh. Gimana coba,
0: Mas Yudi? Mas, dari yang ada di referensiku sih 7 Bintang ini kan sempat bikin 3 single ya. Jalan Masih Panjang.
1: Dua lagi apa, Mas?
0: Semua Milik Tuhan
2: jangan
0: sama
2: Menambah Dosa. Semua Milik Tuhan.
0: Jangan Menambah Dosa. Yang dua ini apakah juga akan dibawakan Semua Milik Tuhan dan Jangan Menambah Dosa? Tentu.
2: Next show kita bawain
0: next lagu. Oh, next show ya. Next
1: karena di hits yang para penyanyi yang single-single ini aja sudah cukup banyak.
0: Sudah cukup banyak ya.
2: Sudah cukup
1: ini
2: banyak.
1: Ini masalah durasi.
2: Jadi, kalau satu orang nyanyi 3 lagu aja 7 orang udah 21 lagu.
1: Plus
2: Rumpis satu lagu plus
1: rame-rame.
2: Bintang, per satu lagu 6 menit aja udah berapa kali coba.
0: Oh, iya.
1: Begitu.
0: Tapi yang ingin saya tanyakan, kenapa lagu dari 7 Bintang itu selalu punya pesan yang sangat mendalam.
1: Betul.
0: Bukan hanya sekedar cinta ya. Ada hubungannya dengan Sang Pencipta dan
1: kemanusiaan.
0: Kenapa begitu, Mas?
2: Kebetulan kalau saya menciptakan lagu itu, saya bertema menyatu, menyuguhkan tembang lagu, mencoba sesuatu yang baru untuk musik Indonesia. Dan pada saat itu, yang baru untuk musik Indonesia belum ada. Dan saya bikinlah lagu yang berjudul Jalan Masih Panjang, yang artinya itu sangat universal, kolosal, dan dinyanyikan oleh 7 Bintang ini. Dan alhamdulillah lagu ini tembus di pasar musik Indonesia, mendapat tempat, dan mendapat BSC Award pada saat itu. Dan memang konsepnya adalah mudah tapi tidak punya kesan murah.
1: Dedi Dukun, wah, sebagai penciptanya luar biasa, Mas.
0: Dipilih Ita Purnamasari untuk ikutan yang formasi sekarang baru, formasi ya, baru. Gimana ceritanya waktu itu, Mas? Dia nggak pernah cerita sama aku.
2: Oke, kebetulan Ita Purnamasari itu salah satu penyanyi kesukaan saya juga. Saya pilih dia sebagai penyanyi pada saat itu. Saya panggil Yuni Shara, saya panggil Memes, dan siapa lagi?
1: Mas Faris RM.
2: Waktu itu kita gabung, dan pada saat itu kita bentuk 7 Bintang baru, album kedua dan ketiga. Dan alhamdulillah sampai sekarang 7 Bintang plus Vina Panduwinata masih ada. Dan kita akan tour di beberapa daerah nanti.
0: Waduh, seru.
1: Salah satunya ini yang pertama nanti 13 Juni di The Hanghouse Kemang, Jakarta Selatan.
2: Di Kemang, di Hanghouse, jangan lupa datang, karena kita akan memberi hadiah kepada penonton, yaitu yang cewek akan mencium cowok, yang cowok akan mencium cewek.
1: Kalau kayak gini nih, bercanda Mas Deddy nih,
0: ini kan kalau melihat line up bintang-bintangnya, ada Deddy Dukun, ada Mus Mujiono, ada Faris RM ya.
1: Mas Faiz kayaknya absen.
0: Oh, absen ya. Ita Purnamasari, Vina Panduwinata, Tri Utami, Yuni Shara, Memes. Line up-nya, waduh, ini kan
1: gak kaleng-kaleng.
0: Kelas A di industri musik Indonesia, ya kan?
2: Iya.
0: Apakah susah gak sih buat nonton ke sana? Gimana caranya?
1: Bisa untuk info, untuk pemesanan tiket, bisa info di Instagram The Hanghouse.
0: Instagram The Hanghouse ya.
2: Dan kebetulan hari ini Pak Lexi yang punya The Hang memberi diskon kepada semua pembeli terakhir.
1: Betul.
0: Wah.
1: Mantap. Gitu.
0: Jadi silakan dilihat di The Hanghouse.
1: Instagramnya The Hanghouse.
0: Nih, memang
2: kita datang ke The Hanghouse, kita nyanyi bersama besok.
0: Oh, oke, okay, siap kalau begitu. Secara solo lagu yang dibawakan Mas Deddy apa nih?
2: Bohong. Saya masih ada.
0: Kamu tukang bohong. Oh, ya. Oke. Okay. Ya.
2: Dan satu ciptaan saya yang berjudul Puji Syukur, saya bawakan nanti pada saat saya nyanyi pertama untuk semua penonton yang
0: siap
2: hadir.
0: Kalau begitu
1: siap pokoknya.
0: Mas Deddy, semangat dan sukses buat
1: banyak loh, Mas Deddy,
0: konsernya tanggal 13 Juni nanti.
2: Oke, okay.
1: Sehat terus, Mas.
0: Sukses. Salam selalu buat teman-teman 7 Bintang ya.
2: Oke, okay. Siap.
1: Oke, okay, Mas Deddy. Dari
2: 7 Bintang plus Vina Panduwinata. Salam hormat buat seluruh penonton RRI. Mudah-mudahan penonton RRI bisa hadir, jumpa kita di sana nanti.
0: Siap.
1: Oke, sampai jumpa.
0: Sampai jumpa, Mas Deddy.
1: Sampai jumpa. Deddy. Ya, sama. Yo,
2: kita.
0: Oke. Ada Mas Deddy Dukun yang barusan ngobrol sama kita. Nah, di dalam waktu dekat juga ada konsernya Ria Resti Fauzi.
1: Oh iya, Mbak Ria Resti Fauzi yang 4 dekade ya?
0: 4 dekade. Waduh, nanti kita tungguin. Mudah-mudahan bisa mampir ke Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu pastinya.
0: Oke, kita coba menyapa Ibu Fatmawati di Manado.
1: Selamat malam Ibu Fatmawati.
3: Halo, assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam. Iya dong, Ibu Fatmawati juga cantik.
1: Aduh, alhamdulillah Ibu.
0: Baik, alhamdulillah Bu Fatmawati. Apa yang mau disampaikan Bu Fatmawati?
3: Apa bintang tamunya belum ada ya?
0: Bintang tamunya tadi sudah ada, Mas Deddy Dukun. Nanti juga ada
1: Mas Johan Untung.
0: Mas Johan Untung. Mau nitip pertanyaan silahkan loh.
3: Begini aja ya Mas Yudi, cuma ucapan aja ya. Semoga sukses ke depan ya.
0: Oke.
3: Okay. Iya. Salam-salam dong.
1: Boleh, Mas, boleh.
0: Silakan.
3: Saya mau salam pertama-tama buat Bisa cantik, bisa mengawasi bersama.
1: Salam kembali, Bu Fatmawati cantik.
0: Terima kasih.
3: Semangat ya.
1: Iya dong.
3: Semoga rezekinya lancar terus.
1: Amin.
0: Amin.
3: Amin.
1: Amin. Amin.
0: Siap.
3: Amin. Amin.
0: Terima kasih.
3: Salam ya.
1: Iya.
0: Oh iya.
3: Ada Pak Benijo.
1: Oh Pak Benijo. Oke.
3: Terus ada Mang Leman. Ada Oma Ana, apa kabar? Ada Ayu di Ambon. Itu aja ya Mas.
1: Siap.
3: Cantik. Makasih.
1: Sama-sama.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Semangat sekali Bu Fatmawati. Kita ke Jember ada Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam.
1: Selamat malam Pak Ahmad.
4: Halo, selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap, Pak Ahmad.
4: Siap. Mbak Ita pernah
1: iya, Pak Ahmad.
0: Siap.
4: Tambah semangat ya.
1: Semangat.
4: Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah. Ruang rindu semakin maju.
0: Siap.
4: Pertanyaan saya, Mas Yudi.
0: Ya. Apa tuh?
4: Apakah di jalan masih panjang itu dari Bang Deddy Dukun itu diciptakan oleh siapa?
1: Oh iya, oke. Okay.
4: Nah, gitu ya.
1: Oke.
4: Okay. Boleh bagi-bagi salam, Bang.
1: Boleh, silakan. Boleh, silakan.
4: Terima kasih. Salamnya buat Putra Majenda, Mbak Eti dan Nyati di Jember. Juga ada Putra ada Ahmad Syafali di Bali. Semuanya deh. Oke. Selamat malam.
1: Selamat malam, Pak Ahmad.
4: Terima kasih, Pak Sudi. Terima kasih, Mbak Ika.
1: Siap. Sama-sama.
4: Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Padang. Gazi. Selamat malam Uncle Gazi.
1: Selamat malam Uncle Gazi.
5: Selamat malam. Assalamualaikum Bang Yudi sama Mbak Ita Purnawasari.
1: Iya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Uncle Gazi.
1: Ada yang mau disampaikan Uncle Gazi?
5: Oke, saya numpang bertanya sama Johan Untung.
0: Siap.
1: Siap.
5: Apakah Mas Johan Untung pernah berduet sama Mbak Ita Purnawasari penyiar radio ini?
1: Iya, siap.
5: Terus
1: nanti dijawab.
5: Apakah Mas Johan Untung ada nggak lagu terbarunya Mbak Ita atau
1: Oke.
0: Oke.
5: Oke.
1: Oke, Uncle Gazi.
0: Siap.
5: Selamat buatnya 7 bintangnya.
1: Aduh, terima kasih. Ayo nonton dong. Uncle Gazi nonton ke Jakarta.
5: Insyaallah, Mbak.
1: Oke, seru
5: boleh salam, Mbak.
1: Boleh, silakan.
5: Salamnya yang pertama yang lagi siaran di Prosatu Bukit Tinggi buatnya Survio Dila, salam juga buatnya Kakak Mary yang ada di Bagasi, salam juga buatnya Mbak Ita Purnamasari sama Bang Yudi.
1: Siap.
0: Pokoknya. Siap.
5: Ya, makasih Mbak Ita.
1: Sama-sama.
0: Sama-sama Uncle Gazi. Oh baiklah, sebentar deh. Tadi kan kalau Mas Deddy Dukun bilang ada lagunya Bohong. Oh iya, sama Puji Syukur.
1: Masih ada.
0: Masih ada?
1: Ya.
0: Kalau Mbak Ita, ada solonya juga gak sih?
1: Iya dong. Iya dong.
0: Sanggup ke aku dong. Ada gak?
1: Wani Biro. Masalahnya Wani Biro.
0: Pak Levi.
1: Makanya nonton. Makanya nonton dong. Biar tahu nanti lagunya apa aja yang dibawain.
0: Kalau saya sudah pasti penggemar nomor depan.
1: Iya. Asik. Bener loh, pasti tunggu.
0: Langsung kita ke toli-toli. Ada Mbak Haryanti. Selamat malam.
1: Malam Mbak.
6: Ya halo, selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita Purnama.
0: Siap.
6: Apa kabar?
0: Alhamdulillah. Say
6: memori lagi.
0: Siap. Apa yang mau ditanyakan?
6: Ape ya.
0: Ape.
1: Api dong.
0: Sae.
1: Sae.
6: Terohon. Mas Yudi dan Mbak Ita, saya menitip pertanyaan karena bintang tamunya belum hadir ya.
1: Iya, betul.
0: Betul.
6: Pertanyaan buat panggil Abang atau panggil
1: boleh Johan Bang Untung, Bang Johan boleh, Mas Johan juga boleh. Mas Johan kalian kelahiran Surabaya.
6: Sejak era 80-an
1: betul
6: hingga kini.
0: Iya.
6: Satu aja ya, enggak usah ribet-ribet
1: iya,
6: ya.
1: Iya, boleh Mbak.
6: Kan ntar lagi nih kita di Hari Musik internasional ya. Di 21 Juni nanti. Jadi pertanyaan buat Bang Johan Untung, gimana ya apa pandangannya menurut Mas Johan tuh penyanyi dari sejak era 80-an hingga kini ya, gimana menyikapi tentang musik apa di era digital?
0: Oke.
6: Okay. Itu aja pertanyaan saya. Siap. Dan yang kedua lagi, Johan Untung tuh dari awal berkarir sampai sekarang tuh emang stay-nya atau asalnya dari mana dan stay-nya
1: gimana ya? Oke,
0: siap.
1: Oke, Mbak Haryanti.
0: Sama-sama.
6: Titip salam.
1: Yang boleh silakan.
0: Silakan.
6: Semua warga Depok deh, pokoknya Jabodetabek. Dan yang kedua, seluruh kru dan pendengar RRI Ruang Rindu dimanapun berada Nusantara ya.
0: Oke.
6: Terima kasih banyak. Saya semangat untuk semuanya, Mbak Ita. Terima kasih
1: sama-sama
6: banyak.
1: Sama-sama, Mbak Haryanti.
6: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Aceh, ada Bang Lasiman. Selamat malam.
1: Bang Lasiman, selamat malam.
0: Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Bang Lasiman.
0: Bang Lasiman.
7: Selamat malam.
0: Selamat malam. Selamat. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo.
1: Halo juga. Halo, halo juga. Bang?
7: Halo, halo.
1: Iya, kedengeran kok.
7: Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Iya, Bang. Apa yang mau disampaikan, Bang Lasiman?
7: Nah, ini mau tanya. Pertanyaan. Halo?
1: Iya.
0: Iya.
1: Bang?
7: Ini pertanyaannya pada Johan Untung. Saya mau tanya, ini album yang pertama dan yang terakhir.
1: Oke.
0: Okay. Nah, oke.
7: Okay. Tolong nanti dijelaskan.
1: Siap. Nah,
7: album yang pertama kali.
1: Iya, Bang.
0: Udah itu aja ya.
7: Nah, ini yang paling akhir.
0: Iya, siap.
7: Salam-salamnya.
1: Oke, silakan.
7: Ini untuk kita di RRI Melapo, di Perkatu, kepada Bung Reno, Andy, nah, kepada teman-teman lah semua, para pendengar Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat
1: lagu.
0: Siap.
1: Oke, Bang Lasiman.
0: Terima kasih, Bang Lasiman.
7: Semoga Mbak Ita, Purnama Sari sukses nanti di konser.
1: Oh, terima kasih. Amin, amin.
0: Siap.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apakah aku akan diajak konser?
1: Mohon maaf ya.
0: Anda siapa gitu dong? Coba.
1: Mohon maaf, Mas. Sampai niku sopo?
0: Sampai niku sopo lali lo deh lo. Halo, selamat malam Mbak Ria.
8: Cikgu halo ya. Juga Mas Yudi Ismail, Bang Yudi Ismail ganteng.
0: Iya.
8: Dan cantik juga temannya, Mbak Ita.
1: Iya,
8: Purnama Sri. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
1: Yes.
8: Tapi sayang ya Bang Yudi, Mbak Ita.
1: Iya. Ya.
8: Napa? Mana sih ini Bang Johan Untung ya?
0: Nanti, ada lagi 9. Minum kopi dulu. Jam 9. Supaya panas.
8: Ingin kenal dengan dia, bersuara dengan betapa.
0: Iya, nanti ditungguin, nanti adalah suaranya.
8: Ya, apalah. Nanti nanti sampaikan salamku.
1: Pastinya.
0: Siap.
8: Salamku ya buat Bang Johan Untung. Ini
1: nanti
8: kan ada lagu-lagu Johan Untung nih.
1: Iya.
8: Lirik lagunya ya memang termasuk juga ada lagu-lagu baratnya ya.
0: Aha.
8: I don't like to sleep itu pasti
1: ada. Iya.
0: I don't like to sleep alone.
8: Nah, itu dia nanti tolong dong nanti coba nyanyikan dengan suaranya dia langsung.
1: Oke,
0: pakai suaraku aja ya. Gimana?
1: Siap, Ciguria.
8: Ya, pokoknya buat Bang Johan Untung ini memang apa karya apa lagu-lagunya Seruling di Lembah Sunyi, Nostalgia di Indonesia Love Song, banyak banget. Salam buat beliau Bang Johan
0: ini.
8: Semoga berkarya terus. Buat Mbak Ita juga Bang Yudi sehat terus, lancar rezekinya buat semuanya. Penyiar-penyiarnya juga pendengar-pendengarnya sehat terutama. Itu saja, boleh kirim salam enggak?
1: Silakan Ciguria.
8: Salam-salam saya buat presenter penyiar yang lagi bertugas di Pro 1 Ruang Rindu, selamat bertugas. Juga buat pendengar-pendengarku, buat Bu Sorin dengan Ibu apa nih, Bu Rista Regal. Itu saja Bang Widi. Terima kasih banyak.
1: Oke, okay, Ciguria.
8: Bang Widi sama Mbak Ita.
0: Ya. Waalaikumsalam. Ya sudah, nanti kita lanjutin ngobrolnya, kita dengerin salah satu lagu dari 7 Bintang, Semua Milik Tuhan.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Vokalnya ini memang cocok bergabung dengan siapa aja ya Mbak ya.
1: Betul sekali.
0: Betul sekali ya kan. Bahkan tadi ada yang nanyain kapan duet sama Ita Purnamasari. Langsung kita ngobrol dengan bintang tamu kita malam hari ini. Ada Mas Johan Untung.
1: Mas Johan.
2: Iya.
0: Apa kabar Mas Johan? Ada
1: kabar Mas Johan?
0: Yudi sama ini di samping saya ada orang Surabaya juga loh Mas Johan.
1: Wong Surabaya iki Mas. Ita loh Mas.
2: Mbak Ita.
1: Iyo.
0: Ita Purnamasari
1: iya,
0: Mas.
1: Mas Johan, gimana Mas? Kita sama-sama Wong Surabaya nih loh Mas.
2: Iya, zaman billboard ini kita berdua. Iyo,
0: oh gitu ya. Oh iya kan, iya, iya, iya, iya, iya satu billboard. Iya. Oh, oke.
1: Okay.
0: Tadi ada yang nanyain apakah pernah duet bareng Ita Purnamasari dari Uncle Gazi?
1: Kalau rekaman kita belum pernah ya Mas ya, tapi kalau nyanyi di panggung bareng sering berapa kali?
0: Oh iya iya iya. Iya
1: rekaman, iyo, rekaman dorong ya Mas.
0: Ayolah rekaman bareng
1: ayo,
0: gitu kan.
1: Ayo siapa takut? Ayo. Ayo Mas Johan, siap.
0: Mas Johan gimana kabarnya?
2: Kabar baik, sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya Mas.
0: Mas, ini tadi udah ada sekitar 20 orang yang sudah nelpon.
1: Udah nelpon nih Mas, nanya
0: nungguin Mas Johan. Mas Johan Untung. Betul.
1: Dan pada nitip pertanyaan pada akhirnya.
0: Nanti pertanyaan-pertanyaan kita baca. Ya. Tapi yang pasti malam hari ini habis dari mana Mas Johan tadi?
1: Iya, kegiatannya hari ini apa nih Mas?
2: Tadi cuma keluar sebentar ke BSD. Okay. Makanya aku bilang ke 9 lah. Jam 8 belum nyampe kayaknya.
0: Ya wes. Kita langsung, ini ada penelpon dari Maluku. Kangen sama Mas Johan Untung. Kita ajak ngobrol ya Mas ya.
1: Dulu ya. Selamat malam Ayu. Ayu,
0: selamat Mbak Ayu, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Di bersama Ita Purnamasari.
0: Siap. Silakan.
3: Alhamdulillah.
0: Baik, alhamdulillah Mbak Ayu.
1: Ayu langsung dengan Mas Johan ya.
3: Iya, sama-sama sama Bang Johan. Selamat malam Bang Johan.
2: Suara kecil Ayu.
1: Oh, Ayu suaranya kecil. Tunggu-tunggu.
3: Suara saya kecil ya?
0: Iya, memang begitu.
1: Udah kedengeran Mas Johan?
0: Udah kedengeran belum Mas Johan?
2: Kalau suaramu berdua kedengeran jelas.
0: Oh, oke.
1: Okay. Eh, suara Ayu yang
0: Ayu, Ayu.
3: Karena dari itu ya, tapi suara saya sudah gede kok, udah besar.
0: Oke, okay. Silakan apa pertanyaannya nanti dibantu dicatat Ayu.
3: Ya, saya ya benar tidak mendengarkan saya ya. Saya menanyakan buat buat Bang Johan Untung namanya beliau kan bukan ini ya, tapi ada Untung di belakangnya gitu. Itu Untung dari mana gitu ya? Okay. Tapi kalau saya melihat dari berita beliau ada Alex Nanlohi, apakah dari Maluku?
0: Oke.
3: Iya, karena Nanlohi siap. Kan ada dari Maluku juga ada.
0: Siap, oke. Okay. Itu aja terus, Ayu.
3: Ya, terus untuk lagu-lagu beliau terbaru apa sih gitu ya?
0: Oke, okay, ditunggu ya.
1: Nanti akan kembali
3: saja sih.
0: Siap.
3: Buat Bang Johan Untung dan tetap semangat, Tuhan memberkati dan tetap menjadi berkat buat banyak orang.
0: Terima kasih.
3: Dan saya menyapa buat Pak Bidijo, Mamati juga buat Pak Widya dari Tokyo. Selamat malam semuanya dan terima kasih. Yes, assalamualaikum, ya. Selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Maluku kita ke Palembang.
1: Ada Oma Ana, selamat malam.
0: Pempek.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Ita Purnamasari, iya, Mas Yudi Ismail alias Koko. Cintaku padamu
1: takkan berubah.
0: Walau di Oma Ana ini ada Mas Johan Untung loh.
1: Oma, ada Mas Johan Untung di sini.
4: Oke, makasih. Assalamualaikum, selamat malam Bang Johan Untung.
2: Malam juga.
4: Bang, mau nanya nih, emang itu lagunya ya yang seruling di Lembah Hijau ya?
0: Lembah Sunyi.
4: Oh, Lembah Sunyi, bukan Lembah Hijau ya. Itu adalah lagu favoritnya Abang Ipar gitu. Oh, jadi mau bertanya ya.
1: Itu, silakan.
4: Inspirasi dari mana? Siapa yang menciptakan itu ya, Bang ya? Bang Untung Johan.
2: Iya.
4: Yang menciptakan lagu itu siapa?
0: Seruling.
4: Terus terinspirasi dari mana itu lagu? Kayaknya kalau dinyanyikan itu di bawah. Ya bukan di bawah deh. Di sawah gitu ya, kayaknya asik banget sawah, gitu.
0: Oke, okay, siap.
4: Ya, Oke, sukses selalu untuk Bang Johan ya.
2: Tetap
4: semangat, sukses selalu. Boleh dong, salam-salam.
1: Boleh, silakan
0: Oma. Oma Ana.
4: Ya, ada Ibu Ana di Sorong. Huh? Ada Mbak Nadiar, penyiar Radio Pro 1 Palembang ya. Terus untuk semuanya aja deh. Ya,
1: siap.
4: Salam okay, semuanya Oma. Ya, siap-siap semuanya. Oke, siap. Untuk yang dua-duanya nih, ada Bang, bukan deh Bang, Mas Yudi Ismail sama
0: Hai.
4: Tak pernah Mas Farid, ya, selalu semangat terus ya. Semangat,
0: siap, terima kasih Oma.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya, Mas Johan ya. Ini ada Bang Andi di Bengkulu Utara. Selamat malam.
1: Bang Andi.
0: Waalaikumsalam.
5: Jelas suara Mbak Ita.
1: Nah, sekarang baru jelas. Silakan Bang Andi.
5: Ya, besar harapan semoga konsernya nanti Star Seven ya.
1: Iya.
5: Berjalan dengan lancar.
1: Amin.
5: Hambatan satu apapun ya.
1: Bang Andi nggak mau nonton ke Jakarta?
5: Kan bisa di akses di sini Mbak Ita.
1: Oh gitu ya Bang.
5: Intinya Mbak Ita bisa gitu ya.
1: Oh gitu.
5: Pokoknya semua istilahnya personil Star Seven gitu ya, ya. Atau
1: siap.
5: Bintang.
1: Siap Bang.
5: Ya insya Allah gitu. Cuman yang timbul pertanyaan begini Mbak Ita ya. Ya ini kan kalau misalnya di RRI ini hanya mungkin istilahnya pendengar pasif juga pengen tahu kira-kira pemesanan tiket itu di mana gitu, apa di Mbak Ita langsung atau di Mas
1: Ismail? Oh, ada di sini. Nanti silakan ngelihat di Instagramnya
0: The Hang ya.
1: Akun The Hang House. Instagramnya The Hang House. Itu, ya.
0: Okay.
1: Itu di situ lengkap sekali soal tiket dan soal jam dan segala macam.
0: Ya, siap.
5: Cuman itu aja.
0: Iya. Oke. Okay.
5: Ada yang lain.
1: Oke.
5: Okay, salam sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Mas Johan, Mbak Ita ini juga mau konser nanti tanggal 13.
1: Iya, sama 7 bintang Mas Johan.
0: Oke.
2: Di mana?
1: Di The Hang House Bang. Kan Mas Johan pernah nyanyi di situ.
2: Enggak, aku The Hang belum pernah.
1: Oh, belum pernah ya Mas ya? Iya.
2: Anyar ya.
1: Teman-teman Mas Johan kayaknya udah pernah semua di situ.
0: Siap.
1: Mas Johan harus.
0: Oke. Okay. Ini pertanyaan pertama coba kita yang tadi nelpon langsung ya. Maksudnya yang barusan gitu. Ada Ayu di Maluku. Untung itu diambil dari mana?
1: Nama untung itu loh Mas.
0: Silakan Mas Johan.
2: Untung itu waktu rekaman dulu dinamain sama Mas Arianto biar gampang.
0: Oke.
2: Johan Untung, ya kan? Tapi kalau aslinya asli nama saya tuh Yuhan Syak Alex Nanlohi. Saya dari Ambon juga, Saparua.
0: Oh, sama tadi ditanyain ya.
1: Iya,
0: dari ada darah Ambonnya juga ya, Mas ya?
1: Ambon ya.
2: Iya, di. Cuma saya belum pernah pulang ke Ambon.
0: Oh.
2: Jadi kalau orang-orang Ambon bilangnya Ambon Kart.
0: Ambon
2: kartu.
0: Ambon kartu. Kartunya doang.
1: Walah, ya Mas.
0: Saya ngerti enggak, Mbak Ita? Gimana Mas? Silakan.
2: Kalau di Saparua itu saya sekampung sama Elias Vikal, Yopi Latu. Glenn Fredly, Alex Trio, sekampung. Nama kampungnya itu Porto, nama desanya.
0: Oke.
2: Porto itu dekat sama Haria. Nah, itu kalau zaman dulu mereka suka perang itu berdua itu. Porto sama Haria.
0: Gitu ya Mas ya?
1: Iya Mas.
0: Jarini. Tapi karena lebih banyak tinggal di Kerembung ya Mas?
2: Surabaya. Kerembung pernah. Kerembung dulu aku 2 tahun lebih lah.
0: Oh, 2 tahun lebih di Kerembung ya?
2: Pabrik. Ya aku lahir Surabaya kok. Lahirnya aku di Dinoyo.
0: Oh, Dinoyo Mbak.
1: Oh, Dinoyo. Aduh. Bener. Kikennya terus, bonek ya Mas.
2: Ya iya pun.
1: Bonek kiki kita Mas. Aduh.
0: Oke. Kemudian
2: SD Surabaya, SMA Surabaya. SMP aja Kediri.
0: Oh, SMP Kediri. Temennya Mbak Ati dong.
2: SMP 1.
1: Oh iya. Berarti temannya Atik Sebi dong.
0: Bukan teman lagi kata Mas.
2: Atik kan yang bawa ke Jakarta, aku sing gowo.
0: Nah kan.
2: Oh. Atik Sebi.
1: Mbak Atik dari Kediri tuh yang bawa ke Jakarta Mas Johan.
2: Iya, tak bawa ke Jakarta ke rumah ya, Arianto.
1: Oh iya, kok makanya nyanyi Nusantara juga.
0: Benar. Ya. Waktu itu Mbak Atik sama pacarnya ya Mas?
2: Ya, Heru pacarnya.
0: Heru.
1: Wah, Mbak Ati kok nang sampai sini mau tak ledekin ah.
0: Mas Mbak Ati cari Heru.
2: Ayo, apa banget takutnya Ati itu.
0: Oh, siap-siap.
1: Seru, seru, ya. Seru ya, Mas, nanti kalau okay. ketemu Mbak Ati kita ngobrol bareng. Ya.
0: Mas Johan, kita bacain pertanyaan-pertanyaan yang lainnya yang tadi yang udah masuk sejak jam 8 tadi. Ya. Ada Bang Albert di Bau-Bau. Apa hubungannya dengan Ernie Johan katanya? Apakah ada hubungan? Nah,
2: orang selalu nanya kan, karena sama-sama Johan. Gak ada hubungan. Ernie Johan itu kan Padang.
0: Iya.
1: Karena ada Johannya loh Mas. Karena ada nama Johannya.
2: Iya, cuman beda bapak, beda ibu.
0: Beda apa?
2: Lio, Wong Lio.
0: Siap. Fase banget loh bahasa Jawanya ya kan. Jadi Wong Lio loh. Mas, terus
2: Jakarta ketemu nih Wong Surabaya terus.
0: Iya ya. Aduh, kemudian ada pertanyaan dari Bang Albert juga. Kalau sekarang udah 2026 dan berkarir sejak 70-an, sudah berapa usianya? Tadi ditanyain begitu, Mas.
1: Enggak dijawab, enggak apa-apa, Mas.
0: Enggak apa-apa, Mas.
2: Harus dijawab.
0: Ya, silakan.
2: Gini, menjadi tua itu anugerah.
0: Ya,
2: itu betul. Hanya harus dilihat. Iya toh?
0: Betul. Mas.
2: Mati itu enggak harus tua, muda pun mati.
1: Betul, ya, Mas. Setuju, setuju banget.
2: Wah. Nah, itu makanya aku bilang tuh saya sekarang 71.
0: 71. Oh, ya Allah, semangat terus.
2: Aku ambil Ebit, ambil Uta itu seumuran.
0: Oh iya iya iya iya.
1: Tapi Mas Johan ini awet 6. Dari awet dulu 6. Ya mukanya kayak gini-gini terus loh Mas Johan.
0: Dari dulu dari
2: 71 kan. Tapi kelihatannya kayak 70 gitu ya.
1: Mas aku keselak, Mas, sumpah keselak.
0: Kumisnya kok enggak pernah hilang? Kenapa sih, Mas?
2: Wah, iku parabola, iku enggak boleh hilang.
1: Itu enggak
0: boleh hilang ya.
1: Jimatnya nih kok enggak masih di
0: jimat. Jimat ya Allah. Dino jimat ta.
2: Nah, hilang wis hilang kekuatannya.
0: Nah, tuh kalau hilang kumisnya hilang kekuatannya. Saya translate buat pendengar Pro 1 yang enggak ngerti ya, Mas, karena kan kita didengerin seluruh Indonesia.
2: Oh iya.
1: Jadi kalau kumisnya hilang itu suaranya Mas Johan juga langsung hilang.
0: Gitu ya.
2: Kekuatan itu di situ.
0: Siap.
2: Powernya nang kono, power.
0: Powernya di kono rek. Ada Bang Benny Jo di Manado. Lagu mancanegara apa aja yang sudah pernah di cover
1: dan ngetop di
0: waktu rekaman
1: Indonesia,
0: ya itu ya.
1: Lagu-lagu
2: kalau
1: cover.
2: Apa aja ya, lupa lah, ada 3.000 lebih.
0: Wih.
2: Jadi luar kalau biasa, di buku nih. Tuh ada catatan lagu di buku teks buku nih.
1: Saking udah banyak.
0: Saking banyaknya habis bukunya buat nulis judul-judul yang pernah dibawakan.
1: Dulu itu kompilasi lagu-lagu cover barat itu Billboard ya, Mas?
2: Gak
1: Billboard
2: boleh. Ya. Ya,
1: Billboard.
2: Dulu kan nggak boleh toh, makanya bikin covernya.
1: Ya, makanya okay. itu loh sebabnya Mas Johan ini sangat ini banget tuh dengan lagu-lagu cover itu enak nggak enak kok apa Mas?
2: Memang banget. Dulu belum banyak penyanyi, gitu. Jadi aku yang paling laris dulu. Ya.
1: Untuk lagu covernya Mas Johan juaranya.
0: Juaranya memang.
2: Soalnya dibilang King of cover version.
0: Nah, King of cover version, siap.
2: Ono, istilahnya.
0: Siap. Ini ada Pak Putra Magenda. Tekok Bondowoso iki, Mas.
1: Pertanyaannya apa, Mas?
0: Bondowoso. Iya, pertanyaannya, karirnya mulai kapan dan sampai sekarang berarti udah berapa tahun? Gitu.
1: Udah.
2: Ya, kalau sampai sekarang 52 tahun lah.
1: 5 dekade ya, Mas. Wah, luar biasa nih 5
0: siap,
1: dekade.
0: Siap.
1: Masih eksis sampai sekarang. Luar biasa nih, Mas Johan. Iya, Mas.
2: 74 itu masih ada Golden Hand. Ita pasti dengar tuh Golden Hand.
1: Iya,
2: Mas. Aduh. Sempat rekaman di situ dulu.
1: Luar
2: biasa. Tapi grup band. Belum nyanyi grup band.
1: Mantep banget itu.
2: Ya, lumayan, Mas Johan. Seketeluruh iya, itu. Aku ambil Ernie podo itu. Ernie

0: Ya, kafe tu kafe namanya, ya mas. Kafe tu kafe ya. Ini aku tahu kafe tu kafe. Ngamennya di kafe ya. Ngamennya di kafe.
1: Betul.
0: Betul. Itu sudah terjawab ya.
2: Siap, sudah terjawab. Terjawab lagi. Uncle Gazi dari Padang. Pernah duet dengan Ita Purnamasari enggak? Enggak pernah ya tadi.
0: Kalau
2: dijawab
0: rekaman,
2: ya.
0: Kalau rekaman belum pernah, tapi nek manggung sering.
2: Sering, oke, okay, siap. Termasuk kategori duet itu ya kan?
0: Iya.
2: Lagu terbaru dari Mas Johan Untung. Mas? Ditanyain sama Uncle
0: terbaru
2: Gazi.
0: Terbaru atau lagu terbaru Mas?
1: Wah, aku.
2: Halo Mas. Oh, Mas Johan. Oke, agak terputus sambungannya.
0: Kok putus?
2: Mas Johan.
0: Halo Mas.
2: Mas Johan. Ya ini mungkin sinyal kali ya.
0: Iya, betul.
2: Ya sudah kalau begitu. Oke, kita nanti lanjutkan, mudah-mudahan
0: tersambung lagi.
2: Tersambung lagi.
0: Mas Johan.
2: Mas Johan Untung, ini ada satu lagu jawaban dari Kau Bukan Dirimu. Tetap di
0: Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu.
0: Memori lewat lagu.
2: Siap, kita lanjutkan kembali. Ini untuk pendengar Pro 1 semua.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu.
1: Mori lewat lagu
0: Desember Kelabu, duet antara Atik Sibi dan Johan Untung. Mas Johan.
2: Oh, ya, nah, siap.
1: Keren
2: siap.
1: Loh mas, Desember Kelabunya. Aku baru tahu loh mas, kirain tuh Maharani Kahar.
0: Iya memang lagunya Maharani Kahar. Ya, yang, ini yang barusan sama ada. Mbak Ita Mbak Atik.
1: Keren loh tiba no.
2: Atik Sibi.
0: Yonchen keren loh.
2: Rekamannya di rumah Arianto itu studionya.
1: Itu tahun berapa Mas Johan? Desember Club.
2: Ya 80-an juga. Ya pas Atik di Jakarta.
1: Di Jakarta
2: aja.
1: Itu ya tahun 84 kali ya kalau
0: salah.
2: Ya 80-an.
0: 80-an. Oke. Okay. Kita ke pertanyaan yang sudah disampaikan oleh para penelpon tadi ya, Mas Johan ya.
1: Ada apa lagi Mas?
0: Ada dari Mbak Haryanti di Toli-Toli. Ini tentang Hari Musik Internasional nanti tanggal 21 Juni. Pandangan musik dari Mas Johan Untung yang
1: hari
0: sekarang
1: musik 9 Maret, Mas.
0: Nah, internasional itu yang nasional.
1: Ya.
0: Pandangan Mas Johan tentang era musik digital sekarang ini seperti apa? Kemudian stay di mana dan asalnya dari mana? Tadi sudah kita jawab sih. Silakan Mas Johan.
2: Iya, wes udah dijawab. Jadi sekarang stay-nya di Pamulang, Tangerang Selatan.
0: Oh, deket dong Mbak sama rumah kita, Mbak.
1: Iya, kita di Bintaro, Mas.
2: Oh, Bintaro. Itu.
0: Iya.
2: Tadi ada yang WA sih nanyain Om Johan di Perwan katanya. Enggak, lewat telepon aja. Mungkin lagi dengerin juga kali.
0: Oh, iya dong. Ya. Oke. Okay.
2: Nah, kalau asalnya saya dari Ambon, tapi lahirnya di Surabaya. Kalau masalah musik digital sekarang ini yang memang hebat lah, artinya kita nggak bisa bedain AI sama yang asli.
1: Iya, karena kecanggihan teknologi sekarang memang luar biasa.
2: Iya.
1: Ya, Mas. Ya, memang ya, beda
2: AI
1: sama zaman kita
2: hebat,
1: dulu.
2: Hebat-hebat tuh. Nyanyinya hebat-hebat yang namanya.
1: Cuman gini Mas
2: teknologi,
1: ya, ada semua itu kan ada positif negatifnya. Negatifnya itu rata-rata musik AI itu nggak ada jiwanya, nggak ada soulnya Mas.
2: Iya.
1: Beda
2: kan,
1: dengan yang
2: mama.
1: Asli pastinya. Bagaimanapun yang asli itu tetap yang
2: asli, ya,
0: tetap
2: asli
0: semangat
2: lo.
1: Asli
0: lo
1: itu.
0: Mas Johan, Mas Johan ini kan ada Jermannya ya?
2: Ibu saya Jerman.
0: Oh, oke.
1: Makanya Mas Johan itu emang ada blasterannya Mas.
0: Blasteran.
2: Waktu nggak jelas kok. So. Kalau dibilang blasteran nggak jelas.
0: Oh gitu ya.
2: Ibuku itu dari ibuku bapaknya Jerman, ibunya dia itu Wong ini apa Indian.
0: Wong Indian.
2: Oh iya. Jadilah ibuku. Nah, nek bapakku, bapaknya Ambon. Neneknya itu Syihri Aceh.
1: Oh, gitu.
0: Oke.
2: Okay. Jadi bapakku, makanya aku darahnya tuh sekarang A plus, bukan A biasa.
1: A plus ya, bukan A biasa. Karena plus plusnya wake yo Mas. Iya.
2: Ono plus sih kumau. Kalau pijet kan pijet plus plus itu enggak sih darahnya A plus.
0: Darahnya A plus. Berarti enggak ada Jawa-Jawanya yo Mas.
2: Ora ono
0: lingkungan.
1: Tapi karena tinggal lahir di Surabaya dan besar di Surabaya, makanya sangat fasih sekali berbahasa Jawa, terutama Surabaya.
2: Surabaya
0: wis talare.
2: Tahu enggak orang nek wong kalau Surabaya, kalau dia enggak lahir Surabaya, mantoknya enggak dapat.
0: Iya jane Mas.
2: Tapi Surabaya itu khas itu.
1: Bener banget Mas. Enggak bisa hilang.
2: Iya, enggak ketemu suwe. Jancuk ngono
0: mriyase kok Surabaya. Oke. Iki ada tetangga dari Surabaya, Mas. Tonggone Surabaya, Kertosono. Mas Gilang.
1: Mas Gilang.
0: Ayo Mas Gilang, selamat malam.
3: Halo. Selamat malam.
2: Malam juga.
3: Mbak Ita, Mas Untung juga.
1: Iya, Mas.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, seru nih bintang tamunya luar biasa malam ini.
0: Siap.
3: Langsung ke Mas Johan Untung ya.
1: Langsung ke Mas Johan, Mas.
3: Ingin ini Mas Johan, ingin pembenaran dan juga pengakuan. Saya juga jadi orang tua. Jadi katanya dulu di Kertosono itu ada penyanyi yang tinggal di sini. Namanya Mas Johan Untung.
0: Oh gitu.
3: Apa benar pernah tinggal di Jalan Tembara ya, di Imam Bonjol di Tembara Kertosono, dan orang tua jenengan pernah bekerja di pabrik gula Lestari. Apa benar ini hanya pengakuan dan apa ya? Pengakuan dari Mas Johan. Apa benar pernah tinggal di Kertosono enggak Mas Johan?
0: Mas Johan pernah tinggal di Kertosono enggak?
2: Oh iya,
0: Tembara.
2: Aku tinggal di sana.
3: Tembara Kertosono. Iya, betul sekali.
1: Berarti benar Mas Gilang.
0: Orang tuanya kerja di pabrik gula Lestari katanya Mas Johan.
2: Iya, betul.
0: Oh, betul Mas Gilang sampean.
1: Mas Gilang, 100 sampean Mas.
3: Mas Johan ini punya di Jalan Gatot Subroto, Jalan Gatot Subroto Kertosono dia di Jalan Gatot Subroto Kertosono. Iya Mas Johan, betul ya. Pernah grup band di Jalan Gatot Subroto Kertosono ya, pernah ngeband di situ ya.
0: Mas Johan pernah ngeband di Jalan Gatot Subroto Kertosono, Mas.
2: Ya, Arga namanya.
1: Arga.
3: Arga benar juga.
2: Nah, itu ya.
3: Lega saya Mas.
1: Lega ya Mas Gilang, lega ya.
3: Karena Kertosono pernah ditinggalin Mas Johan untung di Jalan Ima Bonjol, Tembara. Iya benar sekali. Mudah-mudahan saya mendoakan Mas Johan keluarga sehat selalu ya.
1: Ini legend
3: juga. Paling saya terkenal tuh itu loh lagunya Ranjo Ranjo Cinta.
0: Nanti ditungguin.
1: Pasti lagunya akan diputar.
3: Dilanjut diskusinya kita dengarkan sama-sama.
0: Siap.
3: Mas Widi juga, Mbak Farida, Mbak Dinda, dan semuanya yang di Kediri salam hormat. Dilanjut Mbak Yusudi, Mbak Ita.
1: Monggo Mas Gilang.
2: Oke Gilang, matur nuwun.
0: Kita ke Bogor.
1: Ada Teh Dinda, selamat malam Teh Dinda.
0: Teh Dinda, selamat malam.
4: Malam kembali Mbak Ita, selamat malam kembali Widi Ismail, yopo kabare.
0: Alhamdulillah baik, api.
1: Api wae.
4: Teh Dinda. Yopo kabare Kak Johan.
1: Teh Dinda. Selasa langsung dengan Mas Johan ya.
4: Iya, Cak Johan untung. Ya apa kabare?
2: Yo kabare api-api baik Wak Mbak Dinda.
4: Ini spesialis song cover nih.
1: Bener banget juaranya ini.
4: Spesialis song cover ya. Jadi kalau dengar nama Cak Johan Untung ini selalu dengan lagu-lagu cover keren jadinya.
2: Iya
4: kan?
0: Betul.
1: Betul banget, Mbak.
4: Karena logatnya Jawa Timuran, jadi aku Teteh lebih suka panggilnya Cak.
0: Siap.
1: Betul, silakan Teh, enggak apa-apa Teh.
4: Cak. Selain song cover, itu lagu yang bukan cover adakah?
1: Ada teh. Ranjau-ranjau cinta.
4: Ada ya.
0: Nusantara tiga. Ya,
2: aku nyanyi.
4: Teteh lebih banyak dengar song covernya Johan. Iya. Jadi lagu yang bukan cover itu agak-agak kurang tahu gitu.
0: Nanti kita kasih tahu teh.
4: Nggak usah dikasih tahu. Di ini aja, diputer aja nanti.
0: Oh iya. Tadi udah dari awal sebenarnya.
4: Oh iya ya, maaf.
0: Siap. Makasih Teh Dinda.
4: Dari Teteh cukup itu, tapi Teteh mau balas salam sapanya tadi.
1: Boleh Teh, silakan Teh.
0: Siap.
4: Ya Mas Gilang ya yang di Kertosono, juga Bang Jordi di Jayapura dan ini yang sudah Purna Bakti juga di Jayapura ada Purna Bakti dari RRI Jakarta ya. Abang Josmano pasti Yudi Ismail kenal.
0: Kenal
4: ya?
0: Dong.
4: Ya, sekarang kemarin baru ada komunikasi sama beliau dan ada di Jayapura, Din. Dia bilang gitu.
0: Okay,
4: salam siap. Ya untuk Abang Josmano. Sekali lagi Bang Jordi juga sama siapa namanya tadi Mas Gilang. Untuk Cak Johan.
2: Ya, siap. Terima kasih.
4: Semoga nanti semoga selalu sehat, terus berkarya. Amin. Dengan karya-karya yang selalu dikenal sama masyarakat Indonesia. Mbak Ita, sukses untuk konsernya
1: kasih.
4: Nanti
1: Hatur, semoga. Teteh nonton dong, kan cuma di Bogor. Di Bogor kan deket ke Kemang.
4: Ayo, oh iya, ampun kalau Kemang mah memang Teteh besarnya di Jakarta Selatan, jadi kebetulan tahu.
1: Ayo Teh.
0: Silakan ditunggu ya Teh ya.
4: Oke, kalau gitu
0: sama-sama.
4: Lanjut, thank you. Selamat malam, bye bye.
1: Selamat malam,
0: bye bye. Kita ke Sumatera Barat ada Mbak Rahma atau Uni Rahma.
1: Uni Rahma.
0: Selamat malam.
2: Uni.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ita.
1: Iya,
0: waalaikumsalam.
1: Uni.
0: Siap. Silakan Uni Rahma.
5: Iya.
1: Iya.
5: Selamat malam, Bang Untung.
1: Johan Untung, ya. Mbak Rahma.
2: Siap.
5: Hai, selamat malam buat Bang Johan Untung. Salam saya selalu ya. Pertanyaan saya nggak jauh beda dengan Teteh Dinda tadi ya. Bang Johan ini kan terkenal dengan mengcover ya, lagu-lagu nostalgia.
1: Betul.
5: Saya senang dari dulu tahun 90-an saya sering dengar lagu cover-covernya. Pertanyaannya, mana lebih nyaman, lebih hoki mengcover lagu daripada lagu sendiri itu?
0: Oke, siap.
2: Ya, kalau bilang ya, lebih nyaman ya pasti lebih nyaman lagu sendiri ya.
1: Ya,
2: Mas. Tapi kan masalahnya cover itu kan ya supaya orang-orang yang bernostalgia semua bisa mengenal lah. Oh, ini Johan Untung ya, gitu. Ya.
1: Betul, Pak.
2: Lain siap kepuasannya, lain kepuasannya.
0: Itu aja Uni Rahma.
1: Sudah terjawab. Ya.
5: Boleh salam. Salam.
0: Silakan.
1: Boleh silakan Uni.
5: Iya. Salam sehat dan bahagia selalu buat Mbak Ita,
1: iya,
5: buat Bang Yudi.
1: Sama-sama.
5: Buat Bang Johan Untung, salam sehat dan bahagia.
2: Semoga sama-sama.
5: Sukses ke depannya dan juga buat Tujuh Bintang juga.
1: Terima kasih. Makasih Uni.
5: Pokoknya iya, salam sehat selalu buat Mbak Ita dan
1: siap.
5: Bang Yudi, buat Pak Yudin di Minahasa dan buat Tedinda di Bogor, salam selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ini ada pertanyaan dari Oma Ana. Seruling di Lembah Sunyi itu kan pernah dibawain juga. Lagu ini ciptaan siapakah?
1: Ciptaan siapa, Mas Johan?
2: Nah, kalau ciptaannya itu aku nggak jelas.
1: Lupa
2: itu kayaknya Pak ya, udah lama banget.
0: Iya sih.
2: Seruling di Lembah Sunyi.
1: Siap-siap.
0: Oke.
1: Apalagi Mas Yudi? Pertanyaan.
0: Pertanyaan ada dari Bang Lasiman di Aceh tadi. Album pertama dan album terakhir dari Bang Johan Untung.
2: Album terakhir itu
1: yang 98. Terbaru, Mas.
0: 98 ya?
2: Iya.
1: 98 udah lama dapat, dong, Mas.
2: Tajam Tak Bertepi itu terakhir aku rekaman.
0: Oke.
2: Kalau yang pertama ya Nusantara 3 tahun 81.
1: Kalau Ranjo-Ranjo Tinta itu tahun berapa Mas Johan?
2: 86.
1: Oh 86.
0: 86 ya. Siap kalau
2: pas
0: begitu.
2: Pas ada filmnya dulu yang
1: Ranjo-Ranjo Cinta Paramita Rusadi ya.
0: Sama Rano Karno ya enggak sih?
2: Rano Karno.
1: Iya, siap.
0: Oke, ini ada pertanyaan dari WhatsApp. Siapa ini ya?
1: Made Budilana.
0: Made Budilana
1: dari Singaraja Bali.
0: Singaraja Bali.
1: Bertanya pada Bang Johan, apa tantangan terbesar saat menyanyikan lagu orang lain agar tetap menghormati karya aslinya sekaligus memiliki ciri khas vokal Mas Johan sendiri? Tantangannya apa, Mas?
0: Mengcover lagu.
1: Mengcover lagu orang, Mas.
2: Mengcover lagu itu memang tantangannya, kita harus minimal mirip, ya kan?
1: Ya,
2: mirip.
1: Ya, namanya juga cover.
2: Itu yang,
1: ya, Mas,
2: yang tantangannya itu. Jadi nggak sekedar nyanyi, kita harus ngejiwai juga vokalnya, karakternya. Memang agak sulit, tapi ya karena udah terbiasa ya, akhirnya begitu aja, ngalir aja.
0: Oke, begitu
1: ada
0: rupanya.
1: Ada lagi?
0: Ada Riva Ririn di Binong, Curug,
1: Tangerang.
0: Ikut bergabung
2: ini
0: dong.
2: Riva ini tadi yang WA aku, Riva ini.
0: Oh gitu.
1: Iya. Ini dia menanyakan kepada Mas Johan, sejak kapan mulai mendalami peran menyanyikan lagu barat, apalagi yang Bee Gees tuh, Mas?
2: Nah. Oh, kalau lagu barat memang dari pertama
1: di KB
2: ya, lagu-lagu barat.
0: Oke.
2: Okay. Cuma lagu-lagu The Bee Gees itu pas aku gabung sama band Flashback.
1: Flashback, oh iya, Flashback, ya.
0: Oke.
2: Itu 93. Nah, itu kita bawain lagu-lagu Bee Gees.
1: Lagu-lagu Bee Gees.
2: Sebelumnya kan aku nyanyi di Green Pub itu lagu-lagu Al Jero, Michael Frank.
1: Gitu. Wah, ternyata mau jazz mau pop udah makanannya Mas Johan.
0: Mas Johan ini ya.
1: Ini Mas ada permintaan dari Riva Ririn untuk menyanyikan refnya aja lagu Bee Gees yang ya How Deep Is Your Love atau apa aja. Secara live Mas sekarang ini ya. Boleh, terserah apa aja, Mas.
2: I know your eyes in the morning sun. I feel you touch me with the pouring rain. And the moment that's the wonder from me. I wanna feel you in my arms again. And you come to me on a summer breeze. Keep me warm in your love when you softly leave. And it's me you need to show.
1: How deep is your love? Mirip, Mas. Sama-sama merdunya.
0: Oke. Okay.
1: Luar biasa Mas Johan.
0: Mas Johan, abis ini kita bakal muterin lagu yang tadi ditanyain ya. Lagunya Mas Johan yang asli yang mana? Nusantara 5. Kita break dulu Mas Johan ya.
2: Oke. Okay.
0: Sebelum break kita sapa-sapa dulu.
1: Kita sapa-sapa dulu ada di seluruh Indonesia. Kita mulai dari Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan juga Kepulauan Anambas.
1: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Halo Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nia Selatan.
1: Halo semua yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Ranai, Rangsang, Rimba Raya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan Saumlaki.
1: Halo semua yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong. Kemudian ada Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Halo Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta. Wah, kita dengerin dulu berikut ini Nusantara 5.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mas Johan, ada anggrek bulan.
2: Okay.
0: Ingat ya Mas Johan?
1: Enak loh Mas lagunya Mas. Wah, dari berbagai versi ini salah satu yang enak ini.
0: Sebenarnya bukan lagunya yang enak.
1: Yang nyanyi yang enak.
0: Yang nyanyi yang enak suaranya.
1: Suaranya betul. Renyah.
2: Mas, lagu apa itu?
1: Iki loh, iya.
0: Anggrek bulan. Sama Mbak Ani.
2: Ani Samad, ya.
1: Ani Samad, oh iya Mbak ya. Ani Samad, iya sih.
0: Oke.
2: Okay. Kita kenal itu Ani Samad.
1: Bukannya kenal, kan kita sama-sama merintis jadi penyanyi TVRI Surabaya, Mas.
2: Iya.
1: Sama Mbak Ani Samad.
0: Jadi Mas Johan ini temennya Mbak Maharani Kahar juga, Rita Monica juga ya, Mas?
1: Jadi kayaknya semua penyanyi ya, Surabaya zaman-zaman. Ya, Mas ya. Lingkungannya itu aja.
2: Dulu zaman-zaman ada Galarama.
1: Oh iya, Galarama bener, Mas. Bener-bener Galarama.
0: Siap, siap, siap, siap. Temennya ini loh, pelawak.
1: Siapa?
0: Susi Sunario. Oh. Iya kan ya, Mas?
2: Oh iya, double S.
0: Double S.
1: Susi Sunario ada kemana tuh ya?
2: Aku itu, aku pertama kali yang bawa ke TVR Surabaya ya itu Prapto. Prapto.
1: Iya, Prapto, nama aslinya Prapto.
2: Esther,
1: iya.
2: Esther itu.
0: Esther
2: Singgowo itu.
0: Oke.
2: Di jalan itu di pertigaan Kertosono kan. Main-main gitar tuh. Nah, dia ngomong, kita kan vokal grup tuh. Kowe gelem gak nang TVRI? Ya gelem ae. Wis meneh nang omaku. Tak serong nang TVRI. Gitu.
0: Oke, jadi aku translate ya, Mas. Takutnya subtitle-nya enggak keluar, pendengar seluruh Indonesia enggak tahu. Jadi Mas Johan untuk ini waktu main band di Kertosono kemudian ketemu dengan pelawak yang namanya Susi Sunario itu Sunario sama Prapto diajakin ke TVRI
2: Surabaya.
0: Itu Surabaya, baiklah.
2: Di tes dulu kan, di tes udah. Habis itu dapat acara. Aku masih ingat dulu Gelora Remaja.
1: Gelora Remaja, iya sih.
0: Iya, iya, iya. Ya.
2: Kita berlima dulu dibayarnya 10.000.
0: Zaman itu ya,
1: gak
0: Mas.
1: Apa-apa, Mas. Kan namanya berjuang ya, Mas. Berjuang di awal. 10.000 satu tuh ya mirip, lumayan loh ya, Mas.
2: Mirip pengamen orang numpak bis kok, ya, Mas. Nang Surabaya numpak bis.
1: 10.000 ya, kayak 100.000 gitu, kayak ya, pengamen. Saat ini kayak 100.000 gitu.
0: Iya, ya.
1: Oh, iya.
0: Siap, siap, siap, siap.
1: Oke. Iya, Mas. Alhamdulillah.
0: Mas Johan.
2: Yang kenapa, Mas? Pernah lagi dulu yang lucu lagi. Arthur Kaunang, ya kan?
1: Wah, itu mentorku itu, Mas. Iya, iya.
2: Aku diajak nyanyi, Joh, dua lagu aja ya, tapi budgetnya kecil.
1: Pio.
2: Berapa? 250.000. Wah, kaget aku.
1: 250.000?
2: Aku ngomong, Tur, 250.000 itu bayaranku satu tahun di pabrik gula.
1: Ya Allah, luar biasa Mas Arthur ya.
2: Dia bilang kecil loh, tahun 79 itu.
1: Wow.
2: Wah, cuma nyanyi dua lagu. Smoke on the Water sama Soldier Fortune.
0: Di Purple ya?
2: Hebat itu.
1: Iya,
2: di Purple.
1: Ya.
0: Oke.
2: Okay. Jadi guest, aku masih ingat mainnya di Gresik sana itu.
0: Oh ala, ya, siap, aduh, siap, siap,
1: Mas
0: siap.
1: Mas Arthur jadi pengen ketemu nih sama Mas Arthur. Oke, okay. Mas Johan.
0: Mas Johan.
1: Mas Johan. Wah, keterputus.
0: Langsung terputus sih.
1: Aduh, ya. Baru kita mau nanya.
0: Baru kita mau nanya ya.
1: Proyek apa yang mau dikerjain.
0: Tapi memang waktunya juga sudah mefet banget. Aduh.
1: Pasti coba, kita seneng banget.
0: Mas Johan, halo. Kita telepon sekali lagi untuk ngobrol gitu ya. Apa namanya?
1: Mas
0: pamitan
1: Johan.
0: Sama Mas Johan.
1: Mas Johan.
0: Sebentar ya, Mas
1: Kok
0: Johan.
1: Pak
0: Mantep. Oke, wah tampaknya sudah nggak bisa. Iya. Mas Johan.
1: Jadi yang pasti kita seneng banget tadi sudah bisa ngobrol-ngobrol seru bareng
0: iya,
1: Mas Johan Untung sambil bernostalgia mengulik karir beliau dan macam-macam lainnya.
0: Macam-macam lainnya.
1: Dan juga
0: ya,
1: jangan lupa sekali lagi akan ada show konser 7 bintang plus Vina Panduwinata tanggal 13 Juni di The Hang House Kemang.
0: Sanggup ke aku?
1: Ya. Ada rindu.
0: Yes, sudah. Oke. Okay. Terima kasih banyak atensi dan kebersamaannya, sampai bertemu kembali Rabu depan. Dan ini lagu yang ditunggu-tunggu, original song milik Mas Johan Untung, Ranjau-ranjau cinta.

0: di sini Ruang Rindu. Esok kita kan bertemu.
1: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Piala Dunia makin seru kalau dibahas bareng. Yuk gabung di opsi spesial Pesta Bola Dunia 2026. Sampaikan komentar, prediksi, atau dukungan untuk tim favorit Anda. Lalu request lagu kesayangan. Setiap hari pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di RRI Radio Sepak Bola Dunia 2026. Opsi spesial Pesta Bola Dunia 2026. Komentarnya seru, lagunya pilihanmu.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Padang. Tadi telah Anda ikuti Ruang Rindu Berjaringan Nasional dari Pro 1 RRI Jakarta. Anda kembali bersama Pro 1 RRI Padang di kesempatan malam hari ini. Dan jelang pukul 23 nanti, saya temani Anda semuanya dengan rangkaian lagu-lagu pilihan ke ruang dengar Anda semuanya untuk kesempatan malam hari ini.

0: Rin.
1: Apa?
0: Aku punya cerita horor deh. Malam kemarin ya, waktu aku tidur, badanku itu terasa berat banget. Kayak ada yang berusaha nekat gitu. Ih, ngeri deh. Pasti ada makhluk halus tuh di rumah.
1: Ya elah Nabil, hari gini masih aja percaya yang begituan. Gini ya, yang kamu rasain itu namanya kelumpuhan tidur atau sleep paralysis. Penyebab utamanya itu disebabin karena proses sinkronasi otak dan tubuh yang sempat terganggu sewaktu tidur. Saat kita tidur, terdapat dua fase yang terjadi, namanya fase rapid eye movement dan non-rapid eye movement. Pada fase non-rapid eye movement, tubuh dalam keadaan rileks, sementara pada fase sebaliknya, tubuh dalam keadaan rileks tetapi mata bergerak dengan cepat. Pada kondisi peralihan dari kedua fase ini, kadang seseorang terbangun dari tidurnya. Nah, pada saat ia terbangun dalam kondisi peralihan ini, otaknya masih dalam keadaan tidur. Seluruh ototnya juga masih lumpuh karena masih dalam keadaan rileks. Ya, alhasil kita akan merasakan gejala ketindihan seperti tersadar dengan kondisi badan tidak bergerak.
2: Gitu ya. Kirain ada makhluk halus. Habisnya ngeri sih.
1: Makanya mitos terus sih yang dipercaya. Banyak baca biar makin pinter.
3: Tahukah kamu, penyerapan protein justru lebih baik diserap jika terkena panas. Saat terkena panas, protein mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur pada protein sehingga terjadi perubahan warna. Contohnya, telur yang semulanya bening menjadi putih. Protein yang dimasak justru bisa terserap sampai 90% loh, sedangkan yang mentah hanya 51% ya.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Iya. Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.

Tarian Yospan merupakan penggabungan dari dua tarian rakyat di Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Yosim lebih mengutamakan kebebasan dalam mengekspresikan gerakan dan mengandalkan kelincahan gerak tari. Sedangkan Pancar, tarian ini lebih kaku karena dalam gerakannya mengikuti irama tifa, ukulele, gitar, dan sebagainya. Tarian Yospan tergolong tarian pergaulan masyarakat yang bisa ditarikan oleh penari pria maupun penari wanita. Tarian ini salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Papua, khususnya di daerah pesisir utara Papua, dan biasanya sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara yang bersifat adat, penyambutan, maupun acara budaya. Bagi masyarakat di Papua, tarian ini dimaknai sebagai tarian pergaulan atau tarian persahabatan masyarakat, terutama bagi para pemuda dan pemudi. Hal tersebut juga terlihat dari gerakan dan ekspresi dari para penari yang terlihat penuh keceriaan. Jumlah

Masih dari kawasan Sudirman, 12 Padang, mendengar pukul 22 lewat 17 menit waktu Indonesia Barat. Nah, mendengar, fenomena bisnis kuliner yang viral mendadak kini sering terlihat di era digital dengan berbagai konsep yang menarik. Banyak brand makanan cepat dikenal melalui media sosial, namun popularitasnya kerap tidak bertahan lama. Kondisi ini menunjukkan bahwa viralitas tidak selalu menjamin keberlanjutan sebuah bisnis kuliner di pasar, ya. Jadi sebenarnya apa sih faktor dibalik cepatnya penurunan popularitas makanan yang viral itu? Yang pertama, tidak beradaptasi dengan perubahan. Nah, pendengar, beberapa makanan viral sering kesulitan berkembang karena tidak mampu menyesuaikan perubahan selera konsumen yang terus berubah. Tanpa inovasi atau variasi baru pada konsep maupun penyajian, minat terhadap makanan tersebut tentunya perlahan akan menurun. Kedua, kualitas yang tidak konsisten. Viralitas itu sering membuat permintaan melonjak cepat. Namun tidak semua bisnis siap menghadapi lonjakan tersebut secara operasional. Hal ini dapat menurunkan kualitas rasa, kemudian penyajiannya, dan pelayanan yang diterima konsumen secara keseluruhan. Berikutnya ada strategi pemasaran tidak berkelanjutan. Banyak bisnis kuliner memakai strategi soft launching agresif lewat influencer ataupun juga food blogger untuk menarik perhatian cepat. Namun tanpa strategi lanjutan, lonjakan minat tersebut mudah hilang dan tidak bertahan lama di pasaran. Keempat, tidak punya identitas brand yang kuat. Bisnis yang hanya mengejar viralitas sering mengabaikan pentingnya membangun identitas brand yang kuat dan mudah dikenali konsumen. Nah, tanpa identitas jelas, brand hanya dianggap tren sementara dan mudah terlupakan di tengah persaingan pasar yang semakin ketat. Kemudian yang kelima, tidak mengerti kebutuhan konsumen. Konsumen jangka panjang, kesuksesan jangka panjang bisnis kuliner itu sangat ditentukan oleh pemahaman, kebutuhan, serta preferensi konsumen secara mendalam. Banyak pelaku usaha terlalu fokus pada konsep tanpa benar-benar membaca keinginan pasar yang terus berubah. Ya, nah, perilaku konsumen selalu berkembang mengikuti tren, sehingga bisnis yang tidak beradaptasi itu akan mudah tertinggal. Karena itu memahami konsumen perlu menjadi bagian utama dalam strategi agar bisnis tetap relevan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: dari 80 ribu anak Indonesia putus sekolah, kemiskinan, dan terpaksa bekerja untuk menyambung hidup menjadi faktor utama.
1: Dari pemerintah selama hampir
2: pemerintah memperkirakan kemiskinan ekstrim bisa meluas.
1: Kondisi saat ini sungguh memprihatinkan. Rumah berukuran 4 kali.
3: Kenaikan angka kemiskinan di Indonesia ini dipicu tingginya gelombang PHK, kenaikan harga BBM dan harga
4: tinggal di kolong jembatan karena rumah kontrakannya tidak cukup menampung seluruh anggota keluarga.
5: Di Indonesia, salah satu penyebab kemiskinan adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Mari kita tingkatkan pendidikan mulai dari diri sendiri demi terwujudnya sumber daya manusia yang siap memerangi kemiskinan.

menganggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja,

suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.

apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi, kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti, keduanya sama-sama menyehatkan kok.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: mau cepat, ada biaya tambahannya.
1: Ini gak benar nih, tapi kalau saya lapor, aman gak ya?
2: Kalau kita diam, praktik ini terus terjadi. Kamu gak sendiri.
3: Jangan takut melapor, suara kamu berarti. Dugaan korupsi bisa dilaporkan melalui Komisi Pemberantasan Korupsi. Identitas pelapor dilindungi. Mari bersuara, karena kebenaran tidak seharusnya diam.

Binturong merupakan mamalia yang hidup di kawasan Kepulauan Bangka Belitung. Binturong dikenal sebagai kucing beruang atau beer cat dan memiliki ekor yang kuat dan termasuk dalam keluarga mamalia karnivora. Yang unik dari binatang ini, ia memiliki bau seperti popcorn yang dipanaskan dengan mentega. Bau popcorn sendiri berasal dari kelenjar di bawah pangkal ekor dan air seni mereka yang tersebar di pepohonan sekitar hutan. Bakteri yang hidup di usus mengalami proses kimia yang menghasilkan senyawa aromatik yang unik sehingga memberikan karakteristik seperti popcorn. Aroma seperti popcorn mungkin memiliki peran khusus dalam berinteraksi dengan sesama binatang dan juga menjadi cara bagi binturong untuk menandai wilayahnya atau memberi sinyal kepada anggota spesies lain.

Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang Perengat, pukul 23 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 dari Padang hingga malam hari ini, hingga pukul 23 ini. Dan untuk menemani Anda semuanya jalan istirahat di malam hari ini, kembali saya akan temani Anda semua dengan beberapa lagu pilihan dan tentunya juga beberapa informasi yang akan saya hadirkan berupa filler dan juga iklan layanan masyarakat untuk Anda di kesempatan malam hari ini.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6. Sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan. Aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.

ada tiga bahaya yang diakibatkan oleh listrik. Bahaya yang pertama adalah kesetrum atau sengatan listrik yang akan dirasakan jika arus listrik melalui tubuh kita. Pada arus yang kecil, aliran arus hanya akan mengakibatkan kesemutan atau kehilangan kemampuan untuk mengendalikan tangan. Pada arus yang besar, arus listrik bisa membakar kulit dan daging kita. Yang paling bahaya adalah jika arus tersebut mengalir melalui jantung atau otak. Bahaya kedua adalah panas atau kebakaran. Panas muncul karena adanya aliran arus melalui suatu resistansi. Jika kita menggunakan kabel yang terlalu kecil, maka resistansinya besar, sehingga kawat bisa mengalami pemanasan. Kawat yang panas bisa menyebabkan terbakarnya isolasi kabel, sehingga mengakibatkan terjadinya hubung singkat atau arus pendek. Kontak atau sambungan tak sempurna juga bisa menyebabkan timbulnya panas yang membakar isolasi kabel. Penutup lampu, menutup kipas angin, menutup layar komputer dengan bahan yang mudah terbakar juga membahayakan. Bahaya ketiga adalah ledakan. Saat terjadi hubung singkat, arus listrik yang mengalir akan sangat besar. Arus tersebut bisa menyebabkan kenaikan temperatur yang sangat cepat, sehingga menyebabkan naiknya tekanan udara yang sangat cepat.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: udah niat mau olahraga hari ini sih, tapi keburu mager. Besok aja deh.
1: Kalau belajar gimana?
0: Besok aja.
2: Kalau cuci piring?
0: Besok aja ya, Bu.

Tahukah kamu, sebelum menjadi tempat wisata seperti saat ini, Tapak Padri adalah pelabuhan pertama yang ada di Bengkulu? Sebuah situs bersejarah yang mencerminkan perjalanan panjang Provinsi Bengkulu. Mengukir jejaknya sejak dibangun pada tahun 1807 oleh pemerintah Inggris di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles. Pelabuhan Tapak Padri terletak dengan anggun di pesisir pantai Teluk Bayur, sekitar 100 meter dari Benteng Marlborough. Sebuah peninggalan bersejarah yang mencerminkan kehadiran Inggris di Bengkulu. Benteng Marlborough yang melindungi pelabuhan menjadi saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah yang melibatkan pemerintahan Inggris dan perkembangan perdagangan di wilayah Bengkulu. Pelabuhan Tapak Padri, selain menjadi pusat perdagangan, pelabuhan ini juga berperan sebagai basis pemerintahan Inggris di wilayah Bengkulu. Selama abad ke-19, pelabuhan ini menjadi tempat pendaratan para misionaris Inggris yang aktif menyebarkan agama Kristen di Bengkulu. Pada tahun 1819, dalam perubahan dinamika politik waktu itu, Bengkulu diserahkan dari tangan Inggris kepada Belanda. Meskipun demikian, Belanda melanjutkan penggunaan pelabuhan Tapak Padri untuk mendukung aktivitas perdagangan dan pemerintahan di wilayah Bengkulu. Namun, seiring berjalannya waktu, kondisi pelabuhan mengalami penurunan. Pada tahun 1978, pelabuhan Tapak Padri ditutup karena kondisinya yang sudah tidak layak. Meskipun telah tutup, pelabuhan ini terus hidup dalam ingatan masyarakat sebagai saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah di Bengkulu.

Kenapa ya kalau menggunakan handphone di mobil jadi terasa mual? Tahukah kamu, mual atau pusing saat menggunakan handphone di perjalanan disebut digital motion sickness. Hal ini bisa terjadi karena ada hubungannya dengan panca indera di tubuh kita. Saat menggunakan handphone di perjalanan, telinga kita mendengar suara mesin, suara kendaraan lain, dan suara lainnya. Tubuh kita juga merasakan gerakan laju kendaraan, dan mata kita fokus melihat ke layar handphone. Dari satu kegiatan itu, panca indera yang bekerja jadi terlalu banyak, mulai dari indera pendengar, rasa, hingga penglihatan. Nah, karena terlalu banyak hal yang diterima panca indera dalam satu waktu, otak pun jadi bingung, sehingga muncullah reaksi pusing dan mual. Jadi, kalau kamu nggak mau mual dan pusing saat naik mobil, hindari penggunaan handphone ya. Lebih baik tidur atau melihat pemandangan sambil makan cemilan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ketika waktu terus berlalu dan pergantian demi pergantian melaju tanpa henti, begitulah perjalanan waktu yang telah diatur. Ada saat fajar menyingsing, ada saat mentari menyinari bumi, ada saat temaram senja menyambut malam, dan ada saat malam berlabuh tanpa sepi.

Anakku, apakah hari ini kita dapat menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya untuk pekerjaan yang bermanfaat? Ataukah sama sekali membiarkan waktu berlalu begitu saja tanpa memberi makna bermanfaat atau tidak untuk pekerjaan

seterusnya untuk berkata jujur kepada diri sendiri. Seburuk dan sebaik apapun yang telah kita lakukan hari ini, itulah sebuah kenyataan yang harus diakui.

kesempurnaan tidak pernah menjadi milik manusia. Tetapi yakinlah, jika kita tidak bisa menjadi manusia yang sempurna, jadilah manusia yang baik dan bermanfaat untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Mungkin itulah yang terpenting dalam hidup ini, untuk menghargai perjalanan waktu.

Wahai saudaraku, jangan pernah putus asa dan berhenti untuk menjadi manusia yang baik dan jujur. Selalulah belajar dari kesalahan yang kita lakukan hari ini, agar esok kita tidak lagi mengulang kesalahan yang sama. Tuhan yang Maha Agung dan Bijaksana, Tuhan selalu memberikan ampunan kepada umat-Nya yang mengakui dengan jujur kesalahan dan bertobat. Kepada saudaraku di penghujung malam ini, berbuat baiklah hari ini, agar esok, lusa, dan sampai kapanpun kita selalu berbuat baik untuk meraih nikmat dan bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Semoga Tuhan selalu menjadikan hari ini lebih baik dari hari-hari kemarin, dan hari esok lebih baik

pendengar dimanapun Anda berada, Tuntas Pula kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Rabu 10 Juni 2026. Kami akan kembali esok mulai dari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari kami yang bertugas di sepanjang hari ini, penyiar, operator, serta rekan-rekan teknik yang berada di pemancar, mengucapkan selamat malam, selamat istirahat, sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Nusantara atau di mana saja siaran ini dapat didengar. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Padang di udara dengan frekuensi FM 95,9 MHz. Menyelenggarakan acara siaran dari pagi hingga malam hari nanti, hari Kamis, tanggal 11 Juni tahun 2026. Selamat pagi saudara, selamat berjumpa kembali, selamat mengikuti acara kami, dan tetap Merdeka!

0: Dari Sudirman 12 Padang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, apa kabar? Kami Pro 1 RRI Padang hadir kembali ke ruang dengar Anda untuk hari ini, hari Kamis tanggal 11 Juni 2026. Saya Rita Ismail, kemudian teman saya, operator yang sudah mempersiapkan segala sesuatunya pagi hari ini, ada Arif Pratama Putra. Kami menemani Anda hingga tuntas nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Mudah-mudahan kita semua tetap sehat ya, pendengar tetap sehat, kemudian tetap bisa menjalankan seluruh aktivitas yang sudah kita rencanakan sesuai dengan apa yang diharapkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Pendengar, di hari yang bertepatan juga dengan peringatan Hari Bermain Internasional ini ya, kami hadirkan ragam hiburan, informasi dan program menarik lainnya. Ternyata tanggal 11 Juni itu juga diperingati sebagai Hari Bermain Internasional. Pendengar, di beberapa negara peringatan Hari Bermain Internasional ini menjadi tonggak penting ini dalam upaya melestarikan permainan untuk menumbuhkan ketahanan, kreativitas dan inovasi pada individu, sehingga semua orang terutama anak-anak itu dapat memperoleh manfaat dan mengembangkan potensi mereka sepenuhnya. Kemudian hari ini juga merupakan hari sapaan sederhana ya, memperingati hari Say Hi Day, jadi setiap tanggal 11 Juni. Jadi hari menyapa ataupun mengucapkan hai. Nah itu dia pendengar. Jadi ini seperti sapaan sederhana ya, seringkali menjadi awal dari sebuah percakapan. Meski terdengar sepele, kebiasaan menyapa dalam dapat membantu membangun hubungan sosial kita dan juga menciptakan interaksi yang lebih hangat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi hari mengucapkan hai, sapaan hai gitu ya, kemudian juga Hari Bermain Internasional. Agak berdengar, kalau acara-acara di Pro 1 RRI Padang banyak sekali untuk hari ini ya. Ada Mutiara Pagi, nanti bersama narasumber kita nantikan lewat Zoom. Kemudian ada Warta Berita Daerah, pukul 6 waktu Indonesia Barat saya sampaikan untuk Anda. Ada Warta Berita dari Pro 3 RRI juga pukul 7. Kemudian informasi arus lalu lintas di Padang, itu dari personel di Telantas Polda Sumatera Barat akan hadir. Kemudian perkiraan cuaca dari BMKG Minangkabau itu pada pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian untuk perbincangan kita di Padang Menyapa hari ini, pendengar, Padang Menyapa hari ini nanti kita akan coba berbincang tentang kesiapan sektor pariwisata menyambut masa libur sekolah. Karena memang sekarang ini udah masa-masa ujian ya sekolah. Nah, enggak, tidak lama lagi itu adalah masa-masa libur sekolah. Mau kemana ya libur tahun ini? Oke, pendengar, kita akan dengar dulu kilau Pancasila ya. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, Surah Az-Zukhruf, ayat 68-82. Dengan Qori'ah Yanti Novita, terjemahan oleh Firdaus.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Penyayang. Wahai hamba-hambaku, tidak ada ketakutan bagimu pada hari itu, dan tidak pula kamu bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami, dan mereka berserah diri. Masuklah kamu ke dalam surga, kamu dan pasanganmu akan digembirakan. Kepada mereka diedarkan piring-piring dan gelas-gelas dari emas, dan di dalam surga itu terdapat apa yang diingini oleh hati dan segala yang sedap dipandang mata, dan kamu kekal di dalamnya. Dan itulah surga yang diwariskan kepada kamu karena perbuatan yang telah kamu kerjakan. Di dalam surga itu terdapat banyak buah-buahan untukmu yang sebagiannya kamu makan. Sungguh, orang-orang yang berdosa itu kekal di dalam azab neraka jahanam. Tidak diringankan azab itu dari mereka, dan mereka berputus asa di dalamnya. Dan tidaklah kami menzalimi mereka, tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri. Dan mereka berseru, "Wahai malaikat Malik, biarlah Tuhanmu mematikan kami saja." Dan dia menjawab, "Sungguh, kamu akan tetap tinggal di neraka ini. Sungguh kami telah datang membawa kebenaran kepada kamu, tetapi kebanyakan di antara kamu benci kepada kebenaran itu. Ataukah mereka telah merencanakan suatu tipu daya? Maka sesungguhnya kami telah berencana mengatasi tipu daya mereka. Ataukah mereka mengira bahwa kami tidak mendengar rahasia dan bisikan-bisikan mereka? Sebenarnya kami mendengar, dan utusan-utusan kami selalu mencatat di sisi mereka. Katakanlah Muhammad, jika benar Tuhan yang Maha Pengasih mempunyai anak, maka akulah orang yang mula-mula memuliakan anak itu. Maha suci Tuhan pemilik langit dan bumi, Tuhan pemilik arsi dari apa yang mereka sifatkan itu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Pro 1.

Pro 1 Radio Republik Indonesia Padang. Pergi di mana pun Anda berada, kita nikmati hiburan berupa lagu-lagu Islami. Saat ini kita menantikan kebersamaan dengan narasumber kita. Mudah-mudahan bisa segera bergabung ya narasumber kita di Zoom untuk hari ini, berbicara nanti tentang pemahaman sekitar fikih dan perbedaan pendapat. Itu yang jadi perbincangan kita di Mutiara Pagi hari ini, pendengar. Untuk Anda yang nanti ingin bergabung, silakan telepon ke 0751 812878 atau melalui WhatsApp 0811 66 66 975. Kemudian dengarkan melalui streaming rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital.

0: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: selanjutnya kita ikuti program Mutiara Pagi.
1: Dari Sudirman 12 Padang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kita kembali bersama di Mutiara Pagi untuk hari ini, hari Kamis tanggal 11 Juni 2026. Alhamdulillah saya sudah lihat narasumber kita di Zoom pendengar. Saya akan segera sapa dulu narasumber kita, Wakil Ketua Ikatan Dai Indonesia Provinsi Sumatera Barat, Ustaz Dr. Haji Muhammad Ridho Nur LCMAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rita.
1: Ya, apa kabar pagi ini Ustaz? Sehat Ustaz?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Terima kasih kembali meluangkan waktu ya Ustaz untuk ya, menambah ilmu kita pagi hari ini. Ini tentang pemahaman sekitar fikih dan perbedaan pendapat, begitu ya Ustaz?
2: Iya.
1: Nanti kita akan undang pendengar juga, pendengar silakan Anda bisa bertanya melalui telepon. Silakan telepon ke 0751-812-878. Boleh juga melalui WhatsApp 0811-6666-975. Kemudian juga dengarkan melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Dan kita juga live di kanal YouTube ya Ustaz, di Pro 1 RRI Padang. Kita dengar dulu pengantar dari narasumber kita. Silakan Ustaz.
2: Ya, terima kasih Bu Rita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima allamtana wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin wa muslimat, pencinta program Mutiara Pagi yang berbahagia. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Zat yang maha sempurna dan maha segala-galanya. Alhamdulillah pada subuh hari ini kita bisa beraktivitas dan kita melakukan ibadah yang sangat istimewa, solat subuh berjamaah. Salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak, ibu-ibu, pencinta program Mutiara Pagi yang berbahagia. Salah satu istilah yang sering kita dengar ada namanya fikih. Fikih. Di ada namanya syariah, ada namanya fikih. Apa itu syariah? Syariah adalah nususun muqaddasah minal Qur'ani wa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syariah, kata syariah secara bahasa artinya adalah jalan. Adapun yang maksud dengan syariah adalah firman Allah yang tertuang di dalam Al-Quranul Karim. Dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu merupakan syariah, jalan hidup kita. Makanya di awal kita sering membaca, kita baca Al-Quran, zalikal kitabu hudallil. Ada sebagai petunjuk, hudallil muttaqin. La raiba fi, hudallil muttaqin. Itu namanya syariah. Di syariah itu adalah arti katanya jalan. Maka syariah menurut istilah Al-Quranul Karim, hadis Rasulullah SAW itu merupakan syariah, petunjuk dalam kita beribadah, petunjuk dalam kita bermuamalah, petunjuk dalam kita beriman kepada Allah dan Rasulnya. Adapun fikih, fikih artinya memahami. Jadi fikih itu ada dua. Apa itu fikih? Pertama, dalil. Jadi tidak di sebuah pendapat dikatakan fikih kalau tidak ada dalil Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Maka fikih adalah salah satu ilmu yang sangat mulia. Karena sewaktu kita berbicara fikih, maka tentu mana dalilnya? Dalil itu utamanya adalah Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Arti yang kedua dari fikih itu adalah memahami dalil. Jadi mengetahui dalil Al-Quran dan hadis Nabi. Yang kedua, memahami dalil Al-Quran dan hadis. Nah, Bapak Ibu, karena judulnya memahami, disinilah terjadi peluang perbedaan pendapat. Jadi peluang terjadi perbedaan pendapat itu adalah sebuah keharusan. Tentu dalam batasan-batasan yang sudah ditetapkan oleh para ulama. Artinya sewaktu kita belajar fikih, maka kita akan dihadapkan perbedaan. Nah, maka yang sangat penting itu adalah selain kita mengetahui, memahami dalil tersebut, maka kita juga harus belajar bagaimana kita menghargai pendapat orang lain. Kita dididik menghargai pendapat orang lain, pendapat para ulama. Nah, sewaktu kita berbeda, maka kita tidak bisa kita katakan kalau itu tidak sependapat dengan saya, itu adalah salah. Itu yang perlu kita garis bawahi. Tidak bisa katakan itu salah karena tidak pendapat dengan saya. Nah, seperti itu contoh. Contoh gini, Bu Resta, Ibu-ibu ya. Contoh begini.
1: Iya, Ustaz.
2: Contohnya begini, umpamanya dalam fikih kita contohkan begini. Apa hukumnya? Apa hukumnya berkorban? Bisa kita kan misalnya ibadah korban nih. Apa hukumnya berkorban atas nama orang yang sudah meninggal dunia? Seperti itu. Nah, itu kan fikih. Maka terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan tidak sampai, ada yang mengatakan sampai. Tapi yang menariknya adalah dalil yang mengatakan tidak sampai, dalil itu sama dengan dalil orang mengatakan sampai. Apa dalilnya? Dalilnya adalah idza mata banu adam in qata'a amaluhu illa min thalath. Apabila manusia meninggal dunia terputus amalannya. Hanya tiga yang tidak terputus. Sadaqatin jariyah, ilmin yuntafa'u bihi, waladin salih. Ilmu yang bermanfaat. Dan pertama waqaf, ilmu yang bermanfaat. Dan ketiga anak salih. Tidak ada disebutkan kurban. Maka kurban tidak sampai kepada mayat. Itu dah pendapat. Itu dalilnya. Pendapat yang kedua sampai. Apa itu juga dalilnya? Idza mata banu Adam in qata'a amalu illa min thalath. Apabila manusia meninggal dunia terputus amal kecuali tiga. Sadaqah, waqaf, ilmu dan anak soleh. Kata ulama yang mengatakan sampai hadis itu dipahami yang terputus amalan mayat, bukan amalan anak kepada mayat. Nah, apa yang kita pahami, dalilnya sama, pemahamannya yang berbeda. Nah, inilah namanya fikih itu, salah satu arti fikih itu memahami dalil. Jadi sewaktu umpamanya kita berpendapat tidak sampai, jangan kita mengatakan, wah itu tidak sah sama sekali. Nah, maka bahasa yang lebih sopannya adalah, elegannya adalah, ini pendapat saya. Di sana ada juga pendapat yang keluar dari ulama. Nah, inilah fikih ini mendidik kita untuk memahami, belajar menghargai orang lain. Makanya semakin kita belajar fikih, kita akan belajar menghargai orang lain. Nah, seperti itu, Barista. Jadi pesannya adalah, sewaktu kita tidak mampu menghargai orang lain dalam sebuah ibar, arti maaf ini, fikihnya belum bagus itu. Seperti itu kira-kira kesempurnaan sementaranya, Barista ya. Tapi sewaktu kita mampu menghargai pendapat, disitulah kita nampak kepiawaian kita, kematangan kita dalam mempelajari ilmu, ilmu fikih. Seperti itu kira-kira berita. Jadi maksudnya kenapa materi kita fikih, istilah fikih, karena kita akan berhadapan dengan banyak. Kita pergi zaman medsos ya, ya. Kita babak macam-macam penap. Nah, kita dilatih nih bahwa dalam fikih itu berpeluang terjadi perbedaan pendapat. Kenapa berpeluang? Karena memahami. Tapi yang sangat penting itu bukan ada bagaimana sikap kita sewaktu kita berbeda pendapat dengan saudara saudara kita atau dengan jamaah. Nah, tapi ingat kata kunci, ingat semuanya harus pakai dalil. Jadi tidak fikih namanya kalau tidak pakai tidak pakai dalil. Seperti itu, Berita.
1: Baik, terima kasih Ustaz untuk pengantar. Pendengar, demikian tentang pemahaman sekitar fikih dan perbedaan pendapat. Itu pengantar disampaikan Ustaz Ridho Nur. Silakan Anda bisa telepon bertanya melalui 0751-812-878 atau di WhatsApp 0811-66-66-975. Kemudian Anda bisa juga bertanya melalui kolom komentar di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Dengarkan melalui streaming di rri.co.id, kemudian juga melalui aplikasi RRI Digital. Nah Ustaz, ini kan ada perbedaan pendapat misalnya, karena bagaimana memahami dalilnya itu begitu ya Ustaz. Nah ini kalau agar menurunkan ego masing-masing, agar tidak apa ya, tidak mengatakan kalau pendapat kita itu paling benar begitu kan Ustaz. Karena ini kan kadang-kadang susah ya Ustaz ya, untuk menerima pendapat orang lain dan lain sebagainya. Itu mengawali menumbuhkan sikap pada diri kita agar sama-sama bisa memahami pendapat orang lain. Bagaimana Ustaz?
2: Ya, terima kasih Berita. Jadi inilah kita lihat, di memang belajar pakai guru ya. Ulama, apa kata ulama seperti Imam Syafi'i dan para imam mazhab, pendapat saya benar, tapi ada salahnya. Artinya, boleh jadi pendapat saya salah, ada kebenaran di tempat orang lain. Artinya ulama itu betul-betul mendidik menghargai Imam Syafi'i, gurunya Imam Malik. Imam Malik. Tapi dalam banyak hal Imam Syafi'i berbeda dengan Imam Malik. Tapi yang menariknya adalah mereka tidak pernah. Jadi yang berbeda itu hanya pendapat, bukan bukan. Jadi kita mengkritisi, kita tidak sependapat dengan pendapatnya. Tapi dengan orangnya, ukhuwahnya tetap nomor satu. Sebagai contoh umpamanya, Imam Syafi'i berpendapat kunut ada dalam subuh. Tapi sewaktu Imam Syafi'i pergi ke kota Irak, dan Irak itu adalah Imam Abu Hanifah, ya kan? Imam Syafi'i meninggalkan kunut. Ya kan? Meninggalkan kunut. Menghargai pendapat pengikut Imam Abu Hanifah di kota Irak. Jadi artinya, jadi dalam berpendapat fikih ini Bapak Ibu, ya, tidak ada bahasa istiqomah begitu. Nah, kalau itu ini kaku namanya. Ini beda-beda tipis ini. Jadi jangan, wah saya pernah, bukan istiqomah, itu kaku namanya.
1: Iya, berarti menyesuaikan juga.
2: Nah, belajarlah juga. Kita.
1: Berarti menyesuaikan juga dengan misalnya di mana berada begitu Ustaz maksudnya?
2: Oh iya betul. Sewaktu umpamanya, kita lihat ulama, Imam Syafi'i pergi, dia tinggalkan kunutnya. Kenapa? Di situ murid-murid Abu Hanifah tidak pakai kunut. Coba kalau nggak bisa, itu nama tadi kaku. Jadi ini dikatakan ulama memahami dalil terjadi berpeluang terjadi perbedaan, tapi yang perlu kita contoh adalah bagaimana sikap para ulama berbeda dalam satu pendapat. Jadi ini yang perlu kita pahami. Jadi jangan sampai perbedaan pendapat maksud ada kelompok itu yang tidak benar. Nah, kan? Jadi perbedaan pendapat itu adalah semacam merupakan apa namanya sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita nih banyak karya-karya para ulama adanya perbedaan. Tapi sekali lagi, jangan sampai jangan sampai mengukur kesolehan seseorang pendapat kita, itu boleh juga berita. Ya kan? Jangan sampai enggak soleh dia itu, karena bukan enggak bisa, karena semua ada, maka selama pendapatnya ada dalilnya berarti pendapat itu benar. Permasalahannya karena pendapat fikih itu memahami berpeluang terjadi pada pendapat, maka tidak bisa kita katakan bahwa kalau tidak seperti ini tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi. Nah itu yang tidak benar seperti itu, ya kan? Padahal ini zonanya terjadi perbedaan pendapat seperti itu berita. Jadi yang pertama kita menghargai, yang kedua jangan sampai kita mengukur seseorang hanya dengan pendapat. Mengukur pendapat itu dengan dalil, itu paham itu. Tapi dalil itu berpeluang terjadi perbedaan pendapat. Seperti itu berita.
1: Baik, Ustaz. Ini ya. Ada WhatsApp dari Ibu Ana di Rawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ustaz. Kalau berbicara tentang bagaimana menyikapi perbedaan pendapat, terutama dari yang segi Ustaz sampaikan tadi, ini kalau dibawakan ke keseharian, terkadang perbedaan pendapat itu bisa memutus silaturahim. Nah, Ustaz bagaimana atau ketentuannya berapa lama kita tidak boleh bertegur sapa atau menyikapinya bagaimana nih Ustaz agar tidak terputus silaturahim? Silakan Ustaz. Kadang-kadang di masyarakat kan ada seperti itu ya Ustaz ya.
2: Betul. Jadi Allahu Akbar, begitu pentingnya kita belajar menuntut ilmu. Semakin kita belajar menuntut ilmu, semakin mampu kita menghadapi orang lain. Orang yang hebat itu salah satunya mampu menghargai orang lain. Coba kita bayangkan hanya kita berbeda pendapat. Kita tidak bersapa. Coba bayangkan berapa ruginya kita. Ini katakan tadi, kita tidak mencontoh para ulama. Mana apa alasannya berbeda pendapat kita tidak tegur sapa? Coba apa alasannya? Seharusnya, maka tadi kita hanya berbeda pendapat. Tapi ukhuwah itu nomor satu. Nah, belajarlah kita ulama. Contohnya kita Buya Hamka. Buya Hamka, orang Muhammadiyah secara organisasi. Tapi siapa yang tidak menerima keberadaan Buddha Buya Hamka? Siapa yang tidak bangga dengan Buya Hamka? Kenapa? Buya Hamka bukan hanya sekadar ilmunya, tapi keteladanannya dalam bersikap berbeda pendapat. Perbedaan pendapat. Seperti itu berita. Jadi sekali lagi, Allahu Akbar, perlu kita catat Bapak Ibu seperti Mbak Ana tadi ya. Kalau sudah 3 hari kita tidak tegur sapa, yang kita takutkan amalan kita tidak sampai ke langit. Kata Allah, sewaktu malaikat melaporkan amalan kita ke langit, tahan sajalah wahai malaikat amalan di dunia. Kenapa ya Allah? Dia kan beribadah. Dia memutuskan silaturahim. Makanya Bapak Ibu, harus kita luangkan untuk belajar ini. Belajar yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat orang-orang berilmu. Tidak sama orang yang beribadah dengan berilmu dengan orang yang tidak. Tidak sama, beda. Makanya belajar ini sangat yang mulia. Allah angkat mulia betul belajar. Bahkan ikan saja mendoakan orang yang belajar. Ikan di laut mendoakan orang yang belajar. Mulia betul belajar ini. Kenapa? Kita belajar, kita semakin terbuka wawasan kita. Kita akan melihat bagaimana ulama berbeda dalam pendapat. Nah, ini berita. Maka tadi bahwa ilmu ini, bahkan menuntut ilmu sesuatu yang mulia. Makanya Allah man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu tariqan ila al-jannah. Siapa yang berusaha mencari ilmu, Allah bukakan jalan ke surga. Maka salah satu majlis yang mulia adalah majlis ilmu. Majlis yang Allah banggakan kepada penduduk langit. Jadi menurut saya solusinya adalah mari hadiri majlis ilmu. Kita hadiri majlis ilmu. Kita datangi di masjid guru-guru kita yang datang. Dan sebaiknya memang pengajiannya pakai mamanya gini weta. Kita ingin ustaz tafsir, cari yang ahli tafsirnya. Seperti itu kira-kira. Kita ingin cari ahli hadisnya. Kita ingin belajar sirah nabawi, cari ustaz yang mumpuni dalam sirah nabawi. Sehingga kita punya ilmu. Nah, ilmu ini membuat kita berkembang. Nah, apalagi bukan ini, belajar bagaimana ulama. Masalah Imam Syafi'i berbeda dengan muridnya, dengan gurunya. Tapi Allahu Akbar, begitu. Bayangkan kata Imam Ahmad nih, kata Imam Ahmad, saya mendoakan Imam Syafi'i dalam sholat saya selama 40 tahun. Bayangkan. Padahal dalam banyak hal Imam Syafi'i berbeda dengan guru, dengan muridnya Imam Ahmad. Dan mereka saling puji memuji. Nah, seperti itu. Nah, itu contohnya. Jadi sewaktu kita belajar, mereka saling puji memuji. Masya Allah, Imam Syafi'i memuji muridnya Imam Ahmad. Imam Ahmad memuji gurunya Imam Syafi'i. Nah, seperti itulah kira-kira. Jadi artinya kalau bisa usahakan belajar tuh banyak guru gitu kita. Jadi banyak guru. Jadi kalau satu guru kan nanti khawatir kita nanti terjebak kepada apa? Berpeluang itu ya kepada fanatis gitu ya, fanatik gitu. Nah, banyak guru kita belajar sehingga membuka wawasan kita dalam keberagama. Seperti itu berita.
1: Baik, terima kasih Ustaz. Ini sebenarnya masih ada yang ditelepon Ustaz, tapi karena keterbatasan waktu, mohon maaf pendengar kami yang ditelepon ini tidak bisa kita terima kembali. Ustaz, untuk kesimpulan perbincangan, karena ini nanti kan bisa ditonton lagi Ustaz di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang tentang pemahaman sekitar fikih dan perbedaan pendapat. Silakan Ustaz.
2: Bapak Ibu rahimahumullah, di penghujung kajian kita pada subuh hari ini, bahwa fikih itu ada dua cirinya. Pertama, mengetahui dalil. Jadi kita apapun ibadah yang kita lakukan harus pakai dalil. Dan dalil utama itu adalah Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Itu yang pertama. Makanya, ma'ul fiqh, al-fiqhu huwa ma'rifatul dalil. Yang kedua, fikih itu adalah memahami dalil. Maka al-fiqhu ma'rifatul dalil wa fahmud dalil. Memahami dalil. Karena judulnya memahami, disinilah terjadi peluang perbedaan pendapat. Maka sewaktu terjadi perbedaan pendapat, ia ada dua hal yang kita pahami. Yang pertama adalah kita menghargai pendapat. Selama pendapatnya pakai dalil, yang berbeda. Jadi maka yang berbeda itu kan pemahaman kita, dalam banyak pemahaman kita. Maka kita budayakan menghargai dan menghormati. Bukan mengkelompokkan, itu bukan kelompok saya. Itu bukan yang benar. Yang kedua yang harus kita pahami adalah, jangan sampai kita mengukur perbedaan pendapat, kesolehan seseorang sesuai dengan kita. Itu tidak benar. Ini pendapat saya. Kalau ada orang tidak sependapat dengan kita dan semuanya pakai dalil, jangan sampai kita mengukur bahwa yang sunnah itu hanya yang berpendapat seperti saya. Ini yang kita khawatirkan. Tapi mari kita budayakan bahwa ini pendapat saya, ini juga pendapat teman saya, ini pendapat saya, ini pendapat murid dan guru saya. Selama semuanya pakai dalil, maka budayakanlah menghargai. Makanya semakin kita belajar fikih, Allahu Akbar. Pertama, wawasan kita semakin luas. Semakin kita belajar fikih, kita terbudaya menghargai pendapat orang lain. Terakhir tentu, Bapak Ibu rahimahumullah, mari belajar dengan banyak guru. Jangan hanya dengan satu guru. Belajarlah banyak guru semakin membuka wawasan kita. Ilmu ini adalah al-ilmu al-hikmatul dhalatul mu'min. Ilmu itu adalah mutiara yang terserah. Semua siapapun yang pelajarinya bisa untuk memahaminya. Mudah-mudahan kaum muslimin rahimakumullah, mari kita jangan sampai kita berbeda pendapat, ukhuwah kita rusak, tidak tegur sapa. Jangan sampai kita sampai tidak berpendapat, kita tidak tegur sapa. Ini adalah kenapa? Karena kita tidak belajar secara maksimal. Mudah-mudahan kaum muslimin rahimakumullah, ada manfaatnya kajian kita pada subuh hari ini. Mari kita budayakan, salah satu kesibukan kita adalah menghadiri majelis ilmu. Sekali lagi, ilmu sebaiknya pakai guru. WA nggak apa-apa, itu bagus. YouTube nggak apa-apa, tapi jangan lupa langsung kita belajar dengan guru. Kenapa? Dengan YouTube kita tidak bisa bertanya. Tapi sekali lagi, kita akan puas sewaktu kita duduk bersama guru, menghadiri ilmu bersama guru-guru. kita. Baik. Mohon maaf atas segala kehilapan kekurangan yang berita dan ya, kita kembalikan kepada berita. Silakan berita.
1: Baik, ya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz sudah bersama di Mutiara pagi hari ini Ustaz ya. Program Amin. Bermanfaat untuk kita semua dan menjadi bernilai ibadah untuk Ustaz.
2: Amin.
1: Selamat bertugas kembali Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, demikian Mutiara pagi hari ini tadi tentang pemahaman sekitar fikih dan perbedaan pendapat disampaikan Wakil Ketua Ikatan Dai Indonesia Provinsi Sumatera Barat Ustaz Dr. Haji Muhammad Ridho Nur LCMAG. Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah mendengarkan bersama dalam Mutiara pagi hari ini. Saksikan kembali lewat kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Saya akan segera sampaikan warta berita daerah pukul 6 waktu Indonesia Barat.
0: Demikian pendengar telah Anda ikuti program Muti.

0: 101.1 pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
2: CPN Skor, Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Kota di Sumatera Barat sudah menunjukkan hasil yang baik.
3: Penyebabnya adalah penyelewengan, penyalahgunaan, pendistribusian yang tidak tepat sasaran.
1: Sari Berita, pemerintah Provinsi Sumatera Barat terus memperkuat budaya inovasi di seluruh kabupaten dan kota sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. SPBU diminta memeriksa surat tanda kendaraan nomor kendaraan STNK yang akan membeli BBM bersubsidi sebagai upaya mencegah penyelewengan. Inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 11 Juni 2026 bersama saya Rita Ismail. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terus memperkuat budaya inovasi di seluruh kabupaten dan kota sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Langkah tersebut dilakukan untuk mendorong lebih banyak daerah meraih predikat sangat inovatif di tingkat nasional. Berikut laporan Widi Dwi Putri Liani.
4: Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terus memperkuat komitmen dalam mendorong pengembangan inovasi daerah guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan. Upaya tersebut dilakukan agar semakin banyak daerah di Sumbar yang mampu meraih predikat sangat inovatif di tingkat nasional. Komitmen tersebut didukung oleh capaian positif yang diraih Sumatera Barat pada tahun 2025. Berdasarkan hasil penilaian nasional, Sumbar berhasil meraih predikat provinsi terinovatif, menempati peringkat ketiga nasional pada Innovative Government Award atau IGA, serta peringkat kedua nasional pada penilaian Indeks Inovasi Daerah dengan kategori sangat inovatif. Gubernur Sumatera Barat, Mahyildi, dalam sosialisasi dan bimbingan teknis penginputan data pengukuran Indeks Inovasi Daerah atau IID, tahun 2026 di auditorium Gubernur Sumatera Barat kemarin mengatakan capaian tersebut menunjukkan budaya inovasi di daerah terus berkembang. Namun demikian, kualitas inovasi dan pelaporannya masih perlu ditingkatkan agar dapat memberikan hasil yang lebih optimal pada penilaian nasional.
2: Berdasarkan hasil indeks penilaian indeks inovasi daerah tahun 2025, capaian skor indeks inovasi daerah kabupaten kota di Sumatera Barat sudah menunjukkan hasil yang baik, di mana kabupaten kota sudah mencapai kategori inovatif dan sangat inovatif. Dalam hal ini, kedepannya untuk mencapai prestasi nasional dengan memperoleh skor sangat inovatif, kita perlu berkomitmen meningkatkan kualitas inovasi dan pelaporannya. Jadi maksud itu inovasinya tingkatkan dan pelaporannya. Nah, kelemahan kita kan di sini Sumatera Barat kurang rajin menulis. Nah, ini harus kita rubah. Ya, bagaimana apa yang kita lakukan kita tulis, dan bahkan apa yang akan kita lakukan itu ditulis. Itu makanya saya sering sampaikan ketika ada kegiatan-kegiatan, apa yang akan dilakukan, tulis semuanya. Sekecil-kecil apa tulis semuanya.
4: Mahyildi menyampaikan, pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga telah menginput sebanyak 487 inovasi ke dalam aplikasi Indeks Inovasi Daerah. Inovasi tersebut terdiri dari 84 inovasi tata kelola pemerintahan, 297 inovasi pelayanan publik, dan 106 inovasi bentuk lainnya. Ia menambahkan, capaian inovasi kabupaten dan kota merupakan bagian dari keberhasilan Sumatera Barat secara keseluruhan. Melalui pembinaan dan pendampingannya berkelanjutan, pemerintah provinsi optimis semakin banyak daerah di Sumbar yang mampu meraih predikat sangat inovatif, termasuk menjelang pelaksanaan IGA Award 2026 yang akan digelar di Sumatera Barat. Widi Dwi Putri Liani melaporkan.
1: Temukan berbagai modus penyelewengan BBM subsidi. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengeluarkan rekomendasi pengawasan yang lebih ketat, salah satunya mewajibkan SPBU memeriksa surat tanda nomor kendaraan STNK yang akan membeli BBM bersubsidi. Kemudian penempatan personel TNI atau Polri di tiap SPBU. Berikut laporan Dodi Setio.
3: Penyebabnya adalah penyelewengan, penyalahgunaan, pendistribusian yang tidak tepat sasaran gitu.
5: Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengeluarkan sejumlah rekomendasi untuk memperkuat pengawasan distribusi BBM subsidi agar tepat sasaran. Kepala Dinas Energi Sumber Daya dan Mineral, ESDM Sumatera Barat, Helmi Herianto kepada RRI di Padang kemarin mengatakan, salah satu rekomendasi adalah mewajibkan SPBU memeriksa surat tanda nomor kendaraan guna memastikan kesesuaian QR Code dengan nomor polisi kendaraan penerima BBM subsidi. SPBU juga diminta mencatat nomor polisi pada setiap transaksi sebagai alat pengawasan tambahan.
3: Nah, ada keharusan juga untuk sebelum pengisian untuk disyaratkan QR code gitu, jenis kendaraan dan sebagainya, dan pembatasan liter harian. Tinggal lagi bagaimana kita mengeksekusi aturan itu secara ketat.
5: Helmi menambahkan pihaknya juga mengusulkan penempatan personel TNI atau Polri di setiap SPBU untuk membantu pengawasan dengan pembiayaan dari masing-masing SPBU. Usulan ini muncul setelah Satgas Pengawasan BBM menemukan berbagai modus penyalahgunaan, termasuk penggunaan QR code ganda pada satu kendaraan. Sementara itu, Sales Brands Manager Pertamina Patraniaga Sumatera Barat, Faris Aseriza, mengatakan sebagai bentuk sanksi terhadap upaya nakal dalam pembelian BBM bersubsidi, Pertamina telah memblokir QR code kendaraan yang terbukti melakukan pelanggaran.
6: Blokir QR, kami juga sudah melakukan beberapa hal terkait pemblokiran QR, kami request ke kantor pusat atas transaksi-transaksi tidak wajar, atas potensi-potensi penyalahgunaan yang ada berdasarkan data yang kami bisa capture di data digitalisasi kami. Mungkin totalnya bisa sampai 600 atau 700 QR.
5: Faris berharap sinergi seluruh pihak diperlukan agar distribusi BBM subsidi berjalan tertib dan tepat sasaran bagi masyarakat yang berhak. Dodi Istio melaporkan.
1: Realisasi pendapatan asli daerah PAD Kota Padang hingga akhir Mei 2026 mencapai 34%. Capaian dimaksud meningkat dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya. Informasi selengkapnya disampaikan Melati Oktawina.
7: Untuk capaian target PAD kita di 2026, sampai kondisi terakhir kita di angka 34%.
8: Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kota Padang ATOS kepada RRI di Padang kemarin mengatakan, capaian PAD menuju pertengahan tahun ini masih sesuai dengan yang ditargetkan. Tercatat hingga akhir Mei 2026, realisasi PAD telah berada di angka 34% dari target 1 triliun rupiah lebih. ATOS mengungkapkan, pajak kendaraan bermotor masih menjadi penyumbang terbesar terhadap penerimaan PAD Kota Padang. Selain itu juga berasal dari pajak penerangan jalan, serta barang dan jasa tertentu khususnya bidang kuliner dan hiburan.
7: Kalau dibandingkan dengan tahun 2025, ada peningkatan secara nominal lebih kurang 10 miliar. Penyumbang terbesar itu kita dengan adanya absen PKB masih merupakan aktor penyumbang terbesar, di samping juga PPJ dan yang lainnya.
8: Kepala Bapenda Kota Padang ATOS menyampaikan, guna mendorong kepatuhan wajib pajak, pihaknya menurunkan tim ke lapangan. Hal itu guna memberikan sosialisasi dan penagihan agar masyarakat segera melunasi kewajiban. Selain menyasar masyarakat umum, ATOS menambahkan pemerintah Kota Padang juga mengeluarkan imbauan kepada aparatur sipil negara atau ASN setempat supaya menjadi contoh dengan membayar pajak bumi dan bangunan atau PBB tepat waktu. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak daerah. Melati Oktawina melaporkan.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan berita dan informasi di Pro 1 RRI Padang. Pemerintah Kota Padang terus memberikan pendampingan bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM yang belum mengantongi sertifikasi halal. Dengan demikian, ditargetkan pada Oktober 2026 mendatang, seluruh pelaku UMKM binaan telah memperoleh sertifikat halal. Informasi selengkapnya kembali disampaikan Melati Oktawina.
9: Masih ada yang belum, lebih kurang 30% lagi yang belum memiliki sertifikat halal.
8: Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang, Teddy Antonius, kepada RRI di Padang kemarin mengatakan, hingga awal Juni, sudah ada 7.028 pelaku UMKM binaan yang mendapatkan sertifikat halal, namun sekitar 30% lain belum mengantonginya. Teddy menyampaikan, percepatan sertifikasi halal menjadi salah satu fokus utama pemerintah Kota Padang sepanjang tahun ini. Selain untuk memenuhi ketentuan yang berlaku, sertifikasi halal juga dinilai penting untuk meningkatkan daya saing produk UMKM sekaligus memperluas akses pasar. Menurutnya, guna mempercepat penuntasan hal dimaksud, pemerintah Kota Padang memanfaatkan program sertifikasi halal gratis yang difasilitasi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Selain memanfaatkan program pemerintah pusat, Pemko Padang juga memperkuat pendampingan kepada pelaku usaha melalui berbagai program pembinaan yang telah berjalan.
9: Program Sehati ya, artinya yang mana yang gratis bagi kita, ada UMKM kuliner, nantinya akan kita optimalkan penggunaan sekarang ini. Ya, kita sudah ada program inkubasi yang mana berawal dari pembinaannya.
8: Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang, Teddy Antonius menambahkan, kendala yang masih dihadapi sebagian pelaku usaha dalam mengakses sertifikasi halal yakni belum terpenuhinya persyaratan administrasi dasar, terutama kepemilikan nomor induk berusaha atau NIB. Dengan kondisi tersebut, Dinas Koperasi dan UKM bekerjasama dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk membantu pelaku usaha menyelesaikan legalitas usahanya. Melati Oktawina melaporkan.
1: Mahasiswa disabilitas memiliki peluang yang sama untuk mengenyam pendidikan tinggi, termasuk dalam memperoleh bantuan biaya kuliah. Kehadiran berbagai program beasiswa menjadi salah satu bentuk dukungan agar mereka dapat menyelesaikan studi dengan baik. Informasi selengkapnya disampaikan Widi Dwi Putriliani.
4: Dosen Departemen Pendidikan Luar Biasa atau PLB, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang atau UNP, Johan Ritovan di Padang kemarin mengatakan masih ada orang tua yang ragu mengizinkan anak penyandang disabilitas melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Keraguan tersebut umumnya disebabkan oleh kekhawatiran terhadap biaya pendidikan maupun kemampuan anak dalam menjalani perkuliahan. Johan Ri menyampaikan kekhawatiran terkait biaya kuliah sebenarnya tidak perlu berlebihan karena banyak program beasiswa yang dapat diakses oleh mahasiswa. Bahkan sejumlah beasiswa juga secara khusus diperuntukkan bagi mahasiswa penyandang disabilitas. Ia menjelaskan mahasiswa disabilitas di Universitas Negeri Padang memperoleh dukungan beasiswa selama menjalani pendidikan. Jika belum mendapatkan bantuan pada semester 1, mahasiswa tetap memiliki kesempatan untuk mengakses beasiswa pada periode berikutnya.
10: Saya ingin menegaskan kepada orang tua juga bahwasanya memang di perguruan tinggi itu banyak beasiswa tergantung dari kita mengurusnya mau atau tidak. Sedangkan untuk disabilitas itu ada khusus beasiswanya. Kita di UNP sendiri itu hampir semuanya mendapatkan beasiswa yang disabilitas ini. Nah, kalau tidak sekarang dia ongoing nantinya di semester berikutnya. Nah, jadi artinya jangan khawatir gitu. Yang penting anak bapak ibu mau kuliah, ada minat, ada keinginan, ya itu bisa saja kita bantu cari nanti beasiswanya. Kita juga memfasilitasi itu.
4: Johan Ri menuturkan, pihak kampus juga aktif mendampingi mahasiswa yang mengalami kendala selama perkuliahan, termasuk dalam mengurus bantuan pendidikan. Pendampingan tersebut dilakukan agar mahasiswa tetap dapat melanjutkan studi hingga menyelesaikan pendidikan dengan baik. Ia berharap para orang tua terus memberikan dukungan kepada anak penyandang disabilitas yang memiliki keinginan untuk kuliah. Menurutnya, semangat belajar dan motivasi yang dimiliki anak harus menjadi prioritas, karena berbagai peluang bantuan pendidikan saat ini tersedia untuk membantu mereka meraih cita-cita. Widi Dwi Putriliani melaporkan.
1: Badan Kontak Majelis Taklim BKMT Kota Pariaman menggelar rapat kerja perdana 2026 kemarin yang dihadir langsung Wakil Wali Kota Pariaman Mulyadi di ruang rapat Wali Kota Pariaman. Laporan selengkapnya disampaikan Armen Ramli.
11: Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota Pariaman Mulyadi mengatakan bahwa Raker Badan Kontak Majelis Taklim harus menyiapkan program-program yang selaras dengan visi misi dan program unggulan pemerintah Kota Pariaman. Menurutnya, bagaimana syiar agama hidup di Kota Pariaman? Hal ini perlu sinergi dan dukungan seluruh pihak termasuk Badan Kontak Majelis Taklim Kota Pariaman. Mulyadi menjelaskan BKMT bukan sekedar wadah pengajian, melainkan mitra penting pemerintah dalam menangani berbagai isu sosial di masyarakat. Lebih lanjut, Mulyadi menjelaskan, pemerintah Kota Pariaman mempunyai program unggulan Satu Rumah Satu Hafiz. Program tersebut sudah dilaksanakan semenjak tahun 2025. Program ini menyangkut penguatan sumber daya manusia.
12: Di samping tugas kita sebagai orang tua yang mesti peduli dengan anaknya ini kapan pulangnya, anak ini bagaimana pergaulannya, di samping peduli tentang itu, juga kita peduli bagaimana menciptakan lingkungan-lingkungan sehat untuk generasi-generasi penerus kita ini. Jadi BKMT ini di samping kita memperbuat pendidikan keagamaan untuk kita pribadi, untuk akan kita bawa mati nanti, tetapi juga kewajiban kita bagaimana pendidikan-pendidikan yang kita dapat itu, penguatan-penguatan yang keagamaan kita dapat itu, kita tularkan kepada anak-anak kita daripada lingkungan kita itu.
11: Sementara itu, Ketua Badan Kontak Majelis Taklim Kota Pariaman, Yosneli Balat, dalam sambutannya mengajak seluruh pengurus BKMT untuk terus solid dan menjaga kekompakan.
13: Sesuai visi-misi dari Bapak Wali Kota dan Bapak Wakil Wali Kota, kami harapkan nanti syiar agama di Kota Pariaman ini akan semakin berkembang dan BKMT Kota Pariaman akan semakin maju.
11: Ia juga menyebutkan bahwa sesuai dengan visi-misi dan program unggulan dari Wali Kota Pariaman dan Wakil Wali Kota Kota Pariaman periode 2025-2030 diharapkan siar agama di Kota Pariaman ini semakin berkembang dan BKMT Kota Pariaman akan semakin maju dan selalu mendukung dan bersinergi dengan pemerintah Kota Pariaman dalam menyukseskan program tersebut. Armen Ramdi melaporkan.

Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita pagi ini. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terus memperkuat budaya inovasi di seluruh kabupaten dan kota sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. SPBU diminta memeriksa surat tanda nomor kendaraan STNK yang akan membeli BBM bersubsidi sebagai upaya mencegah penyelewengan. Demikian warta berita daerah pagi ini, terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

101 Radio Republik Indonesia Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Kita kembali nikmati rangkaian hiburan ya. Setelah tadi saya sampaikan warta berita daerah, mudah-mudahan informasi-informasi tersebut bermanfaat. Dan tentu untuk Anda yang tetap setia monitor Pro 1 RRI Padang, bisa melalui FM 95,9 MHz. Kemudian di Kabupaten Kota Sumatera Barat, Anda bisa sesuaikan di mana Anda berada. Misalnya, pendengar, misalnya saat ini Anda berada di Painan ya, pesisir selatan, itu monitornya melalui FM 97,9 MHz. Kalau yang di Solo Selatan itu FM 92,2 MHz. Kemudian yang di Solo dan sekitarnya itu 93,5 MHz. Mentawai 98,5 MHz. Kemudian di Bukit Pelakat juga 94,4 MHz. Darmasraya 98,4 MHz. Jadi tinggal sesuaikan saja pendengar di mana Anda berada. Kalau di Padang 95,9 MHz. Kemudian jangan lupa kalau dimanapun Anda berada juga tetap bisa dengarkan siaran Pro 1 RRI Padang melalui streaming di rri.co.id ya, atau rri.co.id. Jadi tinggal dengarkan, klik streaming, dengarkan. Di situ banyak sekali pilihan ya pendengar. Kemudian bisa juga di aplikasi RRI Digital yang bisa di-download melalui Play Store. Banyak sekali ya tempat-tempat di mana Anda bisa dengarkan siaran RRI. Yang juga merupakan di dalamnya ada RRI Pro 1 Padang. Oke, kita ke lagu kembali dulu pendengar sebelum nanti saya akan juga berbagi informasi untuk Anda terkait juga dengan DLH Padang intensifkan pemangkasan pohon pelindung. Ini meminimalkan risiko pohon tumbang. Bagaimana informasinya? Kita dengarkan dulu sebuah hiburan berikut ini dan ada beberapa informasi setelah hiburan tersebut.

0: kegiatan ilegal di wilayah
1: ya Allah. Beri sekali bencana ini, longsor dan banjir bandang membawa semua material termasuk pohon-pohon.
2: Itulah akibat tidak bisa menjaga alam dan lingkungan. Penebangan liar terjadi di mana-mana, sehingga ketika hujan, longsor dan banjir bandang pun terjadi seperti yang terlihat di berita ini.
3: Mari kita buat dunia ini lebih baik dengan menanam lebih banyak pohon. Selamatkan pohon berarti menyelamatkan dunia.

0: para pecinta sepak bola. Jangan cuma nonton, ikut kasih komentar Anda juga dong. Kami temani siang Anda bersama Opsi Spesial Pesta Bola Dunia 2026. Ruang interaktif untuk berbagi komentar, prediksi, dan cerita seru seputar perhelatan Piala Dunia. Usai berbagi pendapat serta komentar, Anda juga bisa request lagu favorit. Apapun tim jagoan Anda, apapun hasil pertandingannya, suarakan euforianya bersama RRI. Catat waktunya, setiap hari pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Komentarnya kami tunggu, lagunya kami putarkan. Hanya di Opsi Spesial Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1

0: Gadis apaan sih?
1: Pro 1 Radio Republik Indonesia Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Kalau kita di perjalanan, di lingkungan kita itu kan kita sering lihat ataupun banyak lihat pohon pelindung ya, pendengar. Pohon pelindung yang ada di berbagai jalur jalan raya ataupun di jalur-jalur utama kota. Nah, pendengar, Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang mengintensifkan pemeliharaan dan pemangkasan pohon pelindung di berbagai jalur utama ini. Ini gunanya meminimalkan risiko pohon tumbang terutama saat cuaca ekstrim. Disampaikan Kepala DLH Kota Padang Fadelan Fitramasta, kalau pemeliharaan pohon pelindung ini salah satu tugas rutin dan prioritas. Saat ini fokus DLH tidak hanya sekedar pada keindahan kota atau beautifikasi, melainkan lebih menitik beratkan pada faktor keselamatan masyarakat. Jadi pendengar, pengawasan kemudian pemangkasan pohon pelindung ini dilakukan konsisten setiap hari oleh tim di lapangan. Ini untuk memastikan kondisi jalan raya tetap aman untuk dilalui. Nah, apa-apa saja yang dipangkas pendengar kalau Anda lihat ya, jalan misalnya melihat pohon pelindung. Nah, itu kalau yang dipangkas itu menyasar dahan-dahan pohon yang dinilai terlalu rimbun, kemudian yang sudah tua atau berpotensi menyenggol kabel utilitas. Jadi ini kan bisa membahayakan pengguna jalan. Tapi selain itu, selain mengandalkan pemantauan rutin dari petugas, DLH Kota Padang juga mengajak kita ini masyarakat ya, untuk ikut aktif berpartisipasi dalam mengawasi lingkungan sekitar kita. Jadi jika warga menemukan adanya pohon pelindung yang kondisinya sudah rapuh atau dinilai membahayakan rumah warga misalnya atau membahayakan pengguna jalan, mereka diminta untuk segera melapor. Jadi jika ada yang membahayakan dapat melaporkan ke PCC 112. Agar mendengar informasi ini bisa Anda baca kembali pada portal berita kami rri.co.id.

0: Sepak Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Muhammad Adli, Ketua Umum KONI Kabupaten Pesisir Selatan. Sorotan dunia kini mengarah ke pesta sepak bola terbesar Piala Dunia 2026 yang akan menghadirkan persaingan ketat dari tim-tim terbaik dunia. Jika kita melihat konsistensi sejak 2018, ada 5 negara yang layak disebut sebagai kekuatan utama: Spanyol, Prancis, Inggris, Argentina, dan Portugal. Kita mulai dari Spanyol. Tim Matador menunjukkan regenerasi yang sangat rapi. Pasca era emas mereka, Spanyol kini tenggelam. Justru bangkit dengan gaya bermain yang tetap khas, penguasaan bola tinggi, disiplin taktik, dan talenta muda seperti regenerasi baru yang terus bermunculan. Konsistensi mereka di turnamen besar dan UEFA National League menjadi bukti bahwa Spanyol tetap berbahaya. Berikutnya, Prancis. Sejak menjuarai Piala Dunia FIFA 2018, Les Blues hampir selalu tampil di level tertinggi. Kedalaman skuad mereka luar biasa. Pemain muda dan senior berpadu dengan kualitas elit. Bahkan saat mengalami pergantian regenerasi, Prancis tetap stabil dan sulit dikalahkan. Dari Eropa, kita beralih ke Inggris. The Three Lions menunjukkan peningkatan signifikan sejak 2018. Mereka tidak lagi sekedar tim berbakat, tetapi juga matang secara mental. Final Euro dan performa konsisten di turnamen besar menjadi indikator bahwa Inggris kini adalah kandidat juara yang serius. Kemudian, sang juara bertahan, Argentina. Keberhasilan mereka di Piala Dunia FIFA 2022 bukan kebetulan. Argentina tampil solid dari lini belakang hingga depan dengan mental juara yang terbentuk sejak Copa America 2021. Konsistensi permainan dan kekompakan tim menjadi kekuatan utama mereka menuju 2026. Dan jangan lupa, Portugal. Dalam beberapa tahun terakhir, Portugal menunjukkan transformasi besar. Mereka tidak lagi bergantung pada satu bintang, melainkan kolektivitas tim yang kuat, kombinasi pemain muda berbakat dan pengalaman menjadikan Portugal salah satu tim paling seimbang saat ini. Namun pendengar, selalu ada kejutan di setiap Piala Dunia, dan kali ini sorotan kuda hitam jatuh kepada Jepang. Tim Samurai Biru berkembang pesat dalam satu dekade terakhir. Disiplin, kecepatan, dan organisasi permainan mereka semakin modern. Jepang juga konsisten tampil impresif di level internasional, bahkan mampu mengalahkan tim-tim besar Eropa dalam beberapa kesempatan. Ditambah lagi, banyak pemain mereka kini berkarir di liga top dunia, membawa pengalaman dan mental bertanding yang jauh lebih matang. Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang siapa yang kuat di atas kertas, tapi siapa yang paling siap secara mental, taktik, dan konsistensi. Kita tunggu siapa yang akan menulis sejarah berikutnya. Salam olahraga.
2: Kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut bryonotoksin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.
3: Ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Rosatu Radio Republik Indonesia Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Kita masih bersama dalam rangkaian hiburan, informasi, dan program acara untuk pagi hari ini, pendengar. Dan ini terkait juga dengan pentingnya legalitas dan digitalisasi bagi pelaku UMKM Kota Padang. Pendengar, seperti dalam portal berita rri.co.id, pelaku UMKM itu makin memahami pentingnya legalitas usaha agar usaha yang dijalankan semakin berkembang. Jadi apa kabar, selamat pagi untuk karena para pelaku UMKM ini. Jadi disampaikan bisnis kuliner begitu cukup banyak sekarang ya, pendengar. Ada pendamping UMKM juga dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang. Kalau memang sangat penting aspek legalitas hukum bagi UMKM. Disampaikan kalau ini juga ada bimbingan intensif ya yang dilakukan untuk para pelaku UMKM. Jadi dalam program pendampingan tersebut, ini terbukti berhasil menyampaikan atau membuat para pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan atas hak kekayaan intelektual merek dagang. Kini, pendengar, usaha kuliner yang cukup banyak di Kota Padang, jadi disampaikan juga untuk Anda, kalau pemerintah melalui regulasi terbarunya, kini mewajibkan sertifikasi jaminan halal bagi semua pelaku usaha mikro kecil per Oktober 2026. Jadi aturan wajib sertifikasi halal tersebut tujuannya memberikan rasa aman serta sebuah jaminan kenyamanan maksimal bagi seluruh lapisan masyarakat. Jadi jangan lupa ya pendengar, untuk Anda pelaku UMKM, mungkin informasinya lebih detail, lebih banyak bisa Anda dapatkan melalui Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang. Kan ada pendamping-pendamping UMKM juga yang ada di kecamatan, boleh dapat informasinya. Agar pendengar, Anda bisa dengarkan juga informasi lain seputar UMKM ya dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang. Itu dalam UMK Bicara, kalau di Pro 1 RR Padang itu setiap hari Senin jam 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undang keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang, dengan lokasi yang strategis di jalan utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang, dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!
3: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
4: Saya Boy Dike Kusudiarso, General Manager Garuda Indonesia, perwakilan Padang. Senang sekali RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Anda semua ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan.
5: Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini kita akan cukupkan dulu rangkaian hiburan. Pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan segera sama-sama dengarkan warta berita dari Pro3 RRI Jaringan Berita Nasional. Beragam informasi-informasi terbaru ya pendengar, akan hadir dari program 3 Radio Republik Indonesia Padang Jaringan Berita Nasional ya, Radio Republik Indonesia Pro 3 RRI. Oke, berikan untuk selanjutnya nanti setelah itu kita akan juga update informasi perakiran cuaca, kemudian bagaimana arus lalu lintas di Kota Padang dan sekitarnya. Jangan lewatkan dalam Pro 1 Lintas dan Cuaca. Setelah itu nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Barat kami juga akan hadir dalam program Padang Menyapa. Jadi Anda bisa saksikan juga acara tersebut nanti melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Adapun Padang Menyapa untuk hari ini, pendengar nanti akan berbicara tentang kesiapan sektor pariwisata menyambut masa libur sekolah. Oke, kita akan segera ikuti warta berita pukul 7 waktu Indonesia Barat dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional.
6: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Pemerintah akan terus meningkatkan pelayanan kesehatan. Saya sudah merencanakan bersama Menteri Kesehatan.
1: Maka ini adalah arah kebijakan negara untuk mendongkrak yang kecil menjadi menengah, menengah menjadi besar, yang besar kita saling memperkuat. Disinilah esensi kolaborasi.